0: Bantah Hot Tenang. Ke warung sarapan paling legend. Siapalah ke spot OTD Hot Chow memang olet awak ambil gambar. Hari ni, kita gerak satu negeri, satu hari. Pagi ni dah boleh duduk dian-dian dah. Sebab kita lagi mengembara eh. Semua orang sedia dah lagi ni. Sebab sekarang ni, Mok Teranung. Hai!
1: Ah,
2: tu dia.
1: Sapan lalu kita.
2: Sapan lalu.
1: Baru kita bagi tahu kata baru nak rancang, baru nak simpan beg, nak kemah beg.
2: Ya, pakai pintu suka hati.
1: Pakai pintu suka hati.
2: Pintu suka hati.
1: Maknanya sapan lalu.
2: Buka pintu je sampai.
1: Pintu suka hati. Suka hati kau pula.
2: Okey, tapi okay. Tempat ini mungkin menghadirkan rasa suka di hati.
1: Ya. Yeah.
2: Sebabnya alam anugerah Tuhan ini cukup kaya dengan keindahan. Apatah lagi kalau di Terengganu ini dia punya tempat menarik memang tak boleh nak berlawan lah kan. Salah satunya kalau yang nak intai tengok di air terjun, Air Terjun Jeram Penitih Kemamang.
1: Ni dekat dengan Bandar Seri Bandi.
2: Pernah sampai. Sidi pernah sampai sini.
1: Saya pernah tengok dan belum mengamati dengan dengan baik-baik lagi sebab masa tu belum ada lagi lah.
2: Tapi
1: dengan kata memang ada keistimewaan lah kat tempat ni. Ada 8 tingkat air terjun tau.
2: Tu dia.
1: Lepas tu satu tingkat tu dia ada tawarkan dengan pemandangan serta pengalaman yang sangat berbeza.
2: Ini yang menarik lah. Tapi yang 8 tingkat itu perlukan kudrat lah, bukan ada lift pun, kan?
1: Kenapa? Tak ada lift. Kudrat lah.
2: Kudrat. Okey, bagus tu. Okey, asas laluan ni agak mencabar. Perlu mendaki melalui jalan ladang kira-kira 9 km. Pengunjung disarankan lah kalau nak pergi gunakan kenderaan pacuan 4 roda ataupun motosikal yang bersesuaian. Motosikal banyak jenis.
1: Betul lah tu.
2: Kena sebab sesuai. Betul. Kalau tidak, bukan kita naik motosikal, motosikal naik kita.
1: Kena hati-hati jugalah tu. Okay. Sebabnya, dari tempat letakkan kereta ni, ataupun letak kenderaan ni, perjalanan ke air terjun tingkat yang pertama, dia ambil masa lebih kurang dalam 20 minit. Ini secara trekking tau. Kena berjalan lah.
2: Yeah,
1: sampai ke tempat air terjun tu, biar berpeluh dulu.
2: Baru sedap mandi. Baru sedap menikmati.
1: Betul.
2: Jadi aktiviti yang boleh buat sinilah. Hiking dah tentu, trekking satu. Lepas tu kalau yang nak ambil fotografi yang minat tentang flora fauna ni, pasti anda akan rasa betul-betul puas hatilah. Boleh merakamkan gambar yang cukup indah. Kan juga berkelah betah lagi suasana hutan. Dengan bunyinya unggas-unggas yang ada dan juga mandi-manda itu tengok pada cuaca. Tengok pada cuaca.
1: Kalau rasa cuaca ataupun musim-musim yang tidak sesuai, janganlah kita takut juga ada kepala air dan sebagainya.
2: Betul.
1: Kan? Sebab suasana dia tu memang cantik. Memang rasa macam kalau tak suka main air pun rasa macam nak celup kaki je dalam air tu kan. Sebab keliling tu hujan hutan hijau. Dengar pula bunyi unggas-unggas. Jadi memang sangat-sangat lokasi pula tersembunyi. Memang tidak ada pencemaran yang besar dilakukan di sana.
2: Ya, kan? Kena sangatlah kalau kita nak lari daripada kesibukan hutan konkrit nak beralih kepada hutan yang nyata.
1: Saya rasa kalau duduk sini saya tak nak balik dah lah.
2: Tak nak balik.
1: Tapi kena balik juga ke?
2: Ya, kena balik.
1: Kena konti on air.
2: Berani tak balik orang rumah cari.
1: Yelah. Masalahnya pergi dengan dia sekali lah. Mana boleh tinggal.
2: Tadi tak bagi tahu, tak pergi pergi seorang ke pergi dengan dia.
1: Hai, sedap nampak goyang-goyang bahu nampak. Nampak menganjing dia tu.
2: Okey. Tapi yang paling penting apabila kita berkasi beriadah ini, jangan lupalah keselamatan, jangan lupa.
1: Betul.
2: Macam Sidi bagi tahu tadi, intai tengok kat das masa, kepala air perlu untuk kita kena pasti. Lepas tu pakai kasut yang sesuai untuk trekking, jangan pakai sandal tau.
1: Betul.
2: Pakailah kasut, biarlah dibasah pun tak apa, jangan kaki terselamat.
1: Datang kita tengok kawasan bersih, kita tinggal pun ia dalam, kalau boleh, dengan keadaan yang bersih juga.
2: Itu paling penting. Sebab biar jadikanlah satu amalan. Di mana ada kita, di situ tiada sampahnya. Bukan di mana ada kita, di situlah sampah berlonggok-longgok.
1: Ni pintu sukati ni dah terbuka ni. Kita dekat air terjun Jeram Penitih Kemaman ni. Nak balik ke Bukit Pampin?
2: Boleh.
1: Jom kita balik Bukit Pak Api.

0: Ganoong.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Mutanong on! Dari patah hok tenang, ke wang usaha pampan legend. Siapa lah ke spot OTD hok comel molek wak ambil gambar. Hari ni, kita gerok satu negeri, satu hari. Pagi ni dah duduk dian-dian dah sebab kita lagi mengembara eh. Semua orang sedia dah lagi ni. Sebab sekarang ni, Mok Teranung on!

0: siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ceria pagi, 6 hingga 10.

0: Terima kasih, thank you. Syukran terus saja bersama yang dengar Terengganu FM Show pagi. Yidi pagi.
1: Yidi pagi ni. Yidi yang akan temani anda. Kita ada satu tajuk yang kita nak kongsi juga.
0: Benda hari-hari kita buat.
1: Benda yang hari-hari kita buat.
0: Sebabnya walaupun kita tak ada macam mana pun, bukan semua benda kita ni boleh buat sendiri. Dia walaupun sikit-sikit kena beli juga.
1: Membelilah, membeli. Maksudnya
0: guna duit. Guna duit lah.
1: Menjurus kepada membelilah.
0: Berbelanja.
1: Jadi dalam berbelanja ni, kita nak tanya kepada anda, biasanya kalau anda membeli ni, anda guna dengan cara tunai ataupun dengan
0: tanpa tunai.
1: Tanpa tunai, cashless.
0: Banyak kedai sekarang kan. Pergi kedai sekarang ni, tak apa pergi mana-mana pun, banyak QR ke, banyak swipe ke, banyak cash ke.
1: Ni sahabat kita ni, udang ni cepat dia balas ni, dia kata je.
0: Ya, ya.
1: Pakai laka, dia kata.
0: Pakai laka.
1: Cash guna, cashless pun guna.
0: Tu dia. Banyak duit tu.
1: Udang ada nak pergi minum air mana ke? Tanya.
0: Kena tanya, tak salah bertanya. Tanya je pun.
1: Kita tanya je. Okey, jadi anda boleh hadirkan anda juga dengan cerita anda ataupun perkongsian di talian kami macam biasa 6233330 ataupun 6238330.
0: Ada ke WhatsApp pun tak ada masalah, boleh kongsikan.
1: Kalau kita dapatkan yang pertama ni boleh?
0: Ada ni.
1: Hello. Ya,
2: Kak
1: Roh. Ya, masuk Kak Roh. Masuk ke pintu, jangan kot nako.
0: Ya, kot tingkap janganlah nak okah. Itu bagi ahli mesyuarat tingkap je.
2: Masuk pintu depan lah.
1: Masuk pintu depan lah.
0: Tapi biasa orang apa, dia suka kot pintu belakang.
2: Tak boleh, pintu belakang bahaya.
0: Dah lama ke belakang kan, dah buka pintu dapur tu, sembang-sembang.
1: Yelah, sembang-sembang, pinjam-pinjam garang.
0: Ya, pinjam garang.
2: Pintu belakang, kita buka
0: tangan,
2: kita masuk.
0: Ya, betul. Ya, baik-baik. Kak Roh?
2: Ya.
0: Kalau beli-beli ni, Kak Roh banyak pakai cash ke ataupun canggih sekarang, scan je lah.
2: Kalau Kak Roh ni dua. Kak
0: Roh
2: pakai duit
0: cash, pasal
2: atau
0: kad tenggu
2: tu.
0: Pakai kad.
1: Maknanya kepala pembelian yang macam mana yang Kak Roh guna untuk cash tu?
2: Kalau cash tu macam dia, tangan Kak Roh ada duit, Kak Roh pakai lah duit cash ni. Kalau Kak Roh tak ada duit, anak Kak Roh masuk dalam aset tu, kad tenggu tu. Anak Kak Roh kata, kalau Mak tak ada duit, duit ni ada dalam ni, kalau Mak tak pandai, orang tu buat bagi.
0: Bagusnya anak Kak Roh. Dia tampak kau tu.
1: Jadi dah. Maknanya maknanya Kak Roh akan guna dua-dua kaedah ni lah.
0: Tu dia.
1: Baik, terima kasih Kak Roh.
0: Terima kasih Kak Roh.
2: Sama Cicek pagi. Bye.
1: Tapi betul juga I. Tapi macam saya akan lebih memikirkan untuk menggunakan cashless lebih dahulu. Andai katalah tengok kedai tu tak ada cashless kan, baru saya pergi kedai lain.
0: Baru pergi. Ulang balik ayat tu.
1: Ulang balik ayat tu. Kalau saya lebih cenderung untuk guna cashless lah.
0: Okay.
1: Kalau tak ada cashless dekat kedai tu, barulah saya pergi kedai lain.
0: Macam-macam lah sini. Tapi ada setengah kedai. Bukan semualah, ada setengah kedai hanya tunai sahaja. Ada.
1: Masih lagi ada lagi.
0: Ada, saya pernah jumpa. Dan saya antara yang, kalau saya, saya jarang guna cashless.
1: Jarang?
0: Saya banyak guna tunai. Entah kenapa. Entah mengapa. Dan jangan terkejut, saya tak ada bank online.
1: Sampai sekarang.
0: Dan saya tak pernah beli online.
1: Tak pernah masuk mana-mana aplikasi
0: online pun saya tak ada.
1: Tak pernah.
0: Saya adalah makhluk yang paling pelik atas muka bumi. Kalau nak beli online, saya minta orang yang tolong beli.
1: Okey.
0: Saya pakai
1: cakap
0: dia.
1: Ada
0: orang macam ni.
1: Ada lagi.
0: Orang zaman purba.
1: Dia bukan AI. Dia adalah barang rare. Okey. Jadi kita nak pergi kedai ni.
0: Okey.
1: Kedai ni ada belaka untuk pembayaran, tak ada masalah. Cash boleh.
0: Ya.
1: QR boleh.
0: Ya. Asal bayar je. Asal bayar.
1: Tapi kadang-kadang banyaknya yang buku 5, 3-5 tu.
0: Ada lagi buku
1: kedai,
0: tu.
1: Kedai
0: tu
1: lah.
0: Kedai tu. Lama tak tengok buku tu.
1: Jom kita pergi kedai Magic Roh. Lepas ni
0: Kau ada akaun sana? Ha? Ada akaun sana?
1: Akaun. Okay, nak cek baki.
0: Nak cek baki. Okey lah, yang akan sekat sekarang dah kopi dulu.

0: tu makan lagi. Oh, banyak sungguh. Musa pun nak makan lagi. Dia tak
1: ada. Tengok badan aku. Mana ni kuru? Lepas lama dah tengok muka aku.
2: Dia suka hati. Dia suka hati.
3: Aku belanja gini.
1: Kau ni kau pulang. Aku tengok.
0: Dah gini lah. Ni, baik jarak.
2: Benda.
0: Baru ni, cikgu mu. Nengung duduk lalu makan.
2: Ah, sudah. Nak nikah seorang lagi ke? Kau ni main air?
0: Duk.
2: Hati-hati nengung gitu.
0: Kan, tak ada benda hati kau. Saja ambil jarak menginap aku. Tengok badan tak ada.
2: Jangan terbaik main nengung lama-lama aku bimbang.
1: Tak apa ya?
0: Dia kena marah di sekolah tu.
2: Siapa dia marah? Kau bisa marah dia?
0: Bukan.
2: Betul?
0: Ni, mu ayah pelajar lah.
3: Oh, bapak pelajar tu.
2: Dan ni pula geruk-geruknya ada, kang. Apa marah cikgu mu?
3: Siang
0: dia tahu lah kisah dengan dia dok cerita lah mulai. Dia ayat ini rahsia pas kuloh dia ayat. Tapi dia ayat gitu sajalah.
1: Nak kapal ni, bapak mu.
2: Berani dia mu bapak marah cikgu. Dah baik. Bukan dah baik, dah kita tau. Seruh anak kita di sekolah atas cikgu lah nak didik anak kita ke gua ni.
1: Sangat kau kata muridik sendiri.
0: Eh, kau pula. Eh, menapik budak tahu
3: lah. Kalau didik bunga gitu lah, budak-budak didik gini ni.
1: Allah, kalau fikir zaman kita dulu, nak apa mana tu.
2: Jadi, budak-budak lain ni dia fikir gini. Cikgu dah beranak marah, mak bapak backup dia. Itu yang baru ni kan, ia letak polis tau. Ada luar sekolah-sekolah kan letak anggota polis.
0: Habis rasa
2: ada tugas. Dia takut lagi. Satu kerjaan pula dah polis. Dia duduk sekolah polis kan. Banyak kerja lain lagi.
1: Tapi nak orang sangat. Orang kata nak patuh belaka-belaka apa ke cikgu belaka. Tapi aku dengar cerita ada jugalah ayah-ayah bagus. Mungkin dia belajar daripada pengalaman dia dulu. Aku dengar cerita tak ada yang cerita pasal budak kena rodang dengan ayah dia. Lepas tu dia suruh cikgu pula rodang dia lagi. Bagus gini. Jadi gini, aku dengar cerita budak ni di sabit. Kau kena ikat di sabit.
2: Di sekolah.
1: Lepas tu dah lapor ke ayah dia. Ayah kata tak apa, suruh cikgu buat je tengah mana-mana pun nak potang kan, suka hati lah. Balik tu pula ayah dia pula bagi sekali lagi.
0: Macam mak ayah dulu lah.
1: Ya, betul.
0: Mak kita dulu.
1: Dah habis lagi pula dia pergi buat laporan polis, suruh bagi surat amaran ke anak dia.
2: Ya Allah, takut lah.
1: Biar sampai anak tu trauma tu, dah dah insabit dah. Patut itulah kata mana nak didik sampai kakak umbi tu.
2: Bukan sampai mencederakan. No.
1: Tapi betul dah cara ni tu mana.
3: Anak dia jadi orang
2: jadi juga budak takut dengan polis-polis ni bawa gitu.
1: Ramai lah sokong setuju. Tapi aku fikir balik, setuju-setuju mau buat kedok kan anak mungkin tu.
2: Berani
1: tak? Cakap je setuju.
2: Kita
1: ni.
2: Betul.
0: Sungguh lah muel nenek budak-budak nenek.
2: Takut tak kanak
0: kita.
2: Tahu lah. Tapi bila jadi apa-apa kanak, ya tahu cikgu dok kerja ni. Sedap. Bukan nak pilih mana-mana. Tapi
0: dia kerja buat nenek dok ingat ke rumah cikgu ni.
2: Sungguh.
0: Dia dok sekolah.
2: Sari sutut cikgu situ deh. Dia pun ada anak-anak juga. Kadang-kadang anak-anak tak kuana pun tak tahu dia cara ke anak-anak murid ni tu.
1: Ada stres kat tu main homework dah kopi tu.
2: tapi aku setujulah kalau ya kita kata sebab dok kena anak kita sayang. Tapi kita tengok aja orang mak pok kita dulu kan. Cikgu senang, cikgu buat kerja dia, mak ayah buat kerja dia jadi senang. Ni dok. Jetik dok boleh, marah dok boleh, tengok sajalah. Mun nak gocoh-gocohlah.
1: Tengoklah anak darah aku gitulah sama
2: belaka. Pastu
0: dulu-dulu mek jarum kita ni. Biasa selama ni cikgu itu dah kita ada hak nak kanak-kanak lagi kan. Baling ni.
1: Takkan baling kan. Stand
2: lah tu. Kita nak kabur ke mak ayah kita takut tau. Sebab tu kena godang pulak balik.
0: Kita ada darah tangan tak wayak ke mak ayah.
2: Tapi
0: dia pulak balik.
2: Tapi kita tak ada dendang cikgu.
3: Cuki-cuki perut sampai tabihin.
1: Cuki sampai terakak ke dunia atas.
2: Tapi gitulah kadang-kadang bukan dia takut tak berkat ilmu je lah. Cuma budak-budak dia tak tahu kala. Kita orang tua ni lah sepatutnya dia boleh dengar sebelah pihak saja, sebelah anak saja.
1: Masalahnya bila dia dah masuk umur 20-an, adab tak adab ke mana, pergi mana dah. Ilmu pun dah melelong ke mana dah. Sebab pagi gini ada pas sekolah.
2: Kalau dok belajar di sekolah, dok kata-kata dok dapat didikan di sekolah, dua ni lagi. Kedah kopi aku ke mana?
1: Kedah kopi mu.

0: dengan kerjasama RTM.
1: Cicat Pagi.
2: Cicat Pagi masih lagi kekal bersama-sama dengan kami 88.7 MHz. Kalau anda berada di Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus serta Hulu Terengganu.
3: Dan juga terima kasih juga yang mendengarkan melalui aplikasi penyelesaian secara langsung RTM. Klik Radio Terengganu FM, dengarkan di mana-mana di luar Terengganu pun tak ada masalah. Zaman kita dihubungkan digitalisasi, bukan hanya sekadar perhubungan tapi jual beli ke perniagaan apa saja pun sekarang ni, scan QR dan sebagainya lah kan. Tak kira dah keadaan macam mana. Jadi boleh kongsikan lah dengan Hari Raya CD pagi ni.
2: Okey.
3: Cash ke tu naik ke? Ini daripada Kaabah Dongo ni. Katanya salam DJ berdua tu Adi Yi. Adi Yi. CD Yi ke? Okey.
2: Yidi kita. Yidi.
3: Yidi. Jadi kisah topik buat cik-cik pagi ni, Kaabah suka pakai duit tangan. Yi dengan Adi. Kaabah bawa siap bawa siling etek. Lagi laku lagi siling lah ni. Pakak kak ko cashless ko anak-anak je. Dia ada buat lagu ni. Duit duit di mana mu duit? Duit duit ada dalam poket. Menyanyi tahu betul tak tu wallahualam lah.
2: Iyalah. Jadi dah tu.
3: Jadi ya. Jadi demang dengar.
2: Okey. Mana boleh pergi jauh tu?
3: Pergi jauh eh. Pergi jauh setakat mana? Dua batu.
2: Berjauh dah tu. Okey, ceritanya kita ada pemanggil seorang ni nak cerita tentang anda kalau berbelanja menggunakan tunai ataupun tanpa tunai. Hello.
3: Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum
2: Sidi dengar. Ya, Waalaikumsalam. Kaleha.
4: Ya.
2: Sidi.
4: Sidi.
2: Ya.
4: Tunggu macam gebongnya nak jatuh.
2: Buat apa?
3: Buat apa pula?
2: Saya gini. Saya ada musakoh. Kaleha. Saya ada musakoh, Kaleha. Tidak, ganyo saya. Janganlah fikir buka-buka.
3: Okey. Cerita pasal kalau Kak Leha lah. Kalau Kak Leha, kalau beli ni, tunai ke ataupun scan ke, kad ke?
4: Kak Leha,
2: pergi tangan
4: je.
2: Oh, letak ada pergi tangan?
3: Pergi tangan.
4: Pergi tangan, bawa-bawa, kakak-kakak
3: anak belum. Oh, mana-mana tahu.
2: Sebab biasa kadang-kadang
3: betul tak?
2: Kadang-kadang ada juga kedai-kedai tu dia tak terima cash.
4: Ada tapi pitis diri ada kan, beli kita beli pitis diri ada
2: eh. Yalah, kalau dalam bank kau guna cashless tu buat pitis diri kau.
3: Okey.
2: Itu lah jadi. Yelah, maknanya Kak Leha ni lebih guna hobi tangan lah, tunai.
4: Tangan.
3: Sama macam saya lah. Okey, baik.
2: Terima kasih Kak Leha.
4: Terima kasih.
2: Ya, minta maaf lah ya, mana kukung-kuang tu. Kita.
3: Ingat.
2: Letak dulu yang letak. Bukan apa, sebab kita dia jepuk hari tu. Lepas tu kita duduk dah.
3: Ya, ada musyakor.
2: Ada musyakor.
3: Nak buat macam mana kan. Gitulah.
2: Agak-agak gitulah. Agak-agak faham lah.
3: Okey, baik. Terima kasih. Kalau ada lagi boleh terus saja bersama dengan Ayi dan juga Sidi pagi ni. Cerita tentang beli tunai ke ataupun beli tanpa tunai. Cuma daripada satu sudut, tunai ke tak tunai ke, dua-dua ada kelebihan masing-masing lah. Alhamdulillah. Tu dia lah. Beg duit lama tak buka tu. Beg duit lama tak buka.
2: Bukan. Yelah. Tiba-tiba dia main nak bersing gitu lah.
3: Yelah. Tapi itulah, kalau kita cerita tentang cash ke ataupun tunai ataupun tanpa tunai, cuma di saat kita nak berjalan jauh, saya rasa perlu ada cash kot sikit dalam poket.
2: Ya, kena ada jugalah.
3: Kena ada.
2: Tapi walaupun macam mana pun, sebenarnya sekarang ni memang ramai yang suka guna scan QR kan. Guna kad debit, kad kredit ataupun e-dompet. Tapi kena bawa juga duit, sebab cepat dan mudah ni malah kadang-kadang ada orang kata pembayaran tanpa tunai ni untuk mudahkan kita kan.
3: Betul.
2: Tapi sebenarnya kita terus sebab apa? Sebab kita terus nampak dekat mana perbelanjaan duit kita. Tapi ada yang lebih menggunakan wang tunai lah. Dia kata pegang duit sendiri ni dia boleh kawal perbelanjaan macam satu air katalah kan.
3: Satu sudut. Tapi kalau ingat macam untuk mengelakkan macam jadi ancaman macam niaga, Tanpa tunai lagi selamat.
2: Tanpa tunai lagi selamat. Sebab kalau dia ada rekod.
3: Dia ada rekod satu. Sebab sistem sekarang ni pun bukan macam dulu. Sekarang makin canggih. Cuma daripada satu sudut, dia boleh mengurangkan ancaman untuk dirompak, disamun dan sebagainya. Nak samun apa? Kes tak ada.
2: Yelah.
3: Semua transaksi secara dalam talian kan.
2: Betul, betul.
3: Itu pun ada ada pro and kontra dia lah kan. Cuma kalau makan sate, kedai bayar tunai ke bayar cash eh?
2: Saya sebab tu saya kata saya lebih cenderung untuk pergi kedai yang ada.
3: Patutlah kedai semalam duit saya tak laku. Rupanya kedai tu tak terima tunai.
2: Dia tak terima tunai air.
3: Dia minta cash. Termenung saya. Kedai yang tak terima tunai. Tak apalah, saya tunaikanlah hajat dia.
2: Tunaikan hajat dia. Main lagu hari ni.
3: Main lagu ni. Lagu senario Cinta Sate.
2: Untuk anda semua
3: di Terengganu FM.
2: Ceria pagi.
3: Masa ceria.

0: Okey, dia Cinta Sakti. Ha, lagu asal Cinta Sakti jadi Cinta Sakti. Tak apalah, mana-mana
1: sebab
0: pun.
1: Dia jadi, sebab dia menjadi jadi makanan ikonik jugalah dekat Malaysia ni.
0: Ah, betul. Jangan, itu antara salah satu identiti lah bagi Nusantara ini, bagi orang luar lah, sate dan sebagainya. Tapi sate tak sate pun, nak membakar dan sebagainya, perlukan keadaan cuaca yang baik. Tapi orang niaga tak kira cuaca macam mana pun, dia cuba nak settlekan ataupun akan persesuaian, mensesuaikan dengan suasana tu. Senang untuk dia sebagai pedomannya, akan sesama kita ikuti untuk ramalan cuaca hari ini bersama dengan Meteorologi Malaysia.
2: Info ramalan cuaca dan pejabat MET Negeri Terengganu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Diucapkan kepada semua pendengar Terengganu FM dan rakan setugas di studio. Saya Nur Herman dari Pejabat Meteorologi Terengganu akan melaporkan ramalan cuaca bagi negeri Terengganu untuk sepanjang hari ini, Isnin 13 Julai 2026. Keadaan cuaca untuk pagi ini, tiada hujan dijangkakan berlaku bagi semua daerah di negeri Terengganu. Pada lewat waktu petang pula, hujan dijangkakan berlaku di semua daerah di negeri Terengganu dan keadaan ini dijangkakan berterusan sehingga ke malam nanti. Suhu maksimum pada hari ini ialah 33 darjah Celsius, manakala suhu minimum pula ialah 24 darjah Celsius. Untuk keadaan angin dan keadaan laut di perairan negeri Terengganu pada hari ini, angin bertiup dari arah barat daya dengan kelajuan 20 hingga 30 km sejam dengan ketinggian ombak mencapai 1.5 meter. Sehubungan itu, dapatkan maklumat terkini dan sahih melalui aplikasi My Cuaca atau melalui laman sesawang kami di www.met.gov.my atau terus berhubung dengan kami di talian 0969902463. Sekian sahaja dari saya, kita kembali semula kepada rakan setugas di studio. Terima kasih dan salam Malaysia Madani.
2: Info ramalan cuaca dan pejabat MET Negeri Terengganu.

0: apa lagi?
1: Cicat Pagi.
2: Okey, terima kasih. Thank you, Syuan. Terus saja lah yang dengar terbuka terkekal untuk bersama dengan Ayi dan juga CD pagi ni.
3: Yidi.
2: Cerita pasal beli ni, sama ada tunai ataupun bukan tunai ataupun cashless. Tapi sekarang ni penggunaan ni memeluasa di negara kita. Hatta ke pasar-pasar tani pun dah ada scan QR code.
3: Betul,
2: kan?
3: Sebab dia memudahkan untuk kita buat pembelian, satu. Dan juga menjimatkan masa untuk sebelum tu mungkin kita memang tak ada masa untuk nak keluar duit bagai, kan? Jadi dia memudahkan lah sebenarnya.
2: Teknologi itu tu untuk menyenangkan. Cuma di sebalik teknologi, terselit juga untuk langkah berhati-hati, langkah-langkah keselamatan. Elak daripada ada usus-usus. Sebab sebelumnya ada kes yang dilaporkan, dia sistem tu dibuat naik, rupanya dia nampak macam bayar, rupa tak bayar.
3: Rupanya tak bayar.
2: Ada kes tau. Tapi sepandai-pandai tu upaya melompat, akhir jatuh ke tanah juga. Jangan sangka kita boleh lepas sepanjang masa. Dia orang pun bukan tak tahu teknologi, tahu. Cuma nak tengok kejuruan kita macam mana. Gitu.
3: Jadi kita ada juga yang jenis bercakap balik tu, kan. Kita masukkan duit, bercakap balik. Nak bayarnya RM10. Lepas tu bila masuk QR, tersalah. Anda telah terima 10 sen.
2: Okey, kita pun terima kasih yang berkongsi. Dan kejap nanti akan kita utama 9 pagi. Terus saja kembali bersama di jam yang keempat nanti. Yidi bersama dengan anda. Layan lagu English untuk pagi ni.
3: Ceria pagi.
2: Mesra ceria.

0: pendirian Malaysia terhadap ketidakseimbangan kuasa veto dalam Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB dan persediaan kerajaan bagi menghadapi unjuran krisis bekalan makanan antara tumpuan persidangan Dewan Rakyat hari ini. Menurut aturan urusan mesyuarat, Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan diminta menjelaskan pendekatan strategik Malaysia dalam memperjuangkan reformasi sistem PBB serta usaha memperkukuh peranan dan kedudukan negara dalam institusi antarabangsa berkenaan. Tumpuan persidangan Dewan Rakyat turut terarah kepada pelan kontingensi kerajaan menepani unjuran krisis bekalan makanan selain keberkesanan insentif kepada negeri pengeluar dalam melonjakkan kadar sara diri domestik susulan kenaikan berterusan kos input pertanian akibat krisis Asia Barat serta langkah menyelaras dasar tenaga negara bagi menyokong pembangunan industri hidrogen hijau termasuk kerjasama strategik dengan Sarawak untuk merealisasikan aspirasi menjadi jadikan negeri itu sebagai hub hidrogen hijau di Asia Tenggara. Bekalan bahan api bagi sektor tenaga negara kekal terjamin. Perkembangan terkini ketegangan di Selat Hormuz akan dipantau. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, setakat ini Malaysia tidak berdepan masalah bekalan tenaga. Ia susulan langkah proaktif diambil Petronas serta rundingan di pelbagai peringkat bagi memastikan keselamatan bekalan negara. Bagaimanapun ketidaktentuan harga minyak dan gas di pasaran dunia akibat perkembangan geopolitik dijangka terus memberi cabaran kepada ekonomi negara.
1: Walaupun terjamin bekalan, tapi dari segi harga adalah satu yang mencabar. Sebab itu volatility dari segi harga pasaran minyak dan gas itu sudah pasti akan menjejaskan keuangan negara kita.
0: Datuk Seri Fadilah Yusof. Anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia, RELA, terus diperkasakan dengan kemahiran baharu termasuk pengurusan bencana secara sistematik, pertolongan cemas serta kefahaman dalam bidang digital bagi memastikan agensi itu terus relevan berdepan cabaran keselamatan semasa. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata, usaha memperlengkapkan anggota dengan kemahiran tersebut mampu meningkatkan nilai tambah RELA sebagai aset strategik negara.
2: Kita bukan hanya bersiap sedia untuk menepani cabaran lalu, tapi kita perlu lihat cabaran jenayah hantar sempadan, soal jenayah jirita sebagainya. Maknanya RELA mempersiapkan dirinya untuk menepani cabaran-cabaran yang juga dihadapi oleh pelbagai agensi dan jabatan-jabatan lain. Maknanya kita mahu RELA berupaya menepani dan bersiap sedia dalam semua aspek, sama melengkapkan diri dengan artificial intelligence dan sebagainya.
0: Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah. Program Kampung Angkat Madani bukan inisiatif yang diwujudkan bersempena Pilihan Raya Negeri PRN. Sebaliknya merupakan dasar kerajaan yang diperkenalkan sejak 2 tahun lalu dan dilaksanakan secara berperingkat di seluruh negara. Perkara itu dinyatakan Menteri Pengangkutan Anthony Luke. Menurut beliau, inisiatif berkenaan diperkenalkan bagi memastikan pembangunan lebih menyeluruh dapat dinikmati penduduk luar bandar, khususnya kampung dikenal pasti masih memerlukan perhatian dari segi kemudahan asas dan pembangunan sosioekonomi. Sebanyak 1.911 juta ringgit diperuntuk bagi menaik taraf jalan dan kemudahan awam di Sungai Rambai dari 2021 hingga 2026. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang berkata ia membabitkan lebih 1 juta ringgit bagi 11 projek bawah program amaniti sosial untuk menaik taraf kemudahan awam yang menterjemah hasrat kerajaan dalam membentuk persekitaran desa lebih kondusif dan berdaya huni. Kementeriannya juga berjaya merealisasikan 13 projek jalan perhubungan desa di sekitar Sungai Rambai melibatkan peruntukan RM910,000 untuk memperluas jaringan kesalih hubungan, melancarkan urusan harian penduduk dan merancangkan kitaran ekonomi masyarakat luar bandar. Bagi menyelesaikan masalah banjir di Melaka, Kerajaan Negeri akan mengkaji kaedah terbaik. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, kaedah itu termasuk meneliti syur serta cadangan dikemukakan agensi berkaitan bagi mengenal pasti penyelesaian jangka panjang.
3: Kita akan mengkaji bagaimana kaedah yang terbaik untuk kita dapat menyelesaikan masalah yang sudah tertangguh lebih pada 30 tahun ni, terutama di kawasan Tanjung Minyak Utama ni, yang saya akan beri perhatian supaya kaedah dan syur-syur akan diberikan oleh agensi-agensi berkenaan dapat membantu mengurangkan beban kesan curahan hujan yang terlalu tinggi di kawasan ini yang menyebabkan banjir kerap berlaku.
0: Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Berita seterusnya, tindakan rejim Zionis Israel menahan Mufti Besar Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa Sheikh Muhammad Hussein sejurus selepas solat Jumaat dikecam sekeras-kerasnya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, meskipun Sheikh Muhammad Hussein kemudiannya dibebaskan, tindakan terhadap seorang pemimpin agama ketika melaksanakan amanahnya di Masjid Suci Umat Islam merupakan suatu pencabulan terhadap kebebasan beragama serta menjejaskan kesucian Masjid Al-Aqsa. Harga minyak dunia melonjak pada awal dagangan hari ini susulan serangan terbaru Amerika Syarikat ke atas Iran dan pengumuman Tehran untuk menutup Selat Hormuz. Harga minyak mentah penanda aras Brent bagi penghantaran September meningkat 3.75% kepada $78.86 setung. Sementara itu, minyak mentah penanda aras Amerika West Texas Intermediate bagi penghantaran Ogos naik 3.65% kepada $74.02 setung. Kenaikan itu didorong kebimbangan pasaran terhadap kemungkinan gangguan bekalan minyak global berikutan konflik yang semakin memuncak di Asia Barat. Iran mengutuk gelombang serangan terbaharu Amerika ke atas wilayahnya dengan menyifatkan tindakan itu telah menggagalkan segala usaha diplomatik yang dijalankan sejak beberapa bulan lalu. Kementerian Luar Iran menegaskan serangan itu sebagai pencabulan terang-terangan terhadap piagam pertubuhan bangsa bersatu selain mengancam keamanan dan keselamatan antarabangsa. Di Thailand, sekurang-kurangnya 27 orang maut manakala 63 lagi cedera dalam kebakaran di sebuah pub di daerah Chatuchak, Bangkok lewat malam tadi. Menurut Datuk Bandar Chatchat Sitipun, 22 daripada 63 mangsa yang cedera berada dalam keadaan kritikal. Sementara itu, Perdana Menteri Thailand Anutin Chan Virakul berkata, berdasarkan keterangan mangsa yang terselamat, kebakaran bermula sebelum asap tebal memenuhi premis. Bangunan berkenaan dilaporkan tidak mempunyai laluan keluar kecemasan menyebabkan ramai terperangkap. Siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Lionel Messi bakal berdepan England buat kali pertama dalam karirnya apabila Argentina menentang skuad The Three Lions pada aksi separuh akhir Khamis ini. Walaupun pernah menentang hampir semua juara dunia termasuk Brazil, Jerman, Perancis dan Spanyol, Kapten La Albiceleste berusia 39 tahun itu belum pernah bertemu England dalam berlawanan antarabangsa. Messi menyifatkan England sebagai pasukan yang hebat dan berharap Argentina dapat pulih sepenuhnya selepas mengharungi beberapa aksi kalah mati yang sengit. Demam Piala Dunia turut dirasai di Kolkata, India apabila sebuah lorong di bandar itu dihiasi dengan mural berwarna-warni, bendera negara bertanding dan potret bintang bola sepak dunia. Lorong di kawasan Faryapukur itu menjadi tumpuan orang ramai apabila dindingnya dipenuhi lukisan pemain terkenal seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo selain hiasan bertemakan bola sepak yang menarik perhatian peminat serta pengunjung. Perlombaan Basikal Tour de France, pelumba Belanda Mathieu van der Poel menjuarai peringkat ke-9 selepas memenangi pecutan penamat yang sengit di Ussel. Kemenangan itu merupakan yang pertama buat van der Poel dalam saingan Grand Tour musim ini dan yang ketiga di Tour de France sepanjang karirnya. Pendahulu keseluruhan Tadej Pogacar dari Slovenia menamatkan perlombaan bersama kelompok utama untuk terus mengekalkan jersey kuning. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu berkaitan PBB, bekalan makanan, tumpuan Dewan Rakyat. Peranan Rela diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Okey, Cicak Pagi terus saja untuk temani semua pendengar setia Terengganu FM. Kat mana-mana pun tak ada masalah kan? Asal kuncinya dekat TMK dengarkan Terengganu FM.
1: Jadi pagi ni sebenarnya cerita kita berkenaan dengan nak bayar cashless ataupun dengan tunai. Tanpa tunai cash ataupun tunai kan? Ada satu cerita daripada sahabat kita ni yang menghantar daripada kita pada pagi ni.
0: Okey, apa cerita
1: itu? Cerita je macam ni. Orang sekarang ni semua cakap cashless ni lagi senang. Saya pun semangat lah, dia kata. Kononnya sorry, saya tak nyatakan lagi nama dia. Nama dia Rosli. Dari Kuala Rus. Kononnya dah nak moden sangat, keluar rumah, dompet tinggal. Dalam kepala tak apalah, scan je. Lepas tu sekali

0: Singgah kedai makan. Makan punya. Siap tambah teh ais lagi. Bila nak bayar, saya keluarkan telefon.
1: Okey.
0: Dengan penuh bergaya katanya.
1: Oh, telefon dah mahal. Telefon
0: saya
1: canggih.
0: Scan. Tak lepas. Scan lagi. Tak lepas. Saya senyumlah dekat akak kaunter tu. Buat-buat tenang je. Akak tu pun senyum balik dekat saya. Tapi senyuman dia tu macam, Abang, duit mana? Kan? Macam itulah, ibaratnya. Okay. Rupa-rupanya internet telefon saya habis. Nak buka aplikasi bank pun tak boleh.
1: Okay.
0: Masa tu baru teringat, dompet tinggal atas meja dekat rumah. Akhirnya, saya terpaksa telefon isteri saya. Saya cakap, sayang, abang kena tahan dekat kedai ni. Jadi isteri dia ingat dia bergaduh ke apalah.
1: Okay.
0: Rupanya saya ditahan sebabnya tak boleh bayar teh ais. Sejak hari tu saya belajar satu perkara. Kita boleh jadi moden tapi boleh jadi cashless. Tapi jangan sampai kita jadi cash no-less.
1: Cash no-less. Menarik ayat tu
0: kan?
1: Cash no-less.
0: Jadi mana kena bawa jugalah sekurang-kurangnya. Jangan harap pada nak bayar secara cashless sahaja.
1: Dia tak ada masalah kalau kita betul-betul tahu aplikasi kita dan juga diputar internet kita, tak ada masalah kan. Cuma itulah, dia kekangannya adalah kepada jaringan telekomunikasi ataupun liputan internet tu sendiri. Cuma sama sekarang internet dah tak ada masalah sebab kelajuan ni pun memang dah laju berdesup. Cuma ada takut-takut dia berlaku insiden macam tu lah kan.
0: Manalah kita patutnya dia tanya lah. Akak, kat sini ada wifi tak?
1: Kan?
0: Dia tanya macam itulah.
1: Tu pun senang, tu satu cara juga kan nak tolong. Tapi itulah, dia institusi perbankan sel dalam talian ini ada juga kena berhati-hatinya kan. Tapi kalau di intai tengok, kalau nak dikira kaedah yang paling popular sebenarnya, kalau tanpa tunai ni, yang paling tertinggi lah Duit Now QR. QR lah, Inbox QR. Lepas itu swap card. Itu jatuh nombor 2. Kalau catanya QR lah paling tinggi.
0: QR lah.
1: Macam CD sendiri, QR ke swipe card?
0: Saya akan mencari QR.
1: QR?
0: QR.
1: Maksudnya selesa dengan cara tu?
0: Selesa dengan cara tu.
1: Kan. Tapi kalau sebut pasal QR, masjid sekarang demo pun QR.
0: QR.
1: Kan?
0: Itu yang memudahkan sebenarnya untuk kita dapat dana-dana yang memudahkan sebab sistem dah beralih zaman. Bila sistem dah beralih zaman ni, kita lah yang kena pandai aplikasikan benda tu.
1: Satu sudut kan. Benda yang bagus, benda yang baik, tak ada masalah
0: kan. Duduk kat tepi tu masjid, nampak ada QR, apa kata ambil telefon, keluarkan, hantar sejuta.
1: Cuma kalau kahwin sejuta, boleh QR. Kalau kahwin beli QR,
0: kahwin beli QR,
1: akad nikah kan beli QR.
0: QR bukan di situ. Bukan di situ.
1: Mana tahu buka file saja QR. Tapi tu kena tanya hukum.
0: Yelah, tapi bukan di situ lah. Bukan di dalam majlis tu. Benda tu kena settle awal.
1: Mana dah tahu kan. Tiba-tiba nak cuba teras benda yang lain daripada lain.
0: Nak buat QR di situ.
1: Mana lah tahu.
0: Okey, berapa antara ini mas kahwin?
1: Yang ratus-ratus je lah kan.
0: Jangan itu.
1: Yang ratus-ratus je lah.
0: Kalau air nak bayar nanti lah.
1: Saya? Saya kena fikir dulu. Sebab saya bank online pun tak ada. Okey, sebut pasal
0: kahwin. Kena buat dulu lah.
1: Okey, sebut pasal kahwin ni, kita dengarkan lagu Ali Mamak dekat Abun. Joget di manalah jodoh. Dah kena sebut pasal kahwin.
0: Ya.
1: Okey, lain dengan Cuan Pagi
0: dengan FM
1: Mesra Ceria.

0: cinta dengan Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Kau lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: jadi lah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil, kejap besar.
2: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak aku pondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Yalah, mana aku tahu nak jadi.
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Loh, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Kena mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Haa.

0: tu.
1: Jauh mana?
0: Luar negara.
1: Apa pula luar negara? Melaka.
0: Oh, bandar bersejarah.
1: Tahu pun. Datanglah Melaka.
0: Amarilah ber.
1: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
0: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
1: Pinggan apa pula? Pinggang.
0: Pinggang.
1: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
0: Juling apa?
1: Juling itik.
0: Okeylah tu.
1: Apalah okey
0: mah. Lah nak kahwin bukan mata.
1: Oh, tak iya juga ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
0: Waduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
1: Apalah Pulau Pinang pula. Tangkap kan dekat Johor.
0: Oh.
1: Buta sejarah betul lah.
0: Ayalah.
1: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
0: Kenapa?
1: Baru aku tahu rupanya makwa tu pekak.
0: Pekak apa?
1: Pekak labada.
0: Aduh, maksimumnya pekak.
1: Itu masalahnya.

0: budak Sempang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi. Rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi saya mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin anaknya kan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa? Bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang heyanya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang nasib mengandung.
1: Dah. Kenapa jadi macam tu?
0: Itu pun kau nak tanya aku. Kau cuba tanya dia dari tadi kan, Lok? Aku juga...

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Ha, tengok sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran. Dia kata, sabarlah Ali.
2: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

0: Terengganu FM.
1: Gempak weh. Info gempak di Terengganu FM.
2: Betul ke ni?
3: Betul lah ni. Betul-betul bukan uluk-uluk punya cerita. Macam-macam kejadian yang melanda dalam kehidupan atas muka bumi dunia ni. Saban masa akan ada sajalah kan. Cuma sama ada benda yang mengejutkan sampai kita tersenyum atau mengejutkan sampai kita rasa sekiau. Dari ini yang berlaku di Athens sebenarnya, cerita tentang sebuah penerbangan. Sebuah penerbangan pesawat.
2: Ini memang tak disangka-sangka lah kejadian ni. Bila tengah penerbangan itu, tiba-tiba satu tingkap yang dekat sebelah kita, cuba bayangkan tingkap kapal terbang tu tercabut. Pecah, tercabut.
3: Kita kalau tingkap kereta dah pecah pun kita rasa lain macam seriaunya. Ini tingkap kapal terbang.
2: Kapal terbang.
3: Bayangkanlah. Paniknya macam mana kan.
2: Jadi sebenarnya tercabut betul-betul ni.
3: Siap dengan gambar dia lagi.
2: Ini pesawat Ryanair yang tercabut sejurus lepas berlepas dari Thessaloniki. Ini dari Greece. Pada hari Jumaat yang lalu. Lepas tu kejadian ni menyebabkan seorang lelaki berusia 61 tahun yang duduk dekat tempat duduk bersebelahan tingkap tu hampir tersedut keluar dari pesawat.
3: Tu dia tekanan tu kan. Jadi kata doktor yang berkongsi cerita yang melalui Wangsa, sebaik pesawat mendarat dengan selamat, lelaki yang tersedut sebahagian keluar melalui bukaan tingkap akibat pemampatan kabin tu lah. Ini kongsikan, kata doktornya, isteri mangsa memegang kaki suaminya bagi menghalangnya daripada tersedut sepenuhnya keluar dari pesawat.
2: Isteri dia pegang.
3: Pegang dengan sepenuh kekuatan. Bayanglah nak lawan tekanan tu. Jadi mangsa tu terima rawatan di hospital lah sekarang ni.
2: Jadi pesawat Boeing 737NG tu dia sedang dalam penerbangan dari Thessaloniki ke Memmingen di Jerman sebelum berpatah balik dan melakukan pendaratan cemas di lapangan terbang Thessaloniki ini selepas insiden berkenaan yang berlaku telah.
3: Jadi apa yang dikongsikan oleh syarikat penerbangan tersebut, mengesahkan pesawat mendarat dengan selamat dan semua penumpang kembali ke terminal manakala seorang penumpang menerima bantuan perubatan. Jadi ceritanya yang betul-betul terima rawatan perubatan sepenuhnya seorang je lah. Yang lain, tapi bayangkanlah kepanikannya, rasa seriaunya.
2: Yelah,
3: kita bayangkan diri kita sendirilah.
2: Itulah kan? Tapi ada mujur lah, ada isteri dia ditarik ni.
3: Dan juga rasa baik isterinya ada kederat.
2: Itulah tarik juga ni. Kalau tak terkeluar habis lah katanya. Macam pegang abang dia kata.
3: Macam gambaran dalam cerita kan. Rupanya benda berlaku dalam nyata. Tapi itulah benda-benda yang kita takkan terfikir boleh berlaku. Apa saja boleh terjadi. Sebab itulah dia apa saja benda ni ke, langkah keselamatan dia yang penting.
2: Ya, betul lah.
3: Sebab itulah kenapa penerbangan begitu kritik beratkan sangat tentang soal tali pinggang dia tu kan dan sebagainya. Dia benda-benda tu, SOP keselamatan itulah yang mungkin langkah yang terbaik untuk menjamin kita kat mana-mana saja.
2: Ya, betul Ai.
3: Okey, dengarkan ini daripada Hakim Negeri Magistrate Portrait. Dan juga selepas itu daripada Altira Primadonna.
2: Ceria Pagi
3: Terengganu FM, Mesra Ceria.

Ia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Okay, dengan FM teman Ali pagi bersama dengan Yidi pagi ni.
1: Kita masih lagi bersembang dan kita bercakap tentang tajuk T-Chat pagi kita pada pagi ni.
0: Beli tunai ke ataupun tanpa tunai? Dan satu lagi kiriman kita nak pergi lah ni kan. Ada Farah Farhana. Aduh, katanya pernah kena sekali gi atau anak sekolah tak bawa pers. On the way balik rumah singgahlah pasal beli ikang. Dang-dang je tak nak scan QR tu bank maintenance.
1: Aduh.
0: Ayai. Malu muka asa katanya. Mujulah seller tu orang kita kenal. Suruh tok lelaki lagi bayar semula sebab kita malu doh nak gi.
1: Tapi tak apalah, bagi tahu je lah. Minta maaf, bank tengah maintenance ni.
0: Tapi kalau tempat kita biasa tak apalah.
1: Tempat kita biasalah, okeylah.
0: Kalau kedai yang kita familiar mungkin dia lain. Tapi kalau kali pertama kita kena, di situlah kali pertama kita masuk. Kita kalau kita sendiri yang jadi cashier pun kita rasa was-was nak lepaskan dia.
1: Yalah. Awak mau tipu saya ya?
0: Dia akan jadi macam itulah kan. Kita kadang-kadang dia akan jadi seperti itu. Tapi itulah, tapi tak apalah, yang paling penting benda ni benda yang mudahkan, menyenangkan dan juga ciri-ciri keselamatan cukup tinggi sebenarnya. Cuma dalam masa yang sama kena adalah skeping dua juga dalam poget. Takkanlah kosong terus.
1: Ini ada komen juga ni.
0: Ada.
1: Yang tadi tu dia katanya tak relevan, data habis. Call isteri sebab tak boleh QR. Dia kata tak relevan.
0: Cerita dia nak tahu mana.
1: Data lain. Guna untuk yang telefon biasa
0: dia,
1: lain.
0: Dia kan split. Dia kan ada dia punya package dia tu. Nak jadikan data berapa.
1: Kadang-kadang kita dapat macam penggunaan sekarang ni kan. Kita dah mula untuk hubungi guna call WhatsApp. Betul. Kan. Yang itu memang guna data. Tapi yang ini yang bukan guna data. Dia call lah. Mungkinlah dia call isteri dia.
0: Dia beja di situ. Okey, apa-apa terus hari ini kena dengan lagu yang meniti di bibir siapa sahaja. Adik saya habis sore. Ini biar dia nyanyilah kalau CD nyanyi. Takut nanti panjang pula tajuk ceritanya. Terus saja bersama di Terengganu FM.
1: Masa ceria, jangan tutup mic.
0: Tak tutup ni.
1: Tak tutup ya?
0: Tak tutup.
1: Tutup dululah.

siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta

0: 10 temani anda.
1: Ya, temani anda di Jam Pagi dengan FM YD pagi ni. Ha, masa pun tinggal 6 minit je lagi.
2: 6 minit je?
1: 6 minit je.
2: Alamak, maksudnya kita kena berangkat pergi.
1: Ha, berangkat pergi, berasa-asa keluar untuk bagi laluan pula untuk penyampaian yang seterusnya untuk bersama di Anggun Inspirasi bersama dengan Farah Fauzi.
2: Ha, Main Dida akan temani anda insyaAllah sehingga pukul 2 petang nanti. Dan ada banyak sebenarnya perkongsian yang bakal disedia bersama-sama pada hari ini, pagi ni sehinggalah menjengah ke tengah hari.
1: Ya, pun terima kasih banyak lagi sudi-sudi layankan dan terus saja setia untuk temankan sampai ke malamnya siaran Terengganu FM 18 jam seharinya.
2: InsyaAllah.
1: Aku lukili ke sana ke sini, kita doakan hari ini lebih baik pada semalam dan juga semangat aura yang positifnya itu, dan juga yang paling penting bahagikan hati jiwa kita, cari titik yang menenangkan hati.
2: InsyaAllah, dan juga yang mendamaikan sentiasa kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita dikurniakan lagi dengan satu limpahan ketenangan yang luar biasa. Okay?
1: Dan hidup bukan hanya sekadar untuk kita, tapi biarlah kita bermakna untuk orang lain juga, bukan hanya sekadar diri sendiri semata-mata. Dan juga berkongsi tak mesti harta kaya dunia, berkongsi sedikit apa kita ada tu pun dah menatang rasa bahagia di lubuk sanubari jiwa.
2: Okey, sekurang-kurangnya kita senyum kepada mereka yang berada di sekitar
1: paling kita. Paling mudah. Macam Farah masuk-masuk dah senyum.
2: Sebab dia kena bertugas.
1: Iyalah.
2: Kita dah habis hari.
1: Oh, ada escort dia. Senyum mana-mana. Okey, ada sikit jumpa lagi. Dan juga kalau ada jodohnya di masa lain, di waktu yang lain, hari bulan yang lain pula. Masa mungkin sama. Hari bulan saja berbeza.
2: InsyaAllah.
1: Okay.
2: Kita jumpa lagi.
1: Bye-bye. Assalamualaikum.

0: Terengganu FM. Andai kau
1: rasa, rasa macam tersasar. Terengganu FM, saling berteman 18 jam sehari di Terengganu FM.

0: Terengganu FM.
1: Saling berteman 18 jam sehari di Terengganu FM.
2: Assalamualaikum. Hello. Selamat pagi. Masih lagi pagi. Kita dah pertengahan pagi kita 10.12 minit pagi. Selamat pagi. Terima kasih untuk Adua Jejaka CD dan juga Ayi temani anak 6 hingga 10 pagi. Dan kini bertemankan suara ini. Benar, saya Farah Haji Fauzi temani anda sampai pukul 2 petang nanti. Pasti mercy anggun hari ini. Kita berteman wajib ceria di mana jua anda berada. Yang pastinya macam mana cuaca hati? Macam mana setakat ini pekerjaan anda yang dilaksanakan? Tugasan lancar ke? Ataupun ada menguap-nguap mengantuk pula? Ya Allah, makan banyak ke tu? Itulah pasal makan banyak sangat. Berpada-pada sederhana dalam segala hal. Ada yang macam berdebar-debar tak siap-siap lagi kerja ni. Mengejar. Mengejar deadline. Sabar je lah kan. Kita ni macam tu lah kehidupan kita. Macam dunia kita ni kan. Dunia gini ataupun hati kita ni macam bumi. Kadang-kala kering kontang, kadang-kala panas membahang, kadang-kala sejuk dingin apabila hujan menyiramkan. Jadi selang-seli ni terus datang pergi berulang alik dalam kehidupan kita. Macam itulah cuaca hati kita. Kalau kita nak harapkan panas berpanjangan tak boleh, hujan berpanjangan tak boleh. Macam mana fotosintesis berlaku? Kan? Kita memerlukan oksigen. Macam itulah kehidupan kita. Inilah dunia, inilah jiwa kita. Selang-seli rasa tu umpama penggiliran cuaca. Tak ada yang kekal, semuanya sementara. Jadi segala yang sementara ni kita kena hadapi dengan bersederhana dalam segala hal, okey? Jangan duk besar-besar. Fikirkan apa yang kita boleh buat je yang selebihnya serah pada Allah. 10.14 pagi. Selamat pagi. Lagu berbuka tirai untuk anda. Dekat sempat Farah Fauzi bermula pagi ni, okey?

0: Malam berganti siang, siang berganti malam.
1: Kita cari P. Ramli, bukan Jaman.
2: Bintang P. Ramli 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramli yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramli yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramli 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.

0: bersama anda seawal 6 pagi. Menemani perjalanan pergi dan pulang kerja.
1: Lihat dia pulang dari kerja
0: sehingga ke malam hari.

0: 18 jam sehari. Semua yang terbaik untuk pendengaran anda. Teruskan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Terima kasih untuk anda yang setia bersiaran bersama kami di Terengganu FM. Kalau perkenalkan suara Farah tu, terus dengar-dengar versi RTM Play, okey? Supaya pendengarannya lancar, suara Farah jelas, mendengarkan mana je dan betul-betul percuma untuk anda, disediakan untuk anda, okey? Ni kat rumah tiba-tiba tengok kat anak-anak our first time hantar taskah hari ni, berdebar, sedih, menangis, semua ada. Anak okey je. Tapi kita ada senjata kita, okey? Anak kat taskah, anak kat sekolah, berdoa lah. Senjata kita doakan. Berdoa supaya Allah jagakan mereka, mudahkan terima ilmu pelajaran yang cikgu-cikgu ajar hari ni. Anak tak meragam sangat. Anak seronok kat sekolah, anak seronok kat taskah, boleh berdoa walaupun mereka tidak depan mata kita. Tapi kita, mak ayah tak boleh terlalu overprotective. Ni kalau ada baca buku pakar Perundin Sekretari Dr. Roza Nizam kan. Dia ada menulis dalam buku terbaru dia tu pasal psikologi remaja. Tadi cakap pasal baby remaja dah besar kan. Kita semua kan dah besar. Pandai-pandailah jaga diri. Anak-anak remaja ni kan ada tiga faktor terbesar tau yang buatkan anak ni mudah dapat masalah macam dia macam rasa tak seronok, masalah mental kan. Serabut, mudah nak marah tu lah. Dia tengok info banyak sangat. Sebab apa tau? Selain pada handphone tu, sebabnya mak ayah ni kadang-kadang terlalu overprotective. Semua nak jaga. Tak apa mak ambil, tak apa mak buat. Nanti kasar tangan, tak boleh basuh baju sekolah. Biar apa mak basuh. Kerja sekolah tak siap, tak apa mak buat. Mak guna tangan kiri. Supaya kerja sekolah tu nampak macam ala-ala. Kanak-kanak yang buat. Jangan mak. Jangan macam tu, okey? Kita tak boleh buat anak tak nak rasa, anak rasa sedih. Tak boleh. Biarkan dia ada rasa sedih, ada rasa gembira. Kena ada semua tu, anak-anak kena lalui. Anak-anak happy setiap masa, tak boleh juga. Kan? Kita bukan setiap masa ada dengan mereka. Contoh kalau terlalu jaga emosi anak-anak ni, macam mana ya mama? Macam ni tau. Contoh tak nak anak rasa susah. Kalau boleh, mak nak buat kerja sekolah anak kan? Kalau boleh, biar mama yang lalui semuanya. Macam mana anak nak beli kat kantin hari ni? Dia tak pandai. Tak cukup tinggi lagi. Tak pandai kira-kira lagi. Kalau dia bagi duit 50 sen, dia balik berapa ya? Sampai macam tu ya mama. Tak bolehlah macam tu. Kita kena biarkan anak pandai bawa diri berdikari. Panjang lagi kehidupan mereka, okey? Yang penting sejati kita apa? Betul, berdoalah di mana saja.

0: Uji Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke Terengganu FM at rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.
1: Eh, jap-jap nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Inspirasi Anggun, Inspirasi Muda 10.37 minit pagi. Selamat pagi. Selamat bertugas. Mulakan tugasan kokok baru nak masuk kerja kan. Selamat bekerja lagi. Semoga urusan berjalan lancar hari ini. Farah juga nak cakap terima kasih banyak-banyak tau. Farah dah masuk konti ni. Dah dengar suara Farah tu. Masuk. Okay. Terima kasih kepada kata saya Putri dari Dungun. Hari ni Kak Roh tak datang kedai. Siapa tu? Katanya sibuk uruskan hal rumah. Sambil dengar celoteh Farah ni. Sambil layan makan colek dengan Kak An, Iza dan juga Kak Tun. Kisah alam lah kawan-kawan tiga orang tu ya. Kak Iza, Kak Tun, Kak An. Makan colek tu ingat-ingatlah saya kat sini ni. Kan jangan makan tiga-tiga je. Kak pun makan, tolong makan tak boleh kan. Tapi tak apalah, Farah doakan semua kenyang. Makan colek tak boleh banyak-banyak. Sangat lugar nanti kan. Susah pulak tu. Ini Zubaka juga ni. Dia kata, salam Anggun Farah. Terima kasih. Zubaka hadir lapor diri. Wah, punch card dekat sini ya. Sambil siapkan hamper customer layan TFM bersama Farah. Selamat pagi semua. Kiki. Kenapa pula dia ketawa ni? Buat kerja sekolah ke tangan kiri. Kelakarlah Farah. Sebab dulu pernah buat juga untuk anak lelaki. Ha, kantoi. Pep, kantoi. ni pula. Ni siapa ni? Ini Nazri. Hai Farah, terima kasih. Lama tak dengar suara ni. Lama tak dengar. Hari-hari ada. Awak tak pakai radio kot. Oh, tak apa, saya kat pagi. Bukannya waktu begini kadang-kadang adalah muncul buat-buat surprise. Terima kasih sebab menghiasi di Radio Terengganu FM. Boy, menghiasi. Saya bukan pokok bunga, wak. Tapi pun terima kasihlah sebab ucapan terima kasih tu memberikan energi lagi untuk DJ sebenarnya, okey? Yang lain kejap lagi Farah bacakan, okey? Terima kasih. Kalau nak hantar juga boleh hantar 0-0-3-4-4-6-6-3-2.

0: Alahai, Nurlela.
1: Pegang copang.
2: Dalam persimpangan ini, kita terperangkap sudah.
1: Sedap kan? Sedap. Apa dia tadi? Saya mikrosli tadi.
2: Dan awak nak mikrosli masa ni.
1: Saya kan apa masa dalam mimpi?
3: Pegang copang. Setiap hari Senin, pukul 4 sampai 5 petang. Dari Sepuluh.

Kena FM masih Mas Roy. Jadi anggun inspirasimu bertemankan Farah Haji Fauzi di Terengganu FM. Okey, kita dapat 10.47 ni pagi. Nazri tadi kat mana lah tu? Hati-hati selalu, okey. Semoga selamat sampai ke tempat kerja. Kata dia dah gedung dah kemaman. Ingat anak isteri kat rumah tu. Menanti kepulangan orang tersayang. Farah doakan selamat semuanya bertambah-tambah rezeki hari ni. Terima kasih lah sebab ucapkan terima kasih teman kat radio ya. Ini pula siapa? Awak ni macam pakat-pakat. Hantar kat WhatsApp. Waktu ni kejap lagi Farah bacakan. Farah nak ucapkan terima kasih juga kepada wanita-wanita anggur juga cantik yang sedang dengar radio. Siapa wanita cantik? Adalah mereka yang sedang dengar radio. Hati pun lama comelnya awak hari ni. Ini pakai baju biru, ada merah, ada pink, ada semua macam comel belakang. Saya adalah ketuanya. Jadi ketua nak bagi tahu hari ni, kalau kita nak bertambah cantik, kenalah jaga kecantikan diri. Kan, kadang-kadang sibuk-sibuk lupa pula nak pakai bedak, nak pakai pelembab apa semua kan. Sabar, okey. Kita kena ambil langkah bertenang. Walaupun dalam keadaan sibuk, tengok mengejar waktu, sekejap lagi nak ambil anak sekolah, sekejap lagi nak masak, sekejap lagi ada meeting, macam-macam hal. Tapi kita kan ibu misali, wow. Ibu misali, ibu sejati. Kan, kita kan kena ada cara untuk kita langkah efektif supaya kulit muka kita ataupun kulit wajah kita kekal segar. Wow, ada petua dia. Pertama, kita tak boleh over. Over tau. Kita tak boleh overwash muka kita ni. Mentah-mentah lah nak suruh bersih, kita pun pergi belilah berus. Hui. Hati-hati tau, kita tak pandai guna, nanti hilanglah kelembapan kulit semula jadi. Kalau Farah baca daripada majalah Kecantikan Cendera Kecantikan ni kan, dia kata guna jari jemari kita je. Dah bersih, tak payah nak guna berus-berus. Kalau kita salah gunakan, boleh hilang kelembapan semula jadi. Lama-lama kulit wajah kita kasar. Janganlah cantik, okey? Ramai wanita ni diberanggapan kerap cuci muka lebih kurang minyak. Kalau banyak sekarang cuci muka acak kali kan, kejap-kejap cuci muka, kejap-kejap cuci muka, bersih katanya. Boleh kurangkan minyak. Salah. Sebabnya bila kita cuci muka terlalu kerap, kulit akan rasa kering, lebih kering, dan otak ni akan hantar isyarat kepada kelenjar minyak, dia keluarkan lebih banyak minyak untuk lembapkan kulit semula jadi. Sebenarnya kita kena, mitos paling besar nak tahu tak, kulit berminyak tak payah pakai pelembap. Salah. Kulit berminyak yang hidrasi ni akan lebih berminyak. Jadi kunci dia adalah pemilihan sektor pelembap yang betul untuk diri kita. Kalau kata dah berminyak, pilihlah yang hidro kan. Cari pelembap yang sesuai, yang gel ke, elakkan pelembap yang pekat yang berasaskan minyak. Itu memang tak sesuai lah untuk kulit berminyak. Yang kedua, mungkin kita boleh gunakan, biasa tak kalau kita beli moisturizer tu ataupun pelembap tu, dia tulis kat belakang tu kan, dia punya kandungan tu BHA. Ini kan serius boleh kawal minyak tau. Cari produk ni, bahan ni sangat hebat sebabnya dia larut dalam minyak dan mampu masuk jauh sampai ke pori untuk bersihkan segala kotoran, jaga sebum yang tersumbat. Tak adalah munculnya bintik-bintik hitam di wajah. Tiada lagi. Gitu. Sunscreen wajiblah. Sunscreen kejap lagi nak keluar rumah kan, nak pergi ambil anak sekolah, kejap lagi nak pergi makan tengah hari. Awal lagi awak duduk dulu, buat kerja dulu depan komputer, banyak lagi kerja. Jangan bangun mentang-mentang Farah sebut makan tengah hari, nak bangun terus, sabar je lah. Kak Nah duduk kan Nah. Mas Nah ke tu? Mas Nah duduk dulu ya. Pakai sunscreen tau Kak Nah. Dia jangan skip sunscreen ni walaupun kita dah putih melepak contoh. Kan, cahaya matahari ni dia boleh keringkan kulit kita. Dia boleh merangsang pengeluaran minyak. Jadi carilah sunscreen yang boleh sesuaikan wajah kita. Kalau oil free ke, tak pun matte finish ke, supaya nampak lebih bercahaya. Wajah bercahaya. Yang kelima kena rajin. Kena rajin dab sikit lah wajah kita ni kan. Ambil tisu ke, kau tengah panas tengah muka ke, cepat berminyak. Takkan lagi berminyak macam tu kan. Bawa lah kertas minyak ke ataupun tisu ke, sentiasa bawa dalam beg tangan. Ia adalah cara yang paling mudah, paling pantas untuk kita buang lebihan minyak ya Farah. Lebihan minyak boleh juga cakap gitu. Lebihan minyak dekat zone T. Biasalah tengok iklan dekat TV kan. Kalau dia jual pencuci muka tu kan, nak iklankan pencuci muka, dia kabur. Tu zone T lah. Kat situ lah zone T tu kebiasaannya. Dia kalau kita guna kertas minyak ni, dia boleh mengeringkan kulit kita secara drastik tanpa merosakkan makeup. Ada cara kan? Kalau macam tu, dah siap semua, dah cantik semua, Farah hadiahkan lagu ni untuk wanita-wanita.

0: meneka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
1: Sekejap lagi Farah siapkan tekan lagu berganda untuk hari ini. Kita dah jam kedua. Farah temani anda dah 11.16. Selamat pagi untuk anda. Terima kasih untuk anda. Farah pun dah on TikTok ni. Jom. Kalau anda ke lapangan, bolehlah on TikTok. Bersama-sama kita boleh komunikasi kat sini. Boleh cakap-cakap. Boleh tonton-tonton. Macam tu lah, okay. Lupa pula nak baca. Terima kasih kepada Rohaya dari Meraga Beris. Dia kata first time hantar kat WhatsApp ni. Tadi suami saya bekerja, pesan. Dia kata kalau mengantuk dengan radio, hari ni Farah Fauzi konti. Mayo. Masya Allah. Terima kasih untuk suaminya tu juga, okay. Terima kasih untuk Rohaya. Insya Allah lah, semoga bermanfaat lah tugasan Farah untuk awak dekat rumah tu, okay. Ini pula siapa ni, Mekna. Hello Farah sayang. Ya, yeah, Mekna sayang. Selamat bertugas. Terima kasih. Iza Dungun. Saya Iza dari Batu Tujuh ni. Dia kata kuatnya angin. Abi kanopi Iza jual terbang. Oh, awak jual kanopi ke jual kuih ni? Lagipun Farah, I love... Oh, Kak Ra, I love you. Tak jadi datang kedai cerita dia. Terima kasih Iza. Cik Nak payah berenju pula. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Terima kasih. Untuk Cik Nak juga, Farah doa dipermudahkan segala urusan. Okey. Ini pula siapa ini? Laili. Laili kata selamat bertugas Farah. Kejap lagi nak on TikTok. Okey, boleh. Kalau ada kelapangan siapa-siapa, jumlah. Kak Zu ada. Terima kasih juga. Ujang ada. Encus ada. Awi Dungun ada. Farah, Kak Zu ada. Sawadi Cup daripada Hozaimi. Nurul Maiza timbul pun muncul. Lagi siapa-siapa lagi nak Farah sebutkan nama? Ini apa ni? Selamat bertugas DJ Farah. Terima kasih. Jaja 78. Terima kasih Jaja. Mekailara pun muncul juga. Terima kasih. Sekali lagi banyak lagi perkongsian Farah. Tapi selepas ini kita ada teka lagu berganda.

0: ke lagu berganda?
1: Kalau anda bijak bestari, apakah lagu yang Farah beri? Teng-teng-teng. Saya dah tahu, memang dah kenal suara tu kan. Tak sebut lama siapa. Tapi mesti kena sebut jugalah. Sebut sendiri, hantarkan jawapan anda ke 0103446632. Bagi soalan senang kopeh. Orang yang kata, kalau tak dapat jawab juga, tak tahulah Farah. Saja je bagi soalan senang, lagu senang, suara senang, orang dah ramai kenal. Sebab nak mudah-mudah je. Hidup ini kita kemudahkan ya. Jangan menyusahkan orang. Saya permudahkan urusan tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya muncul di TikTok ni. Mangga Anggun Wahidah Cik. Mangga Kak Mona tengah dialisis sampai kali. Terima kasih banyak Kak Mona. Semoga dipermudahkan urusan. Bege go bege. Uding 77 pun ada. Cak-cak jeng Kamaria Ani. Kak Ani kita burung terkukuk. Halo. Bukan nama Norino lah geng. Oh, saya bukan Norino. Zaitul Zami'un pun bukan. Up sikit lagi ya zaman. Salah zaman tu. Lahir salah zaman, bukan yang tu. Ini burung terkukuk awak nama apa? Yang sebenarnya. Ini pula pagi CFF Zamri WPK. Jom batu tap-tap spring kata Kak Zul. Terima kasih. Caja 78. Terima kasih. Induk Maimun Farah. Ya saya. Ha. Ini kan Farah ni. Ada bagi teka lagu, anda boleh mula teka dan hantarkan jawapan anda. Sekali lagi nombornya 0103446632. Farah tengah geram ni sebab ada yang hantarkan WhatsApp. Farah, kenapa lama tak sebut Brazil? Hei, sabar je lah. Lepas lagu ni kita balas ya. Ada lori, ada bas, ada hari boleh ku balas.

Yeah, itu dia Britney Spears untuk anda, Over Protectors. What I'm to do with my life. Cik. Ini Britney Spears Melayu, saya lah. Okay, ini kan Farah nak jawab balik ni. Tapi siapa nama Nazri ke siapa tadi yang tanya Farah, kenapa tak sebut lama dah pasal Brazil? Tolong sikit bila masa pula saya minat Brazil. Tapi saya nak ingatkan lah, Farah nak ingat lah, jaga-jaga ya Perancis. Peminat Perancis tu, saya dengar khabar dia minat Perancis ni. Jaga-jaga tau siapa-siapa minat Perancis tu. Sebab Spanyol ada Marino. Jangan main-main dengan Marino ni tau. Ingat tak pada kejuaraan di Eropah 2024, tandukan Marino ni pada minta akhir masa tambahan tu, masa menentang Jerman, bantu Spanyol mara sebelum mereka tewas England di final tu. Lepas tu pula Marino juga main peranan penting bersama Arsenal selepas berkembang daripada pemain tengah kepada penyerang tengah. Dia boleh beraksi posisi lain tau sejak menyertai kelab tu daripada Real pada musim panas tu, masa Spanyol meraihkan kejayaan Euro 2024. Masa bersama dengan Arsenal pula, Marino ni pernah jarikan gol menentang Liverpool, Chelsea dan juga Newcastle. Ni sekaligus buktikan kemampuan dia tampil pada pentas besar yang kini turut ditunjukkan bersama dengan Spanyol. Jadi itulah, hati-hati kepada peminat Perancis. Saya sajalah bagi debaran kepada anda, peminat Perancis, Spanyol, Marino. Kan, kita tengok kalau kita baca situasi lebih awal ni kan, dia macam mendebarkan. Tapi Spanyol ni mungkin perlu tampil lebih baik lah untuk menyikirkan Perancis di separuh akhir. Tapi kalau keadaan jadi sukar, mereka apa ni, Spanyol ni Farah rasa kan, sebab dia ada Marino kan, pemain yang mampu mencari jalan keluar. Dan kita tak boleh nak sangkal kata-kata sejarah. Sejarah menunjukkan kemungkinan besar masih ada detik istimewa daripada Marino yang bakal hadir menerusi Perancis dan juga Spanyol nanti. Cewa.

0: dengarkan jawapan untuk lagu teka lagu berganda tadi. Farah siarkan balik sekali lagi. Jom kita dengar betul-betul, okey? Sahabat-sahabat saya, mama, papa, kawan-kawan, kakak, abang, adik sekalian, jom.
1: Teka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun

0: ke lagu berganda.
1: Sekejap lagi Farah bagi tahu siapakah pemenangnya. Sajalah nak tunggu meriah sikit hantar WhatsApp ni dah meriah dah, nak bertambah pun meriahannya. Okey, jom kita dengarkan Sheila Abdul, Cinta Luar Biasa untuk Anggun Inspirasimu.

Anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint Canva.

9.5 pagi. Selamat pagi menuju anda berada. Terima kasih banyak-banyak dengarkan Terengganu FM bertemankan suara ini Farah Haji Fauzi. Masih lagi temani anda, okey? Kalau dia mengantuk ke dalam kereta tu, sabar je lah. Tak tahulah Farah nak buat macam mana lagi. Salah saya ke? Tapi kan kalau rasa mengantuk, mungkin boleh buat renggangan. Kak tu boleh fikir balik, dah lama tak bernafas betul-betul dari dalam perut. Kan? Nafas biasa je buat hari ni, buat bertenang sikit, duduk diam-diam, lepas tengok wajah kat cermin. Ya Allah, walaupun dah tua masih cantik. Kan? Subhanallah. Allah sediakan kita cantik sekali. Kita tarik nafas dalam, tarik. 1, 2, 3. Mungkin dengan kira 6. 1, 2, 3. Bilang sendiri ya, sampai 6. Cukup hembus perlahan-lahan. Kan dah lama dah buat macam tu kan. Kecuali masa cikgu senaman kat sekolah dulu bagi tahu. Tarik nafas, hembus. Masa tu lah last kali. Tu pun tak tahu tahun bila. Jadi hari ni boleh mulakan balik. Ini Farah ucapkan terima kasih banyak-banyak untuk anda yang telah pun hantar lagu-lagu yang Farah sebutkan tadi. Lagu apa? Tepat sekali semuanya yang beri jawapan tepat. Ini Farah Farhana. Terima kasih. Mekna, Ketulusan Hati. Brand juga Bila Resah. Lagu pertama, Ketulusan. Lagu yang kedua, Bila Resah. Nak try juga? Boleh. Nur Hazira namanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dada Mr. Propa. Saya sebut nama je lah eh. Ini pula Sausha. Ini Awi Kuala Abang. Kimi Batu Rakit. Kak Badungun. Kak Ara. Lagi siapa ni? Saiful. Ini Wati. Ini Hazirah. Kita ada Mizi. Kita ada sahabat kita Syawati. Ini pula nama dia Rahim. Terima kasih anda semua telah memberikan jawapan yang tepat. Betul lah Anwar Zin dengan lagunya Ketulusan Hati dan juga Bila Resah.

0: Saya tu ada kawan seorang. Dia bekas penyampai. Dia punya nak bangun pagi 7 kali Yasin tak bangun-bangun. 7 kali Yasin. Dia telefon dia, dia set surah Yasin.
1: Surah Yasin.
0: 7 kali Yasin tak bangun-bangun.
1: Snus banyak kali maksudnya.
0: Memang dia tidur betul-betul tak jaga.
1: Okey.
0: Last kali kami yang kena jaga.
1: Kena kejutkan dia.

0: hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Wan Anwar Wan Mamat dalam syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: Sekarang ini kita bergerak masing-masing. Ada yang baru kembali dari masjid untuk bersiap-siap nak pergi ke ofis. Ada yang duduk jauh sikit daripada ofis, bergerak laju sikit. Sekarang dah turun dah ni, dah start kereta, nak masuk dalam kereta sambil-sambil dengar radio, sambil dengar-dengar kita berceloteh ni nak pergi ke tempat kerja masing-masing. Ada kerja dengan kerajaan, ada kerja dengan swasta, ada kerja sendiri, ada kerja, banyak jenis-jenis kerja yang kita buat. Cuma kadang-kadang kita ralik dengan dunia kerja kita. Pukul 7 kita dah keluar dah daripada rumah. 6.20 kadang-kadang atas highway dah kita. Terutama yang duduk di bandar-bandar besar. Sampai kerja pukul 8 pagi, tinggal keluarga. Masing-masing anak-anak menguruskan kehidupan kita sendiri. Besar pengorbanan kita.

bekerja untuk mencari nafkah, untuk memberi keluarga dan anak-anak kita makan. Waktu cukup bulan kita ambil gaji, ajak anak-anak makan sedap-sedap, hari-hari beli lauk, masak untuk anak-anak. Semua ini kita lakukan rutin sehingga kita tidak perasan. Inilah rutin yang boleh menjadikan dia sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah yang boleh ditunjukkan dalam berbagai bentuk, bukan hanya mengangkat takbir Allahu Akbar saja. Ibadah juga boleh menyebut di dalam dalam ketika kita berkeluar mencari rezeki itu, mulut kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak kerjanya kita rushing, nak kerja masa sehingga tak perasan kita untuk berzikir kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Di samping doa kita nak baca tadi sebelum naik kenderaan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, sehingga sampai dalam kereta kita tidak terlupa kadang-kadang untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Tuhanku, aku nak pergi kerja, ya Allah, minta tolonglah ya Allah, engkau pandukan aku ke tempat yang baik untuk kita kerja, ya Allah, rezeki aku halal, ya Allah, aku minta daripada. Mari kita sebut sekali-sekala benda tu. Ataupun kalau boleh jadikan dia sebagai rutin, sebutlah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, supaya kita sentiasa sedar bahawa kita bekerja bukan hanya mengejar keuntungan kewangan semata-mata. Kita nak pergi bekerja bukan hanya menunggu saat akhir bulan kita dapat gaji dan kita membelanjakan harta. Ataupun kita pergi berniaga dengan syarat kita untung. Biarlah kok mana-mana mari sekalipun, tinggallah benda-benda lain kecuali kita mendapat keuntungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita kena ingat, pasang dalam hati, kita pertama kita bekerja mendapat keredaan Allah. Bila Allah redha kita bekerja, maka hasil daripada keredaan Allah itu akan menjadikan rezeki yang berkat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu daripada sudut kerja. Kadang-kadang sampai pukul berapa balik rumah malam, sibuknya kita bekerja sehingga kadang-kadang kita terlupa menunaikan ibadah. Allahu Akbar. Kalau ofis saya, subhanallah alazim, kat universiti, kalau Bilal ketuk mic ni, dah dengar lah kita kat ofis. Tak cerita dekatnya kita dengan ofis. Tetapi di kalangan kita dengar pun buat apa? Kerana tuntutan-tuntutan kerja ini menyebabkan dadang nak pergi di masjid yang sangat dekat itu. Sebab itu kita kena katakan kepada kerja kita, saya ada solat, saya mahu bersolat dahulu. Jangan kata kepada solat, saya ada kerja. Kata kepada kerja, aku ada solat, aku nak pergi solat. Kali aku balik cah bateri dulu sekejap dekat masjid ni, cah bateri. Naik balik, kita akan buat kerja. Kita akan merasa tenang kalau kita buat kerja selepas menunaikan ibadah kepada Allah Ta'ala. Lupa kita nak solat. Lupa.

solat. Jamuk semua solat. Tapi jamuk bukan jamuk apa. Jamuk sebab lewat. Nak Zohor dah habis waktu, jamuk masuk gasar selalu. Ha, ini perkara-perkara yang salah yang terjadi kepada kita. Sibuk kita. Balik daripada bekerja pulak. Duduk dalam tempat kerja pulak dengan dunia-dunia kita. Sibuk dengan bermesih-mesih. Sibuk dengan perkara kadang-kadang kerja tak kerja. Kadang-kadang waktu ofis pergi keluar. Kadang-kadang tidak tertunaikan kerja dengan baik. Kadang-kadang urusan pelanggan di kemudian-kemudian kan. Urusan kita kadang-kadang bermain game-game dalam komputer yang mengganggu tugasan yang sepatutnya siap. Ini perkara-perkara kita kena tanya kepada diri kita. Sebab akhir bulan nanti kita akan ambil. Kita akan guna memberi makan. Memberi makan kepada keluarga kita. Bila kita memberi makan kepada keluarga kita, kita takut rezeki-rezeki tadi akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mari kita cek dulu hasil amalan kita. Balik daripada kerja, singgahlah ke mana-mana tempat untuk kita bersolat dahulu. Jangan tunggu sampai ke rumah baru nak solat. Balik waktu asal dah. Tapi nak balik semayang rumah juga, singgah dulu. Berhenti dulu. Dekat ofis kita ada surau. Dekat ofis kita ada masjid. Tepi tempat kita berniaga ada masjid besar masjid. Berhenti dulu dekat masjid. Angkat takbir itu. Balik ke rumah kita sudah clear benda yang itu. Boleh kita tuju pada benda-benda yang lain pula. Wallahu'alam. Mudah-mudahan kita akan

12.18 dari pagi menjelang tengah hari. Kan ada popek 12 tengah hari dah. Lagu seleksi 90 ini adalah zaman keemasan bagi industri muzik kan. Lagu zaman-zaman Kak Farah duk layan lagu masa ni kan. Duk termenung tangan atas dahi semua tu kat termenung jauh layan lagu-lagu ni. Oi, seronok dulu zaman rock kapak semua dah masuk ke dalam era 90-an ni. Rock kapak legendaris Malaysia macam Search, Wings, UK, Slam, Exist. Datuk Siti Nurhaliza, penyanyi nombor satu negara. Itu kan antara lagu-lagu dimuatkan dalam 90-an. Jam permulaan untuk seleksi lagu permintaan daripada sahabat pendengar setia kita, Kak Joh. Okey, inginkan lagu Spring Sampai Hati.

0: Terus layan Seleksi 90-an.
1: Benar sama sekali, anda berada di Seleksi 90-an. Pastinya di Tengah FM, menemankan suara ini Para Haji Fauzi. Masih setia temani anda.

selamat tengah hari mendayu-dayu lagu tengah hari ni kan. Dah keluar semua ofis ke? Tinggal saya seorang janganlah. Rasa nak ikut je. Kan dari jendela konti ni Farah tengok sorang-sorang keluar. Sorang-sorang nak pergi makan. Alamak, awak pun mesti dalam kereta sekarang ni kan. Sambil dengan radio, tak apalah. Terima kasih banyak-banyak. Asalkan teman Farah di mana saja anda berada, on selalu radio Terengganu FM. Jom kita dengarkan lagu seleksi 90-an. Lagu-lagu yang menghiburkan kita zaman-zaman keemasan untuk semua pencipta lagu, penulis lirik dan juga pemuzik lah kan. Ini kan muzik era ni kan, dia memiliki kekuatan lirik yang puitis tau. Melodi yang kuat. Sebabnya produksi dulu tu kan belum ada era digital ni kan. Jadi autotune dia dominasi, kualiti vokal dia memang diperlukan sangat-sangat dengan lagu merusi lagu-lagu 90-an ni. Saya tak faham sekarang, lagu sekarang kan kadang-kadang dia bercakap ke dia menyanyi? Dari bawah ku berjalan, dari atas aku naik, dari bawah aku naik. Tak tahu macam mana kan. Dia bernyanyi ke, dia bercakap ke, tapi tetap sedap. Ha, ikut era lah. Lagu juga teruskan, kita teruskan untuk seleksi 90-an di waktu tengah hari ini. Jom kita layan lagi lagu Safura dan juga Izzat, Andang Cinta Kemenyalam.

0: Jangan ke mana-mana, teruskan mendengar Seleksi 90-an.
1: Ya, anda sedang berada dalam Seleksi 90-an di Anggun Inspirasi Mu Terengganu FM, Mesra Ceria. 12.41, selamat tengah hari. Dalam kat tengah hari ketua awalnya, ambil lauk apa hari ini? Semalam dah singgang, hari nak singgang lagi ke? Ada orang teranu kan kita, kadang-kadang hari-hari singgang pun tak apa kan? Tapi anak-anak teranu, orang muda-muda ni, kalau kuat kuah singgang, kuah apa ini? Daniel, don't run. Macam tu. Tapi tak apalah ya, sambil makan-makan. Tak kisahlah makan apa pun selama menjabulu selera. Semoga makanan tengah hari ni ataupun hidangan tengah hari anda lagi memberikan keselesaan kepada badan, menambahkan kesihatan kepada badan, okay? Bukannya sebaliknya. Ambil dalam kadar sederhana. Dan sambil-sambil makan tengah hari pula, jangan gosip. Gosip dia, jangan. Asal makan, so jom-jom kita berkumpul ya. Kita buat gosip. Oh, jangan. Sebabnya kita ni kan, otak manusia ni dipanggil oleh saintis sebagai kecenderungan negatif. Kadang-kala lah dia cenderung untuk kita tumpukan pada mesej yang boleh mencetuskan tidak balas emosi negatif ni. Misalnya contoh dia ada 2-3 orang ni, dia gaduh, dia boleh berbaik dengan bergosip. Ha, masya Allah, na'uzubillah min zalik, minta dia jauhkan. Jadi kita kan adalah makhluk yang beremosi, makhluk yang memang nak sosial. Kita beri reaksi yang kuat kepada sesuatu cerita, kita juga beri reaksi terhadap kandungan yang sentuh emosi, termasuklah berita negatif. Jadi pandai-pandailah kita tapis mana yang kita nak dengar, mana yang patut kita jauhkan kan. Kita beri corak kehidupan dalam kehidupan kita. Sambil makan, kita renung makanan tu. Subhanallah, rezeki Allah hari ni. Takkan kita nak cemari dengan gosip-gosip dia pula kan. Itulah kita, kehidupan kita hari ni. Kadang-kadang pegang kat tangan pun jadi gosip juga. Mercy platform digital, kanan kiri macam-macam hal. 12.42, kita segarkan sikit tengah hari ni. Tak nak langgan tengah antuk. Adakah kau tengah makan mengantuk, lepas makan mengantuk? Itu kena cek gula. Cek gula, takut gula, kadar gula tinggi pula. Kena perhatikan beberapa tanda yang menunjukkan gula tinggi dalam badan anda. Mungkin kata-kata kulit ke, tapi tak semua. Kena cek doktor lah, saya bukan doktor. Tahu sikit-sikit macam tu lah. Jom, lagu ini eksperiensi untuk anda, Nafisa, Terengganu FM.

3. Saya dapat WhatsApp daripada sahabat kita nama Benang dan juga Jarum. Dia kata, Farah, boleh tolong tak jangan siar lagu sedap-sedap? Saya nak makan ni pula dah. Ada orang macam tu lah. Dia boleh dengar lagu sedap menyebabkan dia selera makan. Ada orang bila dengar lagu sedap dia tak nak makan, dah habiskan lagu dululah. Ha, macam-macam ragam kan. Ha, itulah. Ini ada orang dengar tepi-tepi, dia kata sikit lagi, sikit lagi. Mizi kata, seronok tengok DJ. Terima kasih, ceria-ceria selalu. DJ Farah, terima kasih. Eka Masni, bye. Nak pergi ambil nak sekolah pula. Bolehlah. Semua orang masa pun nak bye-bye je kan. Seorang bye Farah, nak pergi makan dulu. Bye Farah, nak pergi ambil anak sekolah dulu. Habis kita ni macam mana, Wak? Jangan tinggalkan daku, okey? Luka betul. Lagu ni kita layan lagi ke pukul 1 tengah hari. 1 tengah hari Farah akan bawakan anda untuk ikuti pukul ikuti utama 1 tengah hari nanti. Tenang. Jangan marah-marah, hidup ni tenang-tenang saja, okey? Para penggerak-gerak je. Terima kasih untuk anda yang setia dan juga yang telah menyumbangkan lagu-lagu untuk Farah siarkan bersama seleksi 90-an hari ini.

0: Plan kontingensi keterjaminan makanan negara diperkukuh bagi meningkatkan pengeluaran makanan domestik. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin berkata ia dilaksanakan menerusi teknologi kecerdasan buatan AI dan projek berimpak tinggi dalam memastikan bekalan makanan negara kekal stabil.
1: Antara plan kontingensi yang telah diambil oleh kerajaan termasuklah rangka perundangan khusus seperti rang undang-undang keterjaminan makanan negara dan RUU baja untuk memastikan jaminan bekalan makanan dan input pertanian berterusan, kestabilan harga, pengurangan kebergantungan import serta akses kepada makanan yang sehat dan berkhasiat. Memperkukuh pemantauan pasaran menerusi sistem amaran awal menggunakan kecerdasan buatan AI di bawah portal pengawasan serta intervensi bekalan dan pasaran agro makanan SISTA bagi membolehkan intervensi proaktif dilaksanakan dengan cepat.
0: Datuk Chan Fung Hin. Malaysia gesa pemansuhan kuasa veto Majlis Keselamatan PBB yang disifatkan tidak adil serta menjejaskan kredibiliti badan dunia itu. Menurut Timbalan Menteri Luar Datuk Lukan Isman Awang Sauni, Malaysia konsisten menyokong reformasi menyeluruh terhadap Majlis Keselamatan PBB termasuk usaha memperkukuh ketelusan serta memastikan sistem perwakilan yang lebih adil selaras dengan realiti geopolitik semasa. Penggunaan kuasa veto perlu dimansuhkan terutama dalam menangani konflik di Asia Barat serta mempertahankan hak rakyat Palestin.
2: Antara kemajuan yang tercapai dalam menambah baik dan meningkatkan ketelusan Majlis Keselamatan PBB ialah kelulusan inisiatif veto melalui resolusi Perhimpunan Agung PBB 76/262 pada tahun 2022. Malaysia telah mengundi menyokong resolusi ini. Resolusi ini menetapkan bahawa apabila kuasa veto dilaksanakan oleh mana-mana anggota tetap Majlis Keselamatan PBB, Perhimpunan Agung PBB secara automatik harus bersidang dalam tempoh 10 hari bekerja untuk membahaskan isu yang telah diveto. Penjelasan harus diberikan oleh anggota tetap Majlis Keselamatan PBB yang berkaitan. Pendekatan ini sudah dilaksanakan.
0: Dalam perkembangan sama, Datuk Lukan Isman berkata Malaysia telah mengemukakan pencalonan rasmi untuk menganggotai semula Majlis Keselamatan PBB sebagai anggota tidak tetap bagi tempoh 2036 hingga 2037. Katanya pendirian Malaysia berhubung reformasi badan dunia itu akan terus diperjuangkan pada sesi debat umum Perhimpunan Agung PBB ke-81 di New York September depan. Jelasnya komitmen itu mencerminkan usaha berterusan Malaysia dalam memperjuangkan keamanan sejagat serta mempertahankan pematuhan terhadap undang-undang antarabangsa. Usaha memperkukuh tadbir urus dan integriti institusi perlu terus diperkasa bagi meningkatkan keyakinan rakyat terhadap pelaksanaan dasar kerajaan susulan pilihan raya negeri PRN Johor baru-baru ini. Pensyarah kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi MARA UITM Dr. Muhammad Fuad Abdul Karim berkata pengukuhan institusi amat penting bagi memastikan setiap dasar dan penyampaian perkhidmatan dilaksanakan secara berkesan sekaligus memberi manfaat secara langsung kepada rakyat.
3: Dari segi tadbir urus yang telus, sebenarnya dari segi integriti kepimpinan itu, saya rasa perkara itu telah dilaksanakan dengan baik oleh PMX pada dasar-dasarnya. Cuma berkenaan dengan tadbir urus adalah bagaimana kerajaan boleh memberi satu nafas baru kepada institusi supaya integrity of institution itu boleh dipercayai oleh rakyat supaya dari segi operasionalnya rakyat mendapat manfaat dari setiap dasar yang dibuat oleh kerajaan. Jadi apabila kedua-dua kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan berpastikan kepada kehendak dan keperluan rakyat, maka berkaitan dengan kerjasama dan keserasian itu tidak akan timbul kerana mereka mempunyai objektif yang sama, bukan berdasarkan kepada objektif kepartian.
0: Dr. Muhammad Fuad Abdul Karim. Kira-kira 3.4 juta ringgit tahun ini diperuntuk bagi memperkasa pembangunan Belia Pahang secara menyeluruh. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata, peruntukan itu akan digunakan bagi memperkukuh pembangunan Belia dalam aspek kepimpinan, pendidikan, sukan dan kemahiran. Menurutnya, kerajaan negeri mahu melahirkan lebih ramai belia yang cemerlang sebagai usahawan, pencipta teknologi, atlet bertaraf dunia dan pemimpin masa depan. Banjir di Melaka semakin berkurangan apabila hanya 47 penduduk terjejas banjir daripada 12 keluarga masih ditempatkan di dua pusat pemindahan sementara TPS di negeri itu. Setakat pukul 8 pagi tadi, berbanding 800 orang daripada 266 keluarga petang semalam. Menerusi Portal Info Bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, kesemua penduduk terjejas ditempatkan di PPS daerah Alur Gajah dan Jasin. 5 penduduk sekeluarga masih ditempatkan di Balai Raya Kampung Seri Jeram, Alur Gajah. Manakala di Jasin pula, 42 orang daripada 11 keluarga ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Tehel. Mahkamah Persekutuan hari ini mengekalkan pembebasan ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman daripada 4 pertuduhan bersubahat pecah amanah, salah guna harta dan pengubahan wang haram membabitkan dana Angkatan Bersatu Anak Muda Armada. Menerusi keputusan majoriti 2-1, Hakim Datuk Cik Muhammad Rozima Ghazali dan Datuk Colin Lawrence Sekerah menolak rayuan akhir pendakwaan untuk mengembalikan sabitan dan hukuman terhadap Syed Saddiq. Manakala Presiden Mahkamah Rayuan Datuk Seri Abu Bakar Jaiz yang mempengerusikan panel 3 hakim memberikan keputusan bertentangan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis dan Sepanyol akan membuka tirai aksi separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026 awal pagi Rabu sebelum pertembungan epik antara juara bertahan Argentina dengan England sehari kemudian, mengimbau aksi bersejarah suku akhir Piala Dunia 1986. Jurulatih Argentina Lionel Scaloni mendedahkan dalam perlawanan itu pemain nombor 10 Lionel Messi bakal membuat penampilan antarabangsanya ke 206, namun buat pertama kali akan berdepan England dalam karirnya. Skuad The Three Lions juga memiliki ikon nombor 10 mereka, Jude Bellingham, selain penggempur yang juga kapten pasukan Harry Kane. Sementara itu, aksi separuh akhir pertama antara Spanyol dan Perancis tumpuan terarah kepada bintang muda Spanyol, Lamine Yamal. Bagaimanapun, prestasinya setakat ini masih belum menyerlah, hanya menjaringkan satu gol daripada 6 perlawanan. Perancis pula mempertaruhkan ketajaman Kylian Mbappe yang sudah meledak 8 gol, berkongsi kedudukan sebagai penjaring terbanyak bersama Messi ketika ini.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Amerika Syarikat melancarkan gelombang baharu serangan ke atas Iran susulan ketegangan yang kembali memuncak di Selat Hormuz. Media Iran IRNA melaporkan serangan menyasarkan beberapa kawasan termasuk Pulau Qasem dan Bandar Abbas. Manakala Tehran bertindak balas menyerang beberapa sasaran di negara teluk. Ketegangan itu sekaligus mendorong harga minyak dunia melonjak lebih 4%. Dengan niaga hadapan minyak mentah Brent meningkat kepada hampir $79 Amerika setong, manakala West Texas Intermediate melepasi $74 setong. Sementara itu, letupan di sebuah stesen pam air di Mashhad, wilayah Khuzestan awal pagi tadi mengorbankan sekurang-kurangnya seorang. Menurut Timbalan Gubernur Khuzestan, Valiullah Hayati, serangan udara Amerika di barat daya Iran itu turut mencederakan 4 yang lain. Manakala serangan di Pulau Farur turut membunuh seorang pekerja telekomunikasi. Berikutan itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa semua pihak menghentikan segera serangan dan kembali kepada rundingan damai. Sekurang-kurangnya 51 orang terkorban manakala puluhan lagi cedera susulan banjir dan tanah runtuh di Tenggara Bangladesh. Menurut Kementerian Pengurusan Bencana dan Bantuan Bangladesh, 28 orang maut di Cox's Bazar, kebanyakannya etnik Rohingya yang tinggal di kem pelarian. Manakala 13 nyawa terkorban di Chattogram, Bandar Ban 6, Rangamati 3 dan Mulzi Bazar 1. Hujan lebat dijangka berterusan hingga Selasa ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Plan kontingensi diperkukuh tingkat pengeluaran makanan domestik. Malaysia tegas kuasa veto PBB perlu dimansuhkan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: bersama anda seawal 6 pagi. Mani perjalanan pergi dan pulang kerja.
1: Lihat dia pulang dari kerja
0: sehingga ke malam hari.

kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint.

0: ikuti Tazkirah Kalamu Rabbi selepas azan di Terengganu FM, terbitan Nur Aini Sulong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kena ikhlas beramal. Bila kita beramal juga, memang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan betul tu semua, insya-Allah molek. Sebab tu hadirin hadirat Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok agama kita hancur guna. Setiap sesuatu nak benda nak buat, ni mesti ada doa ni. Agama kita, bahkan setiap sesuatu benda tu dikira dengan kalau tempat molek dia lakukan kanan. Kalau tempat dok molek, langkah tu dia mula dengan kaki kiri. Sebab tu agama kita, setiap sesuatu tu ada niat. Jadi kita tahu kita keluar tu sebab benda. Adakah kita keluar tu sebab baik atau kita keluar tu sebab dok molek? Sebab tu kita kena tengok semua. Macam kita pergi ke tandas, tak boleh masuk kaki kanan. Agama adat kita diajar masuk dengan kaki kiri. Sebab tandas tu tempat yang tidak baik. Kalau kita nak masuk ke masjid, kita langkah dengan kaki kanan. Tengok segala benda dalam agama kita, dia ada, kita tengok dengan bermula di niat tu. Sebab tu penting untuk kita dalam hidup kita ni, kita tengok semua niat tu. Saya nak menyerulah kepada semua para pendengar yang beriman, mari kita betul niat kita. Kita cari nafkah, kita buka kedai, kita buat benda-benda pun hak betul dah hak tu. Agama tu untuk kita cari nafkah. Sebab kita nak nafkah pula ke anak-anak kita, tak apa, betul. Tapi hak nak betulnya ialah niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan betul niat tu kau, banyaklah rahmatnya, banyaklah berkatnya mari kepada kita. Sebab tu nak betul hak di permulaan. Permulaan kita nak betul niat. Tengoklah dalam benda-benda pun dalam kehidupan kita, hak penting ialah kita betulkan niat tadi. Sebab bila kita betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tentu apa yang kita buat juga menjadi betul di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu hadirin hadirat mati Allah Subhanahu Wa Taala, bila dan kita buat masukkan ikhlas, kita akan sentiasa menghafikan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesang dia hati kita akan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita bermula dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita dan semua ikhlas, kita ada semua Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati kita. Hak tu penting bagi seorang mukmin, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa di hati dia. Bila sentiasa di hati dia, dia buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia melangkah pakai kasut keluar rumah, ya Allah, nak pergi kerja ni kerana mu, ya Allah. Semua masuk tempat kerja, ya Allah, semua ni kerana mu, ya Allah. Semua dan dia buat gitu, dia tak buat benda tak molek. Di tempat kerja dia buat perkara yang baik disebabkan niat dia ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak comel betulkan niat, nak comel betulkan niat. Kadang-kadang kehidupan kita ni comel dah, kadang-kadang niat je kita salah. Betul balik niat tu, mari kita semua betul niat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita betul dah niat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kehidupan kita akan dilimpahi dengan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hidup kita makin molek, makin berkat, makin berkat. Itulah kita nak dalam kehidupan kita ni.

Kita nombor 1.30 tengah hari. Sama-sama kita ikuti rancangan Hidayah untuk hari ini yang bertajuk Pahala Yang Hilang, yang diterbitkan oleh Jaja ataupun Nurhani Zamaie untuk siaran hari ini. InsyaAllah disampaikan oleh yang berbahagia, Da'i Syafiqah Hanafiah. Dan tugasan Farah berakhir di sini untuk hari ini. Kita jumpa lagi lain siaran insyaAllah. Sekejap lagi utamakan akan segas Kak Teh dan juga Cik Heng menerusi kuat kamu orang kita. Hujung-hujung tugasan macam biasalah, yang terbaik hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kelemahan dari Farah sendiri. Dengan itu, salam sedap maafan, salam ceria. Saya Farah Haji Fauzi. Assalamualaikum.

0: الحمد لله ثم الحمد لله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله hari ini masih lagi kita semua diberikan kesempatan dan ruang dan kehidupan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam menjalani hidup pada hari ini dengan sebaik mungkin. Jadi insyaAllah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini bersama dengan saya Ustazah Nurul Syafiqah binti Muhammad Hanafiah, kita nak bincangkan tentang tajuk pahala yang hilang. Tuan-tuan puan-puan, makcik-makcik, dalam kehidupan ini semua orang berlumba-lumba untuk meningkatkan pahala masing-masing. Setiap daripada kalangan kita pasti daripada hari ke hari usaha untuk menambahkan pahala masing-masing. Jadi apa itu pahala? Pahala ini adalah ganjaran yang Allah berikan kepada diri kita, ibaratnya currency ataupun mata wang yang mana sangat-sangat diperlukan oleh diri kita di hari akhirat nanti. Subhanallah. Jadi ibaratnya pahala ini sangat diperlukan oleh manusia untuk apa? Untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa Taala. Jadi bermacam-macam amalan yang telah dikongsikan oleh Rasulullah, yang Allah telah galakkan, yang Allah telah ceritakan dalam Al-Quran untuk kita semua kerjar, untuk kita semua buat amalan-amalan ini supaya apa? Supaya akhirnya kita mendapatkan kebaikan, kita mendapat ganjaran, iaitu yang dinamakan pahala, dan akhirnya kita dipermudahkan oleh Allah untuk mendapat syurga Allah Subhanahu wa Taala. Tuan-tuan puan-puan, jika pahala itu kita boleh dilihat nilainya seperti mana nilai wang di bank, sudah tentu ramai yang berlumba-lumba untuk membuat amalan kebaikan. Ya, terlalu banyak amalan yang kita boleh lakukan untuk mendapatkan pahala. Contoh, berbuat baik kepada ibu ayah, bersedekah, memberi orang makan dan banyak lagi. Dan hebatnya tuan-tuan puan-puan, sudah ada dalam hadis-hadis yang menjamin bahawa ketika kita melakukan satu perkara ini, kita akan mendapat pahala ataupun syurga. Bila kita meninggalkan satu perkara yang lain yang mendatangkan mudarat, kita akan mendapat pahala dan juga syurga. Subhanallah, saya petik satu hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabdanya yang bermaksud, saya memberikan jaminan rumah di pinggiran syurga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia orang yang benar. Saya memberikan jaminan rumah di tengah syurga bagi orang yang meninggalkan kedustaan walaupun dia bercanda. Saya memberikan jaminan rumah di syurga yang tinggi bagi orang yang membaguskan akhlaknya. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi tuan-tuan, puan-puan, yang kita faham daripada kita kecil, kita dengar, kita buat satu perkara yang baik, kita dapat pahala. Kita buat satu perkara yang mendatangkan dosa, kita dapat dosa. Jadi, sebanyak mungkinlah kita bekerja untuk mendapatkan pahala, membuat amalan, berzikir, membaca Quran, orang yang bersabar, orang yang sentiasa rindu dan cinta kepada masjid, orang yang melaungkan azan. Semua yang kita lakukan baik ni, semua adanya pahala, akan mendatangkan pahala. Namun tuan-tuan puan-puan, pahala yang kita kumpul selama ini, rupa-rupanya bila mana ada dalam kehidupan kita melakukan sebahagian perkara yang dapat menghapuskan pahala-pahala ini, apakah perkara tersebut? Maksudnya, bila kita dah kumpul pahala, namun pahala-pahala ini boleh terhapus bila kita melakukan suatu perkara yang lain kepada orang lain. Jadi apakah ia? Saya nak sebutkan satu hadis
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi kata, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kamu siapakah orang yang muflis itu? Maksudnya. Lalu para sahabat menjawab, "Orang yang muflis di kalangan kami adalah orang yang sudah tidak lagi memiliki dirham dan harta benda." Lalu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, "Orang yang muflis adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa amalan solat, zakat dan puasa. Namun dia datang dalam keadaan dahulunya pernah mencaci maki si fulan, menuduh dan memfitnah si fulan, memakan harta si fulan, menumpahkan darah si fulan dan memukul si fulan." Allahu Akbar. Sambungannya lagi, amal-amal kebaikannya dibahagi-bahagikan kepada orang-orang tersebut jika hak yang pernah dia langgar belum dapat dipenuhi semuanya, sedangkan amal-amal kebaikannya sudah habis, maka kesalahan-kesalahan mereka diambil lalu dipikulkan ke belakangnya. Kemudian dia dilempar ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim, Ahmad dan Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman. Apa yang dapat kita simpulkan? Maksudnya apa? Maksudnya pahala-pahala yang kita telah kumpul selama ini boleh hilang, boleh lenyap bila mana kita melakukan kezaliman kepada saudara sekeliling. Jadi kenapa? Kerana ia melibatkan soal maruah, fitnah, jatuh air muka dan juga kisah-kisah buruk daripada insan lain. Jadi subhanallah, apa yang perlu kita lakukan bila mana terjadinya perkara sebegini, bila mana kita telah melakukan kezaliman terhadap orang lain, insan lain, kita hendaklah mohon ampun daripada insan tersebut. Kita minta ampun, minta maaf dengan manusia tersebut. Kerana apa? Dalam kehidupan kita, kalau kita lakukan kesalahan yang mana kesalahan tersebut berkait dengan Allah, kita istighfar, kita bertaubat. Tapi bila mana kita melakukan kesilapan terhadap manusia, kita juga kena selesaikan dengan manusia tersebut. Sebab itu dalam kehidupan kita ada dua hubungan yang besar. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan manusia. Ramai yang hanya dalam kehidupan kita lah. Ramai yang hanya menjaga satu hubungan sahaja. Kan? Sebab apa? Dia nak dapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dia jaga ibadah. Tapi bila mana jiran sakit ataupun jiran jemput kenduri, dia tak pergi. Kan? Jiran mati tak ziarah. Bila mana dia jaga hubungan dengan Allah tapi bermasam muka dengan orang-orang lain. Allahu Akbar. Na'udzubillahi min zalik. Maksudnya apa? Dalam kehidupan ini kita perlu seiring, seimbang dalam menjaga hubungan dengan Allah, menjaga hubungan dengan manusia. Sebab itu dalam Al-Quran, tuan-tuan, puan-puan, adanya perintah berkembar. Contohnya macam mana? Contoh ayatnya, "Ati'ullah wa ati'ur rasul." Sembahlah Allah dan taatlah kepada Rasulullah. Tapi tuan-tuan, kalau contoh bayangnya, kita sembah Allah tapi kita tolak apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tertolaklah kedua-duanya. Maksudnya apa? Taklah kita dikatakan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua contohnya, aqimus solah wa atuz zakah. Tunaikan solat dan laksanakan zakat, bayar zakat. Bayangkan, kita solat tapi kita tak buat zakat. Tak ikut perintah Allah. Jadi ibaratnya seperti itulah, tertolaklah kedua-duanya. Jadi begitu juga dengan manusia, dengan hubungan kita dengan Allah. Kita kena jaga hubungan dengan Allah, jaga juga hubungan kita dengan manusia. Sebab perkara ini, tuan-tuan, diceritakan pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat ni mengadu kat Nabi. Ada satu makcik duduk dekat kampung yang mana makcik ini seorang yang disuka bangun malam. Disuka bangun malam, yaqumu fil lail wa yasumu fil nahar. Disuka bangun tengah malam dan juga disuka puasa di siang hari. Tapi Nabi kata apa? Nabi kata dia ini di neraka. Sahabat-sahabat pun hairan. Kenapa pula dia beribadah? Tetapi kenapa Nabi kata sebegitu? Rupa-rupanya sebab apa? Sebab makcik tersebut, dia suka menyakiti jiran dia. Allahu Akbar. Maksudnya apa? Apa yang kita boleh simpulkan daripada cerita ini, kita nak gambarkan bahawa buatlah sebanyak mungkin amalan untuk mendapat raih pahala dan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Namun jangan lupa untuk kita berbuat baik kepada manusia. Berbuat baik kepada jiran-jiran kita, berbuat baik kepada anak-anak, berbuat baik kepada ibu dan ayah, berbuat baik kepada guru-guru, berbuat baik kepada semua manusia, dan bahkan kalau boleh kita buat baik kepada makhluk-makhluk yang lain. Ibaratnya kalau contoh kita sendirilah kan, pergi kedai nak beli baju, tengok-tengok semua cantik, lengan cantik, semua cantik, tiba-tiba ada satu dekat part dekat baju tersebut koyak. Tanya diri kita, beli ke tidak? Pastinya tidak. Sebab apa? Sebab kita kalau boleh nak pastikan semua yang cantik. Jadi kita takut sangat-sangat, perasaan takut kalau Allah pandang kita seperti itu. Kan dah buat semua baik dah, puasa, jaga, solat, Quran semua, tapi ada satu perangai yang kita suka, contohnya laga-lagakan orang, kutuk sana sini, na'uzubillah min zalik, lalu Allah tolak semua kebaikan yang telah kita lakukan, na'uzubillah min zalik. Jadi apa yang boleh kita lakukan pada saat ini, jadilah insan yang kejar kedua-duanya, hablu minallah wa hablu minannas. Kita buat baik dengan Allah, jaga hubungan dengan Allah, dan masa yang sama kita jaga hubungan dengan manusia. Kalau contohnya pernah kita lakukan dalam sejarah kehidupan kita, telah kita lakukan kezaliman kepada orang lain, tapi orang tersebut telah meninggal dunia, jadi apa yang patut kita buat? Takutlah pula kan, kita dengar perkara ini baru tahu. Jadi apa yang boleh kita lakukan adalah buat baiklah dekat ahli keluarga mereka, ahli keluarga insan yang telah kita sakiti ataupun zalimi. Kalau semua keturunan dia tak ada contohnya, jadi apa yang boleh kita lakukan adalah kita bersedekah kepada orang lain, tetapi niatkan untuk dirinya. Jadi perkara pertama yang kita dapat daripada hadis muflis sebentar tadi, pertama, jangan memaki hamun orang lain, jangan mencaci orang lain. Kerana apa? Kerana daripada hadis sebentar tadi, bila mana seseorang itu dimaki, dia boleh meminta semula haknya daripada orang yang memaki dia di akhirat nanti. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, berkenaan dengan pada zaman ini, dengan melalui gadget, WhatsApp, Facebook, ada di kalangan masyarakat mungkin yang berlaku sekarang, memaki hamun orang lain, orang yang dia geram, orang yang dia sedang dalam pergaduhan. Bukan setakat itu sahaja, ada di antara daripada kalangan mereka ini memaki ulama, memaki hamun ulama, kan? Allahu Akbar, na'uzubillah misalik. Jadi apa yang pertama sekali kita boleh buat adalah jangan memaki orang lain, jangan membuat sesuatu perkara yang melukakan hati orang lain. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi kata, bukanlah sifat orang yang beriman kalau dia mempunyai mulut, yang tetapi mulutnya itu untuk apa? Untuk mencela, untuk melaknat, buruk perangainya dan mencarut. Jadi apa yang boleh kita dapatkan, rugilah kalau kita dah buat banyak amalan tetapi kita banyak menghamburkan kata-kata yang buruk dan nista. Kenapa? Lidah ini, lidah yang Allah ciptakan untuk diri kita ini, sebenarnya boleh menambahkan pahala, tetapi lidah ini jugalah yang boleh menghapuskan segala amalan yang kita lakukan. Kata ulama, jauhilah daripada menyebut ataupun menggunakan perkataan yang kasar. Berusahalah sebaik mungkin, ketika mana sekalipun caranya, berusaha untuk menasihati dengan cara yang baik. Ingatlah bahawa setiap apa yang kita ucapkan, kesemuanya akan dicatatkan. Jika kita ucapkan perkara yang baik, maka pahalalah bagi kita. Jika kita ucapkan perkara yang buruk dan kesat, maka dosalah yang akan kita perolehi. Kan subhanallah, melalui firman Allah Subhanahu wa taala, Allah kata dalam Al-Quran surah Qaf ayat 18 yang bermaksud tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkannya ataupun perbuatan yang dilakukannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang sentiasa sedia menerima dan menulisnya apa sahaja yang kita lakukan. Jadi tuan-tuan, tambahan lagi saya nak kongsikan sebuah hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang apa? Tentang kesan daripada kata-kata yang telah kita tuturkan. Hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal ketika mana beliau bermusafir bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, maksudnya, wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku amalan yang boleh membolehkan aku masuk ke dalam syurga dan menjauhkan aku daripada neraka. Baginda bersabda, engkau telah bertanya perkara yang penting. Ia amat mudah bagi mereka yang dipermudahkan oleh Allah. Yakni apa? Amalan tersebut ialah menyembah Allah, jangan syirikkan dia dengan sesuatu. Dirikan solat, tunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan dan pergi mengerjakan haji. Kemudian baginda bersabda lagi, adakah mahu aku tunjukkan kepada engkau pintu-pintu kebaikan? Apa dia? Puasa itu perisai. Sedekah itu memadamkan dosa seperti mana api dipadamkan oleh air. Solat seorang lelaki di malam hari. Kemudian baginda membaca ayat. Membaca ayat, tatajafa junubuhum anil madaji'i, sehingga sampai kepada ayat jaza'an bima kanu ya'malun. Kemudian baginda bersabda lagi, mahukah engkau kalau aku tunjukkan amal yang utama dan tiangnya? Ia adalah jihad. Kemudian baginda bersabda, adakah mahu aku beritahu kepada engkau asas semua ini? Asas kepada semua ini? Lalu Muaz pun berkata, ya, aku mahu. Maka Nabi mengambil lidahnya seraya berkata, tahallah lidah ini. Aku berkata, wahai Nabi, kami bertanggungjawab atas apa yang kami cakap. Nabi SAW bersabda, malang sungguh, bukankah manusia diheret ke neraka disebabkan ucapan-ucapan buruk lidah mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Allahu Akbar. Satu hadis yang panjang memberikan detail, memberikan secara terperinci banyak perkara amalan yang kita boleh lakukan. Tetapi asas kepada semua amalan kebaikan ini adalah apa? Nabi tunjuk lidah. Nabi kata apa? Tahallah lidah ini. Oleh itu tuan-tuan, puan-puan, cuba sebaik mungkin tahan diri daripada mengucapkan perkataan yang tidak elok walaupun sedang marah dengan perbuatan orang tersebut. Ataupun nak digambarkan itu dalam keadaan marah, tetapi dalam keadaan kita biasa sahaja, dalam keadaan yang normal biasa, tetapi kita menjaci maki hamun orang lain, itulah satu perkara yang patut kita jauhi. Kerana apa? Kerana perkara ini yang boleh menghapuskan, melenyapkan pahala-pahala kebaikan yang telah kita kumpulkan selama ini. Begitu jugalah dengan perkara yang kedua, iaitu apa? Menuduh orang lain, menfitnah si fulan, memfitnah insan-insan lain. Ada yang pada saat ini mungkin kerana hasad dengki, na'uzubillahi min zalik, kerana perasaan yang tidak senang melihat kebaikan, kesenangan yang diperolehi oleh insan lain, rasa hasad dengki, rasa tak senang, akhirnya dia memfitnah insan-insan lain, yang sebenarnya kerana fitnah tersebutlah akhirnya pahala-pahala yang dia telah kumpul selama ini akan lenyap begitu sahaja. Jadi tuan-tuan, puan-puan, dirahmati Allah sekalian, mulut, lidah yang kita dapat, yang kita ada sekarang ini, jagalah sebaik mungkin. Jangan mencaci maki hamun orang lain, jangan menuduh orang lain, jangan menfitnah insan lain. Yang seterusnya adalah memakan harta insan lain, memakan harta si fulan. Contoh dalam keadaan sekarang, ada majikan, ada pekerja, Namun dalam tuan-tuan dan puan, dalam sebuah organisasi, kadang-kadang ada kes yang berlaku, mereka makan duit orang tapi langsung tak rasa bersalah. Jadi inilah yang ditakuti oleh para ulama, buat salah tapi tak rasa bersalah. Jadi apa yang boleh kita laksanakan, cek balik, refleksi balik, bila mana dalam semua organisasi itu ada tak kita makan duit orang lain, ada tak kita mengambil harta insan lain. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 188, maksudnya apa? Dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang lain antara kamu dengan jalan yang salah. Dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu kepada hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian daripada harta manusia dengan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui salahnya. Daripada ayat sebentar tadi, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala melarang orang-orang yang beriman daripada memakan harta sesama mereka secara batil, iaitu melalui contoh cara yang tidak syar'i. Memakan harta secara batil termasuklah macam mana? Termasuklah mendapatkan harta melalui cara yang haram, cara yang tidak sah di sisi syariat. Contoh seperti riba, berjudi, menipu, mencuri, memeras dan merampas tanpa hak. Di samping itu juga, pendapatan yang diperolehi melalui pekerjaan yang halal juga boleh menjadi sumber yang batil jika tidak amanah dalam pekerjaan. Allahu Akbar. Na'udzubillahi min zalik. Jadi tuan-tuan, ini semua perkara yang saya kongsikan pada hari ini adalah untuk mengingatkan diri saya, terutamanya diri kita semua dan diri saya, untuk sama-sama menjaga pekerjaan kita dengan sebaik mungkin, menjaga apa yang kita dapatkan, hasil nafkah, hasil harta yang kita dapatkan daripada pekerjaan, daripada apa sahaja yang kita kerjakan, mudah-mudahan hasilnya adalah yang halal dan tayyib, yang baik. Biarlah hasil yang kita bawa ke rumah, yang kita bawa untuk ahli keluarga, mudah-mudahan hasil tersebut, makanan dan rezeki yang kita dapatkan itu adalah hasil yang baik. Kenapa? Kerana hasil harta semua itu akan mempengaruhi. Kan kita akan beli makanan, kita akan berikan nafkah dan semuanya. Bila mana kita dapat harta hasil yang tidak baik, itu semua akan mempengaruhi sikap, perangai, air muka, hati dan keseluruhan kehidupan. Kenapa? Sesungguhnya haram itu jelas, halal itu jelas, dan antara kedua-duanya ada benda-benda yang syubhah. Dan yang terbaik adalah kita elakkan perkara yang syubhah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, mudah-mudahan daripada perkongsian pada hari ini, mudah-mudahan kita dapat peroleh sesuatu. Maknanya apa? Bila mana kita tahu kita buat pelbagai amalan untuk dapat pahala, untuk dapat kebaikan, untuk dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ada perkara yang perlu kita jaga dalam kehidupan kita. Sepertinya contoh lidah. Jaga mulut kita, jaga bicara kita, kerana lidah ini boleh membawa kita ke arah kebaikan, dan juga jika tidak dijaga boleh membawa kita kepada keburukan. Jadi jagalah sebaik mungkin. Mudah-mudahan kita dapat membawa keharmonian dalam masyarakat, dalam keluarga, dengan menjaga lidah kita, dengan menjaga bicara kita, dengan menjaga tingkah laku kita. Dan seterusnya, elakkan diri ini daripada menuduh orang lain, menfitnah orang lain, dan juga memakan harta insan lain dengan cara yang batil. Na'udzubillahi min zalik. Sebaik mungkin kita refleksi diri kita, lihat semula bagaimana kita menjalankan kehidupan kita. Bukan setakat kita menjaga hubungan dengan Allah, bahkan bagaimana kita menjaga hubungan kita sesama manusia. Kerana apa? Bila mana kita menjaga hubungan sesama manusia, akhirnya akan mendapat keharmonian dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam masyarakat, dan mudah-mudahan keharmonian tersebut akan terserlah di peringkat yang lebih besar dalam
0: kehidupan kita. Setakat itu sahaja daripada saya, Ustazah Nurul Syafiqah binti Muhammad Hanafiah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Beauty, laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: Okay, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Ha, selamat petang. Yeah. Seorang lain hari ni.
1: Oh, mari kat atas ni kak cik blok hang kita lah
0: eh. Kena dengar cik hang ni kak cik
1: dah. Ya, ya, dengar kakak-kakak dia lah.
0: Ya, tak ada orang lain dah. Jiji okey ke?
1: Ada orang set-set ni je lah.
0: Ya, yeah, muka tulis.
1: Hak gula, hak benda, hak nyayu.
0: Hak tu lah.
1: Hak ni je lah.
0: Hak mana ada tau.
1: Ya, hak mana ada tak apalah. Ada cik hang, ada awang, ada kak cik, ada kak teh, ada yoteh, ada cuai.
0: Ya.
1: Ha, gitu.
0: Inilah muka-muka je okay setakat ni.
1: Okay, setakat ni lah.
0: Dia dan juga bersiling hati lah dengan cheddar.
1: Ha, kita lari baton.
0: Lari baton.
1: Oh, cheddar pun ada juga, betul. Yeah. Kalau hari ada hari Jumaat satu lima hari dah.
0: Betul.
1: Jadi kita dah okay solat hang warna-warna. Tapi hari ni dia macam sejuk sikit sah.
0: Hari ni
1: kak cik rasa tengok suhu dalam kereta tadi 28.
0: Betul. Pasal masa gemang ni dia terik sikit 33.
1: Ah, 33.
0: Hari ni 28
1: eh. 28 ya.
0: Baik. Tadi terima kasih banyak kepada
1: Farah Fauzi.
0: Farah Fauzi.
1: Mencik dia. Eh. Oh, dia jangan-jangan tapi ada.
0: Ha, tapi dulu kita ingat Fafau ada dekat radio lain je. Kita ada Fafau juga.
1: Ada juga. Gitulah dia.
0: Gitu.
1: Dah besar-besar.
0: Oh, kelas.
1: Okey, ini pukul apa, Heng?
0: Okey, kita dah pukul 2.7
1: minit
0: dah.
1: 2.7 minit petang. Jadi, hari ni macam-macam lah waktu gini kalau hak yang baru lepas makan mungkin orang kerja lah, Heng, eh? Baru lepas makan ataupun baru kayak gini nak pergi mesyuarat pulak. Pukul setengah mesyuarat.
0: Betul.
1: Kadang-kadang ada orang ni, Heng, dia pergi rapat-rapat tu.
0: Betul.
1: Masuk dua suku jangan waktu kita tak tahu jalan lagu mana.
0: Betul.
1: Kejur lagi.
0: Kecuali sangat-sangat dekat.
1: Ya.
0: Contoh macam kita Bukit Pak Apir ni duduk dalam anggukan bulatang setahun umur tu, tak apa.
1: Bolok juga bawah tu.
0: Tu pun akan
1: tapi itulah bolok. Kalau boleh biar mari awal. Senang sikit lah.
0: Awal sikit tak apa.
1: Awal sikit tak apa. Okey. Baik, kita nak kira secara guna hari ni. Hari Senin kalau hari pukul 4 dia ada segmen yang ditunggu-tunggu.
0: Pegacau pun harap.
1: Pegacau pun.
0: Hari ni kita tengok lah Kak Cik kena panjang.
1: Hello, suara Cik nyanyi ke?
0: Kita
1: biasa hang dengan Kak Teh uji gosik dengan Hai Amir tu mana?
0: Tak juga.
1: Tak juga.
0: Hari tu lagu dia tu lah. Tak kisah. Hari ni tak
1: pernah dia. Kak Teh hari tu. Kak Teh jawab berakhir kepada.
0: Ada juga.
1: Hari
0: tu jadi Hail Amir dengan dia. Hail Amir dengan
1: Kak Teh ni lagu-lagu lama dia bisa ni Amir.
0: Di matamu, di mataku. Hail Amir dengan dia.
1: Hayat
0: berata ke mata.
1: Hai,
0: Amir uji gosik lah.
1: Okay.
0: Amba jadi Hing Amir.
1: Oh,
0: Hing Amir lah.
1: Nanti Kak Cik dengan Hing ni kok kata Jabrah Hing Amir Ramli Sarik ke mana.
0: Hari ni kita tengah tengok Pergi Ramli Saloma.
1: Mereka pergi Ramli Saloma pula. Saloma.
0: Tengok Kak Dek Ang.
1: Saloma ni kena betul suara lah kalau Saloma.
0: Kadang-kadang gini Kak Cik. Sebab kita nak promo Bintang Pergi Ramli.
1: Ya, betul.
0: Kok jadi?
1: Ya, terah lah, terah.
0: Tak apalah.
1: Kak Cik terah lah.
0: Dia pegang-pegang umur-umur gini ni. Dia dah ayah dan lagu-lagu Gen Z ni.
1: Boleh eh?
0: Dah nak pergi.
1: Kalau malu kau orang, malu kau budak-budak ni tau.
0: Ya.
1: Ni ada atur, dia kata suhu Kuala Terengganu 32.
0: 32.
1: Oh, naik dah. Tadi 28.
0: Amba tengah cek dulu sikit.
1: Tak apa.
0: Tengok-tengok. Okay. 32 sungguh.
1: Lebih kurang tu lah. Tapi gitulah ada hok sakit tekok. Hei pun kata macam sepi-pi tekok sikit.
0: Kata-kata tekok sikit hari ni.
1: Kalau kata tangan nak boleh piti.
0: Tapi belah kiri tu ambil piti.
1: Bila belah kiri tu begitu eh?
0: Kalau belah kanan tu.
1: Kalau kata kaki kau ni naik kurak ke mana?
0: Kata kaki ni nyakit lain ni.
1: Oh, nyakit lain eh.
0: Nak degak apa kali.
1: Oh, pesing ataupun nak tendang bola ke.
0: Ada lagi.
1: Kalau ni workout kan.
0: Ya lagi.
1: Setara mana dah workout ni?
0: Workout sekarang ni bila kita tengok perbincangan
1: suku akhir ke separuh akhir?
0: Nogi separuh tau.
1: Dia
0: 19 bulan kat final ke mana?
1: Gitu lah lebih kurang
0: dia,
1: eh.
0: Amba dengar lah ni. Di antara apa tu percakapan pengaji bola dunia.
1: Kena congok ke guna?
0: Congok lah. Tapi yang mendengar saja. Ada orang kata tahun ni agak ke peraci dengan kenapa tahu. Peraci. Lepas tu orang kata Sepanyol tak ada harapan. Wallahualam. Harus set dia lagi ni.
1: Yelah. Dia kadang-kadang masa awal-awal tu orang bukan duk apa wipah hati yang sangat. Bila ujung-ujung ni nak masuk ke separuh akhir final dia jadi gorong racok dah. Okay. Hari ni kita sebenarnya cakap bukan nak cakap abola.
0: Duh.
1: Kita nak cakap benda.
0: Hari ni kita nak cakap perubahan kita ni. Bila dah masuk umur 40.
1: Okay.
0: Apa perubahan yang ada pada diri kita ni.
1: Okay, dah nak masuk 40. Kita ambil 40 lah. 40 ni dia waktu yang tengah-tengah. Kalau 30 tu muda lagi sangatnya. Okay, kalau nak masuk umur 40 eh.
0: Ya.
1: 40. Nah, ataupun mungkin kita ambil 40 atau 50 lah. 40 atau 50
0: 40
1: eh. Tu dalam dah masuk 40 hang ni, apa perubahan yang demo adik kakak perasan yang terjadi pada diri sendiri? Dia automatik ke guna hang?
0: Ya, nak kata automatik tengok pada persekitaran dia juga doh.
1: Kadang-kadang ada orang 40 super je.
0: Lebih kurang. Mungkin lifestyle dia gitu.
1: Mungkin. Oh, duk berubah-ubah eh?
0: Duk.
1: Kalau backhand, pasu dah backhand.
0: Backhand tu kadang-kadang.
1: Mana umur 20 backhand?
0: Jambu duk.
1: Ada juga.
0: Ada
1: orang bila 40 ni, dia kendor sikit. Contohlah kita ambil. dulu-dulu berahi sangat gede kat malam-malam dengan saing-saing. Yeah. Bila masuk 40 ni dia macam kurang sikit ke. Ataupun dari segi pemakanan ke, dari segi apa ke, kira lah eh.
0: Banyak. Yang pun tengok kebanyakan ni, kebanyakan ni dia tahu siapa setuju. Takut orang marah kita ke.
1: Oh, kenapa?
0: Kalau orang lelaki, kalau kita perasan kalau zaman-zaman.
1: Life begin at 40.
0: Life begin at 40. Dia rasa kau muda satu. Yang kedua, zaman-zaman 20, 25, 30, 35. Baju dah luar mah. Masuk 40 baju sudah dalam tayang.
1: Sudah dalam deh. Skimah molek.
0: Nampak.
1: Macam budak macam adik-adik dia PG baru ni. Skimah ya budak-budak nampak.
0: Tapi tak lah luar tak busak.
1: Awang tu luar tak busak. Kadang-kadang. Umur apa awang? Dia dah masuk 40.
0: Dagi dia sweet 35 lah kali.
1: Saya rasa gitu lah. Baru 35 rasa.
0: Ya. Yeah. Tapi dia jarang-jarang dia masuk dalam. Tapi kalau 40 ni kebanyakan maju masuk dalam.
1: Gitu eh? Kalau orang lelaki dia umur bermula 40 lah. Biggie. Kalau orang puan?
0: Kalau orang puan ni kebiasaannya.
1: Rasa lebih gitu kok. 40 ni dia lebih matang.
0: Dia lebih nampak macam ke alam mok-mok.
1: Adakah masa umur 40 ni ekonomi lebih lagi stabil? Biasanya begitu kok.
0: Agaknya begitu.
1: Masa 20, 30 ni tengok cari piti lagi kok. Okey, jadi kita nak tanya lah adik kakak sama. Ada 40 atau 50?
0: Ya. Yeah.
1: Kalau 30 tu kita kira muda lagi lah.
0: Maksudnya kalau orang dah berubah ke arah lebih matang 30, 35 ni kiranya dia satu jarang-jarang berlaku tapi ada.
1: Ada, okey. Okey, dan adik kakak jangan malu, jangan segang lah. Kadang-kadang orang lelaki tak malu kalau kabur umur. Kalau orang puan, kalau nak susu-susu ke apa eh?
0: Apa tau? Yang tak tahan yang tu kacik. Kalau kata umur tekas hari, dia panggil kak tu.
1: Kalau panggil kak, dia panggil aku. Kalau panggil makcik lagi lah. Aunty. Jangan panggil makcik, panggil aunty. Dok lama aunty dengan makcik.
0: Orang puan panggil tu. Asal panggil makcik maru.
1: Apa eh?
0: Tapi bila jejut 50, makcik ni tu dah baru 50.
1: Tapi ginilah, kalau kita rasa maru, kita pergi ambil cermin, kita tengok betul tak aku ni makcik ke kak. Kita kena terima hakikat Masa ni cepat hei. Hei lain. Dia memang nampak budak dia.
0: Memang muka budak.
1: Memang dia nampak budak
0: tapi
1: dia.
0: Tapi jengok ke rambut amba cik banyak butir hitam.
1: Duk nampak mana kat cik.
0: Sebab sebab kita ina.
1: Betul kat cik. Okey. Jadi masuk umur 40 ni ataupun masuk umur 50 nak masuk 50, apa perubahan yang dia nak buat sendiri ataupun perasaan
0: yang
1: pada
0: berlaku.
1: Dia yang dah berlaku pada diri sendiri. Okey,
0: jadi boleh hantar WhatsApp lah.
1: Boleh hantar WhatsApp berapa nombor dia?
0: 0110-344-6632.
1: Telefon pun boleh kan?
0: Boleh.
1: 0235
0: 6235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Memikul di bahu, menjunjung di kepala. Maksudnya, membuat kerja dengan cara yang betul. Contoh ayat, sebagai ketua kelas, Amir melaksanakan tugasnya mengikut arahan gurunya. Ibarat kata, memikul di bahu, menjunjung di kepala.
0: Satu hari, satu peribahasa.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Aduh,
1: lagu-lagu
0: zaman.
1: Kamu dah takut Iman ngatur mata jadi lagu gitu. Okay,
0: lagu perubahan zaman ni.
1: Ya, ya, tapi lagu ni bukan zaman. Hey ni ko, tapi tahun ni leh. Tapi mungkin ada orang yang membesar dengan lagu gini. Oh, adik, ya Allah. Dia nak sedar kita ni tua dak tua. Hang dia tengok anak besar ataupun anak jiran Allah lah.
0: Betul.
1: Leni maknanya kata orang tu kerja dah. Ataupun nak nikah dah.
0: Betul.
1: Dulu baru tengok dah.
0: Amba pun ni tu pak cik. Amba kenalah dia biasalah anak kita kakak wang kan. Ada sekali tu anak ada kelas tambahan. Jadi kita atur kelas tambahan lepas tu adalah kawan-kawan dia mari. Pak. Mula-mula tu okey lagi.
1: Ingat panggil him pak.
0: Mula ingat lagi panggil mas belum. Tu aku tengok. Ya, aku sorang.
1: Anak saing ke? Anak saing.
0: Saing anak.
1: Saing anak. Anak saing, saing anak.
0: Jadi dia bagi pok. Budak kali lagi ya.
1: Panggil pok dah.
0: Okey lagi. Tu mak kata apa? Dia panggil dia. Tengok-tengok.
1: Angka boleh tahu.
0: Sorang. Tu kata.
1: Angka.
0: Aku dah agak. Kali-kali kata. Dia kata, Akil mana Akil? Oh, alah anak aku tu. Weh, dia panggil aku pok.
1: Ingat kau kata kalau panggil abang Akih ke lain sikit.
0: Tu kan. Muka gelung tu.
1: Macam Kayoti baru ni lah. Kayoti kan dia kata kan dia tengok budak-budak main bola kan. Maknanya lepas tu budak-budak tu bukan budak-budak kecil. Yeah, orang remaja kan. Bola selalu kena Kayoti kan. Pok. Mungkin pok dia kata. Rambut mutih kan. Jadi nak buat kadang-kadang kita kadang-kadang itulah yang sebenarnya hakikat dunia kan sekarang ni. Jadi kita kena terima hakikat lah. Umur kita ni berapa. Masa degah ni ni.
0: Betul, sangat degah.
1: Jadi hari ni kita sahaja sembang lah. Kita dah nak lagi daripada hakikat. Kita kohor tua. Umur
0: usia
1: semakin kata orang tu meningkat. Dan mungkin ada yang nak masuk 40 atau nak masuk 50. Apa agaknya perubahan yang demo adik kakak yang hang perasaan dah kita terjadi pada diri sendiri.
0: Betul.
1: Ataupun dah kita rasa maknanya umur ni kita rasa macam nak ubah. Pun juga dia ada barulah nampak ada kematangan.
0: Ada
1: di
0: kematangan
1: situ.
0: Okay, betul ke saya yang berhaji pun ni. Ni lah Ustaz Ding. Rasa tengok-tengok aku. Jadi kat bekel.
1: Umur apa?
0: Ustaz Ding rasa kacik tu dia sweet-sweet 17 lah.
1: Sweet-sweet 17. Air kat 70 hang kot
0: lah. Ya, sama tu dengan kacik.
1: Okey.
0: Yang tu kata Amba kata kacik 17. Jadi ceritanya di bengkel motor. Adalah gadis-gadis molek mari bengkel motor sekarang. Lepas tu Amba tengoklah Amba bajet-bajet budak-budak ni mau pesengah dalam angga-angga 2, 3, 2, 4.
1: Budak-budak puang tu. Asas puang
0: 2, 3, 2, 4 ataupun awal 20-an. Jadi lama-lama sudah bengkel tu kata ya wayak Ustaz Ding ni tokek bengkel. Terima kasih pocik. Kanja Ustaz Ding.
1: Terima kasih
0: pokcik
1: dia.
0: Oh pokcik.
1: Mana muka bumuk tua
0: ke? Dok tahu macam mana dia panggil pokcik. Panggil abad orang sati.
1: Itulah kadang-kadang. Mungkin kita buat satu tajuk lain kali. Panggil hilang ni kan. Dok kadang-kadang dia paling mudah tu kita panggil sis.
0: Oh sis eh.
1: Bro.
0: Oh itu try
1: oh. Oh sis bro eh.
0: Terima kasih sis.
1: Okay baik kita ada ambil ejah mana. Ejah. Assalamualaikum Kak Cik. Hei dia kata benda ni Mak Jah nak minta maaf lah sebab lama ni Mak Jah tak bersihat.
0: Yeah.
1: Masuk umur 40 ni Kak Cik, Cik Heng sakit makin bertambah-tambah lagi lah. Makan kohor kurang, berat badan makin turun. Kurang makan pun ada. Dulu berat 78, dia ni 70 dah. Tapi kalau kurang kata orang tu memang Dalam agama kita pun dia kata kan banyak ada hak kita kena kurang, ada kita kena tambah.
0: Betul.
1: Mungkin banyak kurangkan makan, kurangkan tidur, banyakkan buat yang lebih baik. Tapi kalau buat sakit tu 40 ni kena jaga-jaga jugalah buat makan minum ni.
0: Kadang-kadang ada setengah orang masuk 40 je kok. Dia mari nak berasa nak check taraf kesihatan.
1: Kacik bimbang.
0: Batu baik nak check je.
1: Sungguh.
0: Daripada tahu, baik nak tahu.
1: Ada belaka. Kurang hok ni, lebih hok ni dok takut sangat. Tapi kena check benarnya.
0: Kena kita check. Berau adalah 7.5 selok kejap
1: Kolesterol jahat, kolesterol baik ada belaka dok.
0: Jadi
1: gitulah.
0: Gitulah nak kamu doktor.
1: Jadi untuk Mejah ni dia kata masuk umur 40 ni dia kata sakit makin bertambah.
0: Sakit makin bertambah.
1: Jadi kita doakan semoga jah baik-baiklah
0: jaga dijauhkan.
1: Insya-Allah. Okey kita ada siapa lagi? Ada panggilan ke?
0: Ada?
1: Ada.
0: Jadi kita akan baca dulu WhatsApp saya.
1: Okey.
0: Kita ada No Kebanjela. Dia kata kita ni 50-an lah.
1: Okey.
0: Tua dah. Apa dah? Ingat aku tua pula dah. Ada setengah orang 50 dengan aku tua.
1: Ada orang hidup dengan aku. Pacu hidup dengan aku.
0: Siapa tuduh?
1: Orang puan ni muda sikit dengan aku. So lelaki bayok ke?
0: Tak juga.
1: Oh ya?
0: Amba je pun biasa puan bayok dengan aku. Tak ingat orang tua. Siapa nak gitu? Tak lagi baru. Main-main gitu.
1: Okay.
0: Jadi dia kata dulu anak-anak ada belakang kita. Patut dia rasa gitu.
1: Okay.
0: Anak kau besar kan?
1: Baik.
0: Jadi sekarang ni duduk je dengan suami. Dari segi kewangan pula, boleh lah nak nyimpang ni kata.
1: Kalau dulu dia nyimpang nak besarkan anak.
0: Ya, yeah, no.
1: Okay.
0: Alhamdulillah anak-anak kerja lah kedah. Dulu rasa rumah nak rumah besar. Lening bilik kosong banyak dah. Ada orang duduk. Sepatut dia rasa gitu.
1: Patut lah ni ada orang kata-kata. Patut dia kata, ama malah awak umur 2-3 kat Cik Heng. Sebab kaya dia anak-anak. Pergi orang naik atas gemari-gemari. Kata-kata je lah. Okey, tapi yang menarik ni dia kata, bila masuk umur 40 ni, boleh nyipang dah.
0: Boleh nyipang.
1: Sebab tu kita perasan, ada setengah pasangan suami isteri. Bila masuk umur 40-an ataupun 50-an ni, dia boleh pergi travel.
0: Betul, pergi travel.
1: Dia boleh kata-kata bawa healing. Beli jiwa masing-masing dulu dah.
0: Betul.
1: Tapi ada orang sebaliknya.
0: Betul.
1: Ada orang dia, bila masuk umur 40 ni, dia makin dia menjadi makin mengejar benda-benda yang begitu. Dia duduk sama setiap orang ni. Okey, terima kasih Noh. Tapi kalau buat anak-anak memanglah anak-anak duduk dengan kita semua ke gua ni. Gitulah lama-lama itulah perubahannya.
0: Betul.
1: Tak apalah, jadi bila honeymoon semua lah dengan tok lelaki tau.
0: Tapi get sama lah Haji. Kita berkawan dengan set-set motosikal kan. Kita tengok umur tanya berapa. Oh, 45 dah. Oh, jalan naik motosikal lelaki ini.
1: Okay.
0: Sweet itu kan?
1: Ya, akhir sebut pasal motosikal, kita nak ucap salam takziah juga yang apa tu yang terlibat yang di RZ tu sendiri.
0: Betul.
1: Dan juga yang terbaru dekat Kolibar.
0: Dekat Kolibar, itu puang.
1: Pasangan suami isteri.
0: Yeah.
1: Sedih pula. Yelah, tapi gitulah. Ajal kata orang tu bukan itu semua ketentuan Allah Taala ya.
0: Kita yang tetapkan.
1: Yalah, kata orang tu semoga baik-baik saja. Semoga salam takziah daripada kami. Dan untuk yang memandu pun kita ucapkan, kita minta lah kena sentiasa berhati-hatilah, berhemahlah ya.
0: Paling mudah macam doa lah nak kena kan.
1: Baik-baik.
0: Okey, di talian kita ada siapa di talian ni? Okey. Hello.
2: Hello. Selamat petang.
1: Ya, Tehma.
0: Tehma.
1: Baik. Okey, Tehma. Mana nak masuk
2: sebelum tu kat Cik?
1: Ya, ya, ya.
2: Sama air lahir kat Cik walaupun dua hari.
1: Sama hari tu. Terima kasih Tehma. Okey, awal-awal jadi kau berumur ni dah pun nak ingat mana?
0: Dah ingat apa benda jadi.
1: Mana si kunyi kau? Malah dah belah-belah kek. Okey, Tehma gurau je. Okey, kalau Tehma lah.
2: Tehma pula ni ke 5 siri dah lah.
1: 5 siri, okey, baik. Okey, kalau Tehma, ada perubahan tak Tehma rasa?
2: Ada perubahan lah dalam diri Tehma sendiri.
1: Okey.
2: Maknanya kita banyak malas cara dah. Korang cleaning kita maksudnya.
1: Nak lebih tenang lah. Fasa untuk lebih tenang ya.
2: Orang yang mari rumah kita tu, marilah. Orang tak mari pun tak apalah. Maksudnya kita tak boleh nak mengharapkan orang kan.
1: Orang ajak kita pergi, orang tak ajak kita senyap je gitulah ibaratnya.
2: Betul lah ibaratnya. Kita rasa kita boleh pergi. Kita rasa dah lagi, kita dah pergi lah.
1: Fasa umur masuk 5 siri gitu eh.
2: Kita nak jadi benda lebih baik lah maksudnya. Bukan kata kita kita nak baik maksudnya gitu. Kita bukan kata kita baik, tapi kita nak jadi baik.
1: Maksudnya
2: gitu. Jadi kat ni pun Tehma banyak sikap berdiam diri lah. Kita kena kesabaran banyak dalam diri kita pun. Kena apa macam ke sabar kita tu maknanya banyak lah maksudnya gitu.
1: Baik.
2: Itulah Kak Cik dengan Cik Heng.
1: Terbaik. Terima kasih Tehma.
2: Assalamualaikum.
1: Okey, ada setengah orang Kak Cik bagi pihak perempuan lah. Kalau masuk 40 ni ada perempuan ni bimbang. Dia cik aja keduk. Dia tarik muka keduk sini. Mulalah nak makan suplemen ni.
0: Tapi jangan salah pilih.
1: Tapi kadang-kadang kita kena terima kenyataan lah. Dia sebenarnya dia kena comel dalang.
0: Comel dalang
1: dia kata pacar luar.
0: Comel luar.
1: Kalau luar saja comel dalang, tak comel tak jadi.
0: Tak agak-agaknya kat Cik. Kalau kata orang kata comel dalang, comel luar cakap apa. Ada orang luar comel, dalam tak comel.
1: Dalam tak comel ni dia akan terpancar sebenarnya. Dia sebenarnya betul. Dia akan contohnya maksudnya cakap kurang ajar ke ataupun cakap maknanya sifat yang tak molek tu. Kalau
0: betul
1: orang kata, dia kata selos sebenarnya. Dia pakarlah budak berapa ichi pun dia akan nampak. sungguh.
0: Boleh keruk.
1: Ah, tak sungguh kacau kacau. Yeah. Dia kena tenang-tenang, yakin pada diri sendiri, fasa untuk bertenang. Sebab dia ni kan banyakkan nyakit-nyakit macam anxiety, nyakit orang rapuk ni. Dah ni muda-muda bukan?
0: Yeah.
1: Ah, jadi benda-benda gini kadang-kadang dia kena tenang-tenang saja.
0: Macam hamba aja jumpa kacau tau. Ni benda yang yalah kita cakap dari sudut bukannya kita suka tengok orang.
1: Aha.
0: Tapi kita berkawan dengan orang. Okey. Orang puang ada, lelaki ada. Hamba tengok rata-rata lah, bukan semua. Maksudnya orangnya kalau memang didikan comel daripada dalang, muka dia belum make up.
1: Ya.
0: Sangat comel.
1: Betul, dia nampak dia ada aura.
0: Aura dia.
1: Dia ada aura orang nak dekat dengan dia.
0: Kalau cakap pun kita pun nak dengar.
1: Betul. Dia gitu sebenarnya, dia ada aura dia. Sebab tu kadang-kadang kita kena yakin pada diri sendirilah. Ada panggilan ke?
0: Ada lagi.
1: Okey, masuk umur 40 hang.
0: Apa perubahan dia?
1: Okay.
0: Hello.
3: Hello. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Kak Mah.
1: Kak Mah. Kak Mah. Okey. Berapa siri Kak Mah? 4 siri ke 5 siri?
3: Lebih dah.
1: Tak apalah lagi tak. 5 siri. Lebih kurang lah. Okey. Untuk Kak Mah pula lah, masuk era umur macam Kak Mah sekarang ni lah. Apa yang perubahan yang Kak Mah perasan lah yang Kak Mah sedar pada diri?
3: Macam kalau anak-anak kan, kalau dah jaga-jaga ada mari, jadi mama terasa lah. Jadi kita rasa macam nak marah lah.
1: Sensitif macam
3: rasa macam tak tahu macam dia orang tu tak bahagia lah kita ni.
1: Mudah segerati, mudah segerati, mudah segerati lah.
3: Ada macam Kak Mah tak ada lah semakin mana. Kadang ada lah macam daun tinggi ni ke seluruh
1: tak ada lah. Jadi muda-muda kata orang tu, kalau anak-anak macam tak ambil tahu ke tak mari, muda kesih hati lah berasa gitu kan. Kadang-kadang kita bukan sengelai rasa gitu, tapi yelah mungkin umur-umur tertentu mudah terasa ya.
3: Kita kalau macam anak-anak cakap lebih kurang pun kita terasa hati ya.
1: Ya. Betul-betul.
3: Ini ucapan tahniah kepada orang sebelum ni lah. Insiden malam hari
1: tu. Yelah. Itulah.
3: Hingga anak dua orang seorang.
1: Siapa masa dia dah? Baik.
3: Siapa masa dia, siapa masa kita pun gitu juga.
1: Betul-betul. Baik. Terima kasih Kak Ma. Assalamualaikum. Ya betul ni. Kak Cik setuju kat Mak. Kak Mak dia emosi. Bila umur-umur tertentu, macam dulu main cakap wawaw dah degih. Orang kata kan jogging mak pun masuk umur 20 hang. Bila masuk umur 40 hang ni, left group.
0: Sensitive no.
1: Orang awak blue tick left group dah sekarang. Orang nak jawab WhatsApp dia kan. Left group dah sekarang. Berasa hati padahal ada apa-apa pun. Dia kadang-kadang dia balik budak kan. Orang kata dia kedok mungkin jugalah.
0: Betul-betul. Dia kadang-kadang nak kabar kan. Dia mari, ada orang kata gini Kak Cik. Ada kata kadang-kadang bila kita dengar orang yang soft spoken ni, dia bisa. Makanlah.
1: Soft spoken.
0: Cakap galuh tapi dia biaya halus.
1: Betul. Kalau jenis wawa-wawa bisa bangau tu, kita tahu dia jenis gitu. Soft spoken ni betul dia ayat. Kata orang tu menikam sukma. Gitu. Okey, baik. Kita dengar lagu dulu ke kawan eh?
0: Baik, dengar lagu dulu.
1: Okey, sambung pula
0: kita. Orang yang masuk 40, apa perubahan?

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendapatan.

0: Okay, baik. Jejoki guna gambar orang kita.
1: Ya, yeah, hey.
0: Okay. Jadi, gambar dah mula respon tadi berkaitannya bila kita jejok umur 40-50. Yeah, dia betul. Banyak perubahan. Yang terbaru kita dapat daripada artis tak ni? Mungkinlah dia pekat dia rasa okay. Bila umur menjejok 40-50 ni, dia banyak memberi.
1: Mungkin Allah Ta'ala beri rezeki dia lebih. Dulu mungkin Allah Ta'ala beri rezeki lebih cukup, tapi dia dah nak mikir.
0: Dah lagi.
1: Tapi ni mungkin lebih tenang. Jadi, kata orang tu, mula kata orang tu belajar-belajar untuk memberi daripada banyak menerima. Okey, baik. Tapi cik, kita ada Cik Ila ni. Dia kata nak masuk Pak Siri dah Kak Cik. Tapi dia kata ya dah Pak Siri nampak macam muda ke. Dia kata dalam umur nak masuk Pak Siri ni nak tenang-tenang je, nak banyak-banyak cari bekalan akhirat.
0: Betul.
1: Perubahan fizikal pun makin cepat, lenguh cepat. Itulah.
0: Betul dengan kata lah je. Kata orang.
1: Yang penting muka selalu nampak muda kan Kak Cik, senyum sok mau. Walaupun umur sungguh, memang umur sungguh nak dapat. Kadang orang tu, ada setengah orang tu walaupun masuk 40 umur nampak muda.
0: Ya, betul.
1: Sebab kadang-kadang dia jenis, ia jenis mudah senyum. Dia dah lama tu comel.
0: Betul.
1: Dah lama tu
0: comel. Dah lama comel. Orang muda katakan orang ni perut pedas boleh.
1: Okey, baik. Kita ada siapa tu?
0: Kita ada MC Yat Nora. Dia kata hai cik, hey, saya 39 debor nak masuk 40.
1: Apa debor? Macam debor nak masuk jumpa doktor ke?
0: Itulah kata. Dah, yang ini salah seorang sahabat kita duduk di Kuantang ni.
1: Oh iya ke?
0: Seorang pengacara yang berkaliber.
1: Puan lelaki?
0: Yat nama dia.
1: Yat Nora. Okay, Yat Nora. Tapi Yat, okay, steady Yat. Kadang-kadang ada, kalau kita tengok, bukan kacik nak kata, kalau negara-negara putih kalau suara yang kata orang tu suara yang besar, suara yang sedap ke apa, kadang-kadang dia walaupun berumur lagi mahal.
0: Betul.
1: Dia tak kira umur orang muda, dia tak kira dari segi muda tua. Dia tengok dari nilai tu sendiri.
0: Ya. Jadi kalau macam gaya ni, kalau Kak Cik duduk depan dia, Kak Cik duduk kata dia umur tu. Dia seorang yang happy go lucky.
1: Okey.
0: Mana dia orang yang hoha-hoha. Jadi kita tak mikir ke usia dia.
1: Okey.
0: Dia sangat friendly.
1: Okey.
0: Jadi orang-orang ginilah kata kadang. Tak nampak tu.
1: Dia aura positif.
0: Aura positif tu ada.
1: Okey, terbaik.
0: Tapi hot amba terkelok tu komen di bawah. Rasa segar sikit puasa.
1: Hai Kak Acik dan Abang. Arif. Jangan panggil Pok eh. Kalau Pok ya. Kalau Pok ya in live lagi. Dah boleh. Pok sensitif no Pok ni. Okey.
0: Ingat orang puas je sensitif bagi makcik.
1: Hei, baru ni ada orang panggil dia Pok dok sekarang.
0: Tapi budak tu sekolah rendah. Boleh terima lah. Kalau
1: dia panggil Hei Pok, Kak Acik panggil Tuk ke macam dok lagi yang setakat ni.
0: Dok bayang.
1: Itulah sungguh. Bila macam kawan-kawan anak-anak kita dah panggil, macam tak panggil ibu. Macam tadi panggil. Tapi budak-budak dia dah panggil uncle lah.
0: Dia kadang-kadang dia kalau set-set yang apa nama panggil, set-set yang nak, dia sentiasa menjaga kemudaan dia ni. Kenapa? Dia ada sayang hamba tu, orang panggil dia Umi. Pasal anak dia panggil dia Umi.
1: Okay.
0: Dekat Mumi gimana? Mu mama okay. Jadi maksudnya dia panggil apa yang anak dia panggil.
1: Tapi Kak Cik dah perasan, Kak Cik pasal lama dah kan, Kak Cik mana-mana orang panggil Kak Cik cikgu.
0: Pulau.
1: Dok memang hari tu dia tak tahu pun Kak Cik, dia kenal Kak Cik. Cikgu, apa tu bila start cuti sekolah dengan penuh keyakinan tau. Jadi Kak Cik pun kata, "Oh Kak Cik, cek. Oh ya, cik keyakinan Kak Cik pun khabar cuti takuin sekolah gini." Masih cikgu kata.
0: Tapi bijak ke? Nampaklah macam ada satu grade.
1: Tapi cikgu ni orang akan panggil pok, orang panggil apa pun cikgu dia.
0: Tu siapa bila.
1: Okey, bye.
0: Tapi bila cikgu dok kiralah cikgu ke orang biasa, siapa nak pergi haji balik ke pi lekat haji dah.
1: Haji.
0: Haji.
1: Okay. Kita ada WhatsApp. Kita ada salam adik Cik dan adik Hei. Sedap tu kan. Dia kata age is just a number. Umur tu hanya nombor sahaja. It's never too late to start great.
0: We need to be great.
1: Belum terlewat untuk kita jadi lebih hebat. Betul. Lebih baik. Kan terbaik kata-kata.
0: Terima kasih. Kacik perasan kalau kata artis di Malaysia kita Pak Nil.
1: Pak Nil betul.
0: Pak Nil dia letakkan status nama Pak Nil apabila Pak Nil menjejak usia dekat dengan 49 masa dia kekal pakaian Pak Nil. Tapi kalau kita tengok wajah dia,
1: Dia macam contoh kalau pelakon dusta Shah Rukh Khan. Makin berumur makin laku. Macam kita sini Roshamno lah. Makin berumur makin laku. Bukan malah laku kerana maksudnya dia ada kata-kata nilai dia. Kita ada Miza Kijah Kemamahing. Dulu-dulu suka sangat pakai seluar jean. Loni tendang habis dah seluar jean. Rasa nak lebih ayu je. Selalu pakai baju kurung walaupun duduk di rumah. Kalau orang mari nak pergi mana tu, pakai sepasang comel tu. Kalau tubik luar orang tegur cikgu ke. Jadi semangat. Semangat lah padahal duduk rumah je. Jaga mak sakit. Jadi adalah orang mari nawa. Bukan deh. Nampak tak bila dah masuk umur tertentu. Jadi dia jaga perwatakan.
0: Betul?
1: Penampilan. Sebab kadang-kadang sesuai dengan usia. Kadang-kadang ada juga penampilan tak sesuai dengan usia. Jadi malu ke budak kayak gini.
0: Betul. Kadang-kadang orang kata dia, budak-budak lah ni pandai. Wah, orang tu duduk dengan tua.
1: Budak-budak.
0: Oh, dah yang begitu dah kata benda.
1: Gens milenial ni dia lain sikit. Jadi kita biarlah. Kadang-kadang kita minta pandangan daripada budak-budak muda pun tak apa. Keguana. Okey.
0: Dia macam kita kan dulu kata kau tua. Wah, orang tu duduk dengan tua.
1: Dan ni balik kita pula.
0: Kena ke kita
1: pula. Ada panggilan ke?
0: Ada. Okay. Kita. Halo.
2: Halo.
1: Assalamualaikum.
2: Adik kak cik dengan adik hei.
0: Adik kak
1: adik belaga.
0: Adik kak cik, adik lagi kak lagi.
1: Adik kak cik.
0: Padahal lah.
1: Nasib baik nak panggil adik kak hei.
2: Adik kak hei.
1: Ya, baik. Okey, apa tu kak Aro? 5 siri dah ke? 4 siri ke?
2: Baru 2 siri.
1: Baru 2 siri. Okey, baik. Jadi bila masuk umur-umur macam 4 siri, 5 siri ni. Okey.
0: Okey. Apa perubahan yang berlaku pada Kak Aro?
1: Okey, apa perubahan yang berlaku pada Kak Aro?
2: Kalau Kak Aro macam dia
1: tak mau dengar. Tak mau
2: dengar
1: kan?
2: Tak mau dengar macam dia ada rumah cucu-cucu benda-benda
1: tu lah. Okey. Tak minat dah nak dengar ni.
2: Malah dah kat sini. Baik adik-beradik ke, baik anak ke, baik kawan-kawan ke siapa-siapa dia kalau nak cerita. Macam dia kata-kata kat orang, kat orang tak mau dengar.
1: Okey.
2: Tak malah dengar. Lepas tu selagi kat cik macam dia kita dah orang muda ni kat cik tau. Tak ada dah kata nak pakai seluar tu macam seluar jean dia lima tu tak ada dah lah ni.
1: Dulu-dulu masa zaman muda ialah lah ni. Maknanya kita
0: aguhlah.
1: Kita tengok sesuai dengan usia kita. Kadang-kadang kalau kita pakai kita rasa macam pelekang lah. Takut suka di budak-budak tak mana.
2: Jolin kat cik, jolin. Bagi Kak Roh lah, bagi diri Kak Roh. Kak Roh ni Kak Roh suka pakai jubah. Lepas tu kita suka pakai baju pasang tu labuh daripada dekat lutut
1: itu. Kita rasa lebih yakin dan lebih selesa ya.
2: Lepas tu lagi kita jangan tinggal sarung kaki tu.
1: Okey.
2: Pasal ni jadi Tuhan beri kita ni macam ada tu ketika hati jadi
1: nak buat hari tu. Comel-comel tu. Baik.
2: Kalau tudung pun kat cik kita pakai ni bawah labuh sikit lah tak banyak. Macam genapuk kat depan tu kan.
1: Okey.
2: Oh, tak payah dah. Pagi tak mudah dah.
1: Baik. Alhamdulillah perubahan yang baik tu. InsyaAllah semoga istiqomah insyaAllah ya.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Ada hang ni.
1: Okey. Baik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Apa lagi? Belaga bibir apa?
1: Hari ni. Dah kita menerima hakikat. Kita semakin meningkat usia. Bukan kau muda. Jadi kita kena terima hakikat semua lah betul Okey tapi terbaik insyaAllah sebenarnya bila kita tengok tadi banyak perubahan yang baik-baik ada yang sensitif tu kita biasalah emosi kan
0: emosi
1: kena pandai kawal emosi
0: pandai kawal lah. Dia ada orang kata lah betul ke tak wallahu alam bila kita kau tua kita punya lagi-lagi kita sebagai muayyuh kan bukan kita macam kepada budak sebagai kepada budak betul tak cik
1: betul. Kadang-kadang gitulah dia banyak benda macam dia apa perubahan okey itu sebenarnya kat Cik dengan Cik Heng petang ni cakap bila nak masuk 4 siri ataupun 5 siri apa perubahan yang dia menampak lah pada diri sendiri. Alif Akmal kata derah Cik Heng masuk kerja basi ya dah. Dia orang caligah basi dia bukan bah je caligah. Musa Potek. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih.
0: Cik Heng kata hormon kek berubah ni.
1: Hah?
0: Hormon kick berubah.
1: Hormon kick?
0: Ha. Ah. Nak explain mana ni?
1: Hormon kick berubah hormon macam mana? Hormon
0: kick mana? Kick tu sepak. Ah. Hormon tu kan sepak hormon.
1: Oh, ay, dia hormon berubah dia?
0: Ha.
1: Hormon berubah. Dia kadang-kadang kena lah. Kena ejah-ejah gitu lah.
0: Ha.
1: Ya, yeah, terima kasih semua. Hormon kick berubah.
0: Oh, hormon kak cik berubah.
1: Memang ada. Memang ada hormon kita memang berubah. Sebab kita orang puan ke orang lelaki, dia memang hormon berubah.
0: Ya, yeah.
1: Kan? Kita ada T Dongong. Assalamualaikum Kak Cik dengan Cik Heng. Yeah. T ni kan, perubahan dalam diri T bila dah masuk umur 40 hang ni. T bulan 8 ni umur 46. Okey, okay, bila dah berumur ni diri T mudah sensitif sikit bila tok lelaki dengan anak-anak cakap kasar. Lo ni tak boleh kalau orang cakap ngasar dengan T. Alhamdulillah dapat suami dan anak-anak yang faham dengan umi dia ni. Dulu-dulu T ni memang bekeng orangnya. Lo ni dah berusia jadi dak bekeng dah.
0: Ha, ini mudah disenangi orang.
1: Apa dak? Dulu bekeng, tapi bila dah berumur, ada orang tu bekeng pas ceroh. Tapi lo ni maknanya dia masa muda dia bekeng, masa berumur dia slow-slow dah.
0: Betul.
1: Okey, baik.
0: Lagi.
1: Siapa khabar ni? Tok Wang Cik Heng tu masuk 50 siri dah ke? Dok Heng dok lagi baru nampak umur 20. Sebab tu lah dok, jadi orang panggil dia pok. Budak panggil pok dia. Ada ke budak panggil
0: kita
1: pok
0: dia? Kita setiap kagum panggil kita pok. Dia kata betul lah. Maksudnya umur kita pun tinggi-tinggi dah. Cumanya bila tengok ada muka tu dok nak sabar.
1: Heng memang nampak budak dia. Okey, kita ada Ayam Golek 7 Ibu Kit Bayah. Waalaikumsalam.
0: Adi-adi. Adi Kit Bayah.
1: Okey, apa tu, salam dari Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Hey, kita dengar nota suara daripada Cik Mi.
0: Okey, Cik Mi lah.
1: Cik Mi sejak Haji Kadi.
0: Cik Mi.
1: Bukan nak nyanyi tau.
0: Ada. Okey, lagi kalau nyanyi kita tutup dulu.
1: Nyanyi sekarang.
3: Assalamualaikum Cik Heng dan Kak Cik. Macam Cik Mi pula umur dah lebih daripada 60 siri. Tapi kalau tengok muka, awak tak percaya umur Cik Mi lebih daripada 60 siri. Tapi Cik Mi bersyukur sangat, alhamdulillah, dapat sahabat-sahabat yang baik-baik seperti Tema, Kak Ani, apa ni, Pulau Kerengga tu, Miza Kampung Tasik, Liza Medan Jaya. Memang awak hantar kan sahabat-sahabat yang baik-baik untuk Cik Mi. Cik Mi bersyukur sangat. Walaupun anak-anak kita dah dah berkeluarga kan. Lepas tu dia orang dah ada rumah masing-masing, kehidupan dia masing-masing. Anak-anak pun kerja-kerja semuanya. Tapi hari minggu memanglah dia marilah sama Cik Mi ni seminggu sekali. Kadang-kadang macam tu lah. Jadi tak ada masa lah dia nak ajak kita keluar kan. Lepas tu sahabat-sahabat ni lah macam Tema. Selalulah kalau datang Terengganu, mari ambil Cik Mi pergi jalan-jalan. Nanti memang seronok sangat dapat sahabat yang macam Tema, Kak Ni Syarif, Kak Ni apa ni, Kak Ni Taman Dramat, Cepen Miza, Liza, Yuza tu. Memang Cik Mi memang bersyukur sangatlah. Alhamdulillah Allah hantarkan sahabat-sahabat yang baik-baik untuk Cik Mi. Terima kasih Cik Him dan Kak Cik.
1: Terima kasih Cik Mi.
0: Cik Mi kita dah.
1: Tapi Cik Mi ni dia jenis tenang orangnya.
0: Oh, yang relax-relax.
1: Dan dia tak, Kak Cik pernah tengok hari tu kan, Cik Mi ni alhamdulillah di peringkat umur Cik Mi ni, kata-kata dari segi kewangan dia kukuh. Anak-anak bui. Jadi itulah mungkin perubahan yang kepala ketara dia lebih kata-kata mikir.
0: Betul?
1: Macam kalau ada sakit demam ke nak pergi klinik ke apa nak pergi, maknanya ada kewangan nak bayar.
0: Ada lah. Mana standby tu ada. Macam kan Wakcik Pelawu sekabar. Dia kata malah dah nak cari hal orang. Dia kata ada orang mari kita sambut. Orang dah ajak pun kita dah berasa hati. Umur 6 siri.
1: Okey. Kita sebut 4. Ni 4 siri, 5 siri. Wakcik Pelawu rasa 6 siri.
0: 6.
1: Okey, 6 siri.
0: Jadi nak umur 6 siri ni, healing dengan dia nak healing dengan nak pergi jalan. Anak besar belaka dia.
1: Anak besar belaka dia.
0: Betul lah.
1: Tapi kalau zaman tok nenek kita, kalau umur 60-50 masa tua dah. Tapi le ni 50 biasa je. Gi kata orang tu ni. Gimana-mana lagi. Lepas tu naik motor ke apa. Le ni kita tengok. Le ni dah. Mungkin faktor persekitaran ataupun ialah faktor dia tak sama dengan dulu lain kan.
0: Betul.
1: Okey, baik-baik. Jadi kalau komen di live
0: macam mana dengan tu Kak Cik? Bila Kak Cik sebut dengan motor pergi ke mana-mana, ni maksudnya ni pengalaman sendiri. Dulu era-era kita zaman-zaman hamba sendiri. Hamba sendiri umur awal 20-an, awal 30-an dulu, nak pergi mana tak boleh Kak Cik. Kecuali macam dia dipaksa, betul. Maksudnya
1: apa tak boleh pergi tu?
0: Komitmen banyak.
1: Betul, komitmen banyak.
0: Jadi apabila masa tu anak kecil kan,
1: kahwin muda,
0: Jadi masa anak kecil dia awal 20-an, awal 30-an tu, awal 20-an ni apa pekat-pekat kita mencari identiti.
1: Betul, 20-an ni ia tengok nak
0: terlalu awal.
1: Betul.
0: Bila masa awal 30-an dulu, kiranya masa lalu lagi mana kecuali urusan belum mentua, barulah bergerak rentas negeri. Jadi bila masuk backup sekarang, dia ambil ada masa sikit. Boleh pergi ride. Contoh.
1: Anak besar dah sikit kan?
0: Anak besar boleh tinggal. Jadi gitu.
1: Okay. Maksudnya ada lah. Dia bila dia masuk sekarang ni, Ahim boleh kata orang tu buat dah benda apa yang Ahim suka.
0: Ya. Yeah.
1: Duduk dah.
0: Sebab kita nak bagi apa tu orang panggil, lepaskan tanggungjawab dulu sikit. Lepas pada tu baru kita pergi.
1: Dia bila kata orang tu dah berumah tangga ni, dah Ahim sikit kemah tangang tu.
0: Ya.
1: Yeah. Ada panggil lah ke?
0: Ada lagi? Okay. Ada. Okay. Siapa di talian ni pada petang ni? Okay. Hello. Siapa tu?
1: Waalaikumsalam.
4: Hai. Ni ayah dari Losong kat sini.
0: Okey, ayah Losong.
1: Ayah dari Losong. Ayah ni Pak Siri, 5 Siri, 6 Siri doh ya?
4: Pak Siri ya, Cik.
1: Pak Siri, yes. Okey. Jadi bila masuk Pak Siri ni, ada setengah orang dia debor ya. Bila orang puang dia hilang, ada orang tu dia kata, Pak Siri doh aku, ya Allah. Kan macam duk caya je. Tapi caya duk caya itulah hakikatnya ya.
4: Kadang kita dalam 30 lebih tu nak masuk 4 siri tu, actually kita dah rasa dah perubahan tu.
1: Perubahan apa kalau untuk ayah?
4: Untuk ayah lah, kita rasa tenang. Kita nak hidup tenang-tenang je kan. Kita makin matang sebab kita dah banyak lalui dah.
0: Tiga puluhan
4: kita dah lalui macam-macam.
1: Betul.
4: Ada ujian lah apa kan. Ujian hidup, jatuh bangun semua. Kita dah rasa. Jadi 40-an ni memang waktu terbaiklah kita nak rasa perubahan tu.
1: Cantik.
4: Kita rasa perubahan tu. Ini pun bulan 7 ni baru 41.
1: Memang muda lagi. Mungkin masuk 40-an betul.
4: Baru masuk 40-an lah. Tapi orang tengok kita tak masuk 40-an, Kak Cik.
1: Oh, ya ke?
4: Macam tiga, baru awal 30 ya.
1: Ayah ni jenis happy go lucky.
4: Kita selalu senyum kat Cik, senyum kat orang semua kan. Maknanya kita, walaupun kita betul lah, kita memang berasa apa perubahan tu, kita nak hidup dengan tenang.
1: Automatik kan dia punya perasaan tu. Betul. Kita tak berasa
4: ayah
1: macam
4: selalu je dengar yang inilah Terengganu FM. Setiap hari memang dengar lah. Cuma hari ni terpanggil untuk
1: itulah. Ayah dah pernah telefon lah.
0: Jarang. Saya rasa penuh dengan apa.
4: Memang hari-hari dengar. Ya, benar dengan apa.
1: Terima kasih Cik Hin. Terima kasih ya.
4: Memang dengar lah. Memang betul lah terpanggil. Jadi bila ada perubahan tu, memang ada perubahan tu. Kita kerja pun kita nak santai, kita nak tenang. Daripada kita kerja serabut-serabut, kita rasa nak tenang je. Biarlah ada masalah, memang di mana-mana pun ada masalah.
0: Tetap kan? Ada masalah, ada lagi.
1: Tapi
4: kita boleh handle dengan senyum lah. Boleh handle lah, tenang je. Apalah.
1: Betul.
4: Macam dulu kita muda. Serabut.
1: Betul.
4: Okay. Kita kat arah ni lah.
1: Baik.
4: Kita dekatkan diri pada dia.
1: Alhamdulillah.
4: Ya, betul.
1: Sebab Allah Ta'ala, syukur Allah Ta'ala masih lagi beri kita usia kan. Untuk kita perbaiki.
4: Untuk kita perbaiki diri kita jugalah.
1: Cantik. Comel. Terima kasih ya.
0: Terima kasih banyak ayah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Sedap dengar ayah dia lebih matang. Kadang-kadang dia automatik sebenarnya. Ada orang dia kata, mu ni umur 40. Cakap macam budak-budak. Ada juga gitu.
0: Ada.
1: Hidup pasang kot ke mana.
0: Dia ada orang tanya, ada orang pernah tanya Amba je. Kata macam ni, aku tengok mu kok macam ke dok lah seiring dengan yang seusia. Maksudnya kita dok ikut dengan spesies seusia. Bukan dok ikut-ikut. Tapi kita tengok, kalau kan kata dia tu seusia dengan kita, tapi perangai dia lambat. Maksudnya dia
1: belajar lambat sikit eh?
0: Dia dah.
1: Mungkin masa kecil lambat sikit boleh jalan.
0: Aruh lah. Bakali tatih lambat bakali.
1: Lambat tangga tadi pusat kot gue ni.
0: Bakali lah. Dan maksudnya masa dia kita contoh kita dah berhenti, kita berbuah kau. Main putus ikat. Kita berhenti awal. Kita berhenti umur 28-29 tu kita ada dah.
1: Kak Cik tengok, dia ada kaitan juga dengan tanggungjawab. Contohnya macam dia nak masuk 40 tapi dia dah ada tanggungjawab. Mungkin ada keluarga. Tapi ada juga yang nak masuk 40 tapi masih belum ada tanggungjawab. Tak sama. Betul. Kak Nita, Cabang 3, tahun depan nak masuk 5 siri dah. Tahniah Kak. kita kena ucap tahniah. Sebab itu sebenarnya kita jangan rasa sedih, okay? Yeah. Ayam Golek 7 Ibu Bukit Bayar kata ada setengah orang 40 siri ia tak berubah.
0: Betul.
1: Ada orang ia berubah dok nanti umur, tapi ia berubah sebab keadaan. Okey, baik-baik. Okey, lagi kita ada siapa ni? Hari ni kita tajuk ni, Dik. Tajuk pasal dia, Heng?
0: Pasalnya bila bila orang siapa umur 40 ke ataupun 50.
1: Nak masuk 40 atau 50, ada yang kabur 60
0: apa
1: tadi.
0: Apa perubahan yang berlaku pada diri kita? Yang apa perubahan? Ataupun umur sekarang dah sampai 40,
1: okay,
0: dah ada dah?
1: Dah ada.
0: Ada orang di sedar awal.
1: Okay.
0: Sedar awal.
1: Macam tadi ayah tadi 41 ke 40 siri lah. Sedar awal.
0: Sedar awal.
1: Betul.
0: Ada.
1: Dok sedar tu masalah.
0: Masalah okay, 50 dah sedar kot.
1: Meta, terima kasih. Anissa Abu Bakar, terima kasih. Julie 83, Kak Ani, Kakak Mariani pun ada juga. Kita baca segi WhatsApp,
0: Boleh, boleh.
1: Kakak baca Wak Ayu di Kuala Ibar,
0: Okey, baca Ayu.
1: Okey, Ayu kata, sedap ni. Assalamualaikum Kak Cik, Cik Heng nak makan jeruk store. Mari lah.
0: Tengah musim
1: Sedap. Memang musim ni
0: Musim ada start musim
1: ni. Dia kata ngidang nak makan jeruk bila meningkat usia ni. Dulu mata pak, leni mata pak juga, tapi power makin naik. Maksudnya ni power spek lah.
0: Power spek
1: makin naik. Setakat ni ubang tak ada lagi.
0: Yeah.
1: Dulu hiking dah ambil masa lama. Leni sejak jadi remaja purba ni.
0: Aduh.
1: Hiking nak boleh sampai ke pucuk makan masa lama. Tapi boleh hiking lagi tu.
0: Bagus tu.
1: Boleh tu. Baguslah tu. Dulu nasi makan banyak. Leni sesenduk pun puah makan nak boleh ke habis. Walaupun umur makin banyak, hati masih muda. Semoga dijauhi dari nyakit pak beradik, pak sekakar tu lah. Terus istiqomah menjadi penderma darah tegar selagi hayat dikandung badan. Terbaik you. Alhamdulillah. Walaupun umur dah kira 4 siri, berapa siri, tapi kalau darah comel, kesihatan molek, alhamdulillah. Pak Air Bulan 7 baru ni seramai 90 orang hero tak didendang dirai. Ini penderma-penderma darah lah. Terbaik. Tahniah untuk semua.
0: Baik.
1: Baik, kita dengar lagu ni.
0: Baik. Kita jangan pening-pening. Kami ada kan?

hamba Z75. Dulu kita dengar radio ni, kalau tubik pada kawasan tak ada frekuensi, maknanya lepas pada Terengganu ke, senyap sunyi, maknanya payuh nak cari siaran. Tapi learning tak payuh dah, sebab ada RTN klik. Yang penting maknanya percuma je, maknanya ha, jadi senang sama learning.

saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

0: Okey, kita tengok macam air jadilah sama air jadi air lahir. Kalau mungkin hari ni kemari-mari dulu ke yang sambut yang baru masuk 4 siri?
1: Betul.
0: 5 siri atau 6 siri? Ya, tu lajuk lagi lah.
1: Ya, yeah, macam ke Mareng 12.
0: Ya.
1: 12 mari birthday Juli. Juli 83.
0: Okey.
1: Mari dulu birthday Kak Cik. Tapi apa nak ucap
0: Kak
1: Cik tau? Birthday Kak Cik.
0: Selamat, terima
1: kasih lahir. Moga
0: bahagia tak umur. Apa lagi lah di usia-usia yang begini. Dia panggil usia emas. Bukan warga emas.
1: Warga emas lain.
0: Sati dia dengan warga emas. Dia kalau boleh biar, sebab apa dia sebut emas? Sebab emas tu berharga.
1: Berharga.
0: Semakin kita berusia, semakin kita ada nilai. Okey.
1: Jangan siapa jadi warga besi.
0: Kan malu sangat orang sebut warga emas. Okey, Hank, ini Kak Cik nak kabur. Hari ni 13 lah. 14 hari bulan, maksudnya lusa, esok out. Esok di penda perkarangan Sejik Kapunyo ada jualan rahmah.
1: Oh ya. Yeah.
0: Okey, esok 8:30 pagi sampai 12

0: 30 minit tengah hari, 12 tengah tengah hari. Okey, sekarang di perkarangan di sejip kapunyo dah. Okey, baik-baik.
1: Jadi siapa-siapa nak pergi nak berjimat tu boleh pergi.
0: Ya.
1: Okey, di talian
0: siapa? Warga muda kata.
1: Warga muda
0: dah. Warga tua.
1: Oh, lama dong lagu tu.
0: Lagu pekang. Dia seorang tua tu lah cerita apa?
1: Oh, tak lain. Ada lagu rare. Warga tua teras masyarakat. betul.
0: Patutnya masa hari lahir kat cik nyanyi lagu tu.
1: Okey, ni. Talian siapa di talian ni?
0: Ya, ya, baik.
1: Hello.
2: Hello, assalamualaikum Cik Hing.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ha. Satu kaki sandok ni.
1: Bukan nama kata dok. Kami rojok sangat 2 hari 3 hari ni.
0: Bagai kate. Insya-Allah kate dengan awang insya-Allah hari Rabu ni.
2: Rojok otik ke rojok seli?
0: Okeylah, rojok mana-mana makan sedap juga.
1: Kami ni apa jamu orang.
0: Oh. Jamu orang makan merah gigi-gigi.
1: Itu kata. Selur sikit. Ia tak ada.
0: Aduh dosing. Ada tak ada?
1: Ada.
0: Tumbuh dah?
1: Pagu lain.
0: Aduh pahing kau. Bahagian 6 pun.
2: Pagu ada ahli.
0: Apa lagi ikat mata mula lah.
2: Okay. Tak ada mula.
0: Ikat mata. Okay. Kalau Abang Haji berapa siri dah Abang Haji ni?
2: Kau sikit
0: 7 siri.
1: Salah seorang berkata kat salah seorang yang umur-umur 7 ke 6 siri ke kau. Kalau ingat orang sasar kita ni pula ada. Ni salah seorang.
0: Dia sama je dia. Dia pandai bawa diri.
2: Dia tau. Bak cakap pang apa semua beres. Tapi kalau jalan cakap lama-lama memang anyu nak rebah.
1: Mana. Tapi betul apa yang Abang Haji raja kata kan. Yang paling gagal kali mula lah.
0: Dah pedih orang lain tu gagal. Dua mulut je lah gagal dah. Okey, kalau Abang Haji sendiri dah nak masuk 7 siri atau 7 siri dah ni, apa perubahan yang Abang Haji rasa pada dia Abang Haji? Antaranya Abang Haji?
2: Antara mula-mula dia koyak makan.
0: Okey.
2: Lepas tu tidur.
0: Makan tu maksudnya?
2: Maksudnya makan sikit.
0: Okey. Makan sikit, tidur banyak. Makan sikit, tidur banyak ke tidur sikit?
2: Tidur banyak.
0: Banyak kan orang kata begitu? Makan tidur banyak. Dia cepat penat ke mana? Cepat dah urut ke mana?
2: Jangan dah urut, cepat lupa.
0: Okey, baik. Itulah. Barulah kita ada orang kata itulah maknanya itulah perubahan ya. Putaran
2: segi lapang nak tahu lah.
0: Insya Allah panjang
1: tapi
0: umur.
1: Segi lapang ni dia dah kategori rare.
0: Dia macam kereta tau. Kata kalau kereta hot siri banyak lagi dia kurang mahal kan.
2: Kereta yang berbagai mahal dong.
1: Lebih dia mahal tu.
0: Okay. Baik, semoga Abang Haji sentiasa dimurahkan rezeki, diberi kesihatan yang baik .
1: Terima kasih Abang Haji.
0: Terima kasih Abang Haji. Assalamualaikum.
1: Sama-sama kita baik gurau belaka.
0: Baik. Terima kasih Abang Haji. Baik, ada ramai lagi WhatsApp ni.
1: Ramai lagi kacik. Baca.
0: Kita baca nombor dia belakang ni 5182. Sebab ikut kacik Cik Hing cakap pasal umur ni. Ayah saya tahun depan nak masuk 7 siri. Tapi masih kerja.
1: Orang-orang
0: kenal dia dok cari dia 7 siri. Kadang-kadang orang kerja dia lain. Hing, kadang ada orang kerja dia, orang yang biasa pakai semak dia kerja, dia tak nampak berumur.
1: Betul.
0: Dia kata orang ingat dia 50 tahun sebab ayah saya ni jenis suka gurau, senyum sokmo selagi sebab ayah ni jenis kecil molek tu tak nampak tua kok. Alhamdulillah masih sihat, semoga ayah dikurniakan rezeki umur yang panjang. Baik, terima kasih dek. Okey.
1: Lagi
0: kita ada lagi.
1: Kita ambil yang Cik Ana tu. Cik Ana kita dengar voice note dia. Ni kalau nyanyi kita skip.
3: Assalamualaikum. Kak Cik dengan Cik Heng. Ni Cik Ana ni. Cakap pasal umur, macam Cik Ana kan, Cik Ana umur 50-an dah, 50 lebih dah. Dah ada anak cucu dah semua. Ramai pula anak cucu. Maknanya kita ni dah berumur. Tu umur 50 lebih tu umur yang kita tinggalkan. Umur anak mari ni kita tak tahu apa hari apa bulan kan. Takat umur yang ada ni, Cik Ana dalam pasal nak memperbaiki diri kita lah. Nak dekatkan diri dengan Allah, nak dekatkan diri dengan semua orang, dengan adik-beradik ke, dengan jiran-jiran, dengan semua orang. Nak baik belaka lah, nak berbaik sangka dengan semua orang. Nak benda ni dengan cara ni lah. Cik Ana bagi Cik Ana, Cik Ana rasa tenang. Bila kita bersangka baik dengan semua orang, ketenangan tu ada pada diri kita. Macam kita dekatkan diri kita dengan Allah tu. Macam kita dulu masa muda-muda kita kuat kerja kan, siang malam kerja. Maknanya kita kurang berhadapan, maknanya kita duduk nak beribadah tu kurang. Jadi sekarang ni pasal kita nak perbaiki lah mana kekurangan dalam diri kita ni. Macam kita nak nak cari bekalan untuk memperbaiki macam kita, apa ni, apa yang kita nak buat bekal akhirat nanti, mana ada kebocoran amalan kita tu. Kita tampalah mana-mana kebocoran amalan kita tu. Tu je lah cara Cik Ana dalam pasal umur 50-an ni. InsyaAllah lah nak memperbaiki mana-mana yang kekurangan dengan sesemua orang lah. Minta maaf ya Kak Cik.
0: Sama
3: Cik Heng.
1: Ya, sama.
0: Terima kasih Cik Ana. Waalaikumsalam. Okey, baik gitulah. Kan kalau kita dengar benda ni, dia akan menjadi kita rasa macam inspirasi, insyaAllah.
1: Inspirasi sebenarnya.
0: Kadang-kadang kita tak sedar, kadang-kadang kita nak menolak. Kita nak menolak takdir, tak boleh nak menolak angka. Betul? Sebab benda tu memang hakikat hidup lah. Kita ada Ilham. Happy birthday Kak Cik, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Okay, healing Kak Cik, healing 5-6. Dia kata, saya rasa yang menang Piala Dunia Perancis.
1: Belum tentu, belum tahu.
0: Pak Mak Ruzan, terima kasih.
1: Dah, ada okay. Pak Mak Ruzan.
0: Terima kasih juga Siti Mariam. Okay, kita baca lagi Hok Kimi di Batu Wakil.
1: Kimi, mana Kimi?
0: Okay, Kak Cik baca deh. Dia kata, Kak Cik, Cik Heng, ceria molek petang ni. Pakuannya abang-abang kita. Dengar kata baru ni Kak IPG masuk larian, betul dok? Dok Lady dah masuk larian. Dia masuk brisk walk je.
1: Brisk walk boleh jangan masukkan?
0: No, dia boleh masuk kan gitulah. Lepas tu dia tengok tu demo benda permainan tradisional. Dia nak main petik mata. Oh, dia nak main petik mata. Orang lain petik mata coket tak ke depan, dia coket tak ke belakang.
1: Oh, mula.
0: Untuk tajuk petang ni, dia kata yang nampak perubahan pada Kimi lah. Dulu-dulu patang ada cuti akan pergi jalang. Kalau nak cuti jauh, request cuti lah. Rasa habis negeri dah dekat Malaysia, Sabah dah rasa, termasuk pulau-pulau Sabah dan Sarawak jugalah. Tapi lain ni rasa banyak nak duduk rumah je. Ada orang gitu.
1: Ada?
0: Bila umur 40 tu, dia tak rasa nak pergi jalan. Lain ni dia kata, bila rasa nak duduk rumah je, kalau ada cuti, rasa nak habiskan masa rehat-rehat di rumah je Kak Cik Cik Heng. Sebab kita hari-hari kerja tak cukup, mana nak rehat. Jadi bila ada cuti, nikmat tu Tuhan saja yang tahu. Gi juga jalan beli jiwa rumah, tapi tak serancok dululah. Jalan-jalan cuti ala kado je lah, nak berjimat cermat tu, nak rehat di rumah lah. Rumah itu syurga ku, lagi best dengan usia lah ni.
1: Betul lah.
0: Terima kasih Mi. Okay, terima kasih banyak Mi.
1: Okay, tapi untuk dia ucapan macam orang-orang yang kenapa orang panggil lima siri. Kira kita tengok mok-mok kita lah. Macam ke mok, Amir ada mok bela. Mok kandung, mok bela.
0: Mok bela deh. Ayat tu lama mok bela.
1: Macam ke mok bela ambil ajak Aceh. Dia mok bela ambil ni tahun ni kalau silap saya dia 50. 70.
0: Okey.
1: 2 ke 73.
0: Okey.
1: Jadi dia orang zaman-zaman umur-umur muda 20-an dulu.
0: Kerja kuat
1: Dia orang kerja gila.
0: Betul.
1: Cari rezeki. Cari rezeki. Sampalah dia berkahwin. Dan juga duduk rumah pun ibarat duduk saja, tengok pinggang orang bersedia pasal gulok. Maknanya duduk dulu saja. Jadi siapa keliling 70 lebih pun negara rupu
0: gagah deh. Tapi Kak Syah pernah dengar kata kalau orang jak muda dia kerja, dia biasa dah kerja kuat, kerja berat, kerja sokmo. Dia memang siapa ke umur ni hidup dia duduk saja juga. Ada orang kata gitulah.
1: Macam mana dia kalau kata orang yang berkhidmat lama dok. Berkhidmat lama tiba-tiba dah sampai satu tahap bersara.
0: Kena beceng.
1: Tapi energi wajah dia masih lagi mana 40-an.
0: Ada setengah lepas pecing dia jadi makin segar. Mungkin dia mungkin masa pecing ni boleh pergi surau bala. Tapi ada orang dia pecing dia jadi dia macam jadi down. Sebab dulu dia ada benda nak buat, dia kerja. Macam ni dia tak ada benda nak buat. Macam mungkin anak-anak cucu jauh belaka dah. Jadi duk cokoh rumah seorang. Dia akan jadi main benda lain pula, anxiety dok
1: macam. Rutin berubah.
0: Lepas tu gitulah.
1: Jadi bolehlah nak pergi check kesihatan lah. Padahal kalau dia pergi tak apa-apa.
0: Dia pekat misi sokmoh lah. Okey.
1: Kita kat lain.
0: Mama Nora dia kata, adakah awak kerja mulut awak kerja juga dia kata. Mulut awak kerja juga.
1: Aduh.
0: Baik, lah. Kita ada lagi WhatsApp daripada siapa ni? Mizi di Pasir Panjang. Dia kata, apa ni? Saya nak kongsi perasaan dan pengalaman dengan Terengganu FM sejak 2-3 tahun jadi sahabat mendengar Terengganu FM. Respect pada mereka yang direct bersuara hari-hari. Walaupun meja orang yang sama, tapi perkongsian berbeza dengan dan ilmu yang saya belajar, sangat bersyukur. Mereka itu dari kaum ibu di Terengganu FM, sukar ditemui, payah ditemui dengan situasi begini. Sahabat Terengganu FM memang terbaik. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak.
0: Pengembara bangsu masuk umur 40 dok. Ha. Dia tanya siapa dia?
1: Siapa dia? Masuk 40 ke
0: tak? Kak Cik nak masuk 60 dah.
1: Kami-kami orang ni kadang-kadang muka je sweet-sweet. Ha. Allah.
0: Masuk 60 beceng dia hot. Tak ada nawak. Salah.
1: Tadi kan pun sweet 17.
0: Macam mana gitu. Tak apalah.
1: Kita pergi kedai kopi dulu, Kak Cik.
0: Bagai.
1: Jadi lepas tu kita panggil pulak lagi. Cerita
0: kita pasal, sambung mula.
1: Pasal bila masuk 40 ataupun 50 ataupun 6 siri. Apa perubahan yang ketara lah.
0: Yang kita perasan pada diri.
1: Pada diri kita.

0: patu makan lagi. Oh, banyak sungguh musim budak makan lagi dia
1: tadi. Kamu tengok badan aku mana ni kuru. Lama-lama budak tengok muka aku mana.
2: Dia suka hati. Dia suka hati.
3: Aku belanja gini.
1: Kau ni apa pula-pula nak aku tengok.
0: Dah gini lah. Ni, baik jaruh.
2: Benda.
0: Baru ni, cikgu mu. Nengung duk lalu makan.
2: Ah, sudah. Nak cakap seorang lagi ke warna anak air?
0: Duk.
2: Hati-hati nengung gitu. Boleh
0: wasiak lagi. Kan, tak ada benda hati lah. Sajak ambil jarak aku nginak aku ni. Buat badan tak ada.
2: Jangan terbaik-main nengung lama-lama aku bimbang.
1: Tak apa ya?
0: Dia kena marah di sekolah tu.
2: Siapa dia marah? Aku bisa marah ke ya?
0: Bukan.
2: Betul?
0: Ni, mak ayah pelajar lah.
3: Oh, bapak pelajar tu.
2: Dan ni pula geruk-geruknya ada kan. Apa nak aku cikgu mu?
3: Siang
0: dia tahu lah kisah dengan dia dok cerita dah boleh. Dia ayat ini rahsia pas kuloh dia ayat. Tapi kan dia ayat gitu sajalah.
1: Nak kapo ni dia bapak mu.
2: Berani dia mak bapak marah cikgu. Dah baik. Bukan dah baik dah kita kok. Seruh anak kita di sekolah atas cikgu lah nak didik anak kita ke guana.
1: Sangat kalau temu didik sendiri.
0: Eh, kau pun dia menapi budak tahu lah.
3: Kalau didik bunga gitu lah budak-budak dia gini ni.
1: Allah, kalau fikir zaman kita dulu nak guana tu.
2: Jadi budak-budak lain ni dia fikir gini. Cikgu dah beranak marah, mak bapak backup dia. Itu yang baru ni kan, dia letak polis tau. Ada dua sekolah-sekolah kan letak anggota polis.
0: Habis
2: rasa ada
0: tugas.
2: Dia takut lagi. Satu kerjaan pula dah polis. Dia duduk sekolah polis kan banyak kerja lain lagi.
1: Tapi nak sangat orang kata nak patung belaka-belaka apa ke cikgu belaka. Tapi aku dengar cerita ada jugalah ayah-ayah bagus. Mungkin sebab dia belajar daripada pengalaman dia dulu. Aku dengar cerita tak ada yang cerita pasal budak kena rodang dengan ayah dia. Lepas tu dia suruh cikgu pula rodang dia lagi.
2: Bagus
1: gini. Gini-gini aku dengar cerita budak ni di sabit. Kena ikat di sabit.
2: Di sekolah.
1: Patu dah lapu ke ayah dia. Ayah kata tak apa, suruh cikgu buat yang tengah mana pun nak kotak kan, suka hati lah. Balik tu pula ayah dia pula bagi sekali lagi.
0: Macam mak ayah dulu lah.
1: Ya, betul.
0: Mak kita dulu.
1: Dah habis lagi pula dia pergi buat laporan polis, suruh bagi surat amaran ke anak dia.
2: Ya Allah, takut lah.
1: Biar sampai anak tu trauma tu dok dah insap vet dok. Patut itulah kata maknanya didik sampai ke kumbi tu.
2: Bagi bukan siapa mencederakan anak.
1: Tapi betul dah cara ni tu mana.
3: Anak dia jadi orang
2: jadi budak takut dengan polis-polis ni bawa gitu.
1: Ramai lah sokong setuju. Tapi aku fikir balik, orang setuju-setuju mau buat kedok kan anak mungkin tu. Berani tak? Cakap je setuju.
2: Betul. Kita
1: ni.
2: Betul.
0: Sungguh lah muwel ni buruk-buruk ni.
1: Sungguh lah.
2: Takut tak kan anak kita. Tahulah tapi bila jadi apa-apa kan anak, ia tu macam cikgu dok kerja ni. Sedap. Bukan nak beli mana-mana. Tapi
0: kerja buan dia ingat ke rumah cikgu nak.
2: Sungguh.
0: Dia duduk sekolah.
2: Sari sutut cikgu situ dah. Dia pun ada anak-anak juga. Kadang-kadang anak-anak tak kuana pun tak tahu dia cara ke anak-anak murid ni.
1: Kalau ada stres kat tu main homework dah kopi lah.
2: Tapi aku setujulah kalau ya kita kata sebab dok kena kanak kita sayang. Tapi kita tengok aja orang mak pok kita dulu kan. Cikgu senang. Cikgu buat kerja dia, mak ayah buat kerja dia, jadi senang. Ni dok. Jetik dok boleh, marah dok boleh, tengok sajalah. Munuk gocoh-gocoh lah.
1: Tengoklah anak darah aku gitulah sama
2: belaka. Lepas tu
0: dulu-dulu mak jaruh kita ni. Biasa selama je cikgu itu dah kita ada hak nak nakal je kan. No baling ni.
1: Takak baling kan. Stand
2: lah tu. Kita nak kabur ke mak ayah kita takut tau. Sebab tu kena godang pulak balik.
0: Kena budak darah tangan tak wayak ke mak ayah. Tapi dia pulak balik.
2: Tapi kita tak ada dendang cikgu.
3: Aduh. Ceki-ceki perut sampai tabihin.
1: Ceki sampai terakak ke dunia atas ni.
2: Tapi gitulah kadang-kadang bukan dia takut tak berkat ilmu je lah. Cuma budak-budak dia tak tahu kala. Kita orang tua ni lah sepatutnya dia dengar sebelah pihak saja, sebelah anak saja.
1: Masalahnya bila dia dah masuk umur 20-an, adab tak adab ke mana, pergi mana dah. Ilmu pun dah melelong ke mana dah. Sebab barang gini ada pas sekolah.
2: Dia kalau dok belajar di sekolah, dok kata orang tu dok dapat didikan di sekolah, dua ni lagi.
1: Yeah.
2: Kedah kopi aku ke mana?
1: Kedah kopi mu.

0: Pegang chopper.
1: Lagu baru tu apa lagu baru yang viral sekarang?
0: Statue.
1: Bukan.
0: Mula-mula.
1: Jamilah.
0: Oh, Jamilah. Ini tengok lirik Jamilah. Lirik Jamilah.
1: Lagu Pak Lurah tu, Pak Lurah.
0: Okay.
1: 1, 2, 3.
0: Dede ada Jamilah. Gadis ayu anak Pak Lurah. Aduh manisnya. Oh, inilah maksudnya. Masa untuk kita marah.
1: Sedap.
2: Hanya dalam GG OK, buah negama orang kita segmen dia Pegang Copang.
3: Pegang Copang kayak gila dah.
1: Pegang Copang. Tapi kita nak khabar kau, Heng. 4:30 sekarang. Kita ada benda apa 4:30?
3: Taklimat krisis global.
1: Okay. Bersama-sama dengan insyaAllah yang berhormat Encik Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, Menteri Ekonomi. 4:30 insyaAllah.
3: Jadi ada yang tanya pasal Pegang Copang tu.
1: Okay.
3: Tapi kita khabar tegak-tegak. Ada yang atur dalam 5 minit lah.
1: 5 minit.
3: Kita akan match manage banyak lebih.
1: Jadi gitu sebab kita bagi peluang kepada ramai orang
3: nyanyi, nak cuba berkacap.
1: Setakat pegang saja tak boleh. Kena nyanyi lah.
3: Kena nyanyi lah.
1: Okey, baik.
3: Hari ni kita tengok kaci pula hari ni.
1: Sudahlah kamu dah.
3: Salam umar.
1: Kenapa? Tengok tu keras sikit
3: kita,
1: boleh tak?
3: Kita cover off. Tak apa.
1: Kak Cik keras sikit dengan Saloma. Kalau Ella tu boleh tahan sikit.
3: Oh Ella, kelas kau. Pengemis cinta.
1: Kesangku.
3: Aduh. Oh lau kesang.
1: Tiba.
3: Lama-lama Cik Hei yang nyesal.
1: Okay, baik. Kita nombor mana? Kita baca WhatsApp Heng. Nombor handphone dia 2488 belakang. Secara jujur, kalau masa tu umur
3: ni Mi payah risau.
1: Mi payah risau. Kalau masa tu umur muda-muda tinggal solat, dok rasa bersalah. Umur dah naik tinggi ni rasa bersalah sangat. Sebab dok kena kalau tinggal semayang
3: ni. Siapa dah tu?
1: Okey, maknanya Allah Ta'ala jentik pintu hati kita.
3: Kena stik dah
1: tu. Baik. Okay, baik. Kita ada Mekna Bukit Dim.
3: Allah, dia Mekna di antara yang terawal sebenarnya. Minta maaf Mekna.
1: Mekna, kita baca.
3: Minta maaf. Cakap pasal perubahan diri sekarang lah. Bagi Mekna lah deh. Tua, tak usah nak buat macam muda lah.
1: Okay.
3: Mekna learning jalan-jalan wasi malah doh. Nak jalan dengan anak cucu je. Tahu cara pasal orang
1: Mekna kita baca doh lah.
3: Ya yeah, doh.
1: Mekna kita baca doh.
3: Oh, pasal tu.
1: Kita baca tak. Cuma Mekna tanya sejik ka punya pakai dungu ke sejik ka punya matang kalau berang. Oh tadi tu jualan rahmah.
3: Pakai.
1: Mekna ka punya pakai.
3: Sejik dua. Sejik Mek ke sejik ka punya orang.
1: Tapi ya ka begitu je.
3: Sejik pakai.
1: Sejik pakai ka boh.
3: Orang Padang. Kalau orang sejik ka punya pakai, hok dekat yang getok tu
1: Sudah.
3: Kak cik kena sejik yang Mek. Luar hari.
1: Tapi dia semua sejik yang Mek. Sejenyuk kapunyuk kau.
3: Kapunyuk setu je lah.
1: Setu je lah. Okey, terima kasih Jeffrey pasal aku besu. Baik kita ada. Okey, yang ni terima kasih. Yang lain kita baca Mekna belakang. Okey. Kalau ada telefon lagi ke?
3: Sekarang tak ada orang ni.
1: Okey.
3: Okey, bertenang kau. Masuk 40 kau.
1: Ke malu nak kabar. Malu apa.
3: Ya gini lah. Demo sama je kita. Super je.
1: Betul. Ayah Golik 7E kabar. Dia kata kita leni dah masuk alam dewasa leni. Kurang-kurang dah melepak-lepak ni. Tubik-tubik jalan malang ni tau. Balik jual banyak duduk rumah je. Malah dah kan.
3: Dia ada yang amu pun dengar lah daripada kawan-kawan yang katanya dah memang tinggi sikit umur pada kita.
1: Okay.
3: Maksudnya zaman kita sekolah dulu dia senior kita. Kita tengok dia pun nampak kerek ada rumah kata. Nak kat nak tubik. Pendek ya ayat dia.
1: Dia akak dia. Okey.
3: Dia cakap nak tubik dia.
1: Batu tubik.
3: Ya jadi macam gem dia. Sekabut atas jalan dia.
1: Sekabut atas jalan. Okey.
3: Maksudnya dia dah tak ambuh dah. Hirup pikuk suasana atas jalan.
1: Betul. Dia suka dah gitu. Dia lebih suka cari ketenangan di rumah. Bila masuk benda 4 siri 40-an ataupun 50-an ataupun 60-an gitulah. Jadi kalau ada perubahan-perubahan gitu, kita tak tahu jugalah adik kakak apa perubahan yang dia merasa pada diri sendiri lah. Lain orang lain.
3: Dia macam kakcik naik kereta kau. Kakcik buka radio learning.
1: Learning buka radio agama.
3: Yalah maksudnya buka lah. Amba tutup.
1: Padahal
3: kalau kereta tu kereta orang puan bawa kelan ni tu kita buat sound system.
1: Bapa tutup?
3: Dia rasa nak tak mendengar.
1: Pulak dah.
3: Dia ada waktu lah.
1: Kan nak nyanyi belakang.
3: Dah budak
1: anak-anaknya nyanyi.
3: Dia naik sorang Haji. Naik sorang. Dia kadang-kadang ambil tutup ataupun volume paling selu.
1: Kalau dulu dengar?
3: Dulu maksimum.
1: Berapa lah?
3: Dengan sound systemnya dalam bawah ni, belakang ada.
1: Ke sebab kita dah biasa dengar benda lagu-lagu jadi...
3: Mungkin. Faktor kita jugalah.
1: Ya?
3: Tapi kadang-kadang ni gimana pun. Nak pergi Orang gedung jauh. Tu pun pasal halus. Tu dah yang mana.
1: Begitu deh. Okey, mungkin cukup lah. Mungkin persekitaran tu sendirilah.
3: Ya, mungkin faktor lah.
1: Okey, baik. Terima kasih. Terima kasih Yati. Yati. Okey, ada panggilan ke?
3: Ya. Okey, ada.
1: Ada. Kita ambil lah hujung-hujung sebelum pengacau.
3: Sebelum pengacau pun. Okey, halo.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Kak Ani ke?
4: Ya.
3: Haa, Kak Ani kita. Ha, okay. Macam mana Kak Ani?
1: Kak Ani berapa siri, Kak?
4: Kak, dah kalau tu tua ni, gitu lah kat cik Kak He. Makan pun tak berapa.
1: Okey.
4: Lepas tu, kalau ada solat-solat hot lepas-lepas dah tu, gati-gati lah. Kita tak tahu lagi.
1: Jadi perubahan.
3: Betul tu.
1: Okey, baik.
4: Lepas tu, kalau tak ada gi dengar kalau dah ada kapangan tu gilah dengar tafsir tu macam-macam pegang-garik tu hang itulah.
1: Okey.
4: Kita ni umur dak lama dak tahu bila-bila tu nak panggil.
3: Betul dah.
4: Okey. Jangan bila sudah ikut tua dah hak budak pun cocok nak ada.
1: Betul.
4: Tengok hak mutu-mutu sudah tak ada. Sudah tak ada.
1: Ya.
4: Ya. Mana gitu lah dengan kakcik air dengan kakcik.
3: Ya, betul lah.
1: Ingatan bersama, ya tak?
4: Yelah, kita ingat sama beringat kakcik.
1: Sama-sama,
4: betul tu. Tapi baik. Ingat ingat aku, gitu lah.
3: Sama-sama, betul lah tu. Saling mengingati.
4: Kita sama-sama ni.
1: Okey, baik.
4: Itulah Kak Ani.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Kita ada Emma Comel. Waalaikumsalam, Mak TMB.
3: Oh.
1: Okey, terima kasih, Mak.
3: Terima kasih, Mak. Ni kita ada Mama Yu.
1: Ya, kabar mendengar.
3: Kak Cik, dah baca lagi tau.
1: Dah baca lagi, bawa siapa?
3: 6541.
1: Haa,
3: dia kata lah, kalau saya lah, menjelang umur.
1: Menjelang. Okey.
3: Menjelang umur 40 tu, kena tukar penampilan, kata.
1: Okey.
3: Haa, sebab orang nak percaya. Saya umur 40. Jadi saya pakai piyoh, simpan janggut, baru orang percaya.
1: Gitu
3: deh.
1: Gitu deh.
3: Itu pandangan dia deh.
1: Tapi ada orang dia simpan janggut pakai piyoh dia tetap nampak muda juga.
3: Ada
1: orang. Ada orang nampak gitu. Dia ada orang nak ada atau orang
3: dia,
1: lah.
3: Dia ambil kenal seorang. Nama dia Muhammad Ilhang.
1: Muhammad Ilhang?
3: Dia saat dia rambut panjang. Ambil letak umur dia 46.
1: Masih dia umur panjang.
3: Rambut panjang. Dia simpan rambut panjang. Ambil letak umur dia 46.
1: Okey.
3: Dia potong rambut. Dia potong habis janggut misal. Ambil kata dia 54.
1: Oh, gitu pula.
3: Bapa tahu. Gitu.
1: Okey.
3: Tapi rambut dia kekal putih hitam.
1: Okey.
3: Dia kata benda tu.
1: Maknanya dulu skopi yang dia ni.
3: Rainbow
1: kata ambil dia ni 50-an suka duduk rumah. Mayak lagi mana-mana. Duduk dekat bolok dengan ramai orang. Waalaikumsalam Kak Nisu. Okey, kita ada lebih kurang 8 minit lagi sebelum pekan copong. Jadi kita dengar lagu lah.
3: Boleh dengar lagu. Saya lagu. Tapi ni ada komen. Sim-sim baca lagi cik.
1: Sim-sim
3: Dekat TikTok.
1: Live TikTok. Dah baca lagi.
3: Saya lah ni sejak umur makin kurang.
1: Makin kurang lah. Bukan pertama makin kurang.
3: Bijak
1: kau umur makin kurang.
3: Bijak kita ambil kot belakang.
1: Umur makin kurang. Rambut makin kurang belakang. Piti.
3: Dia itu tak minat nak pergi kat orang ramai tu.
1: Kadang-kadang ada satu dunia yang nyakit yang dialami ramai. Ini yang tak nampak adalah anxiety.
3: Betul.
1: Anxiety ni payah. Ada dunia orang ramai sasa muda pun kena. Dia tak boleh kat bolok-bolok dekat orang ramai pun tak tahu lah cukup.
3: Dok Emma ni untung benarnya. Dia kata bab-bab umur ni memang awal kena dah.
1: Pakai budak umur 5 tahun panggil kawai kak padahal umur 40-an.
3: Ni yang berkata nak mengaku tua ni. Ni di antara masyarakat yang mengaku tua ni.
1: Dia gini. Dia senang je. Dia budak paling jujur. Jadi kita pergi kat budak. Tengok budak panggil kita benda. Dia budak you don't know. Budak paling jujur. Jadi kalau budak tu panggil makcik ke, panggil pok ke, jangan berasa hati. Dia jujur.
3: Betul.
1: Budak jujur.
3: Jadi apa kena terima. Dia panggil apa pok aje. Pok aki-naki. Ngangga gitu.
1: Mungkin ayah dia pun bayi-bayi hang juga aku.
3: Mungkin lah. Tapi bila aku tanya balik, dia ada abang. Abang dia umur 24.
1: Abang dia umur 24.
3: Banyak ni dia nombor 2 busu. Umur 12.
1: Tapi gini kok, mungkin dia tahu Akhir tau. Hang ni ayah abah Akhir. Jadi dia hormat pandai budak sekarang ni pun.
3: Dia bagus.
1: Kalau dia panggil abang pula pada abah ni abah Akhir kan.
3: Tapi ada kawan seakatan dengan dia. Ada kau panggil bang. Lek lu bang. Lodoh.
1: Panggil abang eh.
3: Dah nak kata kau Najib.
1: Takut. Yelah. Abang ke aboh. Adalah. Gebang ke geboh. Abang kabur
3: sudah. Ngelah gabah kat kita.
1: Tak apalah. Sebenarnya kadang-kadang panggilan hormat itu betul tak?
3: Tapi ambil siap juga cik. Mm-hmm. Bila dia panggil, ambil rasa sedar diri. Kita dah makin tinggi, makin tinggi usia.
1: Jangan berasa hati lah.
3: Jangan berasa hati.
1: Tapi memang kadang-kadang ada orang dia sensitif sikit.
3: Lama nak padahal nak dari panggil pok hingga lah dia. Apa dia kita tak terima?
1: Itu mungkin sebab waris ko.
3: Oh mungkin lah.
1: Tapi gitulah.
3: Gitulah. Bila orang luar panggil, nyetok pula.
1: Kadang-kadang tunggu ni Kak Nisa ni nyanyi ke benda ni rasa ye komen kot kita dengar sekejap bukan okay. Nyanyi rasa
3: Kak Nisa kalau 12 second
1: bukan rasa
3: terdengar Kak Nisa kata benda Kak Nisa dah baca je delik
1: kita baru pakai
3: bayar sikit lah
1: mana pun delik dia
3: kalau delik bayar sikit
1: dosa kau dodang nak main nak see you pandai je tahu record blok
3: record blok mungkin nyanyi kot baiklah kita tengok lagu dulu
1: kita tengok lagu
3: kita mari pegang
1: pegang chopper.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Pegang capang.
4: Dalam persimpangan ini, kita terperangkap sudah.
3: Sedap kan? Sedap. Apa dia tadi? Saya mikroselit tadi.
5: Dandan awak nak mikroselit masa ni.
3: Saya kan apa masa dalam mimpi?
4: Pegang capang.
6: Setiap hari Senin, pukul 4 sampai 5 petang.
7: Okey, kita mari sebelah ni. Dalam ruangan pegang copong.
3: Di main-mainnya budak baru nak masuk 40 ni.
7: Betul.
3: Layang sajalah.
7: Layang sajalah. Ya, okay. Hari ni memang menarik. Okey, untuk pendengar-pendengar kita yang nak apa tu orang panggil? Mendendangkan suasana.
3: Aduh. Menyumbangkan lagu
7: Okey.
3: Rasa-rasa awak bawa kereta berit ngejuk aku
7: rasa. Okey, satu minit saja untuk demo-demo yang atas WhatsApp voice note.
3: Okay.
7: Satu minit saja.
3: Okay.
7: Gitu. Baik. Jadi oleh itu sama je. Kalau dengar Cik Henning, kita akan bagi apa tu orang panggil? Bagi DJ lah yang sporting. Kita nak suruh orang nyanyi, kita nyanyi dulu. Jadi hari ni kita nak dengar Kak Cik hari ni nyanyi dengan Cik Henning. Boleh? kena dah hari ni. Okay. Lagu benda, jom kita layang sama-sama.

0: Kau ada lah.
1: And jadi kita ni biasa nyanyi lagu Ella.
0: Tak Ella. Hari ni kena pilih Saloma hari ni.
1: Okay, bagi cue eh.
0: Boleh. Tak lagi. Ha, ada kawan-kawan kita tengok tu. Kacik pula hari ni.

0: Tengok 4 minit dah tengok eh.
1: Dah nakak eh. Cik GPT pun tak jumpa.
0: Subtitle dan subtitle.

0: Ha. Terasa bagi tepukan Haji. Ha? Terasa bagi tepukan. Ha. Sebab
1: ada lagu dangdut tu gemuk. Lagu ni ke? Lagu dalam Malaysia kemudian.
0: Saya dengar.
1: Saya dengar.
0: Janganlah teting teting.
1: Musik macam aku ramlah-ramlah kata Ilham.
0: Teting. Cik GPT pun nak jumpa.
1: Oh, lagu ramlah-ramlah. Ada saya kita cover. Lagu ramlah-ramlah betul-betul.
0: Ya.
1: Tapi tak tahu
0: tajuk. Tapi tajuk dia.
1: Lagu ramlah-ramlah. Okey, baik. Terima kasih Ayu.
0: Terima kasih Ilham. Dia kata, dia pesan. Dia kata, dengar siapa sedap. Macam mana?
1: Dengar, bukan dengar siapa habis.
0: Oh.
1: Dengar siapa sedap.
0: Ada.
1: Oh, dengar siapa sedap. Jadi sebenarnya... Payuh, dengar siapa sedap. Okey.
0: Okey, habis. Okay,
1: sedap lah.
0: Okey, sedap. Okey. Temu lagi. Alah. Orang kata kena suruh lari je. Baik. Jeru je main jeru.
1: Aduh, seru. Baik, kita lepas tu kita nak dengar siapa, eh?
0: Abi. Haa, Abi.
1: Okey, penyanyi seterusnya, Abi.
0: Okay. Eh?
2: Ramji. Iaitu lagu yang bertajuk Hancur Badan di Kandung Tanah.
1: Eh, wah. Masuk bintang penamli, Abi.

0: Dia kalau suara tu ambil, dia lain sikit. Dia kena
1: kasuar. Dia tone lain. Tapi dia, ni cakap lain.
0: Cakap lain Abi dia.
1: Tiba-tiba
0: dia automatik kalau pernah beli.
1: Hancur badan.
0: Automatik dia tu. Kan ramai kata terbaik Abi.
1: Abi Ramli.
0: Abi Ramli deh. Terima kasih tahniah Abi. Okey, baik. Kita ada lagi siapa? Mak Min Tonjo.
2: Okey, Mak Min mana?
0: Mak Min Tonjo beranak lah botol. Azmi.
2: Okey, Azmi.
0: Okey, baik.
2: Steady Kak Cik Jeheng. Saya Wipak Bitang.
0: Oh, tadi. Kita
2: mutuh
0: ke
2: Guana Bitang? Siapa kata mana ni? Dia kata Tok Mi ke kita lambat dia ni. Ada kata lambat dengan Kak Cik tu.
0: Boleh dong Kak Cik. Kak Cik ngeheng nyanyi majlis kahwin orang
3: ni. Di matamu masih tersimpan
0: titik berindu untuk ayah.
3: Peristiwa.
1: Oh, buat berita.
0: Mak Min Tonjo. Mak Min.

0: Sapa.
1: Oh, Eja.
0: Titip rindu buat ayah ya. Ready, sedap-sedap. Dia sebab lagu tu, lagu ni kan dia ada vibrato belakang kan?
2: Ha?
0: Dia ada vibrato lagu dia. Tapi jadi-jadi.
1: Sedap.
0: Nakak
1: masuk.
0: Terbaik, Mak Ming. Terima kasih.
1: Ada orang kata kalau guna mic, ada muzik lagi jadi.
0: Oh, sedap.
1: Ha, bijak, okay. Mak Ming eh.
0: Bagai-bagai, terbaik. Okey, lagi kita ada sedap lagu. Dia, okay, kadang-kadang pilihan lagu cukup kena mic peranah. Jeru Ganu.
1: Mana Jeru?
0: Ada.
1: Jeru.
0: Jeru nyala lagu dia ni.
1: Mana Jeru?
0: Okey.
1: Baik. Okey, Jeru eh. Terdengar awak Jeru.
0: Jeru komen orang hangat. Kita nak komen ni.
1: Oh, 5 minit. Tak apa, kita tengok muka demo ni. Tapi seminit je Jeru eh. Jeru. Want to go.
3: Oh, mamu. Hei, kaji aku. Datuk Jeru.
0: Kakak karaoke ke?

0: Okey. Okey, ah, nampak kita bagi peluang tu. Oh, tapi ni memang betul kata Kakcik. Kakcik karaoke.
1: Karaoke kita tahu. Ah. Kakcik karaoke ni dia kita tahu biasa pilihan lagu-lagu gitulah.
0: Ramai okay, kata okay, join konsert petang ni kelah jeru.
1: Jeru deh.
0: Ada kata test kali Cik nyanyi sekali sama tak boleh. Sini tak boleh.
1: Kelah suara Mi kan. Mi dah nyanyi ni Mi.
0: Okey, kita tengok dekat talian Kakcik.
1: Ada talian
0: Lupa kat talian.
1: Ada orang telefon. Okey.
0: Okey, baik kita tengok daripada siapa dia ni. Okey. Hello.

0: Ratu mendiri. Tak ratu dalam manusia
1: kan. Ratu balik.
0: Mi Ami pula dah ma.
1: Hari lagu dia.
0: Lagu dia mana?
2: Saya nak ambil lagu Kau Lah Penawar Di Hati.
0: Uji gosip. Okey, baik.
1: Kembar uji.
0: Ha, oh, pesannya. Okey, silakan. 1, 2, 3. Silakan artis seterusnya. Mas, 14.
2: Terukir manis senyummu, wajahmu menawan hati. Ku rasa kau bersamaku, sayangnya gambar wajahmu. Mengapa kau berjauhan? Tak sanggup ku kerinduan. Bila kau dapat bersama, tentulah rasa bahagia. Terdengar

0: Gambarmu menjadi saksi, kaulah penawar di hati. Okey.
1: Baik.
2: Suara tu
1: yang
2: kesek.
1: Betul. Tapi Mak, terima kasih banyak, Mak.
2: Terima kasih, Mak.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Artis yang meningkat naik.
1: Ya, betul. Okay. Tapi macam Dodan nak tanya ni.
2: Mana?
1: Masa kecek dulu, bawa keping je lah kesek.
2: Oh, itulah.
1: Oh, orang kata dekat live TikTok, sebiji kesek suara ni.
2: Tak ada muzik.
1: Ada
2: muzik. Kalau muzik, kau sedar ya.
1: Peritang.
2: Oh, sungguh. Kita pecah.
1: Agak macam Mak Min kata tadi, berilah 1.5 minit. Gini, kita cuba. Sebab kita pukul 4
2: 4.5 kita ada ni.
1: Kita ada
2: tak 5. Kita tunjuk kat
1: Krisis Global. Boleh tengok dekat TV 1.
2: Okay.
1: Dan kita akan relay siaran tu juga berkaitan dengan tak 5 Krisis Global.
2: Tak 5 Krisis Bekalan Global. Jadi kita akan atur ke Benda Nasional FM lah. Jadi boleh dengar, boleh tengok kat TV,
1: boleh
2: dan juga
1: radio.
2: Boleh dengar kat benda kita kat radio lah.
1: Okay. Ada selagi Encik dekat tayang kita.
2: Baik.
1: Okay, hello.
3: Hello.
1: Waalaikumsalam.
3: Yeay, kasih dah.
2: Abang Leh.
1: Yeah, Abang Leh ni.
2: Abang Leh Kuala Iba.
1: Okay, Abang Leh hari ni. Cuba.
3: Dengan lagu Tafri Dr. Fromli,
2: Okay. Ni pergi Romli lah, okay. Lawan cik ni. Okay.
3: Dengarlah gemalah hati, dendang jiwaku mencurahkan pendamang. Kalbu nang tertawang, jikaulah umpama bulan menyambar di angkasa raya. Oh, Dewi Jelita, panjanglah beta punggung teruna. Rindu asyik memuja paras gemilang ratulah desa. Engkaulah sayang, engkaulah Dewi pujangku.
1: Okey. Lenggok dia, Mah.
2: Bisa balik. Bisa sampai sini, Pak. Okay.
1: Baik, terima kasih, Abang Leh.
2: Okay. Nak ajak Abang Leh masuk apa tu, Bita Pramli cukup lebih umur ke cukup umur lagi?
1: Ni lebih umur ni, tau.
2: Tahulah. Kena check.
1: Dah tanya maulik ni.
2: Tu lah, kena maulik mula. Kita dengar Ilham boleh?
1: Okay, boleh. Gini, Haji. Kita dah akan PCCO dah lagu,
2: Okay.
1: Kita akan pergi rapat ke untuk
2: betul.
1: Tak lima Krisis Global.
2: Sebab kita sampai sini je, Kak Gi.
1: Kita cuba sebanyak mungkin.
2: Okay, sebab pas tengok kita ada tak lima. Lepas tu asal kita kau apa yang
1: ini? Asal kita hari ni
2: Kuala Terengganu, Marang, Kuala Negu.
1: Pukul 4:40.
2: Mungkin masuk dalam tak lima lah.
1: Saya kita rasa waktu asal pun masuk dalam tak lima tu juga. Mungkin setengah jam
2: ni. Kita pun kita akan queue juga ni.
1: Ya, apa-apa kita akan malam balik.
2: Baik, kita dengar Ilham.
1: Ni apa kata ni?

0: Betul lah. Dia memang, ini memang manusia-manusia zaman santana.
1: Patut
0: kata.
1: Saya lock lagu ini.
0: Saya lock lagu ni, Kak Rosa kata. Terbaik. Kacau ini.
1: Bukan terbalik, terbaik.
0: Terbalik. Okey, Miss Sama.
1: Mi.
0: Tapi sebelum Miss Sama tu, ada 9004 tu. Ya tokok video je.
1: Sembilan kosong sempat. Dia Encik Iwan. Dia terboleh mengacau pun Acik. Atau gini Acik.
0: Acik janji ada suara.
1: Janji ada suara.
0: Abang Ilham urut ada dah tu. Urut ada urut perut eh.
1: Tapi tu lah.
0: Sabar je lah.
1: Hero.

0: bau potong.
1: Abi
0: kita juga. Encik
1: Iwan,
0: Encik Iwan ada main. Terima kasih Encik Iwan.
1: Wah, ha,
0: tengah bawa kereta.
1: Terima kasih Encik Iwan.
0: Itu
1: dia. Stay bukan molek eh.
0: Ha.
1: Okey, baik.
0: Tapi mungkinlah ni cara dia.
1: Ha, release tension.
0: Bila kita tengok cara dia susun dalam kereta tu, cara dia release kereta, tension dalam kereta.
1: Betul, dia release release. Lepas tu orang pun tengok apa ngang-ngang mulut dah. Tak apalah. Okey, kita dah dengar ini lagu Langit Tanpa Tiang. Ini antara lagu kegemaran Kak Cik juga.
0: Mana siapa dia?
1: Langit Camar Laut. Tapi ini lagu
0: Camar Laut.
1: Camar Laut Langit Tanpa Tiang.
0: Lepas tu kita ada Miss Amat.
1: Miss Amat.
0: Okey.
2: Langit dijulang tanpa sandaran.
0: Langit tanpa tiang ke?
2: Tinggal senagai di upu sepi.
0: Lagu Nota Cinta kan?
2: Mentari
1: Nota Cinta?
2: Bulan,
1: tapi dia hubung.
2: Bereda setia.
0: Toki dengan apa dia?
2: Bukan. Aturan.
1: Oh, ini memang lagu
2: AI.
1: Tak ada lagu kita.
2: Bumi ini hamparan kasih. Gunung berdiri, laksana janji. Sungai mengalir, ibarat rindu, bintang berpasangan, tanda rahsiamu. Siang itu layak perjalanan, malam jadi tirai renungan, segala wujud madrasah cinta. Membuka pintu jalan kesejati
1: bumi ini ya.
2: Wahai pemilik langit sunyi, tanpa tiang kau dihampakan. Mentari bulan tunduk bersyahadah, aturan rahsiamu kekal selamanya. Wahai rahsia di balik segala nama, segala urusan di genggaman kasih. Rab di jiwa tenggelam hibah, menyebut cintamu tiada nota.
0: Itu dia.
1: Marvelous. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Ini lagu tu. Mana adik Amir tadi? Kakak nak tunjuk kembali. Mana adik Amir tadi?
0: Dia masuk. Okey, okay, baik. Jadi kita cuba dengar yang dang. Kita ada Mi Jangok. Mi Sama.
1: Tak kembali.
3: Kan, sama
1: dok.
3: Ni.
0: Pada
3: ilahi.
0: Okay, Kak Cik. Misama.
3: Anugerahnya.
1: Misama.

0: Gian.
1: Zaman ayah saya aku orang kerja kilang.
2: Lain macam
0: dengan
2: ni.
0: Tekad untuk berjaya, berbakti pada nusa dan bangsa, kami junjung
1: sejahtera Malaysia.
2: Cita luhur
0: perpaduan seluruh negeri.
1: Baik, terima kasih. Itu dia.
2: Okey.
1: Apa dah eh?
2: Terbaik. Kak Cik dengar lagu rasa patut kita kena berdiri dia.
1: Ha, itulah kata lagu sejahtera Malaysia ni dia ambil ingat adik kata tau. Versi pertama dulu zaman arwah ayah saya aku orang kerja kilang di Cenderung.
2: Bagus Mi. Mi mengembalikan rasa. Okey. Kita panggil adik adik ni ke? Amir.
1: Ha. Okay. Adik orang nak tengok Amber dengan Amir dekat TikTok.
2: Okey. Meduk sini meh.
1: Okey. Siapa-siapa tengok dekat TikTok sekarang?
2: Cik Heng masa muda.
1: Boleh screenshot ah.
2: Ni lah Cik Heng masa muda. Sama tau. Sama kan.
1: Aduh lah.
2: Kak. Okey, terima kasih.
1: Kita ambil gambar lagi.
2: Terima kasih. Terima kasih meh.
1: Dulu.
2: Katakan Cik Heng gambar.
1: Sementara kita nak lintas langsung untuk taklimat krisis global.
2: Kita tunggu isyarat je.
1: Kita tunggu.
2: Sekali 429.
1: Ya.
2: Kita nak dengar lagi ke kan?
1: Kita rasa down orang ngelah kau.
2: Mas 10 ke?
1: Mas 10 yang terakhir. Yang dok dang, minta maaf. Yang tu sebab kita ada taklimat tu je. Kalau dok dang je.
2: Dok dang sebab ada taklimat.
1: Cuma asal kita ke bawah. Pukul 4.40 minit petang di Kuala Negu. Kuala Terengganu dan juga Marang.
2: Okay.
1: Di Besut Setiu pukul 4.42.
2: Okay.
1: Okay. Di Hulu Terengganu pukul 4.42. Di Kemaman Dungu pukul 4.40. Right? Jadi ni wong gelah. Wong gelah daripada Mas 10.
2: Mas 10.
1: Dang yang terakhir.
2: Okay.

0: Dah ingat dah.
1: Dah ingat dah pulang tu. Dah was the lord eh.
2: Bukan kita kata, dia kata.
1: Ha, dia kata. Baik. Okay,
2: baik.
1: Terima kasih Ma. Okey, kita nak cuba cue sekejap.
2: Okey.
1: Kita cuba cue dari National FM eh. Uh-huh.
2: Tajuk lagi.
1: Tak ada lagi ni.
2: Sambil-sambil tu pun kita tengok TV juga lah. Sebab TV. Kita ada kata orang tu apa tu, taklimat krisis berkala global. Ya,
1: baik. Okay. Kita cuba dengar satu promo lah.
2: Uh-huh.
1: Daripada untuk ruangan petang ni.
2: Okey, baik.
1: Sebelum kita nak ke apa orang panggil? Ke taklimat krisis global ni nak sebut ni. Allah
2: Akbar. Susah, bonok belik sikit.
1: Allah tu agak ni. Jadi yang mana ada nak cuba nak masuk pertandingan Bintang Piramli. Secara online boleh rakam lah, boleh atur ke kita. Dan juga yang nak join Bintang Kecil pun sama juga.
2: Okey, dia kali tarikh tutup dia 17
1: 17 dah lama dah ni.
2: Dah minggu ni
1: 4 hari.
2: 4 hari lagi.
1: Hari lagi. Jadi yang mana nak atur anak-anak
2: tak apalah, anak nyanyi Bintang Kecil.
1: Ayah
2: nyanyi Bintang Piramli.
1: Boleh.
2: Boleh
1: Belakang dah. Baik, kita dengar dulu promo ni.
2: Baik.

adik-adik berbakat dalam bidang nyanyian? Jom, inilah peluang untuk adik-adik menyelahkan bakat yang terpendam. Uji Bakat Bintang Kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu kembali lagi dan dibuka kepada adik-adik warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Uji bakat secara dalam talian bermula 16 Jun hingga 17 Julai 2026. Cara penyertaan mudah je. Adik-adik hanya perlu rakam video nyanyian solo satu lagu Melayu dan juga nyanyian solo satu lagu Inggeris dan hantarkan video penyertaan adik-adik ke terengganufm@rtm.gov.my. Tunggu apa lagi? Adik-adik jangan lepaskan peluang ya untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan mewakili Terengganu ke pentas yang lebih besar. Bakat adik-adik adalah pentas untuk adik-adik. Sertai uji bakat bintang kecil 2026 peringkat negeri Terengganu sekarang juga. Next.

0: malam.
1: Kita cari P. Ramli, bukan Jaman.
2: Bintang P. Ramli 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramli yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramli yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramli 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.
3: Jadi Kakcik, kita masih lagi menunggulah, menunggu.
1: Kita tunggu isyarat lah untuk isyarat, kita ikuti taklimat krisis bekalan global.
3: Ya.
1: Tapi asal kita tu dekat dah tu.
3: Dekat dah. Jadi kita dah pun 3:35 minit petang. Saya kira mungkin waktu ni pun terdapat lagi Q daripada National FM. Kok mana pun kita insyaAllah lah, yang mana join tadi dalam ruangan pengat copong tu, yang dokdang tu kita minta maaf banyak.
1: Terima banyak insyaAllah.
3: Yeah.
1: Biar kata-kata biar dok cukup gitu. Minggu depan masuk mula. Masuk lagi.
3: InsyaAllah minggu depan ada pula.
1: Ada lagi.
3: Walaupun bukan dengan kami.
1: Ya. Yeah. Mungkin dengan Amir pula.
3: Dekat arulah. Belum kata benda lah. Saya bukan benda dah nak naik pergi tengok jumpa Amir.
1: Tukar je tadi. Bila masa ni naik?
3: Padahal lah.
1: Tuduh lah.
3: Tapi kalau orang tengok gini, orang kata Salman Khan cerita benda. Ada cerita tu. Dah ingat cerita benda.
1: Salman Khan cerita kita.
3: Rambut belah gini.
1: Rambut belah. Bukan belah tepi tau.
3: Hanya belah dok ni. Dok tepi dok tengah. Tak ada aku.
1: Ikutlah nak belah mana pun.
3: Janji boleh belah sudah.
1: Baik.
3: Okey, jadi tapi memang bijak-bijak lah. Kita nak bagi tepukan lah kepada sayang-sayang kita yang mencuba tadi.
1: Baik. Ayu pun ada nak siar. Ayu minta maaf banyak you.
3: Ya.
1: Ayu boleh baca juga. Sebab kita ni tak tunggu isyarat.
3: Kita tunggu isyarat yang taklimat krisis bekalan global.
1: Kita
3: belajar
1: aku lepas
3: tu kan. Ada yang kata di Pahang FM dah pun diuji uji bakat Bintang Kecil dengan Bintang Pramli.
1: Sabtu kita sekarang ni masih lagi online.
3: Kita masih lagi online.
1: Mungkin akan lepas ni akan buat fizikal
3: macam kita pula lah.
1: Baik.
3: Jadi yang mana nak cuba tu boleh cuba. Yang penting ikut jarahan tu. Jangan kata contohlah, ni contoh. Kita nak lagu Piramli sahaja. Dan demo bui, kita bagi lagu kan. Demo bui duet. Mungkin boleh diterima. Kita tak tahu juri dia macam mana.
1: Okey. Baik.
3: Lepas tu dia kata, saya nak bagi Iramli. Kita kira apa Piramli.
1: Oh, you bagi Iramli.
3: Takut bagi Iramli.
1: Tak boleh, walaupun nama Ramli tak boleh.
3: Tak boleh. Bukan Ramli lain dah tak.
1: Kalau Ramli Pak Oli, aku anak emak pun tak boleh juga.
3: Tak boleh. Itu Ramli, itu segera tak boleh juga.
1: Tak boleh juga. Orang tu bergesedak tu.
3: Sebab dia nak mencari apa tadi, melahirkan balik.
1: Mencari Ramli bukan? Ramli layak. Mencari P. Ramli.
3: Kalau mencari Ramli tu boleh.
1: Ni mencari P. Ramli eh.
3: P. Ramli eh. Jadi itulah yang mana nak cuba boleh cuba. Sama juga dengan Bintang Kecil yang nak menghantar anak-anak untuk mencuba, dipersilakan.
1: Boleh ada masa lagi ni.
3: 17 hari bulan last.
1: 17 hari bulan. Hantar ni hantar ke dalam talian tu lah.
3: Yeah.
1: Bukan dalam talian, maksudnya hantar email.
3: Email.
1: Kalau boleh hantar tu biar nyanyi betul-betul tu. Nyanyi betul-betul pakai comel tu. Biar nyanyi bersungguh.
3: Bersungguh lah.
1: Barulah kita tengok semangat dia.
3: Ada baru ni orang tanya sama cik. Dia kata, dah apa ke ada muka kita dalam tu? Nama pun video. Bila katakanlah bila dia layok, dia pergi ke peringkat lebih tinggi, akan ditanya kat TV kan.
1: Dah apa.
3: Betul nak kat muka.
1: Tapi dah apa sebenarnya dulu, sebab kita akan buat tapisan.
3: Tapisan juga. Kita akan tapisan
1: kalau
3: juga.
1: Kalau banyak kita akan buat tapisan lah.
3: Mana tahu muka demo, muka pok-pok kita ni mirip-mirip dengan beli. Macam ke almarhum Allah Irham, apa tu yang siapa tu?
1: Mana?
3: Allahu Akbar. Yang lagu ni, lagu ni Virus Misran.
1: Oh ya.
3: Yang tu copy paste. Ada lagi sekarang ni dah pun ikut jejak balik.
1: Betul.
3: Ada lagi yang
1: kadang-kadang penampilan macam Tan Sri P. Ramli. Suara pula dak. Kadang-kadang suara macam Tan Sri P. Ramli. P. Ramli penampilan pula dak, tapi kalau ada dua-dua tu lagi kelebihan.
3: Pekih.
1: Pekih. Tengoklah macam mana. Tak apa, cuba nasib dulu, cuba dulu. Okey, Pak 38 tu
3: kita kiralah, kita kira kita akan siu azan asar dulu.
1: Dululah. Tengoklah lagu-lagu mana.
3: InsyaAllah lah. Jadi yang mana sekali lagi terima kasih kepada peserta-peserta. Pengacau pun minggu ni.
1: Terbaik semua.
3: Dengan kacik-kacik kena. Tapi baru tu. Kita suruh orang, kita nak buat.
1: Kacik ikut air-air cik hang ni.
3: Tapi kalau ni pahamnya kena buat ngawang.
1: Ngawang. Dia nyanyi pun parut dia. Dia kata lagu negara aku boleh tak kacik?
3: Ambil. Ada kata tadi. lagu negara ke boleh ke dok? Aduh, tak ada arah lah.
1: Tak ada arah lah awak.
3: Ya, arah ke makan dia dah hilang.
1: Jadi kita waktu dulu ya.
3: Bagi kita tahu waktu dulu, insyaAllah lah. Jadi pukul 4.30, 9 minit petang. Yang nak request lagu tu nantilah kita tengok. Kita tengok waktu kaki. Kalau kata tak lima krisis global tu pukul 5, kita tak tahu habis
1: berapa. Kita tunggu isyarat je ni.
3: Tunggu isyarat sahaja. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sekejap lagi pukul 4.40 minit petang, azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus. Kami di Terengganu FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan juga muslimah.

0: صلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Ikuti Tazkirah Kalamu Rabbi selepas azan di Terengganu FM, Berbitan Nur Aini Sulong.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kena ikhlas beramal. Bila kita beramal juga memang kerana Allah Subhanahu wa taala, dan betul tu semua insya-Allah molek. Sebab tu hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, kita tengok agama kita jawapan ni. Setiap sesuatu nak benda nak buat ni mesti ada doa ni. Agama kita bahkan setiap sesuatu benda tu dikira dengan kalau tempat molek dilakukan ke kanan. Kalau tempat tak molek, langkah tu dia mula dengan kaki kiri. Sebab tu agama kita setiap suatu tu ada niat. Ha, jadi kita tahu kita keluar tu sebab benda. Adakah kita keluar tu sebab baik atau kita keluar tu sebab tak molek? Sebab tu kita kena tengok semua. Macam kita pergi ke tandas, tak boleh masuk kaki kanan. Agama adat kita diajar masuk dengan kaki kiri. Sebab tandas tu tempat yang tidak baik. Kalau kita nak masuk ke masjid, kita langkah dengan kaki kanan. Tengok segala benda dalam agama kita, dia ada, kita tengok dengan bermula di niat tu. Sebab tu penting untuk kita dalam hidup kita ni, kita tengok semua niat tu. Saya nak menyerulah kepada semua para pendengar yang beriman, mari kita betul niat kita. Kita cari nafkah, kita buka kedai, kita buat benda-benda pun hak betul dah hak tu. Agama tu untuk kita cari nafkah. Sebab kita nak nafkah pula ke anak-anak kita, tak apa, betul. Tapi hak nak betulnya ialah niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan betul niat tu kau, banyaklah rahmatnya, banyaklah berkatnya mari kepada kita. Sebab tu nak betul di permulaan. Permulaan kita nak betul niat. Tengoklah dalam benda-benda pun dalam kehidupan kita, hak penting ialah kita betulkan niat tadi. Sebab bila kita betul kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah tentu apa yang kita buat juga menjadi betul di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala, bila dah kita buat masukkan ikhlas, kita akan sentiasa menghafikan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesan dia hati kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala bila kita bermula dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita dan semua ikhlas, kita ada semua Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Hak tu penting bagi seorang mukmin, Allah Subhanahu wa taala sentiasa di hati dia. Bila sentiasa di hati dia, dia buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Dia melangkah pakai kasut keluar rumah, ya Allah, nak pergi kerja ni kerana-Mu, ya Allah. Semua masuk tempat kerja, ya Allah, semua ni kerana-Mu, ya Allah. Semua dan dia buat gitu, dia tak buat benda tak molek. Di tempat kerja dia buat perkara yang baik disebabkan niat dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak comel betulkan niat, nak comel betulkan niat. Kadang-kadang kehidupan kita ni comel dah, kadang-kadang niat je kita salah. Betul balik niat tu. Mari kita semua betul niat ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, dan kita betul dah niat kita kerana Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kehidupan kita akan dilimpahi dengan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup kita makin molek, makin berkat, makin berkat. Waktu lah kita nak dalam kehidupan kita ni.

ATM siap-siaga hadapi lanskap keselamatan negara yang semakin kompleks. TH kekal sistem giliran tiada tawaran khas ikut kategori. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: selama 15 petang semestinya dalam GG OK Guana Gamo orang kita.
1: Baik, GG OK Guana Gamo orang kita, Cik.
2: Ya, hei.
1: Kita balik semula. Tadi ramai tengok-tunggu. Tapi nak bagaimana? Kita ada taklimat.
2: Kita ada macam-macam lagi.
1: Berkalan krisis, berkalan global. Tapi tak apalah. Jadi, kita nak share dua buah lagu. Jadi, di antara dua lagu tu, dia ada Beast on Air. Dia ada Beast on Air.
2: Ada Lapor Dawai.
1: Lapor Dawai dengan ada Beast on Air.
2: Lapor Dawai kita pergi jalan ke restoran kedai mana pula.
1: Hari ni nak pergi mana hari ni?
2: Hari ni.
1: Kita pergi ke Badok. Baik, jadi kita nak tunaikan dua buah lagu dululah. Lagu yang pertama permintaan daripada Zhang Parker ni. Dengan lagu Penantian Fabians.
2: Bukan Penantian Black Rose kan?
1: Bukan, Fabian. Penantian ada rasanya ada tiga tau.
2: Oh, banyak. Harmoni pun Penantian juga.
1: Ni Bindah.
2: Binda atau Penantian?
1: Ada empat lagi tu.
2: Banyak Penantian aku. Mungkin ada lagi tau.
1: Ada lagi?
2: Ada lagi Penantian lain.
1: Tapi ni yang Fabian lah. Confirm Fabian. Lepas tu dari pada Azim. Yang ni Azim Gong Pop Master ni. Nak dengar Saya Ilusi.
2: Saya Ilusi Wings eh.
1: Wings dah. Tapi di antara dua lagu ni, kita ada Lapor Dawai. Dan juga kita ada Beast on Air.

0: dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak. Sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapar dah weh. Jadi, petang ni kita nak ke mana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab lapar dah weh.
1: Hai, lapar dah weh kita kan cik eh?
2: Ya. Lapar sungguh cuaca pula jong-jong gini eh.
1: Nak order tadi dah boleh?
2: Dah boleh eh. Lepas kita fizikal lah.
1: Fizikal
2: lah. Loading lagi ni, loading tau.
1: Loading.
2: Lepas tu hari ni kita jauh sikit jalan hair eh. Kita letak ke Gobadok
1: tu. Gobadok tapi jauh. Oh, jauh lah dari sini.
2: Jauh. Kejauh sikit lah.
1: Sekali cari sekitar-sekitar tu apa je.
2: Kita lagi dua ni hari ni.
1: Lagi ke Madok cik. Lagi ke HR Mi Campa ke Madok.
2: Tu dia. Kalau ikutkan duduk di kampung Banggu Tiang Kulak. Gong Madok. Detail ni. Kena wish ni.
1: Banggu Tiang Kulak ni.
2: Tiang Kulak dah.
1: Jadi okay. Kata mudah je kalau orang sekitar nak pergi ke Gobadok tu.
2: Pasal dengan mungkin bigar jalan kot.
1: Famous dah kot.
2: Tapi ia soho dengan mi campa dengan makanan kuah.
1: Oh gitu.
2: Mi campa sedap tau.
1: Tapi dia kata ada macam-macam menu masukan panah house
2: ada
1: sesuai.
2: Juga.
1: Dia kata macam mi sup Melayu campa. Sup ayam, sup daging, sup capu.
2: Oh, hak betulnya rasa kuah dia tu. Rasa dia lemak sedap. Maknanya kata secukup rasa lah. Terutamanya orang yang berhari makanan berkuah ni.
1: Betul. Jadi ada menu-menu lain popular juga.
2: Okay.
1: Mi kari ayam daging. Nasi daging lok-lak.
2: Lok-lak eh?
1: Lok-lak. Bukan kedoh eh?
2: Bukan lok-lak eh?
1: Bukan lok-lak eh?
2: Okay, lok-lik pun bukan nasi daging lok-lak eh?
1: Okay. Lok-lak. Okay, set nasi capu. Dah ke pulau ekor nak makan-makan dengan hengah lah.
2: Okay, tapi hak ni hak memang Kak Cik Berhina ni. Pilihan menu istimewa kalau air-air dia lah. Kopi Vietnam.
1: Patutlah berhari pun. Jadi, kedai H&M Cabang Gawadon ni dia punya highlight yang paling besar dia. Dia punya menu signature dia. Itu mi campa.
2: Ada macam-macam jenis lauk. Ada ayam, daging dan macam-macam campuran lain pun ada juga.
1: Dan juga hidangan berkuah dengan rasa-rasa yang memang unik lah.
2: Kata orang tu sesuai lah kalau nak pergi makan situ dengan keluarga, sayang sobat eh. Ataupun dengan yelah kalau kita ada berkumpulan ke comel-comel.
1: Jadi H&M Campa Gobadok ni dia salah satu tempat yang ada yang menarik di kawasan Gong Badok.
0: Kenyang, baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.
3: Biz On Air hari ini kita nak bersama-sama seorang pendidik ataupun tenaga pengajar Tahfiz Al-Quran.
4: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama diberi Nurul Huda ataupun panggilannya Ustazah Huda. Saya berasal daripada Johor dan sekarang menetap di Kampung Baung, Hulu Terengganu. Di sini saya ingin memperkenalkan kelas yang saya buka sekarang, iaitu kelas Al-Quran Tahfiz berserta Bahasa Arab. Untuk anak-anak berumur dalam lingkungan 4 hingga 12 tahun dan juga kelas dewasa lah. Tapi saya lebih fokus kepada kelas anak-anak. Okay. Pengalaman saya adalah bekas guru tahfiz di MTS Besut hampir 10 tahun lah lebih kurang. Dan juga saya membuka kelas tahfiz dan juga Al-Quran di rumah sendiri. Dan Alhamdulillah. Kesemua anak-anak ni sudah berjaya dan antaranya sudah menjadi hafiz-hafizah Alhamdulillah. Di MTS Besut pun ada. Kelas sekarang yang saya buka iaitu bertempat di Masjid Al-Muttaqin Kampung Baung, di mana kelas saya ni bukan sekadar mengaji tapi anak juga akan faham makna apa yang dibaca. Sebab apa? Sebab di samping saya memperkenalkan huruf, saya memperkenalkan perkataan ataupun kalimah bahasa Arab yang saya ajar sekarang lah. Okey, baik. Sekarang ni saya bekerja bawa home tuition Terengganu, iaitu saya mengajar kelas Al-Quran dan juga Tahfiz lah. Okey, saya fokus kepada sekitar Kampung Baung dan juga Kuala Berang. Okey, di Kuala Berang saya ingin berkongsi sedikit lah testimoni ataupun pengalaman saya, yang mana saya mengajar seorang anak murid yang berumur 7 tahun darjah 1. Pengalaman pertama, anak ni memang masih lagi tidak mengenal lagi huruf hijaiyah ataupun huruf alif bata lah, ikhra. Dan atas bimbingan saya face to face. Alhamdulillah Adik Ahnan telah berjaya mengkhatamkan Iqra 1 hingga 6 selama 2 bulan. Dan sekarang ni sudah masuk Al-Quran besar, iaitu masuk juzuk 2, serta menghafaz sebanyak 15 surah bermula daripada surah An-Nas. Alhamdulillah sekarang sudah masuk pada surah Wal-Adiyat. Itu saya punya apa, testimoni ataupun kita punya apa, model dengan ya, silibus yang saya buat itu silibus bawaan the UPSI lah. Alhamdulillah. Bagi ibu ayah yang ingin mendaftar ataupun nak masuk kelas saya, boleh berhubung dengan nombor telefon yang tertera, iaitu 014-826-2896. Okey, ulang sekali lagi, 014-826-2896. Ustazah Huda, terima kasih.

0: ni boleh petang-petang ke je?
1: Petang-petang ni lagu gini deh.
2: Main apa? Macam kejap orang eh?
1: Masuk gear 2 je.
0: Masuk gear 2.
1: Sampai.
0: Ceh mula. So,
1: ramuknya. Bukan dia dengan cuaca gini, lagu-lagu
0: pula
1: gini.
0: Capur orang balik kerja eh. Yeah. Oh, dekat tadi villa tu.
1: Kita tenang-tenang saja tenang kan. Tadi balik kita sesadah kerja hajabat, kita nak balik rumah tenang-tenang tengok wajah-wajah yang kita sayang deh.
0: Betul.
1: Baik.
0: Jadi kali ikut kiraan kita kaji eh. Ikut kiraan kita ni kali kan 3. Kalau dah 3, 3 lah. Kalau dah 3, 2.
1: 2 lah.
0: Tapi kita cuba 3 lah. Kita cuba 3.
1: Baik.
0: Kita ada permintaan daripada siapa tu, Haji?
1: Kak Ani KB kita.
0: Kak Ani KB lah.
1: Minta lagu Jitu.
0: Oh, kumpulan Jitu.
1: Terkunci dalam sensara.
0: Kemudian Mizi Pasir Panjang tau.
1: Minta lagu ODW tak gini loh. Ibu mengertilah aku sensara, bukan?
0: Oh, kacik pula nak kena baca.
1: Oh, tu... Hak tu lirik lagu dia. Tajuk lagu dia Rendang Tak Berbuah.
0: Jadi maknanya
1: Dato' Hatan
0: Kak Cik teman baca tu siap-siap kena ada.
1: Ibu tu lagu dia.
0: Itu memanglah, memang kepakaran DJ tu. Orang bagi lirik, kita baca dalam keadaan berlirik tu.
1: Kita nak kita baca seterik gitu. Kita kalau baca kita nyanyi lah tu. Sedap-sedap kemudian kira.
0: Tu kata.
1: Okay.
0: Nasib baik lah. Kak Cik boleh kok. Takat-takat tau.
1: Takat-takat juga lagi tu. Okay, baik.
0: Jadi orang ngelah ni.
1: Selagi lagu.
0: Okay. Ini permintaan daripada Aimah Kemamang.
1: Aimah Kemamang eh.
0: Nak dengar lagu Samarinda.
1: Oh, doh, minta lagu Samarinda.
0: Renggo dengan Rizalullah.
1: Samarinda lagu tu kan?
0: Lagu Kain Samarinda ni.
1: Samarinda. Okey. Baik. Okey. Baik, jadi sampai sini dulu kita head out.
0: Baik, sekian dia saja.
1: Yang minta maaf banyaklah yang lain-lain, Muhammad Zaki Kemama, Ayu Kaliba, Kabak, Kamaya di Bukit Payo, Makwa, Muaz tadi.
0: Ya, minta maaf lah.
1: Kak Mak Mama terima kasih, Kak Nisa di Kapunyo juga. Yang lain-lain terima kasih, minta maaf lah duk dendang tadi. Kita banyak kat tadi ya.
0: Okey. Jadi berkenaan kita ada berita. Buletin jam 6 petang.
1: Okey.
0: Lepas tu bersama-sama dengan DJ Hal lah.
1: DJ Hal. Dan petang ni hari Senin insya-Allah bersama dengan berbagi Ustaz Wan Junaidi lah.
0: InsyaAllah.
1: Kalau ikutkanlah Wan Junaidi Wan Jaafar lah.
0: Jadi malam ni dalam
1: irama nostalgia.
0: Hari ni malam ni Ain.
1: Memang tu tokek dia lah.
0: Memang tokek dia tu.
1: Yang megang lah kalau irama nostalgia, lagu-lagu nostalgia ni.
0: Nah, kalau tak kursi gotang, ingatlah hari jam.
1: Kursi gotang?
0: Dia memang jiwa dia gitu lah.
1: Oh, jiwa dia gitu. Betul, kursi gotang. Betul-betul. Dia jiwa-jiwa lama-lama.
0: Klasik.
1: Betul-betul.
0: Baiklah, semula lagi kita ajar.
1: Okay.
0: Ayah nak segahlah kepada sasaran kita pulak ni.
1: Baik, terima kasih. Terima kasih, Heng.
0: Baik, terima kasih.
1: InsyaAllah, ada masa tu jumpa semula, deh. Baik. Okay, salam Cik Jokey daripada Cik Heng.
0: Dan juga Kak Teng. Kak Teng, Kak Cik.
1: Biasa dengan Kak Teng.
0: Macam Kak Cik kot.
1: Oh, gitulah.
0: Tapi hari ni Kak Cik dah sasa hari ni.
1: Tapi hari dah sasa. Memang set dah.
0: Oh, kelak-kelak.
1: Cik Heng. Bukan awang. Cik Heng, bukan awang. Gitu. Kita setting.
0: Okay.
1: Baik, jumpa semula. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi.

0: pukul 6 petang.
1: Antara paparan buletin hari ini, Lembaga Tabung Haji kekal sistem tawaran haji berasaskan prinsip daftar dahulu didahulukan, dan Jabatan Imigresen Malaysia Terengganu tahan 10 pendatang asing tanpa izin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama Nur Azlan Muhammad Sani dalam buletin Terengganu FM.

0: Assalamualaikum, selamat datang semua kembali semula bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM pukul 6.8 minit petang sekarang ni. Edisi hari ni kita dah pun 13 Julai 2026, 27 Muharram 1448 Hijriah, hari Isnin. Apa khabar anda? Harap dalam keadaan baik je, tenang-tenang je, sambil-sambil orang kata dalam kereta, dalam on the way, perjalanan nak balik ke rumah kan. Dan mungkin ada yang tak sampai lagi, mungkin ada yang dah sampai tapi duduk dalam kereta dulu, tenang-tenang dulu, baru nak keluar kejap je lagi ya. Terima kasih untuk Cik Him dan juga Kak Cik tadi yang temankan ada 2 hingga 6 dalam jejak OK Guana Gamuan kita. Dan hingga 9 malam nanti hal akan temankan anda. Hari Isnin seperti biasa kita akan bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Haji Wan Junaidi Wan Jaafar, yang akan bersama-sama dengan kita hinggalah ke 7 malam nanti menerusi kitab Idaman Penuntut. Jadi anda boleh saksikan dekat live Facebook Terengganu FM, dan juga boleh saksikan dekat live TikTok Terengganu FM _ kejap je lagi ya. Jadi Ustaz dah pun bersedia di konti kita pada petang ini. Assalamualaikum, selamat petang Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Minggu lepas bertukar apa? Bertukar DJ, minggu ni kembali semula. Okey, dan kita akan teruskan singgah ke pukul 7 malam di bawah tajuk baru. Minggu lepas masuk tajuk baru dah eh?
1: Dah. Minggu ni baru masuk.
0: Minggu ni baru masuk. Dengan tajuknya syarat-syarat sah sembahyang ya. Jadi saya kira Ustaz dah pun bersiap sedia untuk meneruskan, silakan Ustaz.
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Terima kasih kepada Jihal. Alhamdulillah dapat menyambung kembali pembicaraan kitab Idaman Penuntut untuk petang ini akan masuk tajuk yang baru. Tajuk berkaitan dengan syarat-syarat sah sembahyang. Yang mana tajuk terdahulunya pembicaraan berkaitan dengan syarat wajib sembahyang. Syarat wajib sembahyang. Masuk syarat sah sembahyang. Kemudian syarat sah sembahyang, barulah nanti dia akan masuk kepada rukun sembahyang. Masuk pada rukun sembahyang. Comel pembicaraan rukun sembahyang dalam kitab Idaman Penuntut ni. Kemudian dia akan masuk kepada tajuk sunat-sunat sebelum sembahyang dan sunat di dalam sembahyang. Sunat sebelum sembahyang, azan dan iqamah. Sunat di dalam sembahyang, sunat aba'at dan sunat hai'ah. Kemudian dia ada satu laginya, perkara yang disunatkan selepas sembahyang, iaitu wirid dan juga doa. Kemudian dia pergi kepada perkara-perkara yang membatalkan sembahyang, yang mana dalam kitab Idaman Penuntut ni tajuk dia lengkap komplit. Ini saya biasa duduk ulang-ulang ni. Jadi kepada pendengar Terengganu FM dan ataupun penonton FB Terengganu FM, jaga molek lah dia punya jadual dia tu. Jaga molek sebab tajuk-tajuk yang lengkap. Jadi apabila kita fokus tumpu pada satu-satu tajuk, jadi kalau ada persoalan pun pada satu-satu tajuk, mudah kita nak fokus. Jadi kalau kita sedang bicara satu tajuk, kita pergi tanya perkara yang tajuk tu sudah lepas, jadi agak sukar untuk kita nak undur kembali. Sebab macam sebut minggu lepas lah, dia kalau ada soalan bebas tu, Surat Nurani dia ada petang apa yang dia tajuk soalan bebas, petang esok,
0: Selasa,
1: petang esok lah, petang Selasa dia ada tajuk soalan bebas. Adapun untuk petang Isnin ni kita ada tajuk yang khas, tajuk yang tertentu. Mana soalan dalam FB ke dalam WhatsApp pun samalah, soalan yang berkaitan dengan tajuk yang sedang dibicarakan. Cuma nak sebut di sini, tajuk dalam kitab Idaman Penuntut, tajuk yang lengkap. Kita akan fokus pada satu-satu tajuk dalam kitab Idaman Penuntut. Jadi kita akan masuk tajuk baru untuk minggu ini, tajuk syarat-syarat sah sembahyang. Kalau pakai kitab Idaman Penuntut Jawinya, buka Musa 48 atas sekali.
0: Rumi muka surat 22. Di bawah tajuk syarat-syarat sah sembahyang. Untuk mengesahkan sembahyang selain daripada Islam dan berakal, sebelum masuk mengerjakan sembahyang, disyaratkan lebih dahulu ada 6 perkara. Pertama, suci daripada hadas besar dan hadas kecil.
1: Situ dulu apa?
0: Okey.
1: Pertama, suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Jadi tu dia nombor 34, Rok.
0: Betul, 34.
1: Hak Rumi pun tu nombor 34. Hak Jawi pun tu nombor 34. Syarat-syarat sah sembahyang. Untuk mengesahkan sembahyang selain daripada Islam dan berakal, sebelum masuk mengerjakan sembahyang, disyaratkan lebih dahulu ada 6 perkara. Pembicaraan dahulu syarat wajib sembahyang. 6 perkara juga. Apa beza syarat wajib dengan syarat sah? Syarat wajib ni apabila keenam-enam syarat wajib lengkap, maka berkewajipanlah sembahyang. Apabila salah satu daripada 6 syarat wajibnya tidak ada, ada 5 je syarat wajib, satunya tidak ada, maka tidak ada kewajipan sembahyang. Tidak ada kewajipan sembahyang. Adapun apabila kita berkewajipan sembahyang, kita nak sembahyang, maka kita wajib melengkapkan syarat sah sembahyang yang 5, yang 6 perkara ni pula. Jadi 6 perkara yang akan dibicarakan nanti adalah untuk mengesahkan sembahyang. Terlebih dahulu sidang pendengar, berkewajipan sembahyang ataupun tidak? Berkewajipan sembahyang. Bila berkewajipan sembahyang, maka nak melengkapkan syarat sah sembahyang. Apabila syarat wajib yang 6 perkara tu lengkap, maka berkewajipan sembahyang, tiba-tiba dalam keadaan tertentu, ada di antara 6 syarat sah sembahyang ini tak mampu disempurnakan. Tidak akan menggugurkan kewajipan sembahyang. Contoh kita ambil dahulu, enam syarat sah ni. Dia cukup syarat wajib sembahyang 6 perkara, dia berkewajipan, tiba-tiba dalam keadaan keuzuran, dia tak mampu melengkapkan syarat sah yang pertama, suci dah ada besar dan ada kecil. Dia tak mampu nak ambil wuduk, suci dah kecil.
0: Okay.
1: Bukan sengaja ni. Dia terlantar tak ada orang tolong ke apa ke.

0: Syarat sah lagi menutupi aurah. Tiba-tiba aurah dia tak tutup dengan sempurna. Oh, 3-4 syarat sah tak mampu dilengkapkan. Kekal kewajipan sembahyang selagi ke-6 syarat wajib kekal. Nampak dari situ? Yang gugur kewajipan sembahyang apabila salah satu daripada 6 syarat wajib tu tak ada. Ada 5 syarat wajib ni, satu je tak ada. Ha, pada ni. Contohnya berakal syarat wajib, dia hilang akal, ha, gugur kewajipan. Baligh syarat wajib, dia kanak-kanak, maka gugur kewajipan. Pada ni. Jadi satu daripada 6 syarat wajib tidak lengkap, tidak cukup, barulah menggugurkan kewajipan sembahyang. Lepas berkewajipan sembahyang, dia pun nak mendirikan sembahyang yang wajib atas dia, maka dia wajib menyempurnakan ke-6 syarat sah sembahyang. Kena sempurna ya, ke-6 ni. Mm-hmm. Yang akan bicara kemudian ni. Tadi saya sebut dalam keadaan terlantar ke, dalam keadaan uzur ke, dalam keadaan macam mana ke, dia tak dapat nak buat ni. Hak 6 perkara ni. Tak dapat buat 1 perkara ke, 2 ke, 3 ke daripada 6 syarat sah ni, 4 ke daripada 6 syarat sah ni, walaupun 4 sekalipun, tetap tidak menggugurkan kewajipan sembahyang selagi syarat wajib yang 6 terdahulunya lengkap. Kena faham molek ni. Kena faham molek perbezaan antara syarat wajib dengan syarat sah. Terutama sekali yang saya ulang-ulang dahulunya, dan termasuk saya ulang pula minggu lepas, yang selesai dah bicara syarat wajib yang ke-6, saya undur kembali pada syarat wajib yang ke-4 minggu lepasnya.
1: Okay.
0: Suci daripada haid dan nifas. Dahulu pembicaraan suci dan nifas ni sebelum saya pergi Mekah.
1: Mm-hmm.
0: Situ pun saya sudah ulang-ulang-ulang. Jadi lepas balik Mekah tu, masuk syarat wajib yang ke-5 dan ke-6, selesai minggu lepas, saya undur balik. Ada masa lagi minggu lepas, saya undur balik kepada syarat wajib yang ke-4 daripada 6 syarat wajib terdahulunya, suci daripada haid dan nifas. Saya ulang-ulang, beza dengan syarat sah yang pertama, suci daripada hadas besar. Beza tu.
1: Mm-hmm.
0: Syarat wajib suci daripada haid dan nifas. Haid kering, nifas kering, berkewajipan. Bila berkewajipan, kita pun nak mendirikan sembahyang, maka wajib pula menyempurnakan syarat sah sembahyang pertama, suci daripada hadas besar, dengan bahawa pergi mandi wajib. Jadi yang mewajibkan sembahyang adalah kering haid, kering nifas. Bukan mandi barulah wajib sembahyang. Selagi tak mandi wajib, tak wajib sembahyang. Itu salah sangat-sangat pemahaman tu. Jadi nanti insyaAllah masuk pada syarat sah pertama tu, saya akan sentuh lagi tu. Syarat sah suci dah hadas besar, perbezaan dengan syarat wajib suci daripada suci dah haid dan nifas. Satu lagi sedang pendengar dipanggil syarat qabul. Syarat qabul, syarat sembahyang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat qabul ni pula, tu pergi pada keikhlasan kita, atau syarat qabul. Kita cukup syarat wajib, maka kita berkewajipan sembahyang. Kita pun melengkapkan syarat sah sembahyang 6 perkara, maka sembahyang kita pun sah. Maka bila sembahyang kita sah, tertunailah tuntutan kewajipan sembahyang atas kita. Kita syarat wajib cukup, ke-6 syarat wajib. Kita pun mendirikan sembahyang dengan melengkapkan ke-6 syarat sah sembahyang. Kena melengkapkan rukun sembahyang, syarat bagi tiap-tiap rukun sembahyang, maka sembahyang kita pun sah. Bila sembahyang kita sah, maka tertunailah kewajipan sembahyang atas diri kita. Kemudian dalam sembahyang sah tu, contoh je, sembahyang tidak ada keikhlasan, sembahyang dia semata-mata kerana orang, tidak ada keikhlasan, maka sembahyang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semainya sah, tapi oleh kerana tidak ikhlas, semata-mata kerana orang, semain tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak berpahala. Kemudian dia bertaubahlah daripada sembahyang dia tanpa keikhlasan. Adakah dia wajib kena qada kembali sembahyang? Tidak. Sebab semain sudah sah, sudah tertunai kewajipan, tetapi

0: dahulu tidak diterima. Kenapa? Kerana tidak ada keikhlasan. Jadi ikhlas ni pula dia memang syarat qabul, syarat diterima oleh Allah. Di syarat wajib, syarat sah dalam ilmu fiqh, syarat qabul dalam ilmu tasawuf. Ha, syarat qabul dalam ilmu tasawuf. Ha, ini contoh, ni contoh. Ha, sebelum kita masuk pada syarat sah ni. Contohnya, mengerjakan haji. Dia melengkapkan syarat sah haji. Dia melengkapkan rukun haji. Kan tak ni? Maka sah lah haji dia. Tertunailah kewajipan haji sekali sama hidup atas orang yang berkewajipan. Di antara syaratnya adalah istita'ah, keupayaan mengerjakan haji. Tiba-tiba, contoh ni, di pergi Mekah, guna duit yang didapat cara haram. Tak ada ni. Dia tipu orang, berjaya ditipu orang, dia pun pergi Mekah. Pelik jadi gitu. Orang dapat duit tipu ni, dia pergi joli, tahu kan, pergi Mekah pula. Kita buat cerita je lah. Dia dapat berjaya tipu orang, ataupun lah, ni sama juga ni, tak apa sihat ni. Dia berjudi, dia main nombor ekor. Tiba-tiba sekali tu nombor ekor dia dapat first fresh, apa kata panggil? Nombor satu tu. Allah, boleh duit banyak sungguh lah dianya. Yeah. Dia pergi Mekah. Pun tak ada ni, kalau ada bagi tak tahulah.
1: Bagus pula dia.
0: Tapi masa dia mengerjakan haji, syarat haji, rukun haji beres belaka. Sah tak? Sah haji dia. Tertunai tak kewajipan? Tertunai kewajipan. Sekali sama hidup tu. Dah dengar duit haram tu, tuan terima ke tak? Tuan tak terima. Kemudianlah pula, didapatlah duit halal. Dia berkewajipan dok pergi Mekah semula. Tak berkewajipan sebab dia sudah sah haji dia terdahulu. Syarat sah lengkap, rukun pun lengkap. Adakah dia berkewajipan pergi semula? Tak ada lah kewajipan pergi semula. Tapi dah ada duit halal yang lain tu, pergi semula lah. Walaupun sah terdahulu, tertunai kewajipan, tapi tuan tak terima. Itulah sebab kamu pergi tak menasabah, pergi duit haram. Alhamdulillah, kemudian bertaubah, dapat duit halal. Pergi semula lah. Pergi semula. Itu bukan wajib pun. Sebab apa? Sebab haji dahulu, syarat sah lengkap hajinya, rukun pun lengkap, hajinya sah, tertunai kewajipan. Tapi menggunakan duit haram, hajinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wajib lain, sah lain, syarat tuan terima, atau lain pula. Dia ada tiga tu. Syarat wajib, kita bicara lepas dah. Syarat wajib semayang, ini masuk syarat sah. Syarat qabul, syarat tuan terima, itu pergi pada keikhlasan kalau dalam bab semayang. Kemudian dalam kitab Idaman Penuntut ni, sebelum masuk kepada pertama, suci daripada hadap besar dan hadap kecil. Hak permulaan tu, dia jadi tak letak nombor. Tak letak sebagai salah satu daripada syarat sah sembahyang. Sebab ditulis di sini, untuk mengesahkan sembahyang, selain daripada Islam dan berakal. Maksudnya, Islam pun syarat sah ke dah? Syarat sah juga. Berakal syarat sah ke tak? Syarat sah jugalah. Dah ada ayat dia. Macam ni lah. Dengar. Untuk mengesahkan sembahyang selain daripada Islam dan berakal. Yeah. Berarti Islam syarat sah ke tak? Syarat sah juga. Berakal syarat sah sembahyang ke tak? Syarat sah juga. Tetapi ada lagi selain. Kenapa dah ada cerita ayat dia? Untuk mengesahkan sembahyang selain daripada Islam dan berakal. Berarti Islam pun di antara syarat sah. Berakal pun di antara syarat sah. Sebelum masuk mengerjakan sembahyang, disyaratkan lebih dahulu ada 6 perkara. Jadi 6 perkara di bawah ni syarat sah sembahyang. Tetapi untuk mengesahkan sembahyang selain daripada Islam dan berakal, makna apa? Islam pun syarat sah, berakal pun syarat sah. Kita dahulu, syarat wajib, pertama Islam, ketiga berakal. Syarat wajib dahulu 6 perkara juga. Pertama Islam, kedua baligh, iaitu cukup umur. Ketiga, berakal. Ha, jadi syarat wajib yang pertama Islam, syarat wajib yang ketiga berakal. Jadi Islam juga, berakal juga di antara syarat sah sembahyang. Ha, sebab ayat kitab dia kata gitu. Untuk mengesahkan sembahyang selain daripada Islam dan berakal, sebelum masuk mengerjakan sembahyang, disyaratkan lebih dahulu ada 6 perkara. Ha, nak sembahyang kena lengkap ke-6 syarat sah ni. Tetapi Islam pun syarat sah juga, berakal pun syarat sah juga. Ha, tapi dia tak letak nombor pertama Islam, nombor dua berakal. Dia saya nak masuk ke dalam ni. Dia di dalam tu dia membicarakan berkaitan dengan dia bicara berkaitan dengan puasa contohnya. Dia bicara berkaitan dengan banyak tajuk ni. Dalam kitab ni banyak tajuk. Dia ada bicara berkaitan dengan syarat sah puasa. Saya nak masuk ke dalam sedikit. Dia ada syarat sah puasa. Dia ada syarat sah puasa. Dia muka surat 138. Kalau Hak Rumi 171. Syarat sah puasa 5 perkara. Pertama, Islam. Kedua, berakal. Yakni ada tamyiz. Jadi syarat sah puasa, pertama Islam, kedua berakal. Tapi berakal yakni ada tamyiz. Berakal dengan makna ada tamyiz. Itu saya akan urah balik. Dia sebenarnya sama je dengan syarat wajib sembahyang, Islam dan juga berakal. Islam dan juga berakal, sama je. Tapi puasa dia letak syarat sah puasa yang pertama Islam, syarat sah puasa yang kedua berakal. Yakni ada tamyiz. Ada tamyiz. Gini sedang pendengar. Saya untuk petang ni, saya nak fokus dahulu kepada Islam dan berakal.
1: Baik.
0: Dia syarat wajib yang pertama Islam, syarat wajib yang ketiga berakal. Kalau kita nak memperincikan Islam dan berakal sebagai syarat wajib, Islam dan berakal sebagai syarat sah, memang panjanglah pembicaraan dia tu sidang pendengar. Dan huraian dia berbeza antara Islam syarat wajib dengan Islam syarat sah. Berakal syarat wajib yang ketiga dengan berakal ni syarat sah, dia huraian yang berbeza. Sidang pendengar, kita idaman penuntut ni selok nurani petang Isnin ni, kita belajar level kita lah, level kita orang tua lah. Bukan level budak-budak. Level budak-budak ni dia banyak baca-baca-baca, faham kasar-kasar, lepas tu belajar semula kemudian. Yelah, budak-budak awal-awal nak belajar, kita wi halus lalu dah ke dianya. Jadi mungkin lah kepayang budak apa semua, minat budak. Tapi kita selok nurani kita dengan penuntut ni, walaupun punya tajuknya tajuk dahulu, tajuk wudu, tajuk mandi wajib, tajuk tayamum, tajuk najis, macam budak-budak. Budak-budak belajar tajuk yang sama, tapi dia punya huraian dia dengan tahap budak-budak. Kita dah ni selok nurani ni, ni radio ni. Radio ni bukan radio pendidikan. Kalau radio pendidikan untuk budak-budak dah. Ini bukan radio pendidikan. Kita ada radio pendidikan. Kan kita radio pendidikan. Kita zaman budak-budak sekolah dulu kan ada radio pendidikan. Dia ada mata banyak untuk budak-budak lah. Pun tak tahu. Dia ingat dah zaman budak-budak tu. Dia ingat budak-budak tu nak ada ketua dia tu. Dan sungguh ni radio Terengganu Selok Nurani ni memang kita belajar dengan level kita. Level kita lah. Level bukan level tinggi lah, level pertengahan. Tapi tak lah, kita baca macam untuk budak-budak kan. Kita mengajar budak-budak macam budak 5-6 tahun kan, dia kelas Fardhu Ain kan. Dia mengajar budak-budak ni tajuk ni juga. Tajuk tajuk wudu, tajuk mandi wajib. Tapi dia hafal-hafal gitu je lah. Ni kita dah ni ambil peluang molek ni. Sebab saya pun nak tinggal huraian, nak baca cepat-cepat. rasa rugi jugalah dengan radio kita ni. Mm-hmm. Rugi dengan radio kita ni. Jadi gini sedang pendengar. Islam satu, berakal satu. Dia berakal di sini, dia panggil tamyiz. Sebab tu syarat sah puasa yang kedua berakal, yakni ada tamyiz. Apa dia tamyiz? Tamyiz ni maknanya boleh membezakan. Tamyiz ni boleh membezakan. Mumayyiz. Okay. Boleh membezakan. Dan siapa yang tidak tamyiz? Dua. Orang gila. Ada. Orang gila, orang mabuk dan kanak-kanak. Ni tidak tamyiz. Orang gila, dia boleh beza tak? Mana bersih, mana kotor, mana manfaat, mana mudarat. Orang gila tak reti apa. Bersih, kotor, dia tak reti orang gila. Orang mabuk. Orang mabuk, akal boleh tamyiz ke tak? Oh, tak boleh, tak boleh nak membezakan. Satu lagi, kanak-kanak. Kanak-kanak umur 3-4 tahun. Dia boleh membeza tak? Boleh tak? Beza suci dengan najis? Tak boleh. Manfaat dengan mudarat? Tak ada lagi dianya. Tengok apa? Jadi berakal ni, akal yang tamyiz. Akal yang boleh membezakan. Mana suci, mana najis, mana manfaat, mana mudarat. Jadi berakal dan tamyiz. Yang tidak tamyiz, orang gila, orang mabuk dan kanak-kanak. Faham tak ni? Jadi maknanya syarat sah semayang berakal tamyiz. Mana ber? Kalau budak tu umur 6, 7 tahun, 8 tahun. Tu tamyiz dah. Sah tak semayang dia? Sah. Wajib ke tak? Syarat wajib yang kedua berbalir. Dia balir ke tak? Belum balir. Tak wajib. Tapi semayang kanak-kanak yang sudah tamyiz ni, sudah berakal mana tamyiz ni, semayang dia sah dah. Faham tak ni? Nanti duduk Islam saya cerita balik. Saya rakuh kepada berakal. Islam saya cerita balik. Jadi berakal ni, sebab tu timbul persoalan. Jadi ayahnya pergi masjid. Jadi di rumah tu ada anak dia. Anak dia belajar agama. Umur 10 tahun, 11 tahun. Tapi tanya anak dia, kamu ni balik ke tak lagi? Macam tu. Anak kata, tak balik lagi. Faham tak ni? Sekarang ni kita ingatkan awak jadi teriman kita. Jadi teriman lah, dah ayah pergi masjid. Dan anak ni pula umur 10 tahun ni bersodoh. 10 tahun ni bersodoh. Kalau jenis belajar, jenis pandai, comel dah semayang dianya. Jadi, mak ke adik-beradik kepada anak ni, adik-beradik dia lah. Kalau berjemaah dengan belajar agama ni, tapi tanya ke dia, dia kata tak balik lagi. Mana dia kanak-kanak belum balik. Ingat baik. Dia belum balik, dia tidak kewajipan. Tetapi dia umur 10 tahun memang sudah memayis. Sah semayang dia. Dan sah kita buat dia tu imam. Pada ni. Sah kita buat tu imam. Walaupun ibu di belakang tu, ibu memanglah balik. Ke mana? Adik ibu tak balik pula. Ibu malah balik. Mungkin adik-beradik dia lah tak baliknya. Kakak mungkin balik dah. Misal lah. Jadi sekarang ni, ibu balik, kakak balik. Orang ni umur 10 tahun. Boleh dah buat dia jadi tu imam. Sah tak semayang dia? Sah, sebab dia sudah memayis. Kan dia belum balik. Balik, syarat wajib. Memayis, syarat sah. Padahal. Kena beza situ molek. Ni. Jadi, hak syarat sah berakal ni makna yang sudah memayis. Ni cerita je lah ni. Ni cerita. Jadi, berlaku kematian. Tapi tak tahulah kita buat masalah je ni. Ni mungkin tak berlaku lah, buat masalah saja. Jadi dalam kampung tu berlaku kematian. Lelaki-lelaki balik dalam kampung tu wajib fardu kifayah. Mandi, kapang, sembahyang dah. Tiba-tiba tak ada orang nak cara. Si mati ni tak tahulah macam mana yang orang kampung jadi. Buat masalah je. Tiba-tiba adalah seorang budak, dia umur 10 tahun. Dia belajar agama. Hok mandi kapang ni, buat je lah mandi kapang ni. Siapa masa nak semayang pula, panggil orang kampung, hok balik-balik, seorang tak mari. Marilah budak umur 10 tahun yang sudah memayis. Tapi belum balik. Belum balik, dia sudah memayis. Dia pun semayanglah jenazah ni seorang diri. Sah tak sama jenazah tu? Sah. Eh, dia belum baligh. Baligh syarat wajib. Bukan syarat sah. Syarat sahnya berakal, iaitu mumayis. Dia umur 10 tahun mumayis ke dah? 10 tahun memang mumayis sangat-sangat. 10 tahun memang mumayis sangat-sangat. Faham tak ni? Jadi sah dah sama jenazah. Hak budak mumayis ni. Faham tak ni? Sah dah sama budak mumayis. Kemudian, macam mana atas lelaki baligh di kampung tu yang tak mai solat jenazah, tertunailah kewajipan. Orang lelaki baligh kampung tu tak berdosa dah. Nampak dah sini. Sekarang sepatut semayang jenazah ni lelaki baligh lah. Lelaki baligh lah semayang jenazahnya.
1: Okay.
0: Tapi lelaki baligh ni tak mari seorang pun. Lewat dah ni, orang nak pergi kubur dah ni. Marilah budak umur 10 tahun, memang tanya dia, awak baligh ke belum? Belum baligh. Awak pandai dah semayang jenazah ni? Oh, saya belajar sekolah agama. Saya pandai. Maka dia pun semayang. Sokkan diri dia. Sah ke tak? Dia belum baligh. Baligh bukan syarat sah. Baligh syarat wajib. Syarat sahnya berakal, iaitu ada tamyiz. Dah dia memayih ke tak? Memang 10 tahun memayih sangat-sangat. Adat ni? Kerana memayih sangat-sangat. Maka sahlah semayang budak ni. Gugurlah dosa atas lelaki hok baligh, hok ramah-ramah, hok ada kapung tu. Faham tak ni? Ni saya dalam kelas saya biasa buat bandingan pula. Saya biasa buat bandingan pula. Bandingannya macam mana? Tak ada seorang habuk lelaki nak mari semayang. Orang perempuan ni kok, dia pun pakat lah puk-puk dia. Mak Haji ni.
1: Okay.
0: Mak Haji balik dah lahnya. Pakat lah Mak Haji ni. 2-3-40 orang Mak Haji ni pakat mari semayang. Sah tak semayang dia? Sah. Sah semayang dia. Padahal ni? Dah. Orang puan pun nak maju nak sah je. Macam Mekah Madinah tu. Eh? Lelaki semayang, perempuan semayang. Dia lepas dia semayang, ada solat jenazah. Orang lelaki semayang, perempuan semayang. Sah je orang perempuan semayang. Dan memang perempuan semayang pun di Mekah Madinah. Jadi, orang perempuan ni, dah lelaki kapun tu, tak ada seorang pun nak solat jenazah. Maka, puak-puak Mak Haji ni, puak-puak Mak Haji ni pun, dia pakat lah. Kita wapak kita lah. Layang ke budak orang lelaki ni. Seorang budak mari ni, tersemayang puak kita. Semayang lah Mak Haji ni, 30-40 orang ke 100 orang, tak kira lah. Sah ke tak? Sah. Tapi tertunai tak tuntutan fardu kifayah? Tidak tertunai. Dengan bawa lelaki kampung tak balik tu, menanggung dosa besar. Kamu kena tak menunaikan tuntutan fardu kifayah, solat jenazah. Tua puan ramah 2-3-30 orang semayang tu. Sah. Sah memang sah. Tapi tidak menggugurkan tuntutan kewajipan yang atas orang lelaki. Pada ni? Dia persoalan pengurusan jenazah ni, hak tuntutan atas orang perempuan hanyalah memandikan dan mengkapankan jenazah perempuan. Pada ni, pergi kepada sembahyang, pergi kepada sembahyang. Ini jenazah perempuan ni saya contohkan ni. Mandi orang perempuan, kapan orang perempuan. Sampai masa solat jenazah dan mengkebumikan, itu ada tuntutan fardu kifayah atas orang lelaki. Walaupun jenazah perempuan yang disembahyangkan tu ada, walaupun jenazah yang disembahyangkan itu adalah perempuan sekalipun. Mandi kapan sahaja tuntutan atas orang perempuan, apabila jenazah itu adalah perempuan, tapi sembahyang dan kebumi adalah tugas orang lelaki. Tiba-tiba, nak semayang jenazah ni, tak ada seorang pun orang lelaki mari solat. Walaupun yang solat ni orang perempuan, walaupun 10 orang, 100 orang sekalipun, sah semayang perempuan solat jenazah, tetapi tidak menggugurkan, tidak menunaikan kewajipan solat jenazah atas orang lelaki. Solat tu orang lelaki dah. Mengkebumikan, sama telah tugas orang lelaki.
1: Yeah.
0: Semayang orang lelaki dah. Mengkebumikan memang tugas lelaki. Ni semayang perempuan tak semayang. Nak semayang, semayang lah. Kalau semayang di masjid kan, perempuan boleh tumpang semayang dalam tabir. Perempuan tak semayang. Tapi malangnya sekarang ni perempuan duk sibuk pergi kubur. Waktu tak betul. Waktu dilarang tu. Jangan. Waktu dilarang. Jangan buat tu. Waktu Nabi larang. Mengiringi pengkebumian, itu dilarang. Menziarahi perkuburan, itu dibenarkan. Mengiringi pengkebumian, itu dilarang. Orang balik belaka dah, selesai dah pengkebumian, orang lelaki pun tak ada dah. Orang puan pun nak pergi menziarahi. Nak memperbetulkan kembali tanah-tanah yang belum comel tu, itu dibenarkan. Itu dibenarkan. Tapi mengiringi, itu dilarang. Menziarahi kemudian selepas pengkebumian selesai, itu tidak dilarang. Itu dibenarkan. Pada ni, sebab pengurusan jenazah, tugas orang lelaki. Termasuk sembahyang pun, tugas orang lelaki dah. Walau sembahyang ni, perempuan boleh buat. Dah tak? Itu tugas orang lelaki. Tugas perempuan, kalau jenazah tu perempuan, hanya mandi dan kapan sahaja. Sembahyang tugas orang lelaki dah. Itu saya balik semula kepada, orang lelaki tak mari solat jenazah. Orang perempuan solat jenazah walaupun ramai mana sekalipun sah, tapi belum tertunai kewajipan. Atau lelaki balik kampung tu semai jenazah. Tapi marilah budak seorang umur 10 tahun yang sudah memayis, dia pandai solat jenazah, dia pun solat. Sah solat dia sebab dia sudah berakal, sudah memayis, kemudian tertunai kewajipan atas lelaki kampung tu. Atau lelaki yang balik di kampung tu. Tertunai kewajipan. Tak berdosa dah. Sebab apa? Sebab sah dah. Sebab jenazah saya berada budak lelaki yang belum balik tetapi sudah berakal. Yang ini sudah tamyiz. Jadi, syarat wajib adalah balik. Syarat sah adalah berakal, iaitu akal yang tamyiz. Akal yang boleh membezakan dengan bahawa bukan orang gila, bukan orang mabuk dan bukan kanak. Kanak yang belum memayis. Dia memayis ni 6 tahun memang memayis. 7 tu memayis sangat adalah 7 tu. Tapi kalau 5 tahun tu, kita bicara dahulu, masa tajuk berakal dahulu, bicara bab memayis tu, kalau 6-7 tahun memayis. Kalau 3-4 tahun tu biasanya belum memayis. Tapi kalau 5 tahun tu, 5 tahun tu lah. Atas kecerdasan budak jugalah. Kalau budak tu budak yang cerdik, 5 tahun tu sudah memayis. Sebab budak memayis ni budak yang boleh istinjak sendiri, boleh basuh berak, basuh kencing sendiri, dan boleh makan minum sendiri, boleh membezakan mana suci mana najis, boleh membezakan mana manfaat mana mudarat. Tu kita kata umur 6-7 tahun. Jadi kalau 3-4 tahun tu belum memayis. Saya pernah tekan dahulu masa bicara berakal, kalau kanak-kanak tu belum memayis, bukan kata kita masukkan di dalam saf. Bukan kita masukkan mereka dalam masjid pun hukumnya makruh. Kanak-kanak yang belum memayis. 4 tahun ke, 3 tahun ke, 5 tahun atas kecerdasan budak. Padahal ni, kita makruh bawa kanak-kanak dalam masjid. Tiba-tiba kita bawa kanak-kanak tu, anak kita umur 3-4 tahun, kita bos sebelah kita semayang. Dia memang tak semayang. Dia pusing-pusing-pusing. Itu satu hal. Dan kemungkinan dia akan ganggu orang. Itu satu hal. Yang pastinya, kanak-kanak yang bermayis, yang duduk sebelah kita tu, akan memutuhkan saf. Sebab dia tidak saf lagi semayang. Walaupun hidup diam. Hidup diam je. Budak ni pandai sungguhlah. Hidup diam je. Sekali pun. Jadi di situ dia kata ada orang. Sebab dia belum memayis. Faham tak ni? Jadi di situ jadi kosong. Menyebabkan dia panggil putus saf. Bila putus saf, saf putus ni, pergi ke tengah tu, dia kan saf dibina di tengah kan? Tengah sampai di tempat budak ni, okey lah. Lepas budak ni pulak ke tepi tu, ada pulak orang tua lain ke tepi tu. Orang tua lain ke tepi tu, dia termasuk dalam orang yang putus saf. Diputuskan oleh kanak-kanak yang belum memayis ni. Maka putus saf ni, kata setengah ulama, tak dapat fadilat 27 berjemaah. Mana dia pergi berjemaah tu, boleh pahala semai seorang dia. Tak boleh pahala 7. Sebab apa? Sebab dia duduk di saf yang putus. Putus macam mana? Putus ni sebab di tengah kosong tak ada orang. Ni dah di tengah ada orang, tapi kanak-kanak yang belum memayis. Jadi hukumkan tak ada orang, maka menyebabkan putus saf. Jadi ke tepi tu makruh, tak dapat pada berjemaah 7. Bina soh di belakang pulau. Makruh juga. Tak dapat fadilat soh. Tak dapat pahala berjemaah 27. Sebab ia letak kanak-kanak yang memayis di tepi dia. Kalau ia letak kanak-kanak yang sudah memayis di tepi dia umur 6, 7 tahun, 8 tahun. Itu tidak membutuhkan soh. Sebab dia sudah memayis. Dia sudah soh semayang. Tapi kanak-kanak mana yang tidak membutuhkan soh? Yang sudah memayis tu. Hak umur 6, 7 tahun, 8 tahun tu. Yang sembahyang. Kalau anak umur 6 tahun, 7 tahun. Memayis dah. Tapi dia dok semayang. Dia dok main tepi tu. Dia panggil apa? Tak ada orang juga. Dia panggil membutuhkan soh juga. Jadi soh dibina di tengah. Jadi di tepi tu dekat hak budak yang tak semayang walaupun umur dia 6, 7 tahun sudah memayis. Jadi tepi tu dia kira putus soh. Di belakang pula orang soh baru. Kira apa? Putus soh. Sebab di tengah tak ada kosong. Sebab ada budak yang tidak semayang walaupun sudah memayis 6, 7 tahun. Maka di tepi tu dan di belakang tu tak dapat fadilah berjumlah 27. Dia orang main masjid ni nak dapat fadilah 27.
1: Yeah.
0: Dia hanya boleh pahala semayang seorang diri. Oh, ni kalau kita kata kalau ada ayah di tepi tu, ayah yang tidak bertanggungjawab. Ayah tidak bertanggungjawab. Jangan letak anak yang belum mayis di antara saf. Dan jangan letak anak yang sudah memayis 6-7 tahun tapi dia tak semayang pun lagi. Kena letak anak yang sembahyang. Barulah dia tidak membutuhkan saf. Sebab dia sudah memayis. Soh semayang. Di semayang pula betul dah. Kita ajar molek dah. Barulah tak membutuhkan soh. Tapi sekali-sekali jangan letak kanak-kanak yang memayis antara antara soh tu. Antara soh. Soh dengan soh tu yang letak kanak-kanak yang belum memayis. Sebab dia tidak dihukumkan semayang. Jadi syarat soh berakal. Yakni syarat sohnya memayis. Kemudian balik semula kepada Islam. Balik semula kepada Islam. Sekejap je masa kan. Dah 40 minit tu.
1: 49 dah.
0: 49 dah sekejap je. Mungkin kita untuk petang ni tak masuk lagi lah kepada syarat soh yang pertama tu. Nak fokus kepada Islam dan juga berakal. Berakal kita fokus dulu. Fokus berakal umayyid terlebih dahulu. Islam ni dia gini sedang pendengar. Saya pun apabila masa sudah kesuntukan ni nak bicara tu, nak letak tu biar tidak tergantung lah. Kalau tergantung ha, sedap-sedap juga.
1: Yeah.
0: Jadi gini, dia Islam syarat soh sembahyang ni, tajuk dia tu, untuk mengesohkan sembahyang, selain daripada Islam dia berakal, sebelum masuk mengerjakan sembahyang, disyaratkan lebih dahulu ada 6 syarat. Jadi makna di sini Islam pun syarat soh, berakal pun syarat soh. Tapi Islam syarat wajib yang pertama. Berakal syarat yang ketiga. Jadi kalau kata syarat soh sembahyang adalah Islam. Apa dia Islam? Islam mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, berpuasa bulan Ramadan, mengerjakan haji. Jadi syarat soh sembahyang, sembahyang. Zakat, puasa, haji. Jadi syarat soh puasa, syarat soh puasa hak musyad saya baca tadi tu, yang pertama Islam. Jadi syarat soh puasa sembahyang, zakat, puasa, haji. Macam mana? Jadi syarat soh sembahyang Islam. Islam ni sembahyang, zakat, puasa, haji. Syarat soh puasa yang pertama Islam. Jadi syarat soh puasa dia kena sembahyang. Tak sembahyang, tak soh puasa, gitu. Syarat soh puasanya dia bagi zakat. Kalau zakat tak bayar, puasa tidak sah. Bagaimana? Syarat puasa dia mengerjakan haji yang berkemampuan. Tapi kalau dia tidak mengerjakan haji, dia berkemampuan. Maka tak sah puasa. Dia gini. Jadi syarat ni sah semayang pertama Islam di sini. Islam pergi kepada syahadah. Pergi kepada rukun Islam yang pertama. Pergi kepada rukun Islam yang pertama. Dua kalimah syahadah. Ni dalam FB ni ada ni. Bolehkah penentu ke muka sahabat ustaz di orang komen ini? Sebut dah. Kita kemukakan soalan dalam komen. InsyaAllah soalan yang berkaitan dengan tajuk yang sedang dibicarakan. Adapun kalau kita ada soalan-soalan bebas yang lain. Kita banyak masalah kita nak tanya ni dalam bab hukum hakam agama.
1: Yeah.
0: Jadi esok sama pukulnya pukul 6 dia ada soalan bebas. Kita untuk petang Senin ni kita fokus pada kitab idaman penuntuk. Dia ada tajuk-tajuk dia dah. Sebab dia tanya tu, boleh tak kemuka persoalan? Oh, hal tu dah.
1: Silakan tu.
0: Ha, komen pula. Oh, tadi duk sibuk komen tadi, bak songkok-songkok tadi. Ha, duk komen pula. Banyak.
1: Baru baca ni.
0: Banyak tadi dah. Baru duk komen. Ha, ni. Songkok-songkok.
1: Comel-comel pakai
0: songkok. Pakai songkok nak jadi orang muda. Pakai songkok lah. Orang tua pasti dia dah. Kalau mari nak mari, nak mari konti ni, kopiah tak dapat, tak bawa. Konti kopiah tak bawa. Sampai dekat konti, sampai tengah jalan, bawa perasan tak ada. Nak patah balik, masih dah suntuk. Sebaik ada songkok. Kalau tak ada songkok, tak ada pakai apa.
1: Iyalah.
0: Tak ada pakai apa. yang cari songkok ni, yang ditajalah, hal yang taja. Hal yang cari. Hal yang cari jumpa nasib baik juga. Jadi songkok ni ditaja oleh hal. Tak ada komen bab songkok tu. Jadi dia Islam syarat sah ni, kita kena fokus kepada dua kalimah syahadah. Dua kalimah syahadah. Jadi kalau untuk ni tak sempat ni, masa cepat sangat. Masa cepat sangat berjalan. Jadi untuk minggu hadapan pun masih lagi kena baca yang ke-34 tu jugalah. Syarat-syarat sah sembahyang, kena baca nombor 34 tu jugalah. Islam dan berakal. Tapi berakal saya langkah dah. Saya bicara berakal sampai ke solat jenazah apa semua, sampai ke berkaitan dengan sah sembahyang apa semua tu. Cerita-cerita bab berakal iaitu sudah mumayyiz. Ini kita balik semula kepada Islam. Jadi terbalik huraian. Jadi Islam ni syarat sah sembahyang Islam. Kita faham Islam ni rukun dia mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, mengerjakan haji. Jadi syarat sah sembahyang, sembahyang. Syarat sah sembahyang, mengeluarkan zakat. Syarat sah sembahyang, berpuasa Ramadan. Syarat sah sembahyang, mengerjakan haji dan umrah. Hak ni nak soal ni.
1: Ada soalan ni.
0: Muhammad Abu Salman tadi dia tanya tau. Dia kata boleh-boleh kebuka ayah dia. Apa tadi? Cuba tanya soalan dia.
1: Soalan saya tentang budak memayis yang solat dalam saf orang dewasa. Bagaimana jika budak memayis tu solatnya tidak betul? Contohnya bergerak-gerak yang membatalkan. Adakah budak tadi tu memutuskan saf juga?
0: Dia sekarang ni budak tu sudah memayis 6-7-8 tahun. Tapi yang duduk dalam saf ni mesti yang solat. Kalau dia solat tapi dia melakukan membatalkan solat, maka hukumnya tidak solat. Bila hukumnya tidak solat, di situ tidak ada orang solat. Bila tidak ada orang solat di situ, hukum itu jadi kosong. Maka memutuskan sah. Kita nak letak di antara sah orang dewasa ni kanak-kanak yang solat. Yang pertama, kanak-kanak yang mumayyiz. Jangan letak kanak-kanak umur 3-4 tahun. Jangan sekali-kali. Jangan sekali-kali. Kalau kita letak kanak-kanak Islam mumayyiz 6-7 tahun, pastikan kanak-kanak tu solat. Dia sedang belajar solat. Belajar solat tu di rumah. Bukan di tengah-tengah sah ni. Sah ni kita bina solat dah. Kita ajar solat anak kita di rumah. Biar dia solat betul dengan rukun dia betul, dengan bacaan dia kita kena ajar betul-betul. Barulah kita bawa dia dalam sah untuk bersama orang dewasa. Orang kanak-kanak yang solat. Bukan kanak-kanak yang bergerak-gerak. Yang mana tidak jaga hukum hakam solat, maka dihukumkan dia belum solat. Anak saya masih dalam latihan. Latihan di rumah. Nak pergi masjid kalau latihan, bubuh berasingan dengan orang solat. Tambah kalau dia duduk gerok-gerok di antara soh ni, ganggu dah orang dewasa nak solat.
1: Ganggu
0: orang dewasa nak solat. Salah gitu tu. Tak bertanggungjawab gitu tu. Mana kita pastikan anak kita yang kita maksud dalam soh, anak yang solat. Yang kita ajar dah solat kepada dia. Pandai ni. Bukan berlatih memang kita sentiasa buat latihan. Tapi makna budak yang sudah terlatih. Budak yang sudah solat, kita latih dia di rumah. Bawa ke masjid, dia sudah terlatih, kita pun bubuh dalam sah. Sekali orang dewasa. Bukan bubuh kanak-kanak yang sudah memayik, betul dah. Tapi tiba-tiba dia tidak solat. Banyak seumpama ni. Dia bermain-main apa semua. Dia bermain-main apa semua. Jadi hukumnya tak ada orang di situ. Orang ni tanya pula, kalau kanak-kanak diletak di hujung sah, kalau dia keluar sah, adakah putus sah juga? Di hujung sah, masih lagi ke sah. di hujung soh tu, kalau dia lari keluar kosong. Lepas tu awak soh belakang tu. Depan tu masih lagi ada kosong di hujung. Awak soh baru di belakang pun makruh juga. Tak dapat faham jemaah 27 orang soh baru di belakang. Bila di tepi tu, dikit tak ada, tak ada, tak ada orang sebab kanak-kanak keluar dia soh. Kena jaga belakang lah tu. Jadi kanak-kanak sudah memayis, serta kanak-kanak yang solat, barulah yang bawa masuk dalam soh. Jangan bawa kanak-kanak yang memayis. Dan jangan bawa kanak-kanak yang sudah memayis tapi belum pandai solat. Nak berlatih, berlatih di rumah. Bukan masuk dalam soh bersekali dengan orang dewasa. Itu masih lagi berkait dengan berakal lah. Jadi, untuklah untuk minggu hadapan, masih lagi bicara bab untuk mengesahkan. Untuk mengesahkan sembahyang saya daripada Islam dan berakal. Anak daripada Islam dan berakal itulah. Kita fokus pada Islam dan berakal. Yeah. Tadi ada dalam TikTok, soalan TikTok tadi. Soalan apa yang TikTok tadi? Dia kata susah nak pastikan orang tak bawa anak yang belum memayis ke masjid. Ada tadi? Ha? Ada TikTok ada tak?
1: Hari ni kita tak ada TikTok ini.
0: Tak ada TikTok? Tak ada. Ingat ke ada. Termasuk orang tu dalam WhatsApp tu.
1: Oh, WhatsApp ke?
0: WhatsApp.
1: Kita cuba cek.
0: Sebab ada masuk sekejap tadi di skrin saya ni. Lepas tu hilang.
1: Ini ke?
0: Dia kata susah. Nak supaya kanak-kanak.
1: Oh, susahnya nak bagi tahu mak ayah yang bawa anak tak memayis dalam sah.
0: Dia kata, dengar.
1: Susahnya nak bagi tahu mak ayah yang bawa anak tak memayis dalam saf.
0: Susah nak bagi tahu.
1: Jadi takut nak tegur.
0: Sekarang ni bukan masuk saf. Kanak-kanak yang memayis tu pun dimakruhkan buat datang ke masjid. Bukan masuk saf ni. Permulaannya, kanak-kanak yang belum memayis dimakruhkan buat datang ke masjid. Kita masuk masjid pun makruh dah. Kita pun nasah pula. Susah kita nak tegur. Tu ibu bapa lah yang kena berilmu dalam bab ni. Kena berilmu dan bertanggungjawab. Kalau berlaku seumpama tu bagi pihak yang berkenaan lah masjid tu. Bagi nasihat apa semua. Kalau berlaku sekali tu tak apalah. Kalau berulang kali, pihak masjid lah. Pihak masjid yang beri nasihat lah. Kalau orang lain beri nasihat ni takut jadi bermasam muka pula. Jadi bermasam muka. Ambillah. Jadi kesesal lah kitanya berkaitan dengan bab berakah tu lah. Jadi syok ngerapan saya akan pergi balik kepada syarat soh sembahyang, iaitu Islam. Apa makna Islam yang boleh syarat soh bagi sembahyang selain daripada Islam dan juga berakah, sebelum pergi kepada 6 perkara menjadi syarat untuk soh sembahyang. Wallahu a'lam.
1: Okay, kita dah pun tepat pukul 7 malam sekarang ni. InsyaAllah kita akan sambung lagi minggu depan. Jangan lupa untuk saksikan dan juga ikut semua media sosial kami di Facebook dan juga di TikTok. Sebelum berakhir, kita ada doa penutup daripada Ustaz. Silakan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma abtah alayna futuhal adifin. Allahumma alimna ilma akdamin, bapa imna famasabikin, warzukna rukat talibin. Allahumma zidana ilman wa alhikna bisalihin. Wassalallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teruskan kekal bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM.

Baiklah, terima kasih kembali sudah bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Kita sekarang dah pukul 7.06 minit malam. Dan sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu salat fardu maghrib untuk yang berada di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus, juga di Kemaman dan juga Dungun adalah pada pukul 7.26 minit malam. Besut dan juga Setu 7.29 minit malam. Dan untuk rakan-rakan kita yang berada di Hulu Terengganu, maksudnya waktu salat fardu maghrib di tempat anda adalah pada pukul 7.28 minit malam. We'll be right back.

0: Gama FM.
1: Kenapa Allah cipta kita? Apakah hakikat kehidupan kita? Ya. Kalau anda seorang petani, pasang niat untuk jadi petani yang terbaik, petani yang soleh, petani yang solehah. Ya, artinya apa? Buat kerja kat bendang, kat sawah, kat kebun dengan sebaik mungkin. Ya, kalau nelayan, ya, carilah kerja-kerja nelayan tu, cari ikan tu dengan cara yang terbaik. Sambil cari ikan pula, jangan lupa sembahyang. Sambil kat ladang, kat kebun tu, berhenti sembahyang Zuhur. Ya, berhenti sembahyang Asar. Ya, dan sebagainya. Sia-sialah hidup kita kalau kita tak mencari apakah hakikat kehidupan ini.
2: Tazkirah di

Betulkan diri anda luar dan dalam, and then kita minta dengan kudus, tulus, mulus. Kita minta sungguh-sungguh, ya. Dan waktu minta yang terbaik, kita dah tahu, ya, waktu minta yang terbaik. Macam-macam waktu untuk berdoa untuk minta, tapi salah satu waktu yang terbaiklah pukul 3 pagi. Kenapa? Nah, ikut kajian sains, saya orang sains. Saya ikut kajian sains, pukul 3 pagi suasana paling dingin, ya, paling sejuk, paling dingin ialah pukul 3 pagi. Kat Terengganu sama juga. Pukul 3 pagi oksigen paling banyak di udara. Pukul 3 pagi orang paling nyenyak tidur. Pukul 3 pagi ya, Jibril paling hampir kepada bumi. Pukul 3 pagi paling kurang, paling sedikit orang sedang berdoa.

0: hukum Allah mencipta kita ialah harus. Harus Allah cipta kita, bukannya wajib, bukan sunat pun. Ya, cuma satu keharusan, itu hak Allah untuk mencipta kita. Tetapi bila Allah cipta kita, mesti ada sebab. Dan Allah buat kerja tak main-main. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apa kata Allah? Adakah kau sangka aku cipta kau main-main dan kau tidak akan dikembalikan kepadaku? Artinya bila Allah cipta kita ni tidak main-main. Allah sangat-sangat serius. Allah tahu Allah cipta kita ni mesti ada sebab yang penting. Sebab penting itulah hakikat hidup.
1: Tazkirah di Terengganu FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Setiap manusia memiliki sekeping hati, dan

0: Di dalamnya lah letaknya ketenangan, kebahagiaan dan kepuasan hidup seorang manusia. Justru bagaimanakah hati ini ingin mencapai ketenangan yang sebenar? Hati sama seperti seekor ikan yang akan dapat berenang dengan selesa apabila berada di dalam air. Saat dikeluarkan daripada air, ikan tersebut akan menggelupur dan kian lama kian menjumpai nafas terakhirnya. Justru itu, marilah bangunkan hati, hidupkan hati dengan punca ketenangan yang sebenar, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah menyebut dalam Al-Quran, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Hanya senya dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat berjemaah melebihi 27 kali ganda daripada solat berseorangan. Hadis riwayat Muslim.

0: صلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Ikuti Tazkirah Kalamu Rabbi selepas azan di Terengganu FM, terbitan Nur Aini Sulong.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kena ikhlas beramal. Bila kita beramal juga memang kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan betul tu semua insya-Allah molek. Sebab tu hadirin hadirat Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok agama kita hancur gua ni. Setiap sesuatu nak benda nak buat ni mesti ada doa ni. Agama kita bahkan setiap sesuatu benda tu dikira dengan kalau tempat molek dia lakon ke kanan. Kalau tempat nak molek langkah tu dia mula dengan kaki kiri. Sebab tu agama kita setiap sesuatu tu ada niat. Jadi kita tahu kita keluar tu sebab benda. Adakah kita keluar tu sebab baik atau kita keluar tu sebab tak molek? Sebab tu kita kena tengok semua. Macam kita pergi ke tandas, tak boleh masuk kaki kanan. Agama adat kita diajar masuk dengan kaki kiri. Sebab tandas tu tempat yang tidak baik. Kalau kita nak masuk ke masjid, kita langkah dengan kaki kanan. Tengok segala benda dalam agama kita, dia ada kita tengok dengan bermula di niat tu. Sebab tu penting untuk kita dalam hidup kita ni, kita tengok semua niat tu. Saya nak menyerulah kepada semua para pendengar yang beriman, mari kita betul niat kita. Kita cari nafkah, kita buka kedai, kita buat benda-benda pun hak betul dah hak tu. Agama tu untuk kita cari nafkah. Sebab kita nak nafkah pula ke anak-anak kita, tak apa, betul. Tapi hak nak betulnya ialah niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan betul niat tu kau, banyaklah rahmatnya, banyaklah berkatnya mari kepada kita. Sebab tu nak betul di permulaan. Permulaan kita nak betul niat. Tengoklah dalam benda-benda pun dalam kehidupan kita, hak penting ialah kita betulkan niat tadi. Sebab bila kita betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tentu apa yang kita buat juga menjadi betul di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu hadirin hadirat mati Allah Subhanahu Wa Taala, bila dah kita buat masukkan ikhlas, kita akan sentiasa menghafikan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesan dia hati kita akan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala bila kita bermula dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dan semua ikhlas, kita ada semua Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati kita. Hak tu penting bagi seorang mukmin, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa di hati dia. Bila sentiasa di hati dia, dia buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia melangkah pakai kasut keluar rumah, ya Allah, nak pergi kerja ni kerana-Mu, ya Allah. Semua masuk tempat kerja, ya Allah, semua ni kerana-Mu, ya Allah. Semua dan dia buat gitu, dia tak buat benda tak molek. Di tempat kerja dia buat perkara yang baik disebabkan niat dia ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak comel betulkan niat, nak comel betulkan niat. Kadang-kadang kehidupan kita ni comel dah, kadang-kadang niat je kita salah. Betul balik niat tu. Mari kita semua betul niat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita betul dah niat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kehidupan kita akan dilimpahi dengan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hidup kita makin molek, makin berkat, makin berkat. Hak itulah kita nak dalam kehidupan kita ni.

0: Baiklah, kembali semula bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Dan sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu solat fardu isyak malam nanti pula, bagi yang berada di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus, adalah pada pukul 8.41 minit malam. Besok dan juga situ 8.44 minit malam. Hulu Terengganu 8.43 minit malam. Dan yang berada di Kemaman serta Dungun, isyak di tempat anda malam nanti adalah pada pukul 8.40 minit malam. Dan untuk waktu sekarang ini, kita akan sama-sama dengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim yang akan dibacakan oleh Hajah Masnah Awang, dan beliau akan membacakan surah Al-Nur bermula ayat 51 hingga ayat 58. Dipersilakan.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Lalu hari ini kebebasan yang melampau inilah yang menyebabkan kita bercakaran sesama kita. Boleh kita tengok buka internet, tengok macam mana hari ini tuan-tuan kebebasan mengeluarkan pendapat dan juga mengeluarkan kata-kata tidak ada batasan sama sekali. Yang mana akhirnya yang menanggung masalah ialah kita ni, perpaduan kita ni. Apabila banyak bercakap, banyaklah silap. Bila banyak silap, banyaklah perkelahian dan pertengkaran. Bila pertengkaran banyak, maka di sinilah satu wadah, satu umat payah untuk dilaksanakan. Dan orang kita pada hari ini terlalu mudah menerima apa saja yang mereka dengar. Sedangkan hadis Nabi SAW bersabda, kafabil mar'i kadziban idza haddatha bikulli ma sami'. Memadai seseorang itu menipu ya kalau dia bercakap semua hak dia dengar dia bercakap belaka. Semua hak dia dengar dia tulis belaka dalam internet. Dia WhatsApp belaka, dia tak tapi dia tidak siasat. Ini yang mana boleh menyebabkan perkelahian, bergaduhan ataupun juga boleh menghakis kepada perpaduan kita selama ini tuan.

0: Kembali semula bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Dan untuk waktu sekarang ini, kita akan sama-sama ikuti ulangan rancangan hidayah dengan tajuknya Pahala Yang Hilang, yang akan disampaikan oleh Da'i Syafiqah Hanafiah. Dan ulangan rancangan hidayah ini diterbitkan untuk siaran oleh Sukri Ismail. Sama-sama kita ikuti.
1: Alhamdulillah, sumalhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Hari ini masih lagi kita semua diberikan kesempatan dan ruang dan kehidupan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam menjalani hidup pada hari ini dengan sebaik mungkin. Jadi insyaAllah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini bersama dengan saya Ustazah Nurul Syafiqah binti Muhammad Hanafiah, kita nak bincangkan tentang tajuk Pahala Yang Hilang. Tuan-tuan, puan-puan, makcik-makcik, dalam kehidupan ini, semua orang berlumba-lumba untuk meningkatkan pahala masing-masing. Setiap daripada kalangan kita, pasti daripada hari ke hari usaha untuk menambahkan pahala masing-masing. Jadi, apa itu pahala? Pahala ini adalah ganjaran yang Allah berikan kepada diri kita, ibaratnya currency ataupun mata wang yang mana sangat-sangat diperlukan oleh diri kita di hari akhirat nanti. Subhanallah. Jadi ibaratnya pahala ini sangat diperlukan oleh manusia untuk apa? Untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi bermacam-macam amalan yang telah dikongsikan oleh Rasulullah, yang Allah telah galakkan, yang Allah telah ceritakan dalam Al-Quran untuk kita semua kerjar, untuk kita semua buat amalan-amalan ini supaya apa? Supaya akhirnya kita mendapatkan kebaikan, kita mendapat ganjaran, iaitu yang dinamakan pahala, dan akhirnya kita dipermudahkan oleh Allah untuk mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, jika pahala itu kita boleh dilihat nilainya seperti mana nilai wang di bank, sudah tentu ramai yang berlumba-lumba untuk membuat amalan kebaikan. Ya, terlalu banyak amalan yang kita boleh lakukan untuk mendapatkan pahala. Contoh, berbuat baik kepada ibu ayah, bersedekah, memberi orang makan dan banyak lagi. Dan hebatnya tuan-tuan, puan-puan, sudah ada dalam hadis-hadis yang menjamin bahawa ketika kita melakukan satu perkara ini, kita akan mendapat pahala ataupun syurga. Bila kita meninggalkan satu perkara yang lain yang mendatangkan mudarat, kita akan mendapat pahala dan juga syurga. Subhanallah, saya petik satu hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabdanya yang bermaksud, saya memberikan jaminan rumah di pinggiran syurga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia orang yang benar. Saya memberikan jaminan rumah di tengah syurga bagi orang yang meninggalkan kedustaan walaupun dia bercanda. Saya memberikan jaminan rumah di syurga yang tinggi bagi orang yang membaguskan akhlaknya. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi tuan-tuan, puan-puan, yang kita faham daripada kita kecil, kita dengar, kita buat satu perkara yang baik, kita dapat pahala. Kita buat satu perkara yang mendatangkan dosa, kita dapat dosa. Jadi, sebanyak mungkinlah kita bekerja untuk mendapatkan pahala. Membuat amalan, berzikir, membaca Quran, orang yang bersabar, orang yang sentiasa rindu dan cinta kepada masjid, orang yang melaungkan azan, semua yang kita lakukan baik ni, semua adanya pahala, akan mendatangkan pahala. Namun tuan-tuan, puan-puan, pahala yang kita kumpul selama ini, rupa-rupanya bila mana ada dalam kehidupan kita melakukan sebahagian perkara yang dapat menghapuskan pahala-pahala ini, apakah perkara tersebut. Maksudnya, bila kita dah kumpul pahala, namun pahala-pahala ini boleh terhapus bila kita melakukan suatu perkara yang lain kepada orang lain. Jadi apakah ia? Saya nak sebutkan satu hadis. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi kata, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kamu siapakah orang yang muflis itu? Maksudnya. Lalu para sahabat menjawab, "Orang yang muflis di kalangan kami adalah orang yang sudah tidak lagi memiliki dirham dan harta benda." Lalu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, "Orang yang muflis adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa amalan solat, zakat dan puasa. Namun dia datang dalam keadaan dahulunya pernah mencaci maki si fulan, menuduh dan memfitnah si fulan, memakan harta si fulan, menumpahkan darah si fulan dan memukul si fulan." Allahu Akbar. Sambungannya lagi, amal-amal kebaikannya dibahagi-bahagikan kepada orang-orang tersebut jika hak yang pernah dia langgar belum dapat dipenuhi semuanya, sedangkan amal-amal kebaikannya sudah habis, maka kesalahan-kesalahan mereka diambil lalu dipikulkan ke belakangnya. Kemudian dia dilempar ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim, Ahmad dan Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman. Apa yang dapat kita simpulkan? Maksudnya apa? Maksudnya pahala-pahala yang kita telah kumpul selama ini boleh hilang, boleh lenyap bila mana kita melakukan kezaliman kepada saudara sekeliling. Jadi kenapa? Kerana ia melibatkan soal maruah, fitnah, jatuh air muka dan juga kisah-kisah buruk daripada insan lain. Jadi subhanallah, apa yang perlu kita lakukan bila mana terjadinya perkara sebegini, bila mana kita telah melakukan kezaliman terhadap orang lain, insan lain, kita hendaklah mohon ampun daripada insan tersebut. Kita minta ampun, minta maaf dengan manusia tersebut. Kerana apa? Dalam kehidupan kita, kalau kita lakukan kesalahan yang mana kesalahan tersebut berkait dengan Allah, kita istighfar, kita bertaubat. Tapi bila mana kita melakukan kesilapan terhadap manusia, kita juga kena selesaikan dengan manusia tersebut. Sebab itu dalam kehidupan kita ada dua hubungan yang besar. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan manusia. Ramai yang hanya dalam kehidupan kita lah. Ramai yang hanya menjaga satu hubungan sahaja. Kan? Sebab apa? Dia nak dapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dia jaga ibadah. Tapi bila mana jiran sakit ataupun jiran jemput kenduri, dia tak pergi. Kan? Jiran mati tak ziarah. Bila mana dia jaga hubungan dengan Allah tapi bermasam muka dengan orang-orang lain. Allahu Akbar. Na'udzubillahi min zalik. Maksudnya apa? Dalam kehidupan ini kita perlu seiring, seimbang dalam menjaga hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan manusia. Sebab itu dalam Al-Quran, tuan-tuan puan-puan, adanya perintah berkembar. Contohnya macam mana? Contoh ayatnya, "Ati'ullah wa ati'ur rasul." Sembahlah Allah dan taatlah kepada Rasulullah. Tapi tuan-tuan, kalau contoh bayangnya, kita sembah Allah tapi kita tolak apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tertolaklah kedua-duanya. Maksudnya apa? Taklah kita dikatakan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua contohnya, aqimus solah wa atuz zakah. Tunaikan solat dan laksanakan zakat, bayar zakat. Bayangkan, kita solat tapi kita tak buat zakat. Tak ikut perintah Allah. Jadi ibaratnya seperti itulah, tertolaklah kedua-duanya. Jadi begitu juga dengan manusia, dengan hubungan kita dengan Allah. Kita kena jaga hubungan dengan Allah, jaga juga hubungan kita dengan manusia. Sebab perkara ini tuan-tuan diceritakan pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat ni mengadu kat Nabi.
2: ada satu makcik duduk dekat kampung, yang mana makcik ini seorang yang dia suka bangun malam. Dia suka bangun malam, yaqumu fil lail wa yasumu fil nahar. Dia suka bangun tengah malam dan juga dia suka puasa di siang hari. Tapi Nabi kata apa? Nabi kata dia ini di neraka. Sahabat-sahabat pun hairan. Kenapa pula dia beribadah? Tetapi kenapa Nabi kata sebegitu? Rupa-rupanya sebab apa? Sebab makcik tersebut, dia suka menyakiti jiran dia. Allahu Akbar. Maksudnya apa? Apa yang kita boleh simpulkan daripada cerita ini, kita nak gambarkan bahawa buatlah sebanyak mungkin amalan untuk mendapat raih pahala dan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Namun jangan lupa untuk kita berbuat baik kepada manusia, berbuat baik kepada jiran-jiran kita, berbuat baik kepada anak-anak, berbuat baik kepada ibu dan ayah, berbuat baik kepada guru-guru, berbuat baik kepada semua manusia, dan bahkan kalau boleh kita buat baik kepada makhluk-makhluk yang lain. Ibaratnya kalau contoh kita sendirilah kan, pergi kedai nak beli baju, tengok-tengok semua cantik, lengan cantik, semua cantik, tiba-tiba ada satu dekat part dekat baju tersebut koyak. Tanya diri kita, beli ke tidak? Pastinya tidak. Sebab apa? Sebab kita kalau boleh nak pastikan semua yang cantik. Jadi kita takut sangat-sangat, perasaan takut kalau Allah pandang kita seperti itu. Kan dah buat semua baik dah, puasa, jaga, solat, Quran semua, tapi ada satu perangai yang kita suka, contohnya laga-lagakan orang, kutuk sana sini, na'uzubillah min zalik, lalu Allah tolak semua kebaikan yang telah kita lakukan, na'uzubillah min zalik. Jadi apa yang boleh kita lakukan pada saat ini, jadilah insan yang kejar kedua-duanya, hablu minallah wa hablu minannas. Kita buat baik dengan Allah, jaga hubungan dengan Allah, dan masa yang sama kita jaga hubungan dengan manusia. Kalau contohnya pernah kita lakukan dalam sejarah kehidupan kita, telah kita lakukan kezaliman kepada orang lain, tapi orang tersebut telah meninggal dunia, jadi apa yang patut kita buat? Takutlah pula kan kita dengar perkara ini baru tahu. Jadi apa yang boleh kita lakukan adalah buat baiklah dekat ahli keluarga mereka, ahli keluarga insan yang telah kita sakiti ataupun zalimi. Kalau semua keturunan dia tak ada contohnya, jadi apa yang boleh kita lakukan adalah kita bersedekah kepada orang lain, tetapi niatkan untuk dirinya. Jadi perkara pertama yang kita dapat daripada hadis muflis sebentar tadi, pertama, jangan memaki hamun orang lain, jangan mencaci orang lain. Kerana apa? Kerana daripada hadis sebentar tadi, bila mana seseorang itu dimaki, dia boleh meminta semula haknya daripada orang yang memaki dia di akhirat nanti. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, berkenaan dengan pada zaman ini, dengan melalui gadget, WhatsApp, Facebook, ada di kalangan masyarakat mungkin yang berlaku sekarang, memaki hamun orang lain, orang yang dia geram, orang yang dia sedang dalam pergaduhan. Bukan setakat itu sahaja, ada di antara daripada kalangan mereka ini memaki ulama, memaki hamun ulama, kan? Allahu Akbar, na'uzubillah misalik. Jadi apa yang pertama sekali kita boleh buat adalah jangan memaki orang lain, jangan membuat sesuatu perkara yang melukakan hati orang lain. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi kata, bukanlah sifat orang yang beriman kalau dia mempunyai mulut, yang tetapi mulutnya itu untuk apa? Untuk mencela, untuk melaknat, buruk perangainya dan mencarut. Jadi apa yang boleh kita dapatkan? Rugilah kalau kita dah buat banyak amalan tetapi kita banyak menghamburkan kata-kata yang buruk dan nista. Kerana apa? Lidah ini, lidah yang Allah ciptakan untuk diri kita ini, sebenarnya boleh menambahkan pahala. Tetapi lidah ini jugalah yang boleh menghapuskan segala amalan yang kita lakukan. Kata ulama, jauhilah daripada menyebut ataupun menggunakan perkataan yang kasar. berusahalah sebaik mungkin ketika mana sekalipun caranya, berusaha untuk menasihati dengan cara yang baik. Ingatlah bahawa setiap apa yang kita ucapkan, kesemuanya akan dicatatkan. Jika kita ucapkan perkara yang baik, maka pahalalah bagi kita. Jika kita ucapkan perkara yang buruk dan kesat, maka dosalah yang akan kita perolehi. Kan subhanallah, melalui firman Allah Subhanahu wa taala, Allah kata dalam Al-Quran surah Qaf ayat 18 yang bermaksud, tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkannya ataupun perbuatan yang dilakukannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang sentiasa sedia menerima dan menulisnya apa sahaja yang kita lakukan. Jadi tuan-tuan, tambahan lagi saya nak kongsikan sebuah hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang apa? Tentang kesan daripada kata-kata yang telah kita tuturkan. Hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal ketika mana beliau bermusafir bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, maksudnya, wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku amalan yang boleh membolehkan aku masuk ke dalam syurga dan menjauhkan aku daripada neraka. Baginda bersabda, engkau telah bertanya perkara yang penting. Ia amat mudah bagi mereka yang dipermudahkan oleh Allah. Yakni apa? Amalan tersebut ialah menyembah Allah, jangan syirikkan dia dengan sesuatu, dirikan solat, tunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan dan pergi mengerjakan haji. Kemudian baginda bersabda lagi, adakah mahu aku tunjukkan kepada engkau pintu-pintu kebaikan? Apa dia? Puasa itu perisai, sedekah itu memadamkan dosa seperti mana api dipadamkan oleh air, solat seorang lelaki di malam hari. Kemudian baginda membaca ayat tatajafa junubuhum anil madaji'i, sehingga sampai kepada ayat jaza'an bima kanu ya'malun. Kemudian baginda bersabda lagi, mahukah engkau kalau aku tunjukkan amal yang utama dan tiangnya? Ia adalah jihad. Kemudian baginda bersabda, adakah mahu aku beritahu kepada engkau asas semua ini? Asas kepada semua ini? Lalu Muaz pun berkata, ya, aku mahu. Maka Nabi mengambil lidahnya seraya berkata, tahallah lidah ini. Aku berkata, wahai Nabi, kami bertanggungjawab atas apa yang kami cakap. Nabi SAW bersabda, malang sungguh, bukankah manusia diheret ke neraka disebabkan ucapan-ucapan buruk lidah mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Allahu Akbar. Satu hadis yang panjang memberikan detail, memberikan secara terperinci banyak perkara amalan yang kita boleh lakukan. Tetapi asas kepada semua amalan kebaikan ini adalah apa? Nabi tunjuk lidah. Nabi kata apa? Tahallah lidah ini. Oleh itu tuan-tuan, puan-puan, cuba sebaik mungkin tahan diri daripada mengucapkan perkataan yang tidak elok walaupun sedang marah dengan perbuatan orang tersebut. Ataupun nak digambarkan itu dalam keadaan marah, tetapi dalam keadaan kita biasa sahaja, dalam keadaan yang normal biasa, tetapi kita menjaci maki hamun orang lain, itulah satu perkara yang patut kita jauhi. Kerana apa? Kerana perkara ini yang boleh menghapuskan, melenyapkan pahala-pahala kebaikan yang telah kita kumpulkan selama ini. Begitu jugalah dengan perkara yang kedua, iaitu apa? Menuduh orang lain, menfitnah si fulan, memfitnah insan-insan lain. Ada yang pada saat ini mungkin kerana hasad dengki, na'uzubillahi min zalik, kerana perasaan yang tidak senang melihat kebaikan, kesenangan yang diperolehi oleh insan lain, rasa hasad dengki, rasa tak senang, akhirnya dia memfitnah insan-insan lain yang sebenarnya kerana fitnah tersebutlah akhirnya pahala-pahala yang dia telah kumpul selama ini akan lenyap begitu sahaja. Jadi tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian, mulut, lidah, yang kita dapat, yang kita ada sekarang ini, jagalah sebaik mungkin. Jangan mencaci maki hamun orang lain, jangan menuduh orang lain, jangan menfitnah insan lain. Yang seterusnya adalah memakan harta insan lain, memakan harta si fulan. Contoh, dalam keadaan sekarang ada majikan, ada pekerja. Namun dalam tuan-tuan dan puan, dalam sebuah organisasi, kadang-kadang ada kes yang berlaku, mereka makan duit orang tapi langsung tak rasa bersalah. Jadi inilah yang ditakuti oleh para ulama, buat salah tapi tak rasa bersalah. Jadi apa yang boleh kita laksanakan, check balik, refleksi balik, bila mana dalam semua organisasi itu ada tak kita makan duit orang lain, ada tak kita mengambil harta insan lain. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 188. Maksudnya apa? Dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang lain antara kamu dengan jalan yang salah. Dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu kepada hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian daripada harta manusia dengan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui salahnya. Daripada ayat sebentar tadi, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala melarang orang-orang yang beriman daripada memakan harta sesama mereka secara batil, iaitu melalui contoh cara yang tidak syar'i. Memakan harta secara batil termasuklah macam mana? Termasuklah mendapatkan harta melalui cara yang haram, cara yang tidak sah di sisi syariat. Contoh seperti riba, berjudi, menipu, mencuri, memeras dan merampas tanpa hak. Di samping itu juga, pendapatan yang diperolehi melalui pekerjaan yang halal juga boleh menjadi sumber yang batil jika tidak amanah dalam pekerjaan. Allahu Akbar. Na'udzubillahi min zalik. Jadi tuan-tuan, ini semua perkara yang saya kongsikan pada hari ini adalah untuk mengingatkan diri saya, terutamanya diri kita semua dan diri saya, untuk sama-sama menjaga pekerjaan kita dengan sebaik mungkin, menjaga apa yang kita dapatkan, hasil nafkah, hasil harta yang kita dapatkan daripada pekerjaan, daripada apa sahaja yang kita kerjakan. Mudah-mudahan hasilnya adalah yang halal dan tayyib, yang baik. Biarlah hasil yang kita bawa ke rumah, yang kita bawa untuk ahli keluarga, mudah-mudahan hasil tersebut, makanan dan rezeki yang kita dapatkan itu adalah hasil yang baik. Kenapa? Kerana hasil harta semua itu akan mempengaruhi. Kan kita akan beli makanan, kita akan berikan nafkah dan semuanya. Bila mana kita dapatkan harta hasil yang tidak baik, itu semua akan mempengaruhi sikap, perangai, air muka, hati dan keseluruhan kehidupan. Kan apa?

0: صلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Ikuti Tazkirah Kalamu Rabbi selepas azan di Terengganu FM. Berbitan Nur Aini Sulong.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kena ikhlas beramal. Bila kita beramal juga memang kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan betul tu semua insya-Allah molek. Sebab tu hadirin hadirat Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok agama kita hancur kuat ni. Setiap sesuatu nak benda nak buat ni mesti ada doa ni. Agama kita bahkan setiap sesuatu benda tu dikira dengan, kalau tempat molek dia lakon kanan, kalau tempat dok molek langkah tu dia mula dengan kaki kiri. Sebab tu agama kita setiap sesuatu tu ada niat. Jadi kita tahu kita keluar tu sebab benda. Adakah kita keluar tu sebab baik atau kita keluar tu sebab dok molek? Sebab tu kita kena tengok semua. Macam kita pergi ke tandas, dok boleh masuk kaki kanan. Agama adat kita diajar masuk dengan kaki kiri. Sebab tandas tu tempat yang tidak baik. Kalau kita nak masuk ke masjid, kita langkah dengan kaki kanan. Tengok segala benda dalam agama kita, dia ada, kita tengok dengan bermula di niat tu. Sebab tu penting untuk kita dalam hidup kita ni, kita tengok semua niat tu. Saya nak menyerulah kepada semua para pendengar yang beriman, mari kita betul niat kita. Kita cari nafkah, kita buka kedai, kita buat benda-benda pun hak betul dah tu. Agama tu untuk kita cari nafkah. Sebab kita nak nafkah pula ke anak-anak kita, tak apa, betul. Tapi hono betulnya ialah niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan betul niat tu kok, banyaklah rahmatnya, banyaklah berkatnya mari kepada kita. Sebab tu nak betul di permulaan. Permulaan kita nak betul niat. Tengoklah dalam benda-benda pun dalam kehidupan kita, hak penting ialah kita betulkan niat tadi. Sebab bila kita betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tentu apa yang kita buat juga menjadi betul di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu hadirin hadirat mati Allah Subhanahu Wa Taala, bila dah kita buat masukkan ikhlas, kita akan sentiasa menghafikan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesan dia hati kita akan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala bila kita bermula dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dan semua ikhlas, kita ada semua Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati kita. Hak tu penting bagi seorang mukmin, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa di hati dia. Bila sentiasa di hati dia, dia buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia melangkah pakai kasut keluar rumah, ya Allah, nak pergi kerja ni kerana mu, ya Allah. Semua masuk tempat kerja, ya Allah, semua ni kerana mu, ya Allah. Semua dan dia buat gitu, dia tak buat benda tak molek. Di tempat kerja dia buat perkara yang baik disebabkan niat dia ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak comel betulkan niat, nak comel betulkan niat. Kadang-kadang kehidupan kita ni comel dah, kadang-kadang niat je kita salah. Betul balik niat tu, mari kita semua betul niat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita betul dah niat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kehidupan kita akan dilimpahi dengan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hidup kita makin molek, makin berkat, makin berkat. Itulah kita nak dalam kehidupan kita ni.

0: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah hijau, baik tidak upgrade kedai, boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Dilayari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Satu hari, satu peribahasa. Memikul di bahu, menjunjung di kepala. Maksudnya, membuat kerja dengan cara yang betul. Contoh ayat, sebagai ketua kelas, Amir melaksanakan tugasnya mengikut arahan gurunya. Ibarat kata, memikul di bahu, menjunjung di kepala. Satu hari, satu peribahasa.

0: Panorama Nostalgia. Nostalgia.
1: Itu rancangan yang akan menanti anda kejap je lagi 9.15 hingga 11 malam dalam Irama Nostalgia. Malam ni dalam Selekta 9.12 anda akan bertemankan Cuk Ain yang akan temankan anda sampai lah ke pukul 12 tengah malam nanti ya. Jadi tugas saya teman anda bermula pukul 6 malam tadi akan berakhir pukul 9 malam nanti. Jadi terima kasih banyak-banyak yang dengarkan kami saat pukul 6 pagi sampai 12 tengah malam setiap hari melengkapkan siaran 18 jam radio Terengganu FM ya. Jadi ujung-ujung ni macam biasalah, jaga diri baik-baik, jaga kesihatan baik-baik, jaga hati kita ni selalu baik-baik supaya hati kita ni selalu baik ya. InsyaAllah kalau kita selalu baik hati, orang akan selalu boleh senang, selalu boleh sayang dengan kita. Jadi kita akan jumpa lagi esok waktu malam pukul 9 malam hingga 12 malam dalam Selekta 9.12. Esok ada Rock Arena hal akan temankan anda. Jangan Kau Rayu, Rahim Ma'ruf. Saya tinggalkan anda dengan lagu ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Bekalan petroleum negara pada masa ini kekal stabil dan mencukupi bagi memenuhi keperluan domestik. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nassir memaklumkan kerajaan akan terus memastikan jaminan bekalan bahan bakar itu sehingga Disember tahun ini melalui tiga pendekatan, iaitu mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik dan memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang.
1: Kerajaan akan kekal berwaspada terhadap perkembangan semasa memandangkan pasaran global masih berdepan kekangan fizikal serta penyusutan inventory minyak yang berterusan.
0: Akmal Nasrullah dalam pada itu memaklumkan agenda keterjaminan makanan negara terus diperkukuh. Mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTN memutuskan usaha menambah baik tadbir urus sektor pertanian akan dipercepat melalui pembentangan rang undang-undang baja awal tahun hadapan. Katanya, bekalan makanan ruji negara ketika ini juga kekal stabil dan mencukupi dengan stok penimbal beras mampu menampung keperluan domestik sehingga 6 bulan. Harga beras putih tempatan juga dikekalkan tanpa kenaikan. Beliau berkata demikian pada sidang media mesyuarat MTN di Parlimen hari ini. Ini pula mengenai cadangan perjanjian ekspor beras antara Indonesia, Malaysia dan Singapura. Usaha tersebut sedang dirunding termasuk penetapan harga dan terma komersial lain. Presiden Pengarah Agensi Logistik Indonesia, Ahmad Rizal Ramdhani berkata pihaknya sedang menunggu kesediaan Malaysia menerima delegasi Indonesia dan mengekalkan komunikasi bagi mempercepat rundingan antara kedua-dua negara. Beliau turut memaklumkan cadangan mengeksport 200 ribu tan beras ke Malaysia dan 10 ribu tan beras ke Singapura masih di peringkat rundingan harga susulan perbincangan dua hala di Jakarta bulan lepas. Ketidaktentuan di Selat Hormuz dijangka mengekalkan kos penghantaran antara Malaysia dan Asia Barat pada paras tinggi sekaligus menekan perniagaan tempatan yang bergantung kepada bahan mentah atau pasaran di rantau berkenaan. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Senyam Berhad, Muhammad Sirik Jantan berkata, tekanan tersebut boleh berterusan sekiranya gangguan laluan perdagangan berkenaan terus mendorong kenaikan harga bahan bakar dan komoditi.
2: Keadaan yang kita boleh expect untuk impact kepada ekonomi Malaysia, kita akan lihat logistik masih berada pada paras yang tinggi, iaitu kos untuk logistik di antara Malaysia ataupun di antara Asia Barat ke Malaysia masih berada pada paras tinggi dan ini akan membebankan kepada perniagaan yang khususnya fokus kepada menerima bahan mentah daripada Asia Barat ataupun menghantar produk ke Asia Barat.
0: Tambah Muhammad Sidik, meskipun peningkatan kos logistik boleh memberi kesan kepada perniagaan, namun kenaikan semula harga minyak mentah Brent ketika ini masih belum memberi tekanan besar terhadap kedudukan fiskal negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam bersempena lawatan negara 3 hari ke Malaysia. Pertemuan yang berlangsung di sebuah hotel di ibu negara itu berlangsung kira-kira 40 minit sebelum kedua-dua pemimpin menghadiri program yang dijadualkan. Turut hadir Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim serta Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Hubungan antara parti komponen dalam kerajaan perpaduan kekal baik dan profesional selepas pilihan raya negeri Johor ke-16 Sabtu lalu. Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, semua pihak kekal komited untuk meneruskan kerjasama dan mengekalkan pentadbiran sehingga akhir penggal.
3: Kita profesional. Sebenarnya kita berada di kerajaan perpaduan. Menteri dan Timbalan Menteri kita berada di dalam situasi yang sangat kondusif ya. Dan kita bergerak ya sebagai satu pasukan dalam kerajaan perpaduan ini secara profesional. Ya. Itulah harapan kita sebab kita telah berjanji bahawa kita berada di dalam kerajaan perpaduan ini sehingga akhir penggal. Inilah yang kami praktiskan. Dan persepsi masyarakat di luar itu satu perkara yang lain. Tapi realiti kita berada di dalam keadaan yang sangat-sangat baiklah.
0: Beliau pada masa sama mengingatkan semua pihak untuk mengeluarkan kenyataan secara berhemah demi memelihara kestabilan dan keharmonian. Rang Undang-Undang RUU Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia Pindaan 2026 dibentangkan untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat hari ini. Antara cadangannya, memperluaskan fungsi Suruhanjaya, mengubah komposisi keanggotaan dan menaikkan had nilaian kontrak tanpa kelulusan menteri sehingga RM50 juta. Ringgit. Menteri Komunikasi, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, bacaan kali kedua RUU itu akan dibuat pada persidangan kali ini. Antara cadangan utama ialah pindaan Seksyen 45 Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998 Akta 589 menerusi Fasa 15 yang meningkatkan had nilai kontrak yang boleh dimeterai oleh Suruhanjaya secara mandiri. Lembaga Tabung Haji tidak bercadang mewujudkan tawaran khas. Tawaran haji khas mengikut kategori tertentu. Sistem tawaran haji berasaskan prinsip daftar dahulu, didahulukan ketika ini, dikekalkan. Ia bagi memastikan peluang menunaikan ibadah haji diagihkan secara adil dan saksama selaras dengan kuota yang diperuntuk Kerajaan Arab Saudi. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rosli berkata, sebarang pengenalan kategori tawaran haji khas berpotensi menjejaskan sistem giliran sedia ada. Selain memberi kesan kepada pendeposit yang lebih awal mendaftar.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, aksi separuh akhir antara Spanyol dan Perancis awal pagi Rabu dijangka mencuri tumpuan apabila menemukan dua bintang sensasi, Lamine Yamal dan Kylian Mbappe. Kapten Spanyol, Rodri berkata, Yamal hanya perlu mengawal kegairahan untuk membuktikan kemampuannya, manakala Mbappe menegaskan fokus utamanya adalah membantu Perancis mara ke peringkat akhir. Setakat ini, Mbappe telah meledak 8 gol dalam kejohanan sementara Yamal menyumbang satu jaringan. Wimbledon 2026, Alexander Zverev melonjak ke tangga kedua ranking dunia Persatuan Tenis Profesional yang dikemas kini selepas muncul naib juara memintas Carlos Alcaraz yang kini menghuni tangga ketiga. Kedudukan nombor satu dunia terus kekal milik Jannik Sinner menerusi kemenangan 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 ke atas Zverev pada aksi akhir di All England Club. Manakala bintang veteran Serbia Novak Djokovic tewas kepada Sinner dalam saingan separuh akhir, naik satu anak tangga ke kedudukan ketujuh. Kejayaan pasukan Kelantan Red Warriors FC yang layak beraksi dalam Liga Super musim depan berdasarkan merit amat membanggakan. Ketua jurulatihnya Irfan Bakti Abu Salim berkata, beberapa perkara teknikal membabitkan pengurusan pasukan itu perlu diselesaikan secepat mungkin bagi memastikan persiapan pasukan tidak terjejas, khususnya mendapatkan pemain baharu serta memenuhi semua syarat yang ditetapkan untuk beraksi dalam saingan Liga Super.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Konflik Amerika Syarikat Iran kembali memuncak apabila kedua-dua pihak saling berbalas serangan sekaligus meningkatkan ketegangan di sekitar Selat Hormuz. Kementerian Luar Iran memberi amaran tidak lagi akan mematuhi memorandum persefahaman dengan Amerika sekiranya Washington gagal menunaikan komitmen menamatkan peperangan. Jurucakap kementerian itu, Ismail Baki berkata, Tehran hanya akan melaksanakan tanggungjawabnya jika Amerika melakukan perkara yang sama. Dalam perkembangan sama, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC menyerang kedudukan tentera Amerika Syarikat di Jordan, Bahrain dan Kuwait selain memusnahkan sistem radar di Oman. Bahrain mengaktifkan amaran serangan udara manakala Jordan dan Kuwait berjaya memintas beberapa peluru berpandu yang dilancarkan oleh Tehran. Sementara itu, serangan Amerika ke atas Iran telah mengorbankan seorang individu dengan empat lagi dilaporkan cedera. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan bahan bakar negara kekal stabil hingga Disember. Perjanjian ekspor beras Indonesia-Malaysia sedang dirunding. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.
3: Frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.
4: Pastinya di Serangan FM berteman 18 jam sehari. Assalamualaikum, selamat malam untuk semua. 9.16 minit malam di mana saja anda berada waktu dan tiket ini. Terima kasih untuk DJ Hal yang baru saja selesai dengan tugasannya 6 petang hingga 9 malam. Dan seperti biasa hari Isnin, kalau tak ada arah, seperti biasa dah suara ini akan terus menemani malam anda. Ain akan terus bersama-sama dengan anda. Hari ini berapa hari bulan? Hari ini 13 Julai 2026, masuki 28 Muharram 1448 Hijri. Hari Isnin pastinya. Dan kalau hari Isnin, kita ada himpunan lagu-lagu 60 dan juga 70-an yang akan menghiasi malam anda, okey? Di mana sahaja anda berada, saya doakan yang baik-baik, tenang-tenang sahaja malam ni. Eh, saya tenang semua, Syahin. Alhamdulillah, rezeki tu. Saya malam ni ngantuk awal lah, kena tidur. Kalau lapar makan, ngantuk tidur. Kalau badan penat, kena rehat, okey? Dia tak ada ubat dah, benda tu je ubatnya. Baik. Untuk 1 jam 45 minit ini bersama-sama kami di Serangan FM untuk himpunan lagu-lagu 60-70-an akan saya sediakan untuk anda menerusi ruangan Irama Nostalgia.
5: Lagu-lagu yang menyentuh jiwa, Irama Nostalgia.

Ini saya hadiahkan istimewa untuk peminat-peminat Air Ramli Medley, istimewa untuk anda yang dinyanyikan oleh The Zuraf dan juga M. Sharif. Dan kalau sebut Air Ramli ni, memang kalau peminat-peminat 60-an memang kata ini adalah makanan mereka lah ni kan. Okey, baik. 9.25 minit malam. Selamat malam untuk anda yang baru saya bersama-sama dengan Ain. Selamat malam semua. Dan pastinya anda bersama-sama dengan kami, Strong Gana FM. Untuk waktu dan tiga ini, ada yang kata hari Isnin memang menantilah untuk dengarkan lagu 60 dan juga 70-an. Kalau tadi saya dah mulakan dengan 60-an, ini 70-an. Ini lagu yang saya suka. Dan awak pun suka juga lagu ni, eh? Sani Zahuri, Kau Disayang. Kita ada juga Jamaliah Sharif untuk anda, Jangan Main Mata. Biasanya kalau main mata ni, dia turun ke hati. Itu bahaya tau.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang.

0: 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ini bukan sejuta sorakan, banyak sorakan lah . Dan demam Piala Dunia masih lagi orang kata menguasai kita. Tinggal beberapa hari lagi sebelum kita bertemu dengan penghujung cerita Piala Dunia. Tapi untuk anda menerusi RTM Click dan juga MyTV, anda boleh tonton secara langsung di saluran-saluran yang telah disediakan di Sukan Plus dan sebagainya. Apapun yang menanti untuk semifinal nanti, France menentang Spain pada 15 Julai 3 pagi. Ada juga semifinal yang seterusnya, England menentang Argentina pada 16 Julai 3 pagi juga. Pasukan mana yang akan ke pentas akhir lah . Itu kita kena nantikan nanti. Kalau saya nak jawab sekarang tak boleh lah, sebab bola itu bulat. Okey, 9.38 minit malam, selamat malam untuk anda. Untuk peminat-peminat bola sepak, kena simpan tenaga dulu lah. Nak Piala Dunia ni kan, sebab dia main tengah malam. Kalau dia main kata di siang hari tak apa, ni tengah malam. Tengah malam al-maklum lah saja. Biasa waktu tu kita dah tidur kan. Tapi ini terpaksa mengorbankan demi pasukan yang kita minat. Okey, untuk anda, cubit-cubit sayang. Okay, untuk anda, cubit-cubit sayang.

0: Irama Nostalgia.
1: Dampingimu, oh sayang, hati
0: Irama Nostalgia.
2: Bila aku terpaksa
0: Irama Nostalgia. Nostalgia.
3: Seronok kan kalau kita ada sahabat yang satu kepala, boleh berkongsi banyak perkara. Untunglah kalau dapat kawan-kawan yang sentiasa ada di sisi kita, waktu susah, waktu senang. Itu pun satu rezeki. Tikam dari belakang atau talam dua muka. Kita biasa dengarkan, mesti sakit bukan? Kawan yang kita harapkan tetapi mengkhianati kita dalam diam. Berhati-hatilah memilih kawan dan usah meletakkan kepercayaan 100%. Persahabatan juga satu proses pembelajaran. Yakinlah setiap insan yang hadir dalam kehidupan kita pasti punya sebab. Kalau bukan satu anugerah, mungkin untuk membentuk kita agar menjadi seorang yang lebih kuat dan tabah mengharungi kehidupan ini. Terima kasih untuk sahabat yang sudi singgah dalam kehidupan kita. Pesanan kasih sayang daripada saya, DJ Ain, hanya di Terengganu FM.
4: Irama Nostalgia.

hatiku dicuri lagi. Macam mana tu kalau hati dicuri? Dia pun pulangkan balik lah kalau curi kan. Tapi itu istilahnya lah. Kalau curi kena pulang balik. Dia tak boleh main curi-curi, dia kena minta. Kalau curi tu kan tak baik, dia kena minta. Datuk Sharifah Aini, untuk semua, terima kasih yang baru saja bersama-sama kami di Left Detox Sungai FM. Selamat malam untuk Maria Muhammad, kita ada Mak Ruzal, kita ada juga Potih Doraemon, kita ada Ikaros, ada kata teman saya boleh. Awak yang kena teman saya, bukan saya tu kena teman awak. Sebab saya tak tahu siapa yang dengar saya, siapa yang teman saya kan. Sampai saya Yahya dari Alustar, terima kasih. Dan semua rakan-rakan kita bersama dengan kami pada malam ini, okey. Terima kasih banyak-banyak kerana bersama-sama dengan Ain, temannya Ain pada malam ini di Terengganu FM, Master Ceria. Dan malam ini saya hiburkan anda dengan lagu-lagu 60-70-an. Okey, ini peminat Dato' Ahmad Jaiz. Siapa yang minat Dato' Ahmad Jaiz, cuba angkat tangan. Angkat tangan, hands up dekat TikTok je lah. Kalau dekat luar tak boleh, tengah drive kan. Selamat malam semua.

0: berganti siang, siang berganti malam.
1: Kita cari P. Ramli, bukan Jaman.
2: Bintang P. Ramli 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramli yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramli yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramli 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.

untuk sama-sama menyertai uji bakat bintang Puan Ramli yang sedang berlangsung. Sebab kami mencari bakat dari negeri Terengganu untuk mereka yang memang ada suara ala-ala Puan Ramli, gaya ala-ala Puan Ramli, untuk kami bawakan anda ke Sarawak nanti untuk kita sama-sama untuk bintang Puan Ramli 2026. Okay? Kalau ada Puan Ramli pasti ada Saloma. Ini saya bawakan untuk anda pada malam ini. Di mana suara burung kenari? Tapi di Terengganu FM waktu ini suara Chain temani anda untuk ruangan irama nostalgia di Terengganu FM. Selamat malam untuk semua.

0: Irama Nostalgia.
1: Gembira masa muda.
0: Irama Nostalgia.
1: Bila mama menari caca, papa julingkan mata.
0: Irama Nostalgia.
1: Irama gembira, hati jadi riang.
2: Gem FM.

dengan seorang-seorang bila dengar lagu ni ya. Ramai lagi darah pujaan. Dia teringat kisah dulu-dulu. Dulu-dulu kan, sebelum bertemu dengan yang betul ni, Allah akan temukan dengan yang bukan tak betul lah, tetapi yang menguji keimanan kita, menguji hati kita. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah yang ada sekarang ni lebih daripada cukup kan. Sebelum dapat yang betul ni, ya Allah ya Tuhanku, macam-macam cerita lah, macam-macam kisah dan juga macam-macam ragam lah kita tempuh. Semua orang rasa, saya pun rasa juga. Tapi macam tu lah, pandai-pandai bawa diri. Okay, dan apapun, terima kasih yang dengarkan kami dalam kereta pada waktu ini. Selamat malam untuk Piramid Terengganu kita, Wahidul Zaman ni. Dia di antara finalis yang kami bawakan dari Timur ke Pentas Kebangsaan untuk menyertai Bintang Piramid 2022 kan. Dan alhamdulillah, walaupun tak juara tapi ada nombor lah. Dan mungkin dia tengah praktis lagu ni kot, Dewi Ilhamku, Datuk apa ni, Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Selepas itu kita ada lagu Oh Teruna, kita ada Bibir Mesra Jiwa Parah juga untuk anda di Terengganu FM.

0: pegang chopper.
1: Yang baru tu apa lagu baru yang viral sekarang?
0: Statue.
1: Bukan.
0: Mula-mula
1: Jamilah.
0: Jamilah. Ini tengok lirik Jamilah.
1: Lagu Pak Lurah tu.
0: Okay.
1: 1, 2, 3.
0: Dede ada Jamilah, gadis ayu, anak Pak Lurah. Aduh manisnya. Oh, inilah masanya. Masa untuk kita, Farah.
1: Hanya dalam GGOK, Gua Negama Orang Kita, segmen dia,

dia menanti, dia menunggu. Ku ingin selalu di sampingmu. Memanglah kalau dah namanya buah hati kan. Kalau dah namanya yang disayang, dicinta, memanglah kita nak selalu di samping. Kalau selalu di samping, kena apa? Kena ada inai di jari dulu. Kenalah datang meminang dulu. Lepas meminang, kita pilih tarikh. Kita pergi merisik meminang, lepas tu barulah nikah bersanding macam tu.

0: Aisyah.
1: Apalah salah dosa sampai awak tinggalkan saya. Itu kenangan 30 tahun dulu. Kata rakan kita dengarkan lagu ni. Ini lagu yang membuatkan dia teringat kisah putus tunang dulu. Ada yang kata lagu ni kisah dia putus cinta. Hancurnya istana cinta. Macam mana yang lepas tu janganlah kita kenang. Itu pengalaman dan juga kenangan kan. Yang hari ini kita perjuangkan, kita lalui dengan tenang insyaAllah. Semoga yang baik-baik saja untuk kita. 10.30 minit malam, ada juga yang kata kita tengok siapa yang menang. Orang kata untuk apa ni, World Cup nanti. Kalau Abang Ilham kita pagi ni France kalah deh. Pagi ni France kalah. Biasa kalau orang cakap besar tu dah lama dah. Biasanya kan. Jangan marah nanti. Nanti lekas tu. Terima kasih Abi. Abi doakan cu juga menjadi Quran. Cu juga Quran menjadi teman dunia akhirat. Amin. Amin. Amin. Rabbal Alamin. Terima kasih Abi. Terima kasih banyak-banyak. Itu apa antara lah eh. Kadang-kadang kita ni leka alpa. Kita ni banyak bersukaria. Kita lupa yang peneman kita di sana bukanlah manusia. Tetapi Al-Quran. Abang Ilham, kita set England. Okeylah, tak apalah, set mana-mana pun. Saya sokong yang menang. Siapa pasukan mana menang, itu yang saya sokong. Saya bukan lalang eh.

0: Hidayah, Radio RTM.
1: Radio RTM,
0: satu suara,
2: satu jiwa.
3: Mamba.
4: Mamba. Macam mana kan ni pagi ni ayatnya?
5: Ikan fin tu dok ke mana je mamba? Pasti dok sedap nak makan. Angin.
3: Ikan fin tu.
4: Ada orang hidang ikan mamba. Kenapa dia pagi ke kelak hari?
3: Tidilah ni pilih ni. Pengurutan betul lah awak ni.
6: Makna tak ni. Cakap benda panjang-panjang.
7: Tengok. Sekali pagi di Terengganu FM.

Hati-hati memandu pada waktu ini 10.38 minit malam dan yang menuju ke utara negeri Terengganu ke besok situ dengarkan kami di frekuensi 96.2. Abang-abang pilot kita yang mungkin nak ke utara tu hati-hati ya. Dia dah boleh anggarkan kalau bergerak pukul 10 malam sampai berapa pukul berapa ke Perak, ke Kulim, mungkin ke Kedah, ke Pulau Pinang. Ataupun yang menuju ke selatan sampai pukul berapa ke Johor, ke Melaka, ke Negeri Sembilan. Atau yang menuju ke pantai barat, dia boleh anggarkan dah pukul berapa. Sambil-sambil memandu tu, dengarkan kami Terengganu FM. Kalau dari Kuala Terengganu, dengarkan di 88.7. Memasuki Dungun, tukar frekuensi kami di 97.7. Masuk kawasan Kemaman je, dengarkan kami di 90.7. Sambil intai-intai, ada bintang tak kat luar sana? Selesai mandu tu, zikirlah eh. Zikir dalam hati. Moga Allah jaga kita. Moga Allah lindung perjalanan kita. Sebab ada menanti di rumah dengan penuh apa? Dengan penuh kasih, dengan penuh cinta. Untuk anda semua, 1000 bintang di Terengganu FM.

0: sana tentulah bertemu. Di sana tentulah bertemu. Di sana tentulah bertemu.
1: Lagu-lagu menggamit memori. Segalanya dalam irama nostalgia.

biasa dengarkan lagu Ringtone Rasa ni versi Hel Amir kan, dan juga Datuk DJ Def. Tapi malam ni saya putarkan untuk anda versi Ajay dan juga Nurul. Ini kiranya lagu kebangsaan DJ Aina. Okey, baik, terima kasih bersama-sama kami di Terengganu FM. Terima kasih banyak-banyak. Ada yang sedang memasak, sebab untuk apa? Untuk lauk esok dia masak awal-awal kan. Ada yang kata dia awal pagi baru kena masak, ada yang kata kena tengah malam ni. Terpulang pada masing-masing lah, cara masing-masing. Kita tak kena paksa orang, sebab masing-masing ada cara masing-masing. Terima kasih juga yang bersama-sama kami di live TikTok Terengganu FM. Rakan-rakan kita Abi, Dok Soho, kita ada juga Abang Ilham kita, kita ada Madu Lebah, Di Rahman, dia kata sedap cu makan. Cu jangan lah, nampak makan sedap tu, kecil je kan. Dan juga terima kasih untuk semua yang mendengarkan kami. Kurang lebih 9 minit lagi menuju ke jam 11 malam. Utama 11 malam nanti anda, dan selepas itu kita akan bersama dengan rakan-rakan kita di dua talian mesra kami, 6235330 6238330, di WhatsApp Terengganu FM. Jangan lupa di 0103446632. Terima kasih untuk Ajara Maha Wajawali dari Kuantan, dari Kampung Darat Sungai Ular, Kuantan Pahang, lapor diri. Terima kasih Mizi Pasir Panjang, Uncle Tisiantan kecut dengan suara saya di Los Angeles pula lah, di Auckland. Terima kasih banyak-banyak uncle ya. Dan juga untuk semua, terima kasih. Apa dah sebut nama saya, ya, Muhammad Syari, saya baru tengok. Terima kasih banyak-banyak. Okey, kita ada Pak Sofirani, Mak Ruzal, Mak Long, Mak Ngah, terima kasih. Di Rahman dan rakan-rakan kita yang lain lagi, terima kasih banyak-banyak. Ada lagi lagu-lagu yang menanti anda untuk malam ini sebelum kita melangkah ke jam baru. Saya hadiahkan anda dengan lagu ini. Ada yang sedang merindu tak waktu ni? Cuba cakap rindukan siapa tu. Rindu Bayangan untuk anda. Abdul Ghani, selamat malam. Salam Irama Nostalgia di Terengganu FM.

Zon ekonomi khas Johor Singapura pacu pertumbuhan ekonomi. Graduan Tibet terus jadi pilihan industri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Singapura antara pemacu utama perdagangan serta pelaburan di Malaysia sekaligus menjadi rakan yang amat dihargai dan bukan sekadar jiran terdekat. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, perdagangan dua hala terus mencatatkan pertumbuhan meskipun berdepan keadaan ekonomi global yang tidak menentu. Bagi dia bertitah, zon ekonomi khas Johor Singapura turut mencerminkan kerjasama untuk memajukan pertumbuhan ekonomi serantau serta mewujudkan peluang baharu dalam ASEAN. Sultan Ibrahim turut yakin pelancaran sistem transit segera pada penghujung tahun ini akan memperkukuh lagi jaringan hubungan antara kedua-dua negara. Sementara itu, menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengakui inisiatif strategik ekonomi berkenaan akan terus memperkukuh perdagangan, pelaburan dan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan kedua-dua negara. Beliau turut mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Singapura, Tharman Shanmugaratnam, yang sedang mengadakan lawatan negara selama 3 hari ke Malaysia. Atas jemputan yang di-Pertuan Agong, pertemuan itu turut menyentuh hubungan dua hala, perkembangan serantau serta pelbagai isu yang menjadi kepentingan bersama. Graduan TVET bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah terus menjadi pilihan industri apabila ditawarkan pekerjaan dengan gaji premium hasil kerjasama strategik antara institusi TVET dengan syarikat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penyelarasan bersama pihak industri itu dilaksanakan lebih awal bagi memastikan kursus yang ditawarkan memenuhi keperluan sebenar pasaran pekerjaan sekaligus membolehkan kadar kebolehpasaran graduan TVET mencecah 100%.
1: Sekarang ini gaji premium memang ditawarkan ya, oleh syarikat-syarikat dan industri. Apa yang kami lakukan ya, kami mengadakan rundingan terlebih dahulu dengan pihak syarikat, dengan pihak industri. Ya. Kursus yang dijalankan oleh institusi TVET yang berkaitan itu bersesuaian dengan bidang pekerjaan di industri atau syarikat berkenaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Cadangan Persatuan Pengilang Plastik Malaysia bagi memperkukuh daya saing industri plastik negara yang berdepan peningkatan kos operasi dan tekanan rantaian bekalan global akan diteliti Kementerian Pelaburan Perdagangan dan Industri serta Kementerian Ekonomi. Menteri Ekonomi Akbar Nasrullah Muhammad Nasir berkata, keputusan itu dibuat dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara selepas mengambil kira kepentingan keseluruhan rantaian industri, keseimbangan fiskal dan daya saing ekonomi negara dalam jangka panjang.
2: Maklum balas industri menunjukkan pengilang berdepan tekanan kos bahan mentah, logistik, aliran tunai dan juga ketidaktentuan tempoh penghantaran. Bagi sesetengah syarikat, kesannya sudah mempengaruhi kontrak peniaga, keputusan pelaburan dan juga pengurusan tenaga kerja. Namun, kita tengok juga industri plastik ialah industri sokongan kepada banyak sektor. Tahun 2025, nilai jualannya berjumlah RM62.69 bilion berbanding RM64.78 bilion pada 2024.
0: Akbar Nasrullah Muhammad Nasir. Industri pertahanan tempatan akan terus diperkukuh bagi mengurangkan kebergantungan Angkatan Tentera Malaysia ATM terhadap pembekal luar sekaligus memastikan kesiapsiagaan aset strategik negara kekal terpelihara. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari bagaimanapun tidak menafikan ATM ketika ini masih bergantung kepada pembekal asing khususnya bagi aset strategik seperti pesawat, kapal dan sistem persenjataan berteknologi tinggi.
3: Walau bagaimanapun kerajaan sentiasa berusaha memastikan kebergantungan ini tidak menjejaskan perancangan pembangunan aset strategik negara melalui pendekatan jangka masa panjang yang lebih mampan. Dalam hal ini, kerajaan menyokong pembangunan industri tempatan melalui peningkatan kapasiti industri pertahanan domestik, pembangunan tenaga mahir tempatan serta pemerkasaan ekosistem industri selaras dengan dasar industri pertahanan negara di IPN. Dan usaha ini bertujuan mengurangkan risiko gangguan bekalan, kelewatan penghantaran dan juga kebergantungan kepada sumber luar.
0: Adli Zahari. Perkembangan inkuest kematian pelajar tingkatan 1 Zara Khairina Mahathir. Mahkamah Koroner Kota Kinabalu dimaklumkan terdapat unsur buli lisan dan siber yang dialami remaja itu ketika berada di sekolah menengah. Pakar Psikologi Kanak-kanak Dr. Nur Aisyah Rosli berkata dapatan tersebut diperoleh menerusi temubual dengan rakan-rakan Zara Khairina serta penelitian dokumen bagi menyediakan laporan profil autopsi psikologi. Menurut beliau, tiada bukti menunjukkan berlaku buli fizikal namun terdapat perbuatan melabel, memulau dan buli siber terhadap mangsa. tiada rekod Zara Khairna menghidap penyakit mental serius atau menerima rawatan sekretari dengan risiko bunuh diri yang tinggi. Proceeding inquest dijadual bersambung esok. Seramai 11 lelaki warga Bangladesh ditahan Jabatan Imigresen menerusi operasi bersepadu di pelbagai premis perniagaan, tempat kerja dan tapak pembinaan sekitar Arau, Berseri dan Kanga. Menurut pengarah Imigresen Perlis, Muhammad Asim Mat Ali, penahanan dilakukan atas pelbagai kesalahan berkaitan imigresen. Kesemua yang ditahan dibawa ke Kompleks Kementerian Dalam Negeri Kangar bagi tujuan dokumentasi dan tindakan lanjut.

0: Mereka bukan hanya sekadar kad dalam diri, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan macam-macam perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak inisiatif kerajaan disalurkan melalui Mereka seperti bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan, sampailah ke program rakyat. Inilah keistimewaan yang ada oleh setiap warga negara Malaysia.
1: Hak penting sekali, pastikan Mereka derma dalam keadaan baik. Kalau rosak atau penguzur atau penghilang, boleh ganti di Jabatan Pendaftaran Negara hak paling dekat. Bukan benda supaya hak dan kemudahan derma sentiasa terjamin.
2: Inilah komitmen Madani. Dengan dokumen identiti yang sah, rakyat disantuni sebaiknya. Mereka, identiti anda, kebanggaan negara.
3: Frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.

0: Kembali bersama-sama kami untuk jam yang terakhir di Terengganu FM Selekta 9.12 pukul 11.14 minit malam. Assalamualaikum. Isnin 13 Julai 2026 28 Muharram 1448 Hijri. Selamat malam untuk semua. Pejam celik, pejam celik. Kita dah memasuki pertengahan, hampir pertengahan bulan 7. Dihitung dikira tak lama lagi kita akan melangkah ke hujung tahun, tahun baru. Itulah perjalanan kita kan. Dan pastinya setiap perjalanan ni ada kisah dan juga ceritanya. Kisah yang kita kadang-kadang kita tak terjangka di akal. Kita mungkin kita pernah minta tapi kita lupa, Allah bagi dan kita rasa macam kenapa? Banyak persoalan kan, tetapi insyaAllah Allah bagi tu bersesuaian dengan kemampuan kita, bersesuaian dengan kekuatan kita, bersesuaian dengan kehendak kita. Dan apapun, untuk semua saya doakan malam ini tenang sahaja dan tidur kita tidak terganggu dan tidur kita lena. Itu di antara salah satu rezeki lah. Ada orang nak tidur pun susah, orang kata berperang nak tidur, kita letak kepala hilang. Sedar-sedar esok kan, pukul 4, pukul 5, Alhamdulillah. Ok, terima kasih untuk kawan-kawan kita bersama dengan kami di Live Kita Syurga FM selamat malam. Hampir 166,000 like pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Good night untuk semua. Dan yang nak bersama-sama kami 6235330 6238330. Assalamualaikum. Hello. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, orang mana ni?
1: Orang Pulau Pinang.
0: Oh, patutlah lambat sampai jauh. Kena naik jambatan dulu. Hang ni awak lah buat lagu tu kat cik. Baik aucak malam-malam.
1: Buat leceh
0: eh. Buat leceh hang ni kepala hang cik putak nanti. Sebelum hang apa goodbye kan saya, silakan untuk 5 orang.
1: Okey lah, yang ditunggu-tunggu lah, hilang rindu lah sebelum beradu lah.
0: Bila rindu.
1: Oh, isinya.
0: Silakan.
1: Untuk dia bertugas lah, semoga habis bertugas dengan selamatnya. Untuk Ajali Jaru Kiamat, Abang Kuasa Kamazul dan Pak Maksud, Din Karuri, Putih Kiamat. Indah Sarawak dengar kata dia tak sihat lah, semoga dia sihat dan semoga dia sembuh cepat semua. Dengan Wawah Amin Harun, Zul Ali Karam, Din Karudin, Din Kidal lah. Zizi. Itu saya lah.
0: Alright.
1: Assalamualaikum. Terima kasih. Goodbye.
0: Okay, dari Penang kita ke mana? Selamat malam. Alah, dah terputus dah pun. Okay, kita ada kawan-kawan kita, Haji Anzam kita di Besut. Terima kasih. Selamat malam. Kita ada juga Uncle Tisiantan untuk rakan-rakan, katanya untuk Doraemon Kurus, Madu Lebah, Zamri, Osman Goodbye, Arif Seberang Perai, Ika Rusa, Abah Musa, Z70 Fahani Beauty, Dah Kemaman, Rina Kemaman, Mak Ngoh, Ayu Kuala Iba, Dina Johor, Amy Penhozal, Parker, Halipah Tasol, Magna di Bukit Dima, Aziati Awang dan juga Anita Ismail. Terima kasih, Uncle. Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum cuai.
0: Ya saya. Selamat malam. Kak Roh nyanyi dah tadi Kak Roh?
2: Oh tadi dok nyanyi.
0: Dok ni dok dang.
2: Tadi tak
0: ada muk. Tak ada muk apa pula.
2: Tak ada muk sajalah, tak ada muk.
0: Muk gimana?
2: Muk tergelang paham mana.
0: Muk tergelang pula dah. Dia kena buat on the Cadbury.
2: Okey.
0: Pula dah. Ya. Okeylah untuk 5 orang silakan Kak Roh.
2: Terima kasih cuai. Yang pertama kepada Iza Batu 7 tu, tidur-tidur lah esok nak jual tu. Benda tak sedar esok nak bangun. Yang kedua kepada Zupaska. Yang ketiga Tokni. Yang keempat Suria. Yang kelima yang Kak Roh sayang tu Zupaska. Dengan okay. Capang. Dengan Capang selamat malam.
0: Baik.
2: Selamat bertugas. Habis sampai pukul 12. Okay. Doa selamat sampai
0: ke
2: umur.
0: Bye. Assalamualaikum. Okay. Terima kasih Kak Nita. Dia kata baru terkejut tidur. Nah, nak start goreng kuih sekejap lagi. Semoga Allah pemudahkan usaha Kak Nita ya. Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, silakan untuk 5 orang.
3: Lewat ucapan untuk Mama di Mama. Emma di Mama Ika. Atau untuk Mama Besu itu semoga sihat-sihat lah. Atau semua pengat-pengat Terengganu FM ini semua cari bahagia dengan Terengganu FM ini.
0: Okey, baik.
3: Okey lah.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Yang menyapa saya dengan salam di live TikTok Serangan FM. Terima kasih banyak-banyak Cak Kuitau Sidis Rahman. Waalaikumsalam Cik Redup. Kita ada juga kawan-kawan kita yang lain. Kak Zupaka, selamat malam untuk Mekna Tika T Geng Kelaut Kimbata Rakit, Abang Musa, Kak Roy, I Love You, Zahara Icula, Din Khairuddin, Putri Kaima, Pak Bear Doraemon, Pak Lee, Kak Ni Su, Ika Rosa, Saskati Zapaka, Dr. Suho Juli, Pak Mak Ilham, Mi Samad, Di Rahman, Abang Chama, Kak Ani, Yokalan Syuk, Tok Dalang Isa Dungun, Zana dan Pak Sofairani. Semua semoga cari selalu bersama Ain di Konti Terengganu FM. Dan untuk semua yang baru saya bersama-sama dengan Ain, terima kasih. Lepas ni boleh telefon Ain di talian kami di 0962350-6238-330 atau terus ke WhatsApp kami yang baru bangkit dari lena tu. Rasa macam dah lama tidur kan, tapi rasa macam tak segar-segar juga badan. Adalah sesuatu yang apa, yang bermain di fikiran tu. Ingat, kalau kita rasa kita tak ada sesiapa keseling kita, tapi ingat dia sentiasa bersama kita.

0: dah tak ada apa-apa dan dah putus. Kata putus yang memang dah tak boleh disambung lagi. Kerana terluka Nurul untuk anda di Serangan FM pada waktu ini. Tapi anda kena terus dengarkan kami sampai pukul 12.30 malam. 12.30 malam kita relay ke Nasional FM. 6 pagi esok sambung balik, okey? Ada yang marah-marah. Kenapa? Dia kata sebab sleeper dia putus. Janganlah marah-marah, nanti lekas tua. Kan? Janganlah marah-marah, nanti lekas tua. Baik, selamat malam untuk kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita. Kita ada siapa ni? Abi, terima kasih. Abi dia kata stok madu banyak ni. Wow, memang banyak sangat madunya. Okey, kita ada juga Iza Dungon. Selamat malam Iza. Untuk Kak Roy Levy, selamat malam. Kita ada Syamro Gading, pastinya untuk Cik Mi, Z, Rina Kamaman, Kim Baturakit, Kak Nur Dungon, Mas dan juga Z, Kak Neha, Tehma, Ketih, Mok Ngah Binjas, semoga berbahagia selalu. Kita ada juga Kimi Baturakit pada malam ini, ada di Tanah Rendah Sekebun Bunga di Kelantan Darun Naim katanya. Selamat malam untuk isteri Nur Afizah, Cik Mi, Dengkidah, Kak Neha, Kak Zuraida, Kak Nur Dungon, Pak Mak Besuk, Kak Mah Paka, Kak Puteri Kaimah, Mekna, Bukit Lima, Mas 14, Zip Kit Payung, Syamro Gading, Kak Nisu, Ayuh Long Geliga, Mok Ngah, Kak Lina, Johor, serta untuk semua yang kenal dengan Kimi. Baik, kita ada juga Cik Mi di Masjid Haji Kadir pada malam ini untuk sahabat-sahabat yang dihormati, iaitu dia kata ada untuk Abang Fadil, Mok Ngah dan juga untuk Kimi dan juga isteri Syam, Kak Leha, Tehma, Zimane, Rina Kemamang, Kak Nadungon, Iqbal Subrantaki, Kak Nisha Rifah, Ayu Kuala Ibai dan juga suami Azman Subrantaki, Jeff Manir, Mas 14 Suria Pagi dan juga sahabat-sahabat Terengganu FM. Okey, kita ada siapa lagi pada malam ini? Assalamualaikum.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, saya anaknya pun nama Ain juga.
1: Hello.
0: Ya, di mana tu?
1: Malam ni?
0: Aha.
1: Malam ni kat sini lah.
0: Di sini di mana?
1: Di sini di rumah.
0: Okey, untuk lima orang yang diingati.
1: Kamu tu Ain kat konti tu. Ain DJ, anak anda dan Ain anak anda.
0: Baik.
1: Untuk Kak Leha kita, untuk Cik Mi, sentiasa ada, Kak Mah Paka, Kimi, Kimi Baturakit, Pamak Besuk dan semua sekali, sahabat kita. Moga sihatlah semuanya juga Ain. Terima kasih ya.
0: Baik. Waalaikumsalam. Selamat malam. Hello.
2: Hello.
0: Ya. Yeah. Saya. Ha, hari ini nyanyi lagu apa?
2: Ini. Ha. Ingat tadi.
0: Betapa indahnya dunia terasa. Lagu tu kah? Bila kau ada di sisiku. Lagu pula. Lagu apa?
2: Kau masih ingat.
0: Kau masih ingat lagunya macam mana?
2: Janganlah kau merusak.
0: Dah. Cukup.
2: Kiranya. Cukup lah
0: tu. Okey lah untuk lima orang malam ni.
2: Ha? Ada tanya ke?
0: Saya TikTok. Yang tanya.
2: Ya,
0: tak ada orang tanya pun.
2: Ya.
0: Okey, untuk lima orang malam ni silakan.
2: Kak Ani Minja. Kak Ga. Jamin. Abang Set Setia.
0: Okey.
2: Barang ni kepada.
0: Okey.
2: Ada bukit itu. Ai, ada kaki hati-hati.
0: Okey, baik. Terima kasih Surya.
2: Sama.
0: Okey, seterusnya selamat malam.
3: Hello, Assalamualaikum. Selamat malam.
0: Salam, ya.
3: Ha. Ya, ai sihat.
0: Alhamdulillah, awak okey?
3: Okey, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Masak apa malam ni untuk Syah Abang?
3: Malam ni makan nasi lauk. Ikan kiri belada.
0: Allah, macam makan tengah hari lauk dia.
3: Lepas tu makan keripak. Lepas makan nasi.
0: Allah, macam makan makan tengah hari minum petang. Gabung di malam hari. Okeylah, untung si isteri abangnya. Untuk lima orang malam ni silakan.
3: Okeylah, buat Ain kat konti, selamat bertugas. Selamat menghabiskan tugas sampai jalan malam-malam. Balik hati-hati.
0: Okey.
3: Buat suami tu tidur lah, esok nak berkelah pulak.
0: Ya. Yeah.
3: Lepas tu buat Cik Mi, Sang, Cik Mi, Kak Leha.
0: Okey.
3: Lepas tu seorang lagi untuk Usman Goodbye. Dan okay, buat semua-semua lah yang sedang memakai dengar ini dekat kapan. Selamat malam dan selamat beristirahat.
0: Okey, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Salam. Itu dia rakan-rakan kita bersama kami. Selepas ini boleh hubungi Ain lagi di Strong FM.

88.7 Kuala Terengganu. Perpuluhan 7 Dungun dan Kemaman. Ruang yang redup bercahaya bagai kilang. Aku nak yang lain. 96.2 Besut dan Setiu.

0: Terima kasih yang memilihkan kami sebagai frekuensi tetap dalam kenderaan anda. 88.7 untuk anda berada di kawasan Terengganu, Marang, Kuala Nerus serta Hulu Terengganu. 11.35 malam, selamat malam juga diucapkan untuk Pak Mat Nilai. Walaupun berada di Nilai Negeri Sembilan, tapi dia tetap dapat dengarkan Terengganu FM. Dia tengok kami dekat live TikTok Terengganu FM. Terima kasih banyak-banyak. Okey, untuk selamat malam untuk isteri tersayang Cik Ani, Icula, dan juga AG, Mekna, Kak Zu, Ikarosa, Zana, Abbas, Nurul serta sahabat lelaki. Duk ingat nama, macam mana namanya sahabat tapi tak ingat nama, macam mana tu? Dan tak lupa untuk Syuain dan juga Puan Sheila, semoga sihat. Alhamdulillah, terima kasih. Kita ada juga Zimanir pada malam ini, malam istimewa untuk Din Khairuddin, Syamrul Ganin, Cik Mimas, Cik Kadir, Rina Kemama, Jeff Manir dan untuk semua yang kenal dengan Z, selamat malam semuanya. Okey, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Cik Angin.
0: Ya, orang dekat ya, tapi susah nak jumpa ni ya.
1: Itulah sekali masuk juga.
0: Iyalah, 5 orang ingat kat siapa?

0: apa nama ni, Abang Z di Chennai, Tema di Kerte, dan semualah kepada sahabat Terengganu FM dengan ucapan selamat malam. Semoga berbahagia selalu.
1: Okey, baik. Terima kasih.
0: Terima kasih Cik Angin.
1: Ya, baik.
0: Assalamualaikum.
1: Salam. Ini lagi jauh ke lagi dekat ni? Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Hello.
1: Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Jauh. Utara.
2: Ya, utara.
1: Hangat ke tidak? Alhamdulillah. Hangat ke tidak di utara?
2: Oh, hangat apa ni?
1: Hangat. Okeylah, yang diingati malam ni 5 orang, silakan.
2: Okey, terima kasih kepada DJ kita Tun Nur Aini binti Sulung. Okey, ucapan malam ni pada Pakcik Osman Kubai, pada Abang Fadil Pedah Kemasuk, Kak Zapaka, Abang Amin Harun, dan terakhir sekali Bapak Zali Kertih. Pada anda semua, terdengarkan Terengganu FM masa ceria bertemakan Nur Aini Sulung sampai ke pukul 12 malam nanti untuk Ain. Hati-hati boleh Andi Ain.
1: Baik, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Ain.
1: Ya, baik. Bila orang sebut nama kita penuh kan, rasa macam, ya Allah, mak ayah kita bagi nama kot. Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Lah.
1: Allah, kebanyak tidur dah ke tu.

0: kan? Dulu-dululah.
1: Ya.
0: Alah. Yang la ilaha illallah tu terlena.
1: Ah, ya, betul.
0: Ha, duduk nombor 1 tu tak ada apa-apa. Ha. Okey, Naomi, 5 orang silakan malam ni, Mi.
2: Malam ni untuk Cik Ain tu, lepas tu ada Ajah Lijah, Abang Zal, Abang Zal, lepas tu pada Abang Fadil, lepas tu pada ni apa ni, Khairuddin tu.
0: Dan Khairuddin.
2: Ha, lepas tu pada Kak Nik Saripah kita tu, pada Kak Nik Bungun.
0: Lepas
2: tu pada terima kasih awak tu. Jalik hati-hati.
0: Ya, saya. Terima kasih juga telefon saya. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Okey, baik. Sebelum kita bersama-sama dengan rakan kita yang lain, ini untuk anda, Datuk Ramli Sarit dan juga Francisca Friends untuk anda. Ku miliki bayangmu. Kadang-kadang bila kita sayang seseorang tu untuk memiliki, tapi Allah tak izinkan. Kenapa? Sebab kita hanya mampu untuk ada seketika sahaja, tapi bukan untuk memiliki. Sebab Allah tahu kalau kita miliki mungkin ada kesannya, dan kalau kita melepaskan mungkin ada kekuatan yang kita dapat.

0: Saya Kak Noh Bukit Mentok.
1: Saya Kak Joh Bukit Tunggal.
2: Saya Kak Lina Johor dari Kemaman.
3: Saya Zah dari Pakar.
4: Saya Ayah Dibi.
2: Kami dari Kelab Pendengar Terengganu FM. Jom pakai dengar Terengganu FM.
5: Kemaman.

0: Antara tulang belakang kami. Terima kasih kelab pendengar Sungai FM. Dan juga terima kasih untuk rakan-rakan kita yang bersama dengan kami pada waktu ini di hujung-hujung pertemuan. Siapa bersama dengan Ain? Selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya saya Kak Mah, kita nak untuk kedah dah ni Kak Mah. Kena dekat-dekat lah.
1: Untuk kedah dah tu.
0: Lewat-lewat kena colek dia orang kat lagi. Tu pun kalau orang nak colek lah.
1: Yelah, balik sikit lagi hati-hati.
0: Ya.
1: Lepas tu kini baterai kek tak isteri dia. Empat Zali kata Kak Nodungu, Kak Nisa Kepenyo, Abang Zakan ada. Dan semua-semua selamat malam dan selamat beristirahat.
0: Baik.
1: Ain terbalik hati-hati.
0: Okay. Terima kasih.
1: Assalamualaikum Ain.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Pakar kita ke mana? Selamat malam.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam orang Johor
2: Ya, kita cuti hari ni.
0: Memanglah, awak untung lah.
2: Minggu cuti, minggu depan cuti, minggu depan pun cuti lagi.
0: Cuti apa?
2: Untuk minggu depan tu hari hul.
0: Hari hul. Masih bertanda lah jari tu.
2: Itulah, masih bertanda lagi.
0: Kompang di palu. Tidak. Melampau kompang di palu. Okeylah, untuk 5 orang pada malam ni, silakan.
2: Okey, pertama untuk Mak, semoga dah sihat. Lepas tu, untuk Tak Rupiah Ahmad, untuk Kak Ima ditunjang, dan untuk semua dah pendengar setia, dengan Dekat dengan ucapan selamat malam, dan untuk DJ Air, senang juga, kalau pulang berhati-hati.
0: Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa tu?
3: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya Allah, kita nak tutup kedai dah. Ya Allah, betul-betul nak tutup kedai dah ni.
3: Memang kita nak tutup dah.
0: Dekat. Orang pakai kunci dah tu, tuan kedai tu.
3: Mak Allah, Kak Reha.
0: Ya.
3: Bina, Najah. Apa ni? Kak Reha Najah.
0: Baik.
3: Bina ke Mama. Apa ni? Sama lagi. Di Arum.
0: Okey, baik.
3: Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, saya Ain kat sini. Siapa kat sana?
4: Assalamualaikum, dek.
0: Salam.
4: Nak harus rindu ni.
0: Cepatlah kakak kita.
4: Kita random je lah buat semua soalan.
0: Baik.
4: Selamat istirahat. Ain balik, hati-hati.
0: Baik, terima kasih kakak. Salam. Ya. Di ujung-ujung ni pendek-pendek je lah. Siapa tu?
5: Assalamualaikum, cuy Ain.
0: Waalaikumsalam, Kak Leha lagi dah. Petang tanya lagu benda.
5: Nak nyanyi
0: joleh. Apa? Madahmu indah.
5: Orang ramah joleh.
0: Gurah Kak Leha Okey lah Kak Leha, ingatkan siapa cepat untuk kedai lah ni.
5: Untuk Cik Amy ni masih ada. Lepas tu untuk Sambut Rading ada semua. Ibu waktu kakit dengan isteri dia. Lepas tu untuk Ayah Nogriga.
0: Ya saya.
5: Untuk ni ada Cik ni Tanah Rungu ada di mana-mana. Mah Pablah dah dengar dia mengenal gagal.
0: Allah nak dengar-dengar ni.
5: Dengar Z. Ya kakak sabar kena Z dah.
0: Ya baik.
5: Lepas tu adik sabar kio. Umi Johor.
0: Terima kasih.
5: Banyak hati-hati di jalan raya.
0: Assalamualaikum.
5: Macam
0: lagi dah Okey, ini memang paling air. Sekarang dah memang tak ada dah. Okey, baik. Terima kasih untuk semua yang bersama-sama kami. Lagi dah kan. Apapun yang tolong gerok kawan-kawan kita tu. Terima kasih banyak-banyak. Bukan terlalu gerok kan dengan suara tu. Siapa dia ni? Terima kasih banyak-banyak. Dan kita ada Kak Rupiah Segamat dari katanya. Untuk Osman, goodbye. Abang Fadil Pahang, Haji Halijah di Sungai Perak, Jumari Adini Osman, Kak Mawak Ismail di Keluang Johor, Pak Wan, Muar dan untuk Ain, selamat bertugas. Baik. Untuk semua, terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa hari Rabu nanti, sebelah malam juga untuk minggu ini. Dan kami sejak okey apapun. Terima kasih yang bersama dengan kami. Saya tinggalkan anda dengan lagu Luvia Band, Orang Yang Salah. Kadang-kadang sebelum kita bertemu dengan sesuatu yang betul, banyak salah yang kita lakukan. Bukan orang sahaja, mungkin PL perangai kita, mungkin apa yang kita lakukan. Dan itu sebenarnya adalah tarbiyah daripada Allah untuk mengingatkan kita supaya kita lebih berwaspada dan juga berhati-hati dengan masa hadapan. Sebabnya masa depan kita tak tahu macam mana kan. Dan bila kita melakukan kesalahan, kena perbaiki. Bukan kita ulang benda yang sama. Kalau ulang benda yang sama, itu mengundang sesuatu yang kadang-kadang kan, bila kita ulang-ulang benda yang sama, benda itulah yang akan boleh memutuskan silaturahim. Orang yang salah pada waktu yang salah, orang yang tepat pada waktu yang tepat. Doa semoga semoga Allah kemudahkan segala hajat kita, segala apa yang kita inginkan. Assalamualaikum sayang semua, jangan lupa Al-Fatihah, Al-Mulk dan juga maafkan semua orang.

Frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.

Persembahan Otai-Otai Tanah Air Merseri, lagunya Semangat Zaman. Memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih untuk Mama EJ ataupun Alia Jailani yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam, menerusi pilihan bersama 2.0. Dan untuk lembaran hari baru Selasa 14 Julai 2026, 28 Muharram 1448 Hijrah, kita buka lembaran hari baru ini menerusi segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai, pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Baik, sihat, jaga makan. Kalau semua jaga, alhamdulillah. Tapi saya percaya ada juga yang tak sihat, demam, batuk, sesama, sakit kaki, sakit tangan. Berehat, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan dengan anda. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, 12 malam sampai pukul 6 pagi menerusi frekuensi-frekuensi di seluruh negara, termasuklah di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, termasuklah di seantero dunia menerusi RTM Klik. Walau di mana juga anda berada, janji ada internet, anda boleh dengarkan walau anda berada di Mexico, di Brazil, anda berada di Afrika Selatan, Zimbabwe, walau di mana juga, pastikan RTM akan terus menemani anda. Baiklah, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua yang saya panggil sebagai geng-geng saya, semua pendengar Nasional FM, semua geng saya, untuk kita teman berteman sebagai geng bunuh hantu. 12 malam sampai pukul 6 pagi, laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil.

Persembahan kembali Krista dengan penasaran. Membawa kita ke 12.25 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan National FM. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Kita teman berteman, janji dengan saya. Jangan ke mana-mana, jangan tukar frekuensi anda. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang akan saya berdengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Yang sedang memandu, selamat memandu. Selamat sampai ke destinasi. Mudah-mudahan perjalanan anda semuanya diberkati Allah SWT. InsyaAllah ya, dalam lindungan Allah SWT. Ramai yang cari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus. Kasih horn satu kali. Macam tu lah. Saya dengar. Betul saya dengar. Sebab saya ada mangkuk ajaib kan. Ada yang memandu dalam keadaan cuaca yang baik. Ada yang memandu dalam keadaan hujan. Walau apa pun juga keadaannya, terus berhati-hati, fokus pada pemanduan anda. Jangan langgar undang-undang jalan raya. Itu yang paling penting. Kalau semua ikut peraturan, saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Lima putih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis. Di Kedah pula, di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star dan juga Pokok Sana, Kelantan, di Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Tanah Merah, Bacuk, Macang, Pasir Putih dan juga Kuala Kerai. Terengganu, di Dungun dan juga Kemaman, Pahang, di Kuantan dan juga Pekan. Sabah disandakan Beluran dan juga Kudan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Nak tengok cuaca senang je. Dekat telefon pintar anda sekarang, zaman di hujung jari tau. Nak tengok cuaca senang. Nak tengok keadaan cuaca, ramalan kaji cuaca kan. Muat turun My Cuaca dekat App Store anda. Mana dia geng-geng buruhan tu? Mana dia semua? Kenapa tak laporkan diri lagi bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi National FM, juga di live TikTok seketika nanti. Layan terus lagu-lagu terbaik. Nasional Game Burhan tu terus sampai pukul 6 pagi. Luncur!

menyanyikan lagu-lagu yang terbaik untuk anda semua. 12.42 minit tengah malam waktu ketika ini. Apa yang sedang anda lakukan? Yang memandu, tentulah memandu kan. Yang dekat rumah tu apa yang tengah buat tau? Tengah lipat kain, saya nampak. Basuh pinggan. Ada yang baru nak kemas rumah, tak sempat siang tadi. Macam-macam lagi lah. Lipat kain tu dah berbakul-bakul lah tu. Dah seminggu tak lipat kain. Letih tau lipat kain ni. Siapa kata lipat kain tak letih? Duduk kan, menghadap 2-3 bakul tu. Dan sambil dengarkan lagu-lagu terbaik. Tak apa, jangan risau, saya ada. Dan Alif, saya Alif ada sampai pukul 6 pagi. Dalam keadaan global yang tidak menentulah, keadaan ekonomi negara ataupun keadaan ekonomi dunia yang tidak menentu ni, kita sebenarnya ramai yang melahirkan apa ataupun menzahirkan rasa bimbang, terutamanya kepada makanan ruji kita kan, beras kita naik harga ke tidak kan. Tapi jangan risau, kerana bekalan makanan ruji negara ketika ini berada dalam keadaan stabil dan juga mencukupi, dengan stok penimbal beras mampu menampung keperluan domestik bagi tempoh 6 bulan. Jadi Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir menyatakan kerajaan juga menetapkan harga beras putih tempatan PBT dikekalkan tanpa kenaikan. Itu yang paling penting, itu yang rakyat nak tahu, memang kekal, alhamdulillah kan. Itu antara yang dibincangkanlah pada mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 yang dipenguruskan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Bangunan Parlimen. Jadi beliau juga menyatakan kerajaan telah pun mengagihkan 45.98 juta ringgit kepada 118,908 pesawah di Semenanjung Malaysia melalui insentif pembajakan kepada pesawah, kerana memahami tekanan ditanggung mereka akibat perubahan cuaca dan juga peningkatan kos pengeluaran. Ramai yang berlaporkan diri bersama dengan saya, Cik Burger dan juga rakan-rakan di Kelapa Sawit, Kulai Johor, ada Dimbong, Johor, Ajib, ada siapa lagi? Rimau Selatan. Ada kata lama tak nampak, mana tercampak, Hamdan Arifin, Muhammad Amin, siapa lagi? Muhammad Man, katanya selamat kembali bertugas. Bidadari Salju, Iskandar Puteri Johor, Salja P.I. Nur Azila, kita ada LB Yana, Rosil Yana, Nenek Ani, Salja P.I., Razak Balangi, Ramai-ramai putih. Cuaca kat Pasir Putih, Mas Kelantan, pada ketika ini hujan lebat, angin kuat. Tak apalah, tarik selimut, sejuk cuaca kan, sambil dengarkan lagu-lagu terbaik. Princess Su, Ita Chod dari Ipoh. Kita ada juga ada Muhammad Ramli Jaafar, UPS dari Kuala Tengah ni, cuaca sini bagai boh. Alhamdulillah, Syaputra, Mesin Johor. Kita ada Masna Loso dari Kuching Sarawak, Al-Jarar Mahawa Jawali. Kita ada Intan Hamid, Lin Roslinda. Siapa lagi? Amirul Abadi, Ramlin Lee, Mama Fahmi Abu Bakar, katanya Abang Lori hadir. Pam-pam-pam. Mantap. Abang Lori dengan hornnya satu kali. Rohatun Atun, Muhammad Jasni Mon, lama tak, katanya lama tak menangis di tepi bucu katil. Kejap lagi kita layan ya. Jasmine Zia Abdullah, selamat kembali ke Konti. Kasih on, Solehadin, Idin Manja, USYMC luncur terus. Kita ada siapa lagi, Muhammad Nuzri, juga Abang Lori, hujan rintik-rintik, pam-pam-pam, Abang Jiji Gemas. Ramlah Din, Nabi Abdullah, Nur Isa, Ahmad Nurul Amri dari Sarawak. Kita ada Nida Wahida, Adi Abigail, Metal Selatan, Zainal Marina, Nordiana Nordin, Marsa Saleh, Jamila Daud, Asna Asrani, PKA Amin, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Nur Riza, Abdul Jalil Tahir, Muhammad Nazrin, juga ada Anita Sabah Hassan. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Ada yang bertanya dengan saya kan, bang lama tak nampak, bang lama tak dengarkan suara ke udara di Nasional FM Game Buruh Hantu. Baiklah, bagi menjawab persoalan semua, kemana saya menghilang? Saya kurang sihat. Saya kurang sihat, itu saja. Tapi alhamdulillah berkat doa anda semua, sebagaimana saya sering mendoakan anda semua, anda juga mendoakan.

dan saya, saya kembali lagi untuk bersama-sama dengan anda. Nasun lagi yang buruh hantu, saya menembus satu tengah malam anda. Jom terus layan lagi. Ini lagu ciptaan Yusme, lirik oleh 1K. Mus bersama dengan kumpulan B dengan darah perjuangan. Terus layan, terus dengarkan Nasun lagi yang buruh hantu di Nasional FM.

ekspedisi dengan lagunya Kita Panggil. Membawa kita 1-3 minit pagi waktu ini. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National Game Berhantu. Segmen nombor 1 tengah malam anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Janji dengan saya, jangan biarkan saya kesorangan, okey? Juga yang sedang menjamu selera pada waktu ini, selamat menjamu selera di kedai-kedai, di warung-warung, di restoran-restoran yang terus bersama-sama dengan National FM menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda yang sedang makan tu. Makan perlahan-lahan, jangan gelojoh-gelojoh ya, jangan 2-3 kali kunyah terus telan, tak boleh macam itu. Dia tak baik untuk penghadaman kita kan. Kunyah betul-betul sampai rasa macam dah lumat dah tu, barulah telan ya. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang sangat-sangat berkat, rezeki yang baik, rezeki yang diredai Allah SWT, insyaAllah. Baik, tadi kalau beras mencukupi sampai bulan Disember, bagaimana pula dengan petroleum? Yang kata beras cukup bang, habis minyak macam mana? Minyak cukup kerana kerajaan juga memberikan jaminan bekalan petroleum negara kekal stabil dan juga mencukupi bagi memenuhi keperluan domestik terutamanya sehingga Disember ini, menerusi tiga pendekatan yang sedang dilaksanakan. Jadi Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir menyatakan pendekatan berkenaan meliputi usaha mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik serta memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang. Jadi kerajaan akan kekal berwaspada terhadap perkembangan semasa, memandangkan pasaran global masih lagi berdepan kekangan bekalan fisikal serta penyusutan inventory minyak yang berterusan ya. Tapi insyaAllah jangan risau, cukup. Selamat pagi untuk anda yang melaporkan diri bersama saya di TikTok pada waktu ini. Saya dah on TikTok dah, mana geng-geng TikTok ni? Rose Alice ada yang melaporkan diri, ada Kak Yat juga sambil lipat kain, mantap. Kain menggunung katanya, coming 78. Salam dari penghuni Lubuk Raya Utara Selatan, Abang Lori luncur pam-pam-pam. Kasih sehon satu kali ke tempat panas. Okey, kita ada Joe, kita ada Aziza Atmo tengah menjahit katanya, Azlan Abdul Wahid, ada Ismi Pan, Mei Sara, Hayati Majid, KK David, ini geng MPV IPD Perak Tengah. Selamat meronda lah geng-geng MPV, bukan saja di Perak Tengah tapi di seluruh negara. Kita ada siapa lagi, Dahan Reput, White Butterfly, Usuk Yusof, Kasut Dah Buruk katanya dalam perjalanan ke Kota Baru, Zirafi Rasu 4290, Hanisah Manaf, Ita Cot dari Ipoh Yati 76, Aspa Nizam, Saharia, Ita Iris, ada siapa lagi, ada Johar, Wawa Daifullah, terima kasih Wawa ya, ada Ira Nordin, Loving the Girl dia, Apikah Dungun, kita ada Fikri 92, Adam Hakimi, Junaida Kamaria, Bonda Sejati, Putri Farisha, Anga Izan, Ani 83, Abdul Razak Ramli, Yus, ada Rosila Ramli, ada DB DBY WSW, Rosita Uji, Tok Abah Mersing, ada Meli Nur Nazri dari Ipoh, ada K700. Mantap semua, ramai geng-geng lah buruhan tu. Ada Pija juga eh? Abah Sur Shop, jalan Grab on the way KLIA, Mr. Mat Yu, mantap katanya. Tentulah geng buruhan tu pastinya mantap. Putri Lilin, Siapa lagi mana lagi geng-geng burung hantu saya? Mana lagi geng-geng saya yang tidak melaporkan diri, diri bersama dengan saya lagi? Sabri Rajman, ada siapa, Cik Pon Amin, ada Nuras, ada Tiger Aini, AI 13, siapa? Fiza Riza, itu antara yang hadir. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang angguk-angguk kepala kan. Oh bang, lagu hari ni angguk-angguk kepala. Yuswan Yusof, ada Motor Cowboy, baru tamat tugasan dah pukul 12 malam tadi. Nik Rahizan, Saima Isa dari Pahang, Acu Sayang 87880, memberikan salam. Waalaikumsalam. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang angguk kepala.
saya nak buka warung joget pula sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis di tepi bujur KTL.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorak.

Ada yang berguling-guling atas katil. Saya tengah berguling ni bang atas katil ni, dengarkan lagu Hindustan. Saya nampak ada yang berjoget dekat dapur tu. Yang tengah memadu bergoyang-goyang bahunya kan. Menerusi lagu Apakah Ana Dildakan membawa kita ke 1.26 minit pagi. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Mana dia lagi? Ada yang masih tidur lagi geng-geng berhantu. Geng-geng saya ramai yang masih tidur lagi. Ada yang bertanya, kemana Abang Manis menghilang selama ini? Ada, Abang Manis ada. Jangan risau, hari ini saya akan menemani anda sampai pukul 6 pagi. Lelek-lelek, tenang-tenang. Sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik. Mandesi, saya menemu satu tengah malam anda. National Camp Berhantu. Baik, dalam ketidaktentuan ekonomi lah. Selalunya kalau anak-anak kita belajar kan, pastinya yang paling dirisaukan adalah lepas belajar nak cari kerja kan. Dapat ke kerja? Kerja yang dimahukan ataupun kerja yang sesuai dengan kelulusan anak-anak kita. Tapi ramai juga yang bijak pandai sekarang ini memilih untuk mengikuti pendidikan dan juga latihan teknikal dan juga vocational TVET kan. Kerana apa? Kerana graduan pendidikan dan juga latihan teknikal dan vocational TVET di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan juga Wilayah terutamanya lah ya, terus menjadi pilihan industri apabila ditawarkan pekerjaan dengan gaji premium hasil kerjasama strategi antara institusi TVET dan juga syarikat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan penyelarasan bersama pihak industri dilaksanakan lebih awal bagi memastikan kursus yang ditawarkan memenuhi keperluan sebenar pasaran pekerjaan. Pendekatan itu sebenarnya berjaya mengatasi ketidakpadanan antara bidang pengajian dan juga keperluan industri sekaligus membolehkan kadar kebolehpasaran graduan TVET di bawah KKW mencecah 100%. Jadi sekarang ini gaji premium mereka ditawarkan kepada graduan TVET oleh syarikat dan juga industri ya. Itu sebablah ramai pada ketika ini anak-anak kita memilih TVET sebenarnya kerana kebanyakannya lepasan-lepasan TVET ditawarkan terus kerja je, terus dapat kerja, terus ada kerja, terus ada gaji. Itulah TVET sekarang ini bukan lagi menjadi pilihan yang kedua, malah seiring dengan ekonomi yang ada. Siapa yang melaporkan diri? Ada Su Maihan, ada Kelly, Kerry Baling, Lina Adam, Wan Baling dari Perdua Rawang, geng-geng Bumper Pain katanya. Selamat bertugas lah kepada mereka yang sedang bertugas, sedang bekerja. Seperti biasa galas tugas anda, pekerjaan anda dengan penuh tanggungjawab, penuh semangat, penuh integriti. Mudah-mudahan anda berjaya melaksanakan kerja anda pada hari ini dengan sempurna. Ada J, ada geng rimba, ada scammer. Oh, scammer ya? Nama scammer, tapi jangan scam orang tau. Scammer je tak apa. Nama scammer tak apa, tapi jangan scam orang. Mama Farid, ada Puteri, ada Lisha, ada Mizah. Jajah 83 Suru 4290 Syukri dari Sarawak. Mama Siti Aminah. Hai Mama, dah tidur lagi Mama. Kita ada Din Sabidah Yaya, Wan Iwan, Pelamba 24 Jam Johor, Kak Nayana, Dinaim, Adik Lakusti, Nur Pindeng, Indah, Nur Aisyah. Ada anak Antun, Syarida Syukri. Siapa lagi? Hazelnut, Pak In Burger, 7E, Remy 78, ada Mawar, ada Su, ada Hisham Syam, ada Ikram, Syarul Muhammad, Irin Kitchen, Maimunah Abdul Rahman, Angga unik katanya. Hazlina, ada J, Farizal Awang, salam dari Benut, Faizal, okay, Mr. Zam, mantap, Muhammad Nur Rahman, pam-pam-pam, Abang Malori, dan Cik Bungsu hadir. Saya suka dengan Abang Malori ni kan, ataupun pemandu-pemandu bas, ataupun pemandu-pemandu grab. Kalau jumpa saya je, ataupun kalau menyapa saya je, mesti bagi horn satu kali. Itu yang kita mahukan. Tandanya anda adalah masih lagi cergas, masih lagi segar untuk terus melakukan pemanduan anda. Pemandu-pemandu, selamat sampai ke destinasi mudah-mudahan. Saya doakan, saya sering mendoakan anda yang baik-baik. Percayalah. Linda Kitchen kata, Kelang ada hero. Mantap. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang agak rancak dari 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Dan waktu ini melepasi 1.30 minit pagi. Muzik ini saya berdengarkan kepada anda. Sudah tentunya kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu.
lagu-lagu yang saya panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda. Kenangan. Mungkin ada lagu yang mungkin anda terimbau kenangan. Kenangan yang tak dapat dipisahkan daripada diri anda. Kenangan akan terus hidup dalam diri kita sehingga ke akhir hayat. Kenangan manis, pahit, semuanya meninggalkan kesan. Semuanya meninggalkan pengajaran. Pengajaran itu yang menjadi pengalaman. Pengalaman itu yang menjadi cikgu yang terbaik dalam kita menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Pengalaman juga mengajarkan kita tentang erti kedewasaan. Pengalaman juga mengajarkan kita tentang erti kehidupan. Mudah-mudahan pengalaman yang ada dapat kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk kita menjadi insan yang lebih baik di dunia dan di akhirat, insyaAllah ya. Hashtag Seharum Mawar dahulu. Saya mulakan lagu-lagu yang saya panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil dengan lagu ini. Lagu ciptaan Salman, lirik oleh Nur Bisa. Lontaran suara Kak G ataupun Ziana Zin. Menerusi lagunya Setiaku di sini. Ya, saya masih lagi setia. Dan saya harap anda juga setia bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti. Nasrana Kemburhan tu luncur terus sampai pukul 6 pagi.

lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri. Kemudian sting dengan usah dengar kata orang. Yalah, betul lah, jangan dengar cakap orang. Dengar cakap diri sendiri. Kalau ianya rasanya betul apa yang kita mahukan, apa yang kita rancangkan, tak perlu dengar kata orang kan. Kadang-kadang ramai orang yang cuba merosakkan pemikiran kita. Jadi kita nak dengar pendapat orang tu, dengar pendapat boleh, tapi kita pertimbangkan kembali. Jangan kita bulat-bulat je dengar kata orang. Sudahnya merosak diri, merosakkan berhubungan anda. Baik, 1.58 minit pagi, hampir jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga untuk National Game Buruh Hantu. Pertemuan hari Selasa yang berbahagia, 14 Julai 2026, 28 Muharram 1447 Hijrah, 1448 Hijrah. Ada yang menyambut hari lahir hari ini? Kalau ada, selamat hari lahir untuk anda. Semoga ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, kita tahu musim haji telah pun berakhir untuk 1447 Hijrah kan. Telah pun berakhir, alhamdulillah. Syukur ramai yang dah pulang ke tanah air. Alhamdulillah, mudah-mudahan mendapat haji yang mabrur. Tapi ada jugalah yang bila kita dengarkan suara-suara yang menyatakan kita perkenalkanlah tawaran haji khas mengikut kategori tertentu kan. Mungkin ada yang berfikir ramai yang ada duit tapi tak dapat kuota. Kita kena ingat, duit bukan segala-galanya untuk sampai ke tanah suci, tetapi panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala itu yang paling penting. Bila Allah dah menjemput, bila Allah dah memanggil, ada duit ataupun tidak ada duit, ianya tetap akan sampai, akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lembaga tabung haji juga tidak bercadang untuk memperkenalkan tawaran khas haji bagi mengikut kategori tertentu. Sebaliknya, akan terus mengekalkan sistem pemilihan berdasarkan prinsip daftar dahulu didahulukan. Itu yang paling penting. Betul lah kan. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Marhamah Rosli menyatakan pendekatan itu bagi memastikan peluang menunaikan ibadah haji diakikan secara adil, telus dan juga sama selaras dengan kuota yang diperuntukkan oleh Kerajaan Arab Saudi. Pengenalan kategori tawaran haji khas berpotensi menjejaskan sistem giliran sedia ada, selain memberikan kesan kepada pendeposit yang telah pun mendaftar lebih awal. Itu saya cakap kan. Ada duit pun, ada jutaan duit pun, belum tentu kita akan sampai. Belum tentu. Bila tak ada duit ni, kita rasa macam tak cukup, tapi panggilan telah pun dipanggil oleh Allah SWT untuk sampai ke tanah suci. Ya, insyaAllah akan dicukupkan oleh Allah. Lagi Azura Bakri melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap, Linda. Kita ada Linda Rizkullah. Kita ada siapa lagi? Nur Julai. Ada Chip 828. Ada Syahah, apa kata api, ada Syah, ada Akram, Rasara Rais, Rinova juga melaporkan bersama dengan saya. Zul TRW, Sania Muhammad Ijam, ada Mamik Sabah Lori Pamaman, mantap. Natrah Na, ada Zana, ada Hazliza Baha, Hida Hazliza, kita ada siapa lagi, Waknah Pariani, Jojo Roti Canai Negeri Sembilan, ada Liza Mizi 85, Dek Yoi, ada Jilok Jun Haris, siapa lagi, Nur Cahaya, ada Atin dari Jitra, Pak Dola, Muhammad Nazir, Fiza Riza katanya nak ucap selamat hari lahir untuk Cik Man yang berada dekat sekolah Cangkat Larut. Yusan Nisi Juso, ada Jilok, ada Amal Anip, Yati Mizan dari Tul Bentong, Alan Burger Geni Corner Pulau Pinang, ada Boy dari Perdua Rawang, Ita Rosaya dari Sabah, Sumandak Sabah ni, ramai lagi lah Terakus Jalanan juga bersama-sama Cik Andy. Oh, mantap, memberikan salam Andy, katanya saya hadir. Yo, saya kalau nampak, saya pasti akan ke udara ke nama anda ya. Yung Iza, Haji 8189, ramai juga yang baru melaporkan diri. Mana lagi, mana lagi geng-geng buruh hantu? Mana lagi geng-geng TikTok? Biasanya ramai. Maria Mazilan turut bersama-sama. Akmal Azri,
perjalanan ke Pulau Pinang, selamat sampai ya. Ni 90 saya bang. Okey. Okey, hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lontaran suara Datuk Seri Siti Nurhaliza. Ibu wanita negara kita. Kesilapanku keegoanmu. Ini lagu pada tahun 1997. Saya percaya ada kenangan lagu ini dengan anda. Sama-sama kita layan sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu.

ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

Lagu ciptaan Anmas, lirik oleh Nur Ihsan. Allah Yerham Salim sama dengan kumpulan Iklim Patah Ranting di Cermin Usia. 2:30 pagi. Ada yang cakap dengan saya lah. Ada yang cakap dengan saya, bang, perempuan ni kan, perempuan eh, wanita kan, mulut seorang wanita itu akan, kata orang tu, terkunci apabila hatinya disakiti. Yang tinggal hanya air mata saja yang dapat berbicara di saat bibir itu tidak mampu lagi berkata-kata untuk menjelaskan betapa hatinya betul-betul terluka. Betul ke? Betul ke, wahai wanita? Mulut terkunci, tak dapat berkata-kata, hanya air mata saja yang berbicara. Mana dia wanita-wanita? Oh, ramai yang kata betul wanita. Yelah tu. Habis tu lelaki ni, air mata dia tak berharga. Air mata lelaki ni sukar untuk anda lihat. Tapi sekali anda lihat, ianya adalah air mata yang sangat-sangat ikhlas. Itu air mata lelaki. Botak David 85 katanya menghala ke selatan. Selamat menghala ke selatan. Berhati-hati di jalan raya. Kita tengok juga keadaan cuaca semasa yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut beti, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis. Di Kedah, di Langkawi, Gubang Basu, Kota Setah, Pokok Sena, Yan, Bendang dan juga Kuala Muda, termasuklah di Kelantan, di Jajahan Tumpuan, di Pasir Mas, Kota Baru, Tanah Merah, Bacuk, Macang dan juga Pasir Putih. Terengganu, di Besut, Setiu, Marang, Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Kuantan, Sabah pula di Kudat, Pitas sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ya. Alin Ali, selamat pagi juga. Fisa dari Manjung, ZJ78 Ani ya. Ada Zila, ada Isa, Siti Fatima, Isabella, siapa lagi? Encik Senyum. Oh, nama pun Encik Senyum. Mesti senyum hari-hari kan. Setiap masa senyum, itu yang bagusnya tu. Tak apalah, tersenyumlah walaupun hati kita terluka, walaupun hati kita menangis, tak ada siapa yang tahu kan. Lagi tadi kita tersenyum je selalu. Unit Media, kita ada Muhammad Fikri, ada SHM, kita ada Katina Abdul Karim Subur dari Jakarta. Mendengar kita di Jakarta, terima kasih banyak-banyak. Liana Cibuti, Yayang Zandra, MP3 School, Zima Paris, Halila 69, Widuri, Ida Chome, Yusran Zainal, Brother Sam, Sam DZ. Kalau datang dengan hadir dengan kereta apinya, mantap. Ada Nan Cik Wil, ada RG dari Mukah, Juni, Ais Latih, kita ada Mak Sunnah, siapa lagi, Nomala Abdul Hamid, Encik Senyap, Lia, ada Fikri Kamarudin, ada Cik Na, Cik Noma, Dayang Nurafida, Susana Ahmad, Syazila, Azkid, Expander, ada Ina 1705, saya dah tengok Ajira. Sama lagi Spero Cini Hadiaro, Juriana kata salam apa manis Labuan Hadiaro, mantap. Itu yang saya mahukan dari seluruh negara hadir merusi live Tito pada waktu ini. Widuri dari Kemaman, Zaijab dari Muar nak balik ke Mersing, hati-hati eh. Nizam Kartun kata assalamualaikum bang, waalaikumsalam. Hafizah Ibrahim, ada Kain juga saya nampak yang tepi-tepi light. Kasih mantap lah tepi-tepi lightnya tu, bagi semangat dekat saya. Run salam hadir Iftitah Zahar, SYM hadir, Mazlina Idris dari Seremban. Ramai-ramai yang melupakan diri, terbaik semua. Hashtagnya teruntuk cinta hati, terus lagi berhibur. Saya nak bagi anda terus menangis, merosin lagu-lagu menangis di tepi baju katil. Don't care about me, post laju kenai hadir. Saya nak bagi anda terus menangis di tepi baju katil. Sebab ada yang kata dengan saya, bang, lama tak menangis tepi baju katil. Saya bagi. Jangan risau, sampai pukul 6 pagi nanti, jom. Dari komposernya Bob Ramada, Kumpulan Putra, Kain Cinta Putih. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM.

Ini semua lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Jui dan juga Azwi. Gersang dengan Masih Aku Terasa. Yalah, kadang-kadang kenangan tu kita terasa sampai sekarang ya, walaupun ianya telah pun lama berlalu. Kenangan mengajarkan kita tentang menangis sebenarnya. Menangis, memaafkan, kita belajar move on. Tapi kalau boleh kita simpanlah air mata kita. Kita simpankan air mata kita itu. Biarkan air mata kita menyirami benih-benih kebahagiaan masa depan kita. Bukannya sekarang. Yang berlalu tetap berlalu. Kita tak boleh ulang masa yang ada. Apa yang pastinya, masa depan itu yang perlu kita fikirkan. Masa depan itu yang perlu kita aturkan. Mudah-mudahan segala perancangan kita akan diredai, direstui Allah SWT, insyaAllah ya. Tepat jam 3 pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM. Kita berada di jam yang keempat untuk Nasional Gebru Hantu. Pertemuan 14 Julai 2026, 28 Muharram 1448 Hijrah. Dari dulu kita dengarkan radio. Radio di Malaysia bermula pada 1 April 1946. Radio Melaya pada ketika itu. Dari satu dekad ke satu dekad, ianya dijenamakan semula sehinggalah menjadi Nasional FM. Inilah radio yang anda sedang dengarkan. Radio yang pertama di Malaysia. Ini bermakna kami telah pun bersiaran lebih 80 tahun bersama-sama dengan anda. Terus dikaji dalam penelitian dasar penyiaran negara bagi memperkukuhkan ekosistem penyiaran negara sebenarnya ya. Dan Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menyatakan kajian itu akan dilaksanakan Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia MCMC selari dengan dasar industri kreatif negara dan juga agenda Majlis Ekonomi Jingga. Jadi bekal itu sebenarnya antara yang dibincangkanlah dalam sesi libat urus bersama pihak pengurusan serta pemain industri radio tempatan. Dan sesi ini sebenarnya akan membuka ruang untuk mendapatkan pandangan mengenai pasti cabaran, apa lagi meneliti cadangan, sertanya perbincangan turut menyentuh usaha meningkatkan kandungan muzik tempatan, model pelesenan dan juga kelangsungan industri radio, selain daripada kaedah memastikan sektor berkenaan terus berkembang dalam landscape digital yang semakin besar ya. Tapi jangan risau, radio memang akan sentiasa relevan. Biasanya kalau masuk dekat dalam kereta tu, anda nak dengarkan radio. Dengar radio, nak dengarkan lagu. Lagu yang macam mana? Lagu yang best, lagu yang mantap, lagu yang sedap, lagu yang mungkin boleh mengimbau kenangan anda. Macam lagu-lagu Menangis Tapi Bujur Katil. Okey, Encik Syah katanya selamat pagi semua. Yo, selamat pagi Rino Hara. Kita ada MSEC 777, Bogeyman, Abang Bona, Zaila Rose, Mat Yusri, Asang, Juliana Muharram, Mama Mira, Nizam, Great Pulau Pinang, lagi siapa lagi? Mr. Joe, Mawar Merah, Izan Zana, Moiti, Rashida, Cahaya dari Tol Pasar Borong, Ariana, Yana, kita ada Mar Pulau Pinang ya, Fauzia Osman, Suliza Liza, Haris Mikael, Hema Sri Bunga pun hadir. Kupu-kupu Beracun ada Azhar. Siapa lagi? Kairul Azdi Nizam, Akmal Rizal melaporkan diri. Sutratai, Lady Heda, Miss Kayoi, Mokwan, ataupun nama dia siapa ni? Nama dia Salam dari Usop Perodua, NAC Tinted. Mantap. Geng-geng Perodua ramai yang hadir. Saya percaya dekat Perodua Rawang tu, satu Perodua sedang mendengarkan Nasional Game Rohantu pada waktu ini. Sambil-sambil menyanyi, sambil-sambil buat kerja. Tapi pastikan kerja anda siap ya. Pak Su, Tanker Shell, KVDT hadir, GBH Sabah Manis Luncur, Suratan Takdir pun hadir. Lagi siapa? Lagi. Nuri. Oh ya, pemandu-pemandu Malaysia dah sampai destinasi. Kalau dah sampai, Alhamdulillah. Tiga Ainul pun hadir. Encik Syah katanya lapar pula pagi ni. Kalau lapar, makan. Jangan simpan-simpan. Hashtag makan lalu. Hadir. Lah ini awang juga duduk bersama-sama Zalina Z. Okay, nak sambung lagi. Sambung lagi Menangis Tapi Bujur Katil. Menerusi lagu ini dengan hashtagnya, hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Lagu ciptaan Sari Amri. Lirik juga Sari Amri. Gemersik pemilik suara ini. Namanya Azri. Dengan lagunya Pelamin Angan Kumusnah. Jadi terus dengar, terus layan Nasional Gemburhantu.
Terus luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif.

0: setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Untuk info

Fokus dengan tergamak kau. Tergamak melukakan hati ini kan. Kalau dulu kita masih ingat lagi pertemuan itu penuh dengan keindahan cinta yang dulu begitu besar hingga menutupi mata dan juga telinga dari nasihat orang. Orang kata jangan, tapi kita nak juga. Dah sayang, dah cinta, tapi akhirnya mengapa berubah jadi rasa benci yang juga menggila kerana rasa kecewa akibat pengkhianatan? Kenapa jadi begitu? Kenapa? Akhirnya berubah menjadi satu kebencian. Rasa yang benci yang sangat-sangatlah, menggilalah kata orang tu. Ya, itulah lumrah kehidupan, lumrah percintaan. Baik, 3:33 minit pagi waktu ini. Ketupat palas katanya baru pertama kali layan GBH. Best juga. Memang best pun. Sangat-sangat best. Ini segmen nombor 1 tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Tak percaya tanya geng-geng buruhantu seluruh negara. Seantero dunia. Jutaan pendengar pada waktu ini. Itu sebab saya cakap jangan dengar sangat-sangat, jangan dengar GBH ni. Sekali anda dengar, anda akan ketagih. Tiap-tiap malam menunggu pukul 12 malam. Bila GBH? Bila game buruhantu ni? Bila game buruhantu? Oh ya, jangan lupa ya. Jangan lupa kita memeriahkan lagi lah Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan juga Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan berlangsung pada 19 Julai ini di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Perak sebagai pembuka tirai sambutan Bulan Kebangsaan tahun ini. Majlis dijadualkan bermula pada 10 pagi, akan disiarkan secara langsung menerusi RTM dan juga Pertubuhan Berita Nasional Malaysia Bernama selain daripada Facebook Live Merdeka 360, Kementerian Komunikasi dan juga Jabatan Penerangan. Jadi kibarkan jalur gemilang kita, semarakkanlah semangat patriotisme dan juga hayati Bulan Kebangsaan 2026. Ya, kita siapa lagi kalau bukan kita yang nak kibarkan jalur gemilang. Kalau boleh sekarang kita kibarkanlah. Jangan tunggu bulan 8, jangan tunggu bulan Ogos. Sekarang kita kibarkan semangat kemerdekaan, semangat yang membara dalam jiwa kita. Merdeka yang telah diperjuangkan oleh datuk nenek moyang kita. Sampai kini kita menjaganya. Dan kita harapkan juga kita jaga ini untuk generasi yang akan datang, untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita, supaya mereka juga dapat menghayati dan juga dapat merasai kemerdekaan ini buat selama-lamanya di Malaysia. Jangan biarkan anasir-anasir luar mengganggu-gugat negara kita ya. Bunga Apri, selamat pagi Bunga Apri Mastura. Kita ada Intan Payung, Jamila Ahmad yang melaporkan diri, Jamaluddin tengah bungkus nasi lemak. Ui, mantap. Zulaika Azurin juga hadir dengan nasi lemak kerangnya. Kerang lebih. Saya suka kerang tau. Puan Kamsinah, kita ada siapa lagi? Aini 67, Bajina Vanessa Syukri dari Syukri Abang Towing, Alisha Wangsa Maju, Ira Nazira, Hayati Arifin, Wani Najib 77, Bulat Kofi, Rose Vanilla, Muhammad Syawal, Pejuang Ringgit pun hadir, Siti Khalija, Zaliana Tasib, Jasmida Jonet, Mala Acid, Shima Shah, Ati 80, Ain Nuraini, Paimon, Iris Chome, Kejora, Matahari, Nora Shikin, Ome, ada Ashburn, Mariana Zinon. Ramai. Geng-geng berhantu ni memang ramai ya. Syafiq dia tanya selamat pagi GBH. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu koalisi Menangis Tepi Bucu Katil kan ya. Pak Ma'on Madi Utara, mantap eh? Pudin Burger Station. Okey, jom waktu ini untuk setengah jam ini sampai pukul 4 pagi saya hentikan menangis tepi bucu katil seketika sebab kita nak layan lagu-lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Kenangan itu adalah diary lah eh. Bagi kita adalah diary kehidupan yang kekal. Jadi kita kena hargailah di masa ada kesempatan untuk kita melakukannya. Hashtagnya kenangan lalu, koleksi 80-an. Saya mulakan dengan lagu ini, Dalam Kenangan. Wheels, komposernya Hanan Han. Terus layan sampai pagi.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Ini lagu ciptaan Allahyarham Dato' Izzatan, dilirik oleh Harun Abdul Majid. Black Dog Bond dengan Dudu dan Sekarang membawa kita ke 4:02 minit pagi untuk berada di jam yang kelima Nasional Game Buruh Hantu untuk pertemuan hari ini 14 Julai 2026. Semua sudah terimbau kenangan? Sudah terimbau belum kenangan? Kalau bolehlah kita pada saat ini rakamlah kenangan sebanyak mana yang boleh kita rakamkan. Seperti gambar yang kita selalu ambil bersama kan, video-video kelakar, video apa sekalipun dengan orang yang kita sayang. Sebab pada satu masa nanti semua itu akan berlalu pergi. Yang tinggal hanyalah kenangan. Dan benda itulah yang kita akan tengok balik nanti. Video-video lama, gambar-gambar lama kita. Kita boleh tersenyum, kita boleh menangis. Okay, geng-geng berhantu, semua okey lagi? Selamat pagi untuk anda yang baru bertemu dengan Nasional Geng Berhantu ya. Ada yang baru bangun tidur tu, saya tahu. Dia kata, alah, saya terlelap bang. Ingatkan nak dengar pukul dari jam 12 malam tadi. Tapi terlelap nak buat macam mana kan. Sama juga saya. Saya kalau terlelap, memang terlelap terus. Kata orang tu kalau tidur tu, tidur mati tau. Baik, dalam cabaran masa kini tau. Cabaran masa kini, keselamatan dalam negara sangat-sangat penting. Saya tabik spring lah kepada anggota pertahanan, terutamanya Angkatan Tentera Malaysia. Darat, laut maupun udara kan. Ada yang kata dengan saya, tentera mana ada kerja, mana ada perang. Memanglah tak ada perang, tapi perang itu boleh berlaku bila-bila masa saja. Ancaman keselamatan pada setiap negara di dunia ini boleh berlaku bila-bila masa saja. Maka dengan sebab itulah kesiapsiagaan Angkatan Tentera Malaysia kita perlu kita perkukuhkan bagi menghadapi landscape keselamatan yang semakin kompleks dan juga sukar dijangka. Dan sehubungan dengan itu, sebenarnya konsep angkatan masa hadapan Angkatan Tentera Malaysia dibangunkan melalui kerjasama erat antara tiga cabang perkhidmatan, iaitu tentera darat, laut dan juga udara, bagi memastikan negara bersedia menghadapi pelbagai bentuk ancaman keselamatan. Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohamed Khalid Nordin menyatakan pendekatan bersepadu itu juga penting kerana setiap cabang perkhidmatan tidak lagi boleh bergerak secara bersendirian, sebaliknya perlu mengutamakan penyelarasan dan juga kekuatan bersama. Ancaman keselamatan masa kini bukan lagi hanya tertumpu kepada perangan konvensional, malah turut melibatkan bentuk ancaman baru seperti serangan cyber, manipulasi maklumat, peperangan hybrid, gangguan rantai yang berkalan, bencana alam serta persaingan kuasa besar dunia kan. Jadi kita kena bersiap sedia lah. Siapa kata tentera tak ada kerja? Tentera ini bersiap sedia, sentiasa bersiap sedia, setiap masa, setiap minit, setiap saat bersiap sedia ya. Okey, selamat pagi Is, selamat pagi Manja, ada Mia, ada di Siswanto, Abdul Kadir, ada Bro 30, pam-pam-pam, mantap. Masuk-masuk je bagi horn dekat saya. Mas Dina Mokta, Pultasi dari Sempurna, Ainun Putih, AB Hashim, 185, Ejen White Gruta Horse, Roslinda Muhammad, Fida, Iwan Wans, ada Ros, ada Sidah, Mawar Rindu, Suhana juga. Siapa lagi? Oh, ramai juga yang bersama-sama dengan saya di awal pagi ni. Okey, jom kita sambung menangis. Tapi apa juga, ramai yang tak sabar lagi nak menangis lagi ni bang. Okey, nak menangis dengan hashtagnya Saharu Mawar. Tapi sebelum itu, saya bawa anda seperti biasa pada waktu ini terbang ke Bollywood seketika melalui lagu daripada paduan suara Udit Narayan dan juga Sadana Sargam, lagu ciptaan Jadid Latin, lirik oleh Samir Dewana Kopatahir. Terus menghiasi ruang udara Nasional FM bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

penciptaan Eddie Hamid dari Udai Jui. Sting dengan Dalam Diam Aku Mencintaimu. Siapa pernah merasai perasaan seperti itu? Dalam diam je, kita sayang, kita suka, kita cinta, tapi rupa-rupanya dia milik orang. Kita sayang, kita cinta, rupanya dah bertunang. Bak kata geng-geng buruh hantu dalam live TikTok ni kan. Nak buat macam mana? Lambat, lambat melepaslah kan. Sebab kalau ada perasaan sayang, perasaan cinta, luahkan. Sama ada diterima ataupun tidak, itu belakangnya punya cerita. Jangan malu untuk meluahkan. Luahkan je, biar dia tahu bahawa kita menyayangi dirinya dari jauh, walaupun dari jauh, walaupun hanya mendoakan dari jauh. 4.33 minit pagi. Alhamdulillah semakin ramai yang dah bangun tidur. Saya tiap-tiap bertugas di waktu malam, 12 malam sampai pukul 6 pagi kan, menemani anda sebenarnya yang tengah bekerja, tengah memandu, tengah buat kuih, tengah nak buka warung, tengah nak tutup warung. Di seluruh negara, di seantero dunia. Ada yang juga yang tak buat apa-apa tapi memang tak boleh nak tidur malam. Memang nak jadi geng buruh hantu, nak layan lagu-lagu terbaik. Mantap semua. Terima kasihlah kerana terus teman berteman bersama dengan saya. Kita juga nak ucap tahniah kepada anak-anak kita yang lepasan sijil tinggi persekolahan Malaysia ataupun STPM dan juga bagi aliran sains yang telah pun diterima masuk untuk terus melanjutkan pengajian ke universiti mengikut pilihan masing-masing. Dan daripada jumlah itu sebenarnya seramai 44 pelajar berjaya mendapat pilihan pertama, iaitu 19 pelajar pilihan kedua dan juga 8 lagi pilihan ketiga. Tawaran tersebut masih lagi tertaduk kepada syarat khas program yang ditetapkan Universiti Awam, termasuklah tapisan ujian dan juga temuduga. Dan juga Kementerian Pendidikan Tinggi memproses permohonan calon lepasan STPM, matrikulasi asasi dan juga sijil tinggi agama Malaysia STEM berdasarkan konsep meritokrasi dengan mengambil kira 90% markah akademi dan juga 10% markah kokurikulum. Tahniah anak-anak kita yang terpilih. Yang tak terpilih itu jangan kecil hati, jangan kecewa. Ini bukan pengakhirannya. Dan di seluruh negara, kebanyakannya sekolah-sekolah di seluruh negara bermulanya hari ini akan melaksanakan percubaan SPM pula ya, sijil pelajaran Malaysia percubaan. Kita doakan anak-anak kita boleh jawab segala soalan-soalan yang telah pun disediakan untuk mereka nanti. Dan kita doakan semoga anak-anak kita juga akan menjadi insan yang berguna untuk ibu dan ayah, agama, bangsa dan juga negara. Kerana mereka lah bakal pemimpin-pemimpin negara kita pada masa akan datang. Jadi untuk melentur buluh tu, biarlah dari rebung ya. Selamat pagi Mrs. Vario. Katanya mengalami kemalangan sebelum ini. Semoga cepat sembuh eh. Nur Aina, Farid Abdullah, Irin Erina, Dizalina, Cik Nana, Mama Saad, Sungai Buloh, Zatul Izura, ada Mael, ada Wak Kapi juga, ada Nunu juga, ada Awi Singapura, Ina Anja, Kupu-Kupu Malam, ada Walid, Mastura. Oi, ramai. Renova kata anak saya salah seorang yang tercalon. Oh, calon apa? Oh, untuk SPM tahun ini. Ina cinta tu setia. Okey, Abang Din Taiping. Ramai, ramai. Mantap semua, ramai-ramai dalam live ni. Jadi tolong tepi-tepi like-nya kasi mantul sikit. Kasi padu sikit. Syah Salam Midnight dari Madinah, Abang Malaysia. Kirim salam Rasulullah kami semua ya. Kirimkan salam kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salam kami itu juga didengarkan oleh Rasulullah. Ya, mereka yang berada di tanah suci, di Madinah Al-Munawarah, Mekah Al-Mukarramah. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Layan terus lagu ini menerusi lagu ciptaan A. Ali, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Ini sebuah lagu lama tahun 1992. Kalsum dengan ku redha sendiri. Apapun kita redha dengan apa yang berlaku pada diri kita, redha itu sangat-sangat penting bagi menenangkan jiwa kita.

Ajudan Wan Hafiz lirik oleh Nur Hayati. Bumi Butar Rokes menutup tirai menangis tepi bujuk katil. Dengan Aku Hanya Serangga, lagu ini membawa kita ke 5-6 minit pagi untuk kita berada di jam yang terakhir untuk pertemuan Nasional Game Buruh Hantu. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Ramai yang teman saya. Ui, mantap. Mantap semua. Saya suka dengan geng-geng Buruh Hantu kan. Sangat-sangat supporting, sangat-sangat supportive. Dalam live pun ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook pun ramai. Ada dekat Instagram pun ramai. Jadi terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda kepada Nasional FM, terutamanya Nasional Game Buruh Hantu. Dan terus jadikan segmen ini sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 14 Julai 2026, 28 Muharram 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.55 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 4.59. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.27. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.58. Kuala Terengganu 5.47. Kuantan Pahang 5.52. Kota Baru Kelantan 5.50. Johor Bahru Johor 5.52. Bandaraya Melaka Seremban Negeri Sembilan 5.57 minit pagi. Shah Alam Selangor, Ipoh Perak, Johor Pulau Pinang 5.58 minit pagi. Manakala Alustar Kedah 5.57 dan juga Kangar Perlis 5.56 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Raudah juga akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya ini, Aidawati Yusof, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Arfa Hosnani, iaitu pegawai agama MSN, dengan tajuknya Tanda-tanda Allah Redha Dengan Kehidupan Kita, siri yang terakhir. Jadi bagaimanakah tanda-tandanya Allah redha dengan kehidupan kita, apa yang kita lakukan. Dan rakaman rancangan Raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Muhammad di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jadi terima kasih untuk anda yang berada pada saat ini. Sama-sama kita dengarkan Raudah nanti ya. Dan lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang memberikan ketenangan mungkin pada anda. Saya harapkan lagu-lagu di jam yang terakhir ini dapat memberikan sedikit ketenangan, walaupun ada hati yang resah sepanjang malam. Tapi saya mengharapkan lagu-lagu yang saya putarkan dapat menghiburkan anda, menghilangkan keresahan itu, walaupun tidak banyak, walaupun hanya sedikit, tapi sekurang-kurangnya dapat meredakan seketika ya. Kerana sepahit apapun proses kehidupan kita, yang paling penting kita kena ikhlas dengan kehidupan kita. Kalau kita ada keikhlasan yang betul-betul ikhlas, akhirnya pasti akan terasa manis. Lagu jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Amran Omar, persembahan Raih Ma'ruf dengan Usang. Terus rayan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu.

0: maknanya bahwasanya Allah inginkan kebaikan dalam kehidupan kita ialah Allah mengurniakan kepada kita sahabat yang soleh, sahabat-sahabat yang baik, sahabat-sahabat yang mampu untuk mengajak kita kepada kebaikan, dan juga sahabat-sahabat yang mengingatkan kita daripada segala perkara yang buruk. Ini sebagaimana firman Allah SWT. Allah berfirman surah Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhallah. Bersabarlah kamu bersama orang-orang yang sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang. Allah suruh kita bersabar untuk kita bersahabat dengan orang-orang yang jalannya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita semua ni menuju kepada Allah. Dan bila kita menuju kepada Allah, maka ada orang-orang yang suka pada kita, ada orang-orang yang benci dengan kita. Maka kita bersabar untuk bersama orang-orang yang sentiasa mentaati Allah dan juga melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah di antara nikmat terbesar ialah apabila yang pertama Allah merezekikan kita dengan guru yang membimbing kita ke jalan yang benar. Kita dapat seorang guru ataupun seorang pembimbing yang ikhlas membimbing kita untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita dilorongkan bertumpa dengan guru yang betul-betul bukan hanya dia menasihati kita, dia bukan hanya mengajar kita, tapi dia juga mendoakan kita untuk kita mendapatkan hidayah dan juga petunjuk ke jalan yang Allah redha. Tuan-tuan, ini adalah yang paling penting. Sehingga kan kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala merakamkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dirakamkan doanya apa? Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, utuskan kepada mereka. Siapa ni? Keturunan Nabi, keturunan dia. Seorang rasul yang membacakan kitab kepada mereka. Tuan-tuan, kan? Kitab dengan cara yang lurus lah. Kan? Sebab sekarang ni, tuan, banyak juga yang baca kitab tapi dengan cara yang salah. Kan? Dan na'udzubillah. Akhirnya, kadang-kadang menuju kepada kesesatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muslimin yang dirahmati oleh Allah sekalian dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian. Yang kedua adalah kita dikurniakan sahabat yang menegur. Sahabat yang mengajak kita pada kebaikan. Kan? Sahabat yang mengingatkan kita, besok Isnin jom kita puasa jom. Kita banyak lagi hutang ni. Mana kan? Banyak lagi hutang puasa ni kan tuan. Jom besok ada program agama kat tu. Kan? Datang dengan ajak. Ini masalah sekarang apa dia? Kita selalu ajak gimana? Makan. Jom makan. Itu yang selalu kita ajak tu kan. Memang ada open house je, dah ajak. Kat sana makan-makan. Itu biasa tu. Ataupun pergi berbelanja ketika hari gaji. Kan? Dah gaji ni. Itu biasa kan tu kan. Tapi ada sahabat yang boleh menegur kita, yang ingatkan kita, maka ini adalah supaya kita sentiasa dapat sama-sama mendapat kebaikan. Allahumma salli semat. Cumanya kita nak ke tak nak, itu je. Kemudian hati kita semakin tertarik dengan untuk menuju kepada majlis ilmu. Tuan-tuan, kenapa? Perubahan memang bermula daripada ilmu. Tuan-tuan, seseorang itu boleh sedar, boleh kembali kepada jalan benar apabila dia mengetahui ataupun dia berilmu. Dan ramai orang yang tak sedar mereka melakukan kesilapan, kenapa? Mereka tak tahu kadang-kadang yang itu salah. Tapi bila mereka tahu, salah ni, tuan-tuan, maka mereka bertaubat kepada Allah SWT dan memperbetulkan kesilapan mereka. Sama ada daripada tata cara ibadah ataupun muamalat ataupun dalam kehidupan seharian. Tuan-tuan, muamalat dengan rakan-rakan, muamalat dengan jiran-jiran, dengan rakan sekerja, kadang-kadang kita tak sedar yang kita melakukan kesilapan. Kenapa? Kerana kita melihat benda tu biasa, normal. Benda tu berlaku, tuan-tuan. Dan antara nikmat lagi apa dia? Tu mudah, khususnya bagi kita yang lelaki lah, mudah kita untuk ke rumah Allah, tuan-tuan. Untuk kita menjejakkan kaki ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kan ada ungkapan mengatakan, tuan-tuan, kita semua nak masuk syurga Allah, tuan-tuan. Ha, syurga ni adalah rezeki daripada Allah. Nikmat Allah. Ha, tapi kenapa kita susah nak pergi melangkahkan kaki ke masjid Allah? Ha, ke rumah Allah. Ha, jadi kita usahakan kat dunia lagi, kita dah meninggalkan dunia sekejap untuk pergi ke rumah Allah. Sebelum kita betul-betul meninggalkan dunia untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan waridwanum minallahi akbar. Keredaan di sisi Allah itu adalah sesuatu yang paling besar sekali. Tuan-tuan kan. Ha. Jadi jika hidup kita semakin dekat dengan orang soleh, maka sebenarnya itu bukan kebetulan, tuan-tuan. Ha, itu adalah satu-satu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan kebaikan dan juga mendapatkan bimbingan dan juga mendapatkan doa daripada orang-orang yang soleh. Muslimin dirahmati oleh Allah sekalian dan para pendengar sekalian. Seterusnya, yang kelima ialah apabila Allah menjadikan dunia di tangan, bukan di hati kita. Sebab itu Allah berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Sebab itulah dalam surat ini, surah Al-Imran ayat 185 kan. Jadi orang yang Allah redha ni, dia bukan tak kerja, dia tetap bekerja kan. Dia tetap berniaga, dia tetap mencari rezeki, tetapi dunia tidak menguasai hatinya. Sehingga pekerjaannya adalah pekerjaan yang sesuai dengan syariat. Perniagaannya juga perniagaan yang sesuai dengan syariat. Tidak ada penipuan, tidak ada unsur-unsur yang syubhat. Bahkan tujuan dia berniaga adalah untuk memudahkan orang lain. Kemudian tetap juga mencari rezeki. Kenapa? Kerana kata Syekh Syakib Asalan, dia kata apa? Orang kafir ni, orientalis barat, dia nak palingkan umat Islam bukan dengan mengeluarkan mereka daripada Islam, tapi memalingkan tujuan hidup manusia kepada syahwat. Tuan-tuan. Jadi bekerja untuk memenuhi syahwat semata-mata, keinginan semata-mata. Tuan-tuan. Berniaga untuk memenuhi kepentingan semata-mata. Tak kisahlah produk tu betul ke tak betul, yang penting untung, laku banyak kan. Nauzubillah. Tuan-tuan. Sehingga kan kita lihat, kenapa? Yang diinginkan adalah bukannya keberkatan. Yang diinginkan bukanlah pada kebaikan daripada Allah, tapi adalah kerana untuk memenuhi keinginan. Sebab tu bila dapat kekayaan apa jadi tuan? Bukanlah memikirkan tentang kebajikan, tapi untuk memenuhi hawa nafsu kan. Akhirnya bila dah tersilap langkah, muflis dah, jadilah buka podcast pula kan, tuan. Cerita pasal kegagalan tuan. Allah maksudnya nasib mudah Allah jauhkan kita kan. Jadi kalau dunia tidak menguasai kita kan, maka jika dunia hilang pun dia tetap tenang. Kenapa? Dia tahu semuanya adalah kurnian Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan jika harta bertambah pun tidak menjadikannya sombong, bahkan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan kan? Sebab tu kita jadikan tujuan kita bekerja pada hari ini, tujuan kita mencari rezeki, tujuan kita berniaga, tujuan kita melabur atau melakukan apa sahaja adalah untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menjadi hamba aku. Kan? Sebab apa kalau kita terjemah beribadah ni asyik fikir sembahyang, puasa, zakat. Kan? Tapi kalau kita kata jadi hamba Allah, setiap masa kita perlu menjadi hamba Allah, iaitu ketika berkomunikasi dengan manusia, bagaimanakah seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita fikirkan tuan-tuan kan. Jadi tak salah untuk kita berniaga, tidak salah untuk kita bekerja, tidak salah kita untuk cari rezeki, bahkan itu adalah salah satu ibadah kita kepada Allah, namun tujuannya adalah untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Allahumma salli ala si Muhammad. Dan kemudian pada akhirnya tuan adalah kita, Allah mengakhiri setiap nikmat dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kan. Maknanya dia dikurniakan berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikurniakan dengan berbagai-bagai kebaikan, dikurniakan dengan berbagai-bagai kelebihan, maka Allah mudahkan dia untuk bersyukur. Allah lorongkan idea-idea, Allah berikan dia ilham, Allah dia berikan petunjuk untuk dia bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ha, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat. Pasti aku akan menambah nikmatku kepadamu. Kan? Surah Ibrahim ayat yang ketujuh. Kan? Maka semakin dekat seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin dia sedar bahawa semua kejayaan bukanlah kerana kepandaiannya semata-mata, bukanlah kerana perancangannya semata-mata, bukanlah kerana kecerdikan dia semata-mata, tapi adalah kerana banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah kurniakan dia akal untuk dia berfikir, Allah kurniakan dia kesihatan untuk dia boleh bekerja, untuk dia boleh berusaha. Kan Allah dorongkan dia dengan jalan-jalan kemudahan, berjumpa dengan rakan-rakan yang membantu, dengan customer-customer yang membeli produk dia ataupun apa saja. Ha, maka itu semuanya adalah kerana pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan sebab tu Allah mengatakan walaula fadlullahi, kalaulah bukan kerana kurniaan daripada Allah. Kan kalaulah bukan kurniaan daripada Allah, kan nescaya kita semua akan terpedaya dengan tipu daya syaitan, nescaya kita semua akan mendapatkan kegagalan. Muslimin yang dirahmati oleh Allah sekalian. Tapi Allah kata walakinna, tetapi kerana Allah kurniakan kepada kita kelebihannya, maka kita mendapatkan banyak kebaikan-kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh tuan-tuan, kita baca berita dunia, Iran tutup Selat Hormuz. Ha, kita dah pening kepala tuan-tuan. Ha, harga naik, kan, minyak naik, diesel naik, barang-barang naik tuan. Ha, itu baru Iran tutup sikit. Tapi kalau Allah jadikan kata laut kau berombak sampai tak boleh lalu semua kapal. Tuan-tuan, bukan hanya barang, kehidupan kita pun tak akan berjalan dengan baik. Sebab tu Allah kata apa? Wasakhkhara lakumul bahra. Kami tundukkan bagi kamu laut. Litajriyal fulku bi amrih, supaya kapal boleh berjalan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau berombak tuan, tak tenang laut. Tak payah lama-lama tuan, sebulan je tuan. Kan? Semua tenggelam. Apa jadi? Ha, sebab tu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala. Kenapa? Dengan sebab rahmat Allah, maka kita dapat menikmati kehidupan dan juga kita dapat menikmati kurniaan-kurniaan Allah, sehingga kita semua mendapatkan kebaikan yang banyak. Dan yang paling penting, kita gunakan nikmat yang ada itu adalah untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang Allah redha sentiasa menyebut alhamdulillah. Tuan-tuan, tapi tuan-tuan jangan hanya menyebut alhamdulillah bila dapat nikmat besar. Nah, sebenarnya ucapan alhamdulillah ni kita kena usahakan untuk sentiasa kita ungkapkan dalam sehari-hari kita, tuan-tuan. Nah, sebagaimana telah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bahkan disebutkan dalam satu hadis yang ringkas, tuan-tuan. Innallaha la yardha, sesungguhnya Allah redha kepada seseorang idza akal aklah, apabila dia makan satu makanan dan kemudian dia memuji Allah. Pernah tak tuan-tuan? Tuan-tuan makan satu suap, alhamdulillah. Satu suap, alhamdulillah. Pernah tuan-tuan? Susah kan? Tuan-tuan. Ha, tapi yang ceritanya nikmatnya kita bukannya diminta untuk bersyukur dengan nikmat Allah yang besar-besar saja. Tuan-tuan, ha, dapat makan tu pun satu nikmat yang besar. Dan kadang-kadang tuan-tuan lupa pun, lepas makan pun lupa tuan. Ha, lepas sendawa baru ingat. Lepas makan lupa sebab alhamdulillah. Dah sendawa baru ingat. Tuan-tuan. Ha, lepas tu nak cerita kan bahawasanya kita digalakkan untuk sentiasa ingat Allah Subhanahu wa taala. Itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian dan para pendengar sekalian, jadi ukuran Allah redha kepada kita, Allah merahmati kehidupan kita, bukanlah terletak pada besarnya rumah, bukan terletak pada mahalnya kereta, bukan tingginya jawatan, bukan ramainya pengikut, tetapi ukuran sebenar adalah apabila kita mampu untuk mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ada manfaat dan kita semua sentiasa mendapat bimbingan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah doa yang paling mahal pertama sekali Allah tak apa dia, ihdinas siratal mustaqim.
1: Allahumma

lagu ciptaan Syed Amran, lirik, lirik oleh Madi. Persembahan Tok K dengan Biasan. 5.42 minit pagi. Tugasan saya hampir sampai ke penghujung ya, kerana pukul 6 pagi nanti anda akan bertemankan dengan Nasional Pagi, akan bertemankan dengan rakan-rakan saya menerusi tiga suara yang akan bersama-sama dengan anda. Ada sembang bola, macam-macam lagi perkongsian yang menarik di awal pagi nanti, 6 pagi hingga 10 pagi. Jangan lupa terus dengarkan Nasional FM. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri juga akan mengambil alih siaran, akan bersama-sama dengan anda dari selatan Johor FM Permata Selatan sampailah ke Perlis, Surasi denganku. Kemudian di pantai timur juga, jangan lupa kalau anda ke pantai timur, dengarkan Pahang FM, Terengganu FM, Kelantan FM. Kalau anda berada di Sabah, Sarawak juga ada Sarawak FM, Sabah FM. Juga stesen daerah, banyak juga stesen daerah yang kami sediakan untuk anda. Semua sekali 34 stesen radio tau. Sebab apa 34? Sebab kami mahu anda mendapat maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar saja secara menyeluruhnya. Juga dengan hiburan-hiburan yang terbaik akan menemani anda. DJ AA di Langkawi FM. Jangan lupa kalau anda bercuti dekat Langkawi pun ada RTM tau. Ada sahabat saya di sana pukul 6 pagi. DJ AA kita panggil. Sama-sama terus dengarkan RTM walau di mana jauh anda berada, kerana kami adalah teman setia anda dari dahulu, kini dan insyaAllah untuk selama-lamanya. Buat geng-geng berhantu, terima kasih kerana terus kekal setia. Terima kasih kerana terus support. Terima kasih kerana sokong Nasional Geng Berhantu yang kekal dari jam 12 malam sampailah ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda ya. Lagu-lagu sing along, banyak lagu-lagu yang terbaik, lagu-lagu yang mengimbau kenangan anda. Mudah-mudahan kenangan itu anda simpan baik-baik ya. Ada orang cuba melupakan kenangan, tapi percayalah, kenangan tetap kenangan. Kenangan tetap hidup dalam diri kita sampai ke akhir hayat. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa kita berkukuhkan perpaduan, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia, Malaysia Madani. Jangan lupa juga masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.58 minit pagi. Dan sebelum berpisah, saya nak tinggalkan sedikit kata-kata ini, duduk sama-sama kita renungi. Kalau kita buka mata, kita nampak apa? Kita nampak terang je kan. Kalau kita buka hati, tentunya ada damai, kedamaian dalam hati. Kalau kita buka kasih, pastinya ada cinta, ada sayang. Kalau kita buka semangat, tentunya ada harapan. Tapi kalau kita buka handphone pagi-pagi ni, dia ada tulis selamat pagi geng berhantu. Pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: lancar membaca Al-Quran, amalkan satu muka surat sehari dan jangan tinggalkan walau sehari. Istiqamah itu kunci. Saya, Cik Hasnul Taqiyuddin, Johan Qari Kebangsaan, ingin mengajak anda untuk terus memperbaiki bacaan dan mendalami tajwid dengan lebih yakin dan berilmu. Jangan lupa ikuti rancangan Iqra bersama yang berbahagia Ustaz Dr. Azizul Hasan setiap hari Rabu jam 6.10 petang. Hanya di Terengganu FM, Mesra Ceria.
1: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu, kasih sayang.

0: Jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ada terbaca satu apa benda, kisah Nabi Ibrahim lah. Nabi Ibrahim alaihissalam ni apa benda, datuk kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, ketika ditanya, Nabi Ibrahim kita ni digelar sebagai Khalilullah kan, Khalilullah kan, Nabi kita pula atas lagi Habibullah. Habibullah. Jadi apa beza Khalilullah dengan Habibullah? Khalilullah ni dia buat sesuatu sehingga melayakkan dia mendapat darjat Khalilullah. Tetapi Habibullah ni dia tak buat, Allah Ta'ala sudah memberikan dia gelaran. Macam kita kat dunia ni kan, tak buat apa-apa dapat datuk, special tu kan. Tetapi yang satu lagi, buat macam-macam jasa lah, itu ini dapat berjasa, barulah diberi bagi datuk. Begitulah contoh-contohnya, misal dia kan. Tapi Nabi Ibrahim AS ketika ditanya kepada beliau, kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihi salam, mengapa Allah menjadikan engkau Khalilullah? Maka jawab Nabi Ibrahim, kerana tiga macam, ada tiga benda yang ini maknanya boleh kita jadikan panduan hidup kita untuk menjadi kekasih Allah jugalah. Walaupun sebenarnya kita asbab dengan Nabi kita ini, kita sudah mendapat kasih sayang daripada Allah sebagai umat Nabi yang beriman. Itu sebenarnya besar dah, tetapi kita nak up lagi. Tengok apa kata Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang pertama dia kata, tiada aku disuruh memilih dua perkara melainkan aku pilih yang untuk Allah daripada yang lain-lain. Kalau ada dua perkara, jadi yang dua perkara ini dia akan pilih mana-mana yang lebih diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang maknanya memberi maslahah untuk agama. Itu yang pertama kan. Kadang-kadang kita apa benda dalam hidup kita ni, kita ada berdepan dengan dua tiga perkara, maka adalah kita pilih yang mana lebih diredai Allah Subhanahu wa taala dan lebih bermanfaat. Okey. Yang kedua, saya tak pernah risau terhadap apa yang dijamin oleh Allah dalam urusan rezeki. Masya-Allah. Ni tuan-tuan, sebenarnya kita hidup atas dunia ni, Allah Taala dah siap rezeki kita complete dah. Cukup-cukup dah. Kan? Habis saja rezeki, habislah umur kita. Jadi kita tak akan risau apa yang dijamin oleh Allah pasal rezeki. Cuma tak bolehlah kita duduk saja kan, wepak begitu saja, lepas tu guna tu tunggu rezeki Allah. Tak jadi gitu kan. Saya ada satu kes lah, Syekh Saleh Jaafari Mesir kan. Dia satu hari dia berjalan jumpa kucing kan, kucing terbiar. Dia bawa balik dan dia beri makan. Tiap hari dia beli daging, ikan apa semua. Tetapi satu hari dia tidak ada duit. Lalu bila balik, kucingnya datang pergi kat dia, gesel-gesel. Dia kata, minta maaf lah kucing, kata hari ni aku tak ada duit nak beri makan kepada kamu. Tiba-tiba kucing tu pergi. Kucing tu pergi dan kemudian balik dengan tikus di mulut dia kan. Oh, beradung sih Saleh Jaafari, minta maaf, minta maaf. Yang memberi rezeki hanya Allah, bukan aku, katanya. Ini orang-orang yang arif billah ni kan. Kita sorry lah cing, kata kan, hari ni tidak ada apa benda makanan kucing, kedai tutup kan. Jangan bimbang, setiap apa benda makhluk ini telah dijamin oleh Allah urusan rezeki, termasuk kita. Cuma kita kena berusaha sebagai asbab rezeki kan. Kena kerja sebagai asbab rezeki. Dan yang ketiga, tidak pernah makan siang atau malam melainkan bersama tetamu. Ini memang pattern Nabi Ibrahim. Dia suka makan dan ajak tetamu. Dan ini yang diikuti oleh Nabi SAW dan para sahabat. Sayyidina Ali contohnya kan. Dia setiap hari dia keluar rumah untuk ajak orang makan bersama. Yang itu yang disebut dalam surah Al-Insan. Wa tu'imuna 'ala hubbihi miskina wa yatiman wa asira. Itu apa benda, pujian kepada Sayyidina Ali. Dia suka beri makan. Dan kita pattern-pattern ini sebenarnya ada pada kita. Jadi tuan-tuan, puan-puan, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sentiasa mengutamakan urusan Allah, kan, urusan Allah ni bukan sekat urusan ibadat saja. Urusan-urusan dunia contohnya, yang berkaitan dengan apa benda, perintah-perintah Allah, suruh buat baik kepada jiran contohnya, suruh sedekah contohnya, itu utamakan perkara-perkara tersebut. Kemudian bab rezeki, kita hanya bekerja saja, usahakan saja kan, jangan kita runsing, tetap akan ada jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita sentiasa memberi makan atu'imu ta'am kan. Tak boleh kita sekarang ni apa benda, musim-musim COVID, tak boleh makan bersama, sumbangkan, beri sumbangan kepada NGO ke, kepada pihak-pihak yang berkaitan ke, untuk beri makan kepada orang-orang miskin. InsyaAllah ta'ala baik untuk kita. Aku luqali hadha wa astaghfirullah li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
1: Selamat pagi di mana juga anda berada.
0: Ya, kami kembali lagi bukan untuk menghantui anda.
1: InsyaAllah bakal mencerikan kehidupan anda untuk 4 jam ini, 6 hingga 10 pagi, okey?
0: Ya, AZRA, semangat kental.
1: Saya Farah Haji Fauzi, wajib ceria.

0: Sana sini.
1: Farah.
2: Ya. Yeah.
1: Awak punya kumpulan darah apa?
2: Pula yang paling ramai apa dia?
1: Oh. Ya,
2: yeah, betul.
1: Oh. Jadi kita serasilah. Kalau saya kekurangan darah, saya cari awak.
2: Oh, sebab awak darah apa?
1: Oh.
2: Awak O, darah O?
1: Haa.
2: Oh, saya O juga.
1: Oh, jadi kita geng lah ni?
2: Ya, yeah, kita Bluetooth.
1: Bluetooth eh? Jadi sebab kalau kita kekurangan darah O, kita kena cari geng-geng kita aja.
2: Kita ni pemberi.
1: Haa.
2: Pemurah.
1: Okey, kami nak bawakan cerita dari negeri Terengganu berkenaan dengan satu program nak derma darah ni kan. Okey, yang dilaksanakan di daerah Setiu semalam.
2: Ya,
1: dan ceritanya
2: ini, di mana program ni berlangsung di Setiu melibatkan 44 orang peserta.
1: Ya.
2: Amal Mega Blood Donation ni.
1: Oh.
2: Ataupun AMBD.
1: Oh, itu namanya. Dia buat dekat Dewan Terbuka Masjid Kampung Putrajaya. Ni kawasan-kawasan dekat dengan Sungai Tarum lah ni. Setiu darat ni, bukan setiu sebelah pantai ni.
2: Kita memujilah dengan adanya program sebegini kan. Kadang-kadang memang ada niat tapi nak pergi ke hospital tu payah, nak pergi derma darah. Jadi bila ada di kawasan-kawasan kampung, komuniti macam ni, rasa dekat dengan mereka, dia mudah mereka memberi sumbangan.
1: Sememangnya di negara kita, di mana-mana saja darah sentiasa diperlukan. Untuk kita dermakan bukan sekadar darah merah tu saja, bahkan ada lagi benda-benda lain kan yang kita selitkan bersamalah nanti, disaring-disaring untuk didermakan kepada mereka yang memerlukan.

0: masih lagi bersemangat. Kita boleh cerita mengenai dengan Piala Dunia 2026.
1: Betul. Piala Dunia 2026 berada di garis-garis penamat juga dah ni sebenarnya.
0: Ya. Saya kagum lah dengan CD daripada awal dia sokong Spain. Sampai sekarang Spain masih bertahan.
1: Kiranya dia masih mulut lah tu.
0: Yelah.
1: Dia sebut lah Laksaim.
0: Kan kita orang beli baju kan. Dia beli baju Spanyol, saya beli baju Brazil.
1: Tapi lalas kali dia masih boleh pakai.
0: Masih boleh pakai.
1: Kita berdua ni tak ketinggalan.
0: Kita ni macam mana. Tapi esok tau penentu dia Spanyol dan juga Perancis.
1: Betul. Dan hari ni kami nak kongsikan satu benda yang menarik dan unik juga berkenaan dengan Piala Dunia. Apabila untuk tahun ni, siri ini ni 2026 ni pecah rekod kehadiran penonton yang paling ramai.
0: Wow.
1: Berbanding dengan Qatar dulu.
0: Gabungan dua edisi ni mengatasi penonton tempat lain iaitu Rusia dan juga Qatar. Meskipun kejohanan tu masih berbaki 4 perlawanan.
1: Yelah. Menurut angka rasmi Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA tu sendiri, 6,527,410 penonton hadir untuk saksikan 100 perlawanan pertama kejohanan yang dianjurkan bersama oleh Amerika Syarikat, Mexico dan juga Kanada. Kan tiga tempat kan?
0: 6 juta tu dalam stadium. Bayangkan bila mereka keluar saat kedai makan apa semua dah diserbu ni.
1: Itulah.
0: Ai, hotel-hotel semua.
1: Nasib kan? Baik jauh kalau tak saya dah beli. Out. Apa ni saya dah jual burger kat sini. Burger Malaysia.
0: Saya jual air tepeng pun okey ni. Dia orang pun sejuk pun dia suka sejuk.
1: Tepeng mendunia. Ya. Yeah. Itulah yang uniknya.
0: Tepeng
1: Tapi kan kalau dekat Malaysia sendiri kan, saya dengar-dengar juga pengalaman orang kalau beli burger kan dalam stadium ni kadang-kadang tak sempurna.
0: Walaupun tak sempurna tapi berlipat kali ganda harga dia.
1: Untunglah orang yang pergi
0: berniaga
1: dekat Piala FIFA ni siapalah agaknya ya.
0: Kan.
1: Okey, itu yang kami kongsikan menerusi.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Sedang memandu? Teruskan memandu dengan hati yang tenang sambil melayan lagu-lagu ini.

0: Kemesraan dan keceriaan anda bersama-sama kami di Terengganu FM. Semasa dalam negara.
1: Cerita dalam negara pula, antara Malaysia dan Singapura menyambut baik kemajuan pelaksanaan zon ekonomi khas Johor-Singapura. Ini termasuklah usaha nak muktamadkan pelan induk zon ekonomi khas ni dalam masa terdekat.
2: Ya, menurut Perdana Menteri kita lah, inisiatif strategi itu bakal memperkukuh perdagangan, pelaburan serta kerjasama ekonomi untuk untungkan kedua-dua negara lah, Singapura dengan Malaysia ni. Okey. Dan pada masa yang sama juga, kalau boleh kan, kita ni negara kita mengharapkan supaya ada Singapura kekal sebagai rakan dagang kedua terbesar Malaysia di dunia.
1: Ya, dan semoga hubungan ini akan terus diperkukuh lah berasaskan kepercayaan, saling menghormati dan juga manfaat bersama demi kemakmuran serta kesejahteraan rakyat bagi kedua-dua negara.
2: Okey, insyaAllah itu yang kami kongsikan info yang ketiga pagi ni. Semestinya merusi semasa dalam negara. Okey, selepas ni ke mana kita pukul 7 pagi?
1: Macam biasalah, kami nak bawakan anda untuk ikuti utama 7 pagi. Kembali bertemankan kami berdua sejur selepas itu.

0: Selat Tiara Mesra dinamakan dengan nama baru. Cerita Pantai Timur, CPT diberi nama.
1: Bersiaran seperti biasa, setiap hari Rabu 9.15 malam
2: dengan logat masing-masing Terengganu, Kelantan dan Pahang
0: bersama DJ bertugas. Siapa? Ha, nantikanlah.
2: Dengan pengisian menarik perkataan hari ini oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur.
0: Cerita semasa di negeri masing-masing
2: diselang-selikan dengan lagu-lagu rakyat negeri masing-masing.
1: Langsung secara terus di media sosial TikTok, Facebook dan Instagram.
2: Siawak, wadah-wadah semua boleh bersama kami tau.
0: Jangan lupa follow.

konflik terbaru Asia Barat, lonjak harga minyak dunia. Bekalan petroleum negara dijamin stabil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Amerika Syarikat akan menguatkuasakan semula sekatan ke atas Iran. Charge 20% ke atas semua kargo yang melalui Selat Hormuz turut dicadangkan Presiden Donald Trump. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump mendakwa charge tersebut sebagai balasan kepada perlindungan keselamatan yang diberikan Amerika di laluan strategik tersebut. Tambah beliau, pelaksanaan langkah itu akan bermula serta-merta. Susulan ketegangan terbaru itu, harga minyak dunia terus melonjak lebih 9%. Niaga hadapan minyak mentah Brent kini meningkat kepada $83.30 Amerika setung. Manakala minyak mentah West Texas Intermediate $78.14 setung. Situasi itu sekaligus mencetuskan kebimbangan terhadap gangguan bekalan global. Sementara itu, bekalan petroleum negara kekal stabil dan mencukupi bagi memenuhi keperluan domestik sehingga Disember ini. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, jaminan itu disokong menerusi usaha mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik serta memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang.
1: Kerajaan akan kekal berwaspada terhadap perkembangan semasa memandangkan pasaran global masih berdepan kekangan fizikal serta penyusutan inventory minyak yang berterusan.
0: Menjelaskan mengenai harga dan bekalan beras dalam negara, Akmal Nasrullah berkata harga beras putih tempatan dikekalkan. Katanya, stok penimbal beras ketika ini mampu menampung keperluan domestik sehingga 6 bulan, sekaligus memastikan bekalan asas tidak terputus dan harga kekal terkawal.
1: Pada masa yang sama, kerajaan juga memahami tekanan yang ditanggung oleh pesawah akibat perubahan cuaca dan juga peningkatan kos pengeluaran. Sehingga 12 Julai 2026, sebanyak RM45.98 juta telah diagihkan melalui insentif pembajakan kepada pesawah melibatkan 118,908 pesawah di Semenanjung Malaysia. Kerajaan turut mengambil serius risiko kenaikan harga baja. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan ataupun KPKM sedang mempelbagaikan lagi sumber input, memperkukuh bantuan kepada pesawah dan menambah baik kawal selia industri.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sementara itu, rang undang-undang RUU Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026 diluluskan di Dewan Rakyat semalam bertujuan memperkukuh ekosistem keterjaminan makanan negara di samping memperkasakan kuasa kawal selia industri. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chen Fung Hin berkata, pindaan utama termasuk Akta 522 yang menaikkan kadar penalti am kepada denda tidak melebihi RM250,000 bagi individu, manakala syarikat atau pertubuhan perbadanan boleh didenda sehingga RM1 juta.
2: Kadar denda yang dikenakan pada ketika ini didapati amalan rendah dan tidak menggerunkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Justru itu, Kementerian berpandangan bahawa cadangan menaikkan kadar penalti am seperti yang diusulkan ini adalah wajar dan bersesuaian dalam konteks jenayah yang berlaku pada masa kini.
0: Datuk Chen Fung Hin. Lembaga Tabung Haji mengekalkan sistem tawaran haji berasaskan prinsip daftar dahulu didahulukan, tidak melaksanakan tawaran khas mengikut kategori tertentu. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Marhamah Rosli berkata, langkah itu bagi memastikan semua pendeposit menerima peluang yang adil dan saksama. Katanya, sebarang pengenalan kategori tawaran haji khas berpotensi menjejaskan sistem giliran sedia ada. Ia juga akan memberi kesan kepada pendeposit yang telah lama menunggu giliran menunaikan ibadah haji.
3: Pendekatan ini juga selaras dengan prinsip keadilan, ketelusan dan kesaksamaan dalam pengurusan giliran haji yang diamalkan oleh tabung haji sejak sekian lama. Syarat utama bagi kewajipan menunaikan ibadat haji adalah memenuhi konsep istita'ah ataupun kemampuan yang merangkumi kemampuan dari segi kewangan, kesihatan, keselamatan perjalanan serta memperolehi kota ataupun kebenaran daripada kerajaan Arab Saudi.
0: Marhamah Rosli. Kerajaan menyasarkan penyediaan kemudahan kolej kediaman yang mampu menampung 70% pelajar prasiswa sepenuh masa di Universiti Awam dan Politeknik menjelang 2035. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, sasaran itu dilaksanakan bagi memastikan mahasiswa mendapat penempatan selesa dan selamat, khususnya golongan B40.
4: Sebab itulah usaha kita berterusan untuk memastikan kepada golongan B40. Sebagai contoh, dari segi panduan kita, kaedah untuk penempatan pelajar-pelajar, kita memberi keutamaan kepada B40, kepada pelajar-pelajar orang asli, kepada OKU, kepada mereka yang terlibat secara aktif dalam Persatuan Majlis Perwakilan Pelajar, dalam Palapis, dalam Kesatria, dan mereka yang berada dalam kelompok yang disebutkan masuk dalam kelompok asnaf dan berkeperluan.
0: Tambah Datuk Sri Dr. Samri, bagi pelajar yang terpaksa tinggal di luar kampus, inisiatif berbeza dilaksanakan bagi mengurangkan beban kewangan mahasiswa, termasuk menyediakan kemudahan pengangkutan ke kampus. Dalam perkembangan berkaitan, semua 1,255 calon cemerlang lepasan STPM sesi akademik 2025-2026 yang memperoleh PNGK 4.0 ditawarkan tempat ke Universiti Awam. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim berkata, tawaran itu libatkan 1,184 calon aliran sastra dan 71 calon aliran sains. Menurut beliau, calon yang tidak mendapat pilihan pertama pula masih ditawarkan tempat berdasarkan pilihan program lain yang dipohon melalui sistem UPU online.
5: Setiap pemohon yang layak ini mempunyai kebarangkalian yang tinggi untuk dapat tempat pengajian. UPU online membenarkan calon membuat pilihan sehingga maksimum 12 program pengajian berdasarkan pada kelayakan mereka. Perkara penawaran pula akan diberikan berdasarkan pada pilihan yang dibuat oleh calon sahaja.
0: Adam Adli.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Hanya dua kemenangan lagi bakal merealisasikan impian ketua jurulatih England Thomas Tuchel untuk membawa pasukannya menjelang Trofi Piala Dunia 2026. Sekaligus dapat membuktikan beliau adalah pilihan tepat bagi mengembalikan kegemilangan England di pentas dunia. Skuad The True Lions akan berdepan juara bertahan Argentina Khamis ini dalam aksi separuh akhir. Sementara itu, bintang Perancis Kylian Mbappe bertekad menghadiahkan kejuaraan Piala Dunia ketiga buat Perancis selepas kejayaan pada 1998 dan 2018. Prestasi cemerlang Mbappe terus membantu Lee Blue untuk mara ke separuh akhir bertemu Spanyol di Dallas awal pagi esok. Tumpuan terarah kepada bintang muda La Roja Lamin Yamal. Bagaimanapun setakat ini, Yamal masih belum menyerlah, hanya menjaringkan satu gol daripada 6 perlawanan. Kira-kira 90,000 penyokong menyambut kepulangan skuad Norway di Oslo selepas mereka mencipta sejarah mara ke skuad akhir. Perjalanan Norway berakhir selepas tewas 2-1 kepada England. Namun, pencapaian itu adalah yang terbaik pernah dicatatkan negara itu di pentas Piala Dunia. Kapten pasukan Martin Ødegaard menyifatkan sambutan luar biasa itu sebagai bukti sokongan padu rakyat Norway terhadap pasukan kebangsaan.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa semua pihak terlibat untuk segera meredakan ketegangan di rantau Teluk susulan serangan terbaru ketika ini. Selain memberi amaran konflik berskala besar akan membawa kesan buruk kepada keamanan dunia dan ekonomi global. Jurucakap Setiausaha Agong PBB Stephen Dujarric berkata, Antonio Guterres menzahirkan kebimbangan yang mendalam terhadap peningkatan ketegangan di rantau itu yang melibatkan serangan balas antara Amerika Syarikat dan Iran di Selat Hormuz dan sasaran negara jiran. Dalam perkara itu, Amerika akan menyambung semula sekatan terhadap trafik maritim bagi pergerakan keluar dan masuk dari pelabuhan Iran bermula Selasa. Menurut Komander Pusat CENTCOM, langkah tersebut akan dikodkuasakan seperti mana yang telah dilaksanakan pada pelaksanaan sebelum ini. Terdahulu, Presiden Donald Trump mengumumkan Washington akan mengembalikan sekatan laut ke atas Iran di Selat Hormuz serta mengenakan charge sebanyak 20% ke atas semua kargo yang melalui laluan perkapalan strategik tersebut.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Konflik terbaru Asia Barat lonjak harga minyak dunia. Bekalan petroleum negara dijamin stabil. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ceria pagi dengan FM Masra Ceria. Kami kembali lagi untuk jam yang kedua.
1: Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Bangun-bangun pagi-pagi ni. Bangun dengan hari yang indah, hati yang bahagia. Okey, kalau rasa kurang bahagia, mungkin pagi ni bangun dengan sebab malam ada cerita dan termimpi bawa sampai ke siang hari. Cuba istighfar banyak-banyak dan syukuri nikmat yang Allah bagi. Banyak lagi benda-benda yang kita kena syukur tau.
0: Ya, jangan tepuk dahi ya.
1: Jangan.
0: Istighfar banyak-banyak. Biar anda terjaga daripada lena. Okey. Sambil-sambil memandu, kami bawakan kepada anda
2: perkembangan dalam dan luar negara. Kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
0: Ini di ruangan yang tersohorlah dalam akhbar ya, sejak semenjak dua menjak ni. Berkenaan dengan Piala Dunia, lautan penyokong sambut kepulangan Norway. Pickford yakin England mampu halang Messi sekat Argentina. Dan Mbappe dipuja Perancis, dikritik Madrid. Seterusnya di ruangan mutakhir, Raja Jantas berhampiran LRT Ampang baik pulih siap hujung bulan ini. Dan pemandu Proton at 70 rempuh penuntut hingga maut didakwa esok. Dan krisis bekalan global, PM arah miti Kementerian Ekonomi adakan libat urus dengan industri pembuatan. Seterusnya, misteri hilang 3 hari terjawab. Warga emas rupa-rupanya berada di HKL. Kad UNHCR tidak beri imuniti daripada undang-undang Malaysia. Ini menurut Akmal Nasrullah. Lagi di ruangan yang sama, wujud unsur buli lisan siber terhadap Zara Khairina, pakar psikologi kanak-kanak. Dan polis buru kumpulan penjenayah aktif curi rantai emas pengunjung kuil. Lagi AKPS siasat dakwaan pegawai terima RM100 melalui kod QR masuk akaun peribadi. Dan di ruangan berikutnya, kita singkapi di ruangan global, Trump umum AS jadi penjaga Selat Hormuz cadang kenakan cas 20% terhadap kargo. Lagi polis siasat unsur kecuaian dalam kebakaran di Bangkok, aksi terjun pempengaruh bawa padah. Dan pelakon Jurassic Park Sam Neill meninggal dunia. Gadai nyawa demi selamatkan buku di Gaza. Seterusnya, kapal angkasa China tiba di asteroid 2016 H03. Satu di ruangan hiburan untuk anda pagi ni. Ini yang menyentuh hati saya jugalah setiap kali saya tengok live TikTok beliau kan.
1: Yeah.
0: Adrian, anak kepada Amiza Aznan, tak pernah mengaku kalah melawan kanser lah. Dia salah seorang pejuang kanser. Okey, daripada akhbar pertama, seterusnya.
1: Baik, seterusnya jom ikut Farah. Kita jengah lain-lain akhbar untuk ruangan nasional dulu. Ini anggota Malbat di Lubnan dipastikan selamat, kata Kementerian Pertahanan, dan juga kerajaan sedia pelan contingency hadapi krisis bekalan makanan global. Ini kekal stabil dan juga berdaya tahan dalam menghadapi gangguan rantaian bekalan global, perubahan iklim serta konflik geopolitik. Lagi satu untuk dikongsikan ini. Okey. Berkenaan dengan kerajaan dijangka bentang RUU baja awal terdepan bagi tingkat daya bekalan input pertanian. Itu untuk nasional. Kita ke kolom sukan. Ini kolom sukan rata-rata bercerita mengenai dengan Piala Dunia. Bertafakur seminit sebelum aksi Perancis-Spanyol. Oh, nak start dah ke?
0: Esok dah ada perlawanan ni?
1: Ya, berdebar betul. Ini pula lagi satu, bekas pegawai VAR Piala Dunia meninggal dunia. Yamal sambut ulang tahun ke-19 setaraf legenda Messi jadi tumpuan separuh akhir epik. Itu untuk sukan. Kita rentas ke luar negara. Di luar negara, Jepun tubuh pertubuhan baharu lindungi benih tanaman premium. Iran pula enggan penuhi kewajipan memorandum selagi AS langgar komitmen. Manakala satu lagi dari Asia, Farah petik polis siasat unsur kecuaian dalam kebakaran di Bangkok, Thailand. Itu dia, terima kasih untuk akhbar-akhbar pada hari ini. Lebih kurang 7 minit saja lagi ke 7.30 pagi. Sama-sama kita aminkan doa untuk siaran doa yang kami siarkan.
2: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ufir lana warhamna wa tub alayna. Wahdina wa nawwir imanana. Wa atina min ladunka rahmatan wa thawaba. Wahayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, hambamu datang dengan harapan seribu, mengintai-ngintai ampunanmu terhadap dosa yang lalu. Terimalah taubat kami kepadamu, kami merayu. Terimalah penyesalan kami kepadamu, kami mengadu. Ilahana lasna lil jannati ahla. Wala

ذنبي العظيم. يا الله يا رحمن يا رافع البلايا والآفات. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu, takut di hati ini nerakamu, niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Hati Pagi.
1: Kebanyakan manusia, orang Terengganu ke, orang-orang Johor ke, orang Singapura ke, orang mana pun, kebanyakan kita ni gunakan lebih kurang 10% saja kapasiti ataupun kebolehan otak kita. Kebanyakan kita, ini orang yang hebat ni, ia gunakan lebih kurang 10% saja otak kita. Ya, yang hot 90% tu tak diguna langsung sampai kita mati. Bayangkan, adik-adik, anak-anak, para pendengar yang saya muliakan, 90% otak kita ni tidak dipakai langsung sampai mati. Jadi macam manalah kita nak jadi orang yang terbilang kalau 90% otak kita terbiar, ya? Kalau tanah terbiar berdosa, kalau isteri terbiar berdosa, anak-anak terbiar berdosa, suami yang dibiarkan terbiar berdosa, ya? Jangan sampai ada terbiar. Ini otak yang terbiar, saya takut kita berdosa lah. Allah bagi kita otak potensi yang hebat, otak yang bijak, yang boleh digunakan untuk berbagai-bagai manfaat, ya? Berfikir, mencari idea, mencari jalan, mencari inovasi, kreativiti untuk dapat membantu diri, keluarga, masyarakat, ummah, manusia sejagat. Tetapi kita sia-siakan dengan berhibur-hibur, dengan berlepak-lepak, dengan bersenang-senang sahaja. Bukan tak boleh, tapi sahaja tu. So, orang yang cemerlang sentiasa menggunakan potensi minatnya sebaik mungkin. Cuba kita lihat. Kata seorang pakar atau sarjana dalam bidang otak ni dan saraf ni, dia kata apa? Otak manusia boleh menampung paling kurang 300 kemahiran. Dan maksimum, kata pakar ni lah, ya, yang maksimum cuma Allah yang tahu. Maksimum otak kita ni boleh pakar dalam 1000 bidang. Doktor perubatan tu satu bidang, bidang perubatan. Bidang kejuruteraan satu bidang. Bidang masak-masak satu bidang. Jadi kalau saya seorang doktor pakar dan juga seorang engineer pakar dan juga seorang tukang masak yang pakar, macam Chef Lee, Chef Wan ke Chef mana-mana lah, ya, saya cuma ada baru tiga kemahiran. Otak saya ni mampu menampung 300 kemahiran. Tapi kalau saya jadi seorang pakar dalam 3 bidang pun baru 3 kemahiran. Nampak tak? Artinya, berapa banyak lagi ruang-ruang kosong dalam otak kita yang belum diterokai. Tapi kita tak pernah berfikir cara itu. Tak pernah berterfikir pun, oh ya Allah, hebatnya otak aku ni. Banyak lagi yang aku tak pakai. Takut-takut nanti kalau aku mati, Allah tanya kenapa aku ada otak yang bijak, yang Allah bagi kehebatan tapi tak guna. Itu yang kita takut tu.
0: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM.

0: Jom dengarkan Celoteh Farah dan Azra.
1: Marilah saya panaskan awak dengan cara saya. Okay, 3, 4. Sekebun cinta.
2: Panas. Memang panas.
1: Panas. Ini. Tak siap lagi.
2: Tak payah. Ni boleh mendatangkan panas dan kemarahan.
3: Para Fauzi dan Azra.
2: Ceria pagi, Ceria FM, siapa suruh ceria di mana jua anda berada pagi ni?
1: Ya, di utara, di selatan, timur, barat, dalam negara, luar negara.
2: Woi, banyaknya, sampai luar negara ya.
1: Ya, boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik.
2: Seantero dunia, betul-betul percuma untuk anda kami sediakan, tak perlu bayar-bayar, no.
1: Ya, free of charge. Barang free ni biasa kita bahagia ingat.
2: Betul. Sebab kami telah pun dibayar.
1: Ya. Okey, sekejap lagi kami nak ajak anda main permainan makna saat ni. Cabaran dia mudah je hari ni. Main perasaan.
2: Okey, hari ni kan kita buat ayat ni lah. Main perasaan.
1: Sempurnakan ya frasa kami bagi
2: guna
1: tu.
2: Guna je frasa main perasaan tu. Buat aje lah ayat kot mana pun pasal percintaan ke. Pasal benda duk bercinta pun boleh main perasaan ni. Kan? Awak pun selalu main perasaan saya. Kenapa dia tiba-tiba diam pula tadi mesti background? Tengok.
1: Diam lebih baik.
2: Lihatlah dunia.
1: Tak patut. Jom komen-komen dekat live Facebook Terengganu FM dan juga 010
2: 3446 632.

0: Maknya tak ni. Cakap benda panjang-panjang. Dengar.
1: Sekali pagi di Terengganu FM. Macam-macam lah. Tolonglah. Ya Allah.
2: Yang mana tak nampak. Yang mana tengok Facebook tahulah.
1: Ya.
2: Okay.
1: Aduh. Saya baru nak kata awak ni eksklusif tak jadilah. Kalau macam negara China pun difikir balik nak kopi ori ke tak ni.
2: Eksklusif apa? Nak tutup TV tekan remote aircon. Okay apa?
1: Lepas tu dia fikir kenapa aircon ni panas ya?

0: Okay.
1: Ini kan, oh lah, susahnya nak parking kereta, nampak kawasan depan tu, pergi dekat, dia kata kacik. Main perasaan sungguh lah. Betul, kadang-kadang kereta yang kecil-kecil ni kan, kita nak pergi parking tau. Rupanya dia ada tersorok kat belakang. Saya memang pun, kereta macam ni, dia main perasaan.
0: Main perasaan.
1: Main perasaan.
0: Dia bagi harapan palsu ni. Ini seorang lagi, nama dia. You kalau setorok.
1: You.
0: Kalau tak ambuh, jangan awak main perasaan orang. Pasal rimah aku.
1: Pasal rimah aku nak marah sangat. Nak marah dah ni.
0: Depan tu kecewa.
1: Kecewa.
0: Tu gerang.
1: Marah tu tak marah. Kecewa tu tak kecewa.
0: Ya. Anda juga boleh hubungi kami sekarang ya. 09 6235 330 6238 330.
1: Kuat mu perasaan kau. Pala agak tak mau makan. Hari mamak kata.
0: Ini putus cinta.
1: Ya, jangan bimbang. Jangan bimbang. Kumbang bukan seekor. Bunga bunga bukan sekunten.
0: Halo.
1: Halo.
2: Hello, assalamualaikum. Farah Antra.
1: Ya, waalaikumsalam. Si cantik manis hari ini.
2: Ya,
1: hai Mas. Wah, ngaji Quran, alhamdulillah. Sedapnya dia. Okey, ayat dia main perasaan, Mas.
2: Ayat dia mung yo, cakap dok fikir lah tu. Awak main perasaan aku, amo. Kuasa hati kamu tahu dok.
0: Siapa tu main perasaan awak tu?
1: Siapakah dia yang berani main perasaan awak ni? Dia tahu ke awak ni punya hati yang tulus, ikhlas, kecil hati.
2: Tak tahu lah Farah.
1: Tapi yo, biasa orang teranu ni yo, kadang kalau dia dalam keadaan dia sedar, dia boleh terima lagi orang awak rasa hati tu. Dia boleh kabur rasa hati aku.
0: Biasanya orang awak jenis kabur gitu, dia kawang pula.
1: Dia kawang. Kalau awak jenis meruk sungguh-sungguh tu, naya.
0: Okey Mas, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Seorang lagi.
1: Halo.
0: Halo.
1: Waalaikumsalam.
3: DJ berdua apa khabar?
1: Ya, alhamdulillah. Kak Ani kita. Apa tu Kang?
3: Kak Ani lah.
1: Kak Ani. Okey Kak Ani. Gana.
3: Punya main perasaan kuasa orang tu. Kayak gila meletup. Tengok lah.
1: Kang main meletup-letup ni bahaya ni.
0: Letup.
1: Ada hal ini senyap. Dan yang meletup siap lah. Lepas tu dia pula rasa hati.
3: Jagalah.
1: Kang pandai pula rasa hati dah orang meletup.
0: Terima kasih.
3: Senyap je.
0: Jangan downwind letup ya.
1: Jangan dijolok sarang tebuan.
0: Okay. Baik.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi. DJ Comel berdua. Dia tengok dari kita. Dia kata comel-comel ni.
0: Mana?
1: Ni.
0: Nama apa?
1: Nama Yati pada meeting.
0: Oh iya ke? Yati pada meeting.
1: Ya.
0: Ikan pun apa?
1: DJ Comel berdua. Selamat bertugas.
0: Ya, terima kasih.
1: Awak kena ucap terima kasih. Alah-alah kita ni adalah ratu ya.
0: Itu tak ti yang tadi tu.
1: Cara dia jawab lain. Ya, terima kasih.
0: Aduh. Koya perikat tertinggi.
1: Tangan ni kena macam ni. Macam tu.
0: Sopan santun.
1: Yes. Wai sunggulah main perasaan orang. Orang kata tak ambuh, tak ambuh lah. Serabu sunggulah dia ni.
0: Itulah. Ni, misi pasir panjang eh.
1: Ya.
0: Yeah. Dia kabar gini. Mukheling tu, mari main perasaan orang. Oh, jadi nakut ni.
1: Nakut. Nakut apa kan? Mizi ni.
0: Mizi jangan marah aku kaji. Takut dia tunggu parking
1: ni. Aku juga awak ke Mizi?
0: Apa dong? Awak pasal kelingat dia tu lah.
1: Sabar Mizi. Ini pula Syahrul. Kuat main perasaan tin je remang ni. Tak ada apa-apa kalah dah. Ini bukan main perasaan ni.
0: Mizi Bukit Payuh kabar menapa ya?
1: Ya.
4: Aku buat lemah main perasaan amat tu. Nangung bewok amat tu.
0: Nangung bewok kan?
1: Janji nak nikah, berdua nikah. Janji nak tunang, dok tunang. Habis gitu je amat tu. Habis masa.
0: Aduh lah. Zapaka ni?
1: Zapaka. Pokmu janji boleh gaji nak bawa mak pergi shopping. Tapi dok gigi pun main perasaan orang je.
0: Janganlah.
1: Ya, sebelum dapat pitih tu janji dulu. Bila dapat pitih kau macam-macam kena bayar.
0: Ya. Yeah.
1: Mak kena pangsit tu.
0: Alah ayah pun.
1: Ayah. Dia boleh cekedih tak pedah mak ni.
0: Betul lah. Okey, dekat Facebook pula.
1: Ya. Yeah.
0: Mizi tak Mizi ya kabar gini. Main perasaan got AI ni.
1: Oh, memang lah.
0: Apa dah?
1: Apa berapa ramah telah pun jatuh cinta dengan AI. Dah AI lawa-lawa belaka. Lesa pipik, dok lesa pipik semua ada.
0: Ya. Yeah.
1: Mungil lebat pauh dilayang semua ada.
0: Tu kata.
1: Kena-kena ke AI. Padahal lah, Sekmong.

0: Luna Hijau.
1: Ya. Yeah.
0: Farah.
1: Ya. Yeah.
0: Mudah usah buat muka gitu lah.
1: Kenapa?
0: Aku tahu mu dah puas hati kat
1: memang
0: Azra.
1: Memang lah.
0: Main perasaan tu kau nak.
1: Mari sini. Ah, dah sambung dah, sambung. Bluetooth dah sambung dah ni.
0: Kak Ba dungu.
1: Ya, Kak Ba.
0: Ayat dia gini. Dosa ben main perasaan aku. Kepok pala kan, dia kata.
1: Tak ada orang kadang main perasaan tengah sedih gitu, Kak Ba. Tak ada, tak ada. Kak Ba seorang je gitu. Kita tengah nangis ni. Sok-sok set contoh tau.
0: Tak tahulah. Contoh kan.
1: Jangan main perasaan ku ini.
0: Aku sudah dalam terluka. Oh, bahagian nyambung nyangang.
1: Putih Kaimah.
0: Ya.
1: Eh, bukan hok Malang ni Putih Kaimah ni.
0: Ha? Guana tapi baru atur 7.50 pagi.
1: Oh, terseng. Baru seng.
0: Oh.
1: Biarlah.
0: Baru masuk lain.
1: Ya, mungkin dia nak pergi kerja ni salah seng kan.
0: Oh, tu lah.
1: Alih pada meeting. Main perasaan sungguhlah. Pagi-pagi ni tengah laju bawa kereta. Ada pula bawa slow.
0: Main perasaan tu.
1: Gerang lah pagi-pagi ni kalau bawa slow-slow tu.
0: Tu katanya bahan 40 je.
1: Alah. Nak bersia-sia melancong-lancong pula. Kita nak pergi kerja dah leh. Kalau traffic light, traffic light kita marah.
0: Tu lah. Dekat drawbridge je kena bawa slow.
1: Sebab apa?
0: Dia memang peraturan dia 30 situ.
1: Macam depan sekolah lah.
0: Depan sekolah.
1: Tapi orang dari sekolah pergi ikut 5 tu.
0: Ni nampak 96 ni nama dia Muhammad kan dia kata.
1: Muhammad.
0: Main perasaan orang sokmo. Caya meruk siapa aku.
1: Percaya meruk pada dia.
0: Kata
1: Orang yang jujur ni. Mena. Mena kata, wahai sungguh nak main perasaan orang. Dah lah, aku duduk seorang dah ni. Jangan kena scam kan. Love scam, bahaya Mena.
0: Bahaya.
1: Takut nak ambil duit Mena. Jangan.
0: Jangan Mena sikit, ne? Kalau piti-piti, mari sini caya.
1: Sipas sini.
0: Sipas sini.
1: Tak ada cah benda-benda.
0: Tak ada. Tak ada upah sipang.
1: Okay, sipas nyak dah lu.
0: Upah sipang tak ada.
1: Tak ada.
0: Nuri dungu
1: Ya. Yeah.
0: Macam lagi Nuri dungu.
1: Berahilah awak main perasaan orang. Pas orang, seorang mu tukar kasih.
0: Ada lah.
1: Muka James Bond. Tukar kereta sok mu pinjam awak abang kakak.
0: Itu kata.
1: Tak ada apa lah.
0: Ada benda lah.
1: Orang pun kata banyak piti ni.
0: Dah sakut
1: sweet
0: hati.
1: Sweet talker.
0: Oh.
1: Oh, sakut hati. Tak ada apa lah.
0: Ada lah. Tok Umi kabar kenapa tau?
1: Tok Umi. Mu ni kuat main perasaan orang tau. Diharap jugalah kemu memari pada tak ada jadi stabo.
0: Aduh lah eh. Mak Alu ni ha, ada ayat daripada Mak Alu ni. Wakil orang ulu ni.
1: Siapa dia?
2: Pasurang-surang. Pasurang-surang. Bilih nak lekat. Jangan duk main pasal orang.
0: Gewe hok tula.
1: Wakil seorang ketua.
0: Oh ya. Yeah.
1: Ketua. Siapa dia tu? Saliming.
0: Saliming. Standby ya. 5 minit lagi boleh tim pagi.
1: Kita nak main perasaan ni.
0: Takumi ku calana.
1: Apa pula?
0: Lah nama canggih.
1: Nama dia kata arti dia. Arti zaman AI. Nama AI sabuh gini.
0: Tu lah. Ku calana
1: Kuat main perasaan sanggur jarum ni. Nak masuk benang je pun dia buat susah tak cakap.
0: Nak jilat ke benang?
1: Ya. Betul. Kalau benang ni nak alih ketua ni payah nak masuk.
0: Dok nak suka sebab apa bayang. Pernah dok buat gitu kok.
1: Penuh lah.
0: Buat apa?
1: Lama kecil-kecil dulu tuk sombong tu luar masuk kok.
0: Merah hujung lidah
1: tu. Tok Wee pernah hok ijilat dok. Kelipah cucu pun. Dan orang kena.
0: Tok Wali lah dok.
1: Tok Wali lah dok. Yubi ke kita pula suruh ambil masuk.
0: Dok betul kan. Mak Isu Zila Ayuk ni.
1: Ya. Yeah.
0: Perasaan aku mu ni. Ada kata kaku ni. Tak apa, jumpa dengan aku lipat mu dia kata. Main perasaan.
1: Dia tak mau jumpa kalau gini muka bawa-bawa nak lipat.
0: Ni ayat daripada A.A. Begok ke Mamang.
1: Mi Zila ni diri lah ni semua main perasaan kentuk buat emosional. Benda ni.
0: Benda.
1: Dia faham Mi Zila.
0: Mi
1: Zila. A.A. Begok silakan.
0: A.A. Begok kan buat gini. Kuat main perasaan bok kata nak minum air pagi maring. Tahu-tahu kita ada kan maknya.
1: Tak percaya dengan kebok tu. Lok kebok je lah.
0: Okey, ayat-ayat sedap belakang ini kita nak tepuk tangan lah.
1: Semua betul belakang.
0: Ya, yeah, betul belakang.
1: Okay, sama dengan batu lambat atau?
3: Cakap benda panjang-panjang.
1: Sekejap pagi di Terengganu FM.
0: Sambung esok lah pula.
1: Esok pula masih ada ya. Malam masih muda. Ni pagi ke malam ni?
0: Pagi awak
1: Pagi, good morning.
0: Selepas ni buletin pagi, tepat pukul 8 pagi nanti.

0: Kemuriknya. Lama buahnya. Eh, tak boleh jadi ni. Pesan yang aku kena beli belaka ni. Tapi piti tak ada. Ish, apa susah? Aku hutang dululah.
1: Ikutkan hati, semuanya nak kan? Turutkan nafsu, nanti jadi lesu. Berbelanjalah mengikut keperluan. Jangan kerana nakkan sesuatu yang kita tak mampu, kita nak berhutang bagai. Ha, ingat tu. Pesanan ikhlas ini daripada kami di Terengganu FM. You're listening to the best.